0: BOB mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi impornya 1,444 juta. Dari sini ekspornya di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah kita bisa deteksi kapal per kapal.
0: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
2: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under-invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudar untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javu Yuat Perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
3: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madeceng Farms, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms, Abdul Waris, mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jamrana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli tadinya alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, dan sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas, stok terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jamrana juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini yang sapi cukup. Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 123.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
3: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
10: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nur Hayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
11: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
10: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
11: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
10: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musri Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan
13: perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Armusta. Selain itu, keberadaan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
14: Misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah gitu ya. Maka jangan lupa tentu ini setelah konsultasi dengan dokter gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya
15: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
16: Laporan khusus.
17: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
18: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
17: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
18: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
17: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut bisa ikut ikutan ya, utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
18: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
16: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya tapi kalau dia sudah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang, gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu menutup, untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
18: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
3: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
19: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
20: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat, sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstik, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cinta Laura, pendengar, kami suguhkan untuk Anda. Kita sampai di warga berbicara ya. Untuk fokus kita hari ini, cegah anak putus sekolah. Dan pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri meragukan validitas data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyebut jumlah anak tidak sekolah atau ATS di Wonogiri mencapai 7.771 anak pada tahun ini ya, 2026. Dan angka tersebut dinilai tidak menggambarkan kondisi real di lapangan karena berdasarkan data dashboard Kemendikdasmen, jumlah ATS di wilayah Solo Raya sepanjang 2026 mencapai 37.874 orang dan Kabupaten Wonogiri tercatat

Sinkronisasi otomatis antara data kependudukan dengan data pokok pendidikan atau DAPODIK yang menurutnya sistem belum mampu membaca mobilitas warga Wonogiri yang banyak merantau keluar daerah sehingga terjadi ketidaksinkronan tadi ya. Baik, kami menantikan Anda pendengar di 638055 atau juga di 081-3900-15525. Kami akan hadir lagi setelah satu nomor lagu yang kami pilihkan untuk Anda dari Celine Dion.

0: Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Bani Sudarti MUM. Dengan ini merasa bangga dan mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan sebagai sublisensi penyiaran Piala Dunia. Semoga kehadiran RRI mampu menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia, serta semakin memperkuat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa. Selamat berkarya RRI, kami bangga bersamamu.

Iya, pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan ya, ini membaca dari rri.co.id. Kepala Distrikbud Wonogiri Srianto mengatakan bahwa tingginya angka ATS ini dipengaruhi sinkronisasi otomatis antara data kependudukan dengan data pokok pendidikan atau Dapodik. Dan menurutnya sistem ini belum mampu membaca mobilitas warga Wonogiri yang banyak merantau keluar daerah. Dan akibatnya sistem Kemendikdasmen langsung mengkategorikan mereka sebagai anak tidak sekolah karena tidak terdeteksi bersekolah di Wonogiri. Srianto menyebut persoalan serupa pernah terjadi pada 2023 lalu. Saat itu data kementerian juga mencatat sekitar 8 ribuan anak tidak sekolah di Wonogiri. Namun setelah dilakukan pengecekan di lapangan, sebagian besar anak dalam daftar tersebut ternyata masih bersekolah baik di dalam maupun di luar daerah. Jadi dia meyakini bahwa jumlah anak yang benar-benar berhenti sekolah di Wonogiri saat ini juga sangat-sangat kecil. Hal itu sejalan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Wonogiri yang menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Dan pendengar, nantikan dialog kami pagi hari ini bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Dr. Andes Srianto MM, dan juga Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Wonogiri, Titik Sugiyarti SS. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar, dalam beberapa hari terakhir kita dikejutkan ya dengan tingginya anak tidak sekolah di Solo Raya. Dan sejumlah media online, Solo Post dan RRI Online menyebut berdasarkan data dashboard Kemendikdasmen, jumlah anak tidak sekolah atau ATS di wilayah Solo Raya sepanjang 2026 ini mencapai ribuan anak, dan Kabupaten Wonogiri tercatat menjadi daerah dengan jumlah tertinggi. Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kebudayaan Wonogiri membantah data itu dan atau meragukan kondisi tersebut. Nah, ini tentu menjadi satu keprihatinan ya jika data anak tidak sekolah ini cukup banyak. Nah, bagaimana jika data itu benar? Dan apa kemudian yang akan dilakukan oleh para penentu kebijakan? Kita akan diskusikan bersama pagi hari ini bersama dengan narasumber kami yang sudah bersama kami di link Zoom pagi hari ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Dr. Andes Srianto, Magister Manajemen. Selamat pagi, Pak Srianto.
1: Ibu Wiwi.
0: Iya, Wonogiri bagaimana Bapak?
1: Alhamdulillah, ini adem ayem.
0: Adem ayem ya. Cuaca?
1: Ini sejuk ya.
0: Sejuk ya.
1: Kebetulan kita agak mendung-mendung sedikit.
0: Berarti sama dengan kota Solo nih, Pak Srianto. Iya. Baik, selamat pagi juga kepada Ibu Titi Sugiyarti Esos. Selamat pagi, Ibu. Iya, di-unmute terlebih dahulu, Ibu. Mikrofonnya masih tertutup itu ya, masih unmute nih. Bisa di-unmute terlebih dahulu, Ibu. Mikrofonnya bisa dibuka dulu. Iya.
2: Iya. Sudah terdengar, Mbak?
0: Sampun, ini.
2: Selamat pagi, Mbak Wiwi.
0: Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi, Pak Srianto.
0: Iya. Iya, pendengar, bersama Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Wonogiri, Ibu Titi Sugiyarti, dan juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Bapak Srianto, kita akan berdiskusi tentang cegah anak putus sekolah ya, khususnya di Wonogiri. Pak Srianto, Dinas Pendidikan membantah data tersebut. Bagaimana realnya, Bapak?
1: Iya, bukan membantah, Bu Bibi, tapi meluruskan.
0: Meluruskan, ya. Baik.
1: Jadi itu sudah 2 tahun itu data itu seperti itu. Jadi ketika dirilis data, tapi data itu penyandingan data antara data dari Dapodik plus EMIS. Ya, kalau Dapodik itu kan data dari Dinas Pendidikan, kalau EMIS itu dari Kemenag, karena memang pendidikan di daerah itu ada 2 basis dasar dan juga ada 2 entitas yang melaksanakan kegiatan, yaitu pendidikan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama di Kemenag. Nah, penyandingannya dengan data Adminduk. Jadi data Adminduk. Nah, kalau memang kasnya Wonogiri akan terjadi seperti itu terus, karena iya, di Wonogiri itu kan uniknya ini rilis data yang terakhir katanya kan ada 35% pegawai aktif, apa pekerja aktif yang melaksanakan pekerjaan di luar Wonogiri. Kalau bahasanya Wonogiri namanya boro.
0: Yeah.
1: Boro itu adalah istilah yang biasa dipakai orang Wonogiri, bekerjanya di luar Wonogiri lama, hampir seperti mukim itu, tapi mereka tidak mau melepaskan data penduduknya dari Wonogiri itu, saking apa sayangnya dengan Wonogiri. Dan jumlah boronya itu luar biasa besar dan memang tasnya Wonogiri. Nah, itu data boro itu berdampak kepada 2 data tadi, di Dapodik dan EMIS. Nah, kalau saya tadi sempat matur Bu Titi ya, sebagai salah satu contoh aja yang paling dekat ya, tidak yang jauh ya, yang paling dekat. Kalau orang Wonogiri yang paling utara dekat kota itu Kecamatan Silogiri, kemudian sekolahnya di Kecamatan Nguter Sukoharjo, lah berarti itu Dapodiknya ada di Sukoharjo. Nah, demikian juga anak-anak kita yang ikut boro orang tuanya di Jakarta ya, di Medan, di Sumatera, memang khas uniknya Wonogiri seperti itu. Mereka ikut orang tua sekolah di sana, maka otomatis Dapodiknya juga akan tercantum di kabupaten mana, provinsi mana mereka itu tinggal. Nah, kemarin itu sempat di kali pertama data itu dirilis, kita sempat kelabakan gitu ya, oh, kok benar apa sih? Saya cari juga tetangga saya atau di sekitar saya nggak ada anak yang tidak sekolah lah. Sempat ada dawuh itu kalau zaman dulu Pak Bupati, Pak Cekek ya, Pak Joko Sutowo itu, kami sempat ditimbali, gimana ini data gitu ya? Pak, saya coba verval di daerah, ternyata datanya nggak ada. Lah ini di mana? Ternyata itu tadi ketemunya, ternyata ikut di Dapodik di kabupaten lain. Nah, sempat akhirnya kami bekerjasama dengan kementerian, dengan Pusdatin, pusat data pendidikan ya di kementerian itu, di sana mengelola data Dapodik secara nasional, dan kami sampai melakukan MOU, ada MOU untuk membuka data itu, namanya backbone datanya, jadi data dukung pendukungnya yang tidak ada dashboard gitu ya. Ternyata betul, sekali buka aja misalnya saya, kita buka di Kabupaten Temanggung, nah ternyata anak-anak Kakak Wonogiri itu banyak sekali yang masuk di Dapodiknya di Temanggung dan seterusnya lah, apalagi ketika kita buka Jakarta dan seterusnya, makanya itu banyak banyak sekali gitu. Jadi memang ada yang tidak sekolah, tapi klarifikasi saya pada beberapa media, terutama di kewenangan kami itu, Bu Wiwi. Jadi pendidikan itu kan ada tiga di entitas ya, kewenangan. Kewenangan pertama ada di pendidikan dasar, itu ada di kabupaten, itu mengelola PAUD SD SMP. Ya, kemudian kewenangan provinsi itu di sekolah level menengah plus SLB. SLB, SMA, SMK itu ada di Pak Gubernur. Kemudian di pendidikan tinggi ada di pemerintah pusat. Nah, di kewenangan kami itu HAM ya tidak ada di sekitar kita anak ya usia SMP gitu yang tidak sekolah. Ada 1-2 itu pun kalau saya klarifikasikan ke beberapa media bahwa ada anak-anak berkebutuhan khusus dengan kebutuhan khusus dengan kategori tertentu gitu ya. Kategori tertentu kalau tunadaksa, tunadan lain-lain itu tetap bisa masuk di sekolah kami karena sekolah kami semua inklusif, jadi sudah kita latih untuk bisa memberi pembelajaran atau memberi pendampingan kepada anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Ada satu kategori yang kemarin ketemu, itu ada anak dengan kebutuhan khusus yang punya kelainan jiwa sejak dini, sejak lahir, itu ada 1-2 itu kayak gitu. Itu pun kami sudah cakup dengan pola pembelajaran kami yang namanya pembelajaran non formal ya, yang di PKBM. Kami punya 15 PKBM dan data kami PKBM di Wonogiri itu ada 15 dengan jumlah siswa ada 4.384 siswa. Artinya yang tidak ada di formal kemudian itu melaksanakan tetap ingin di proses pembelajaran, kita siapkan sebuah sekolah non formal yang namanya PKBM yang tersebar di 15 kecamatan di Wonogiri. Dan ya memang kalau di PKBM itu lebih banyak di paket C yang sebenarnya itu wilayahnya provinsi sih, di kan itu levelnya SMA SMK dan itu cukup diminati karena pertumbuhan ekonomi di Wonogiri, terutama perusahaan-perusahaan baru, ada pabrik-pabrik baru itu mensyaratkan minimal SMA ya. Nah, anak-anak kita yang dulu belum sempat sekolah di SMA SMK itu kita arahkan ke PKBM dan ternyata sangat diminati. Prinsipnya kami tahun ini tidak melakukan verval lagi karena saya yakin kejadiannya seperti setahun dua tahun yang lalu. Jadi kalau kita verval memang kondisi yang di tercantum di situ tidak sekolah. Nah, tidak sekolah itu ada dua kategori Bu ya. Jadi putus sekolah dan tidak sekolah. Kalau putus sekolah itu berarti pernah ada di Dapodik, masuk entah itu di level mana, kemudian setelah itu keluar. Nah, putus sekolah. Tapi kalau tidak sekolah, anak tidak sekolah seperti bahasa itu berarti kan belum pernah ada di Dapodik. Belum pernah. Okay. Nah, artinya belum pernah ada di Dapodiknya Kabupaten Wonogiri gitu ya. Belum pernah terdaftar di Dapodiknya Wonogiri. Berarti terdaftar di Dapodik kabupaten atau provinsi yang lain. Itu prinsipnya kayak gitu. Dan tahun ini karena banyak program, banyak kegiatan, ya mohon izin juga kepada Bu Titik, Bu Ketua Komisi 4, kami tidak melakukan verval, verifikasi dan ke lapangan ya, karena saya pastikan kejadian juga sama seperti zaman waktu kami mendapat dawuh dari Pak Bupati Pak Joko Sutopo itu, kondisinya memang di lingkungan sekitar kita nggak ada anak-anak PAUD SD SMP yang saat ini tidak sekolah gitu
0: Bu. Oke. Berarti artinya tidak ada anak putus sekolah dan tidak ada anak yang tidak sekolah ya Pak ya di Wonogiri. Kalaupun ada sangat-sangat kecil tadi ya.
1: Kecil. Okay. Kalau memang ada anak putus sekolah, nah sekolah itu biasanya kan masuknya misalnya putus sekolah di SMP. Nah itu kita jaring dengan PKPN. Ya, pendidikan berbasis masyarakat ya di itu bisa diselenggarakan di adakan ya di beberapa titik tertentu. Ada anak-anak, maaf ini yang sudah bekerja gitu ya, ada anak yang bekerja itu mereka putus sekolah, nah itu kemudian kita arahkan kepada PKPM yang kita memiliki ada 15 PKPM di seluruh kabupaten.
0: Oke. Untuk anak putus sekolah yang sudah bekerja, ini cukup banyak Pak di Wonogiri?
1: Sehingga... Ya ini ada. Ada terkonsentrasi di beberapa kecamatan ini Bu Titi, apa ini ada di Kismantoro gitu ya, ada beberapa kecamatan itu yang di Purwantoro juga ada, jadi putus sekolah, pekerja, ada, jadi ini ada di kebetulan Wonogiri itu kan wilayah yang sangat unik, berbatasan dengan dua provinsi ya, di sebelah timur ada provinsi Jawa Timur, ada berbatasan dengan Pacitan, sebelah baratnya ada provinsi DIY ya, di sana ada Wonosari dengan wilayah yang sangat unik gitu, dan ada memang titik-titik tertentu itu masih punya karakter pandangan yang itu anak sebenarnya belum masa bekerja tapi sudah ikut membantu orang tua, tapi itu tadi kami wadahi dengan sebuah lembaga, tetap mereka sekolah di biasanya pembelajarannya di akhir pekan ya, Sabtu Minggu itu masuk ya, sehingga tetap kita beri akses mereka untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang sangat fundamental. Begitu, Bibi.
0: Oke, baik. Saya ke Bu Titi. Bu Titi, apa yang disampaikan oleh Pak Srianto ya, bahwa Dinas Pendidikan ini tidak akan melakukan verval tadi karena pasti akan terulang. Nah, bagaimana menyoroti hal itu?
2: Ya, terima kasih Bu Wiwi. Sebelum kami ke situ nggih, untuk menyoroti terkait verbal. Jadi begini, kami lembaga DPRD tentu saja mendapatkan kesempatan untuk selalu jaring asmara, jadi menjaring aspirasi masyarakat melalui berbagai kegiatan, misalnya ada reses, kemudian musrenbang, dan audiensi resmi dengan beberapa kelompok terkait dengan pendidikan, kemudian rapat dengar pendapat dengan OPD yang terkait dengan pendidikan, kemudian ada pertemuan-pertemuan lain yang kami lakukan di masyarakat. Jadi anggota DPRD Kabupaten Wonogiri yang tepatnya itu 50 orang itu hampir tersebar di seluruh kecamatan yang ada. Itu di dalam kami menjaring aspirasi warga masyarakat itu sangat minim, bahkan tidak ada membahas terkait dengan anak putus sekolah atau anak tidak sekolah. Ini saya hanya mempertegas bahwa apa yang disampaikan Pak Kepala Dinas, karena memang kami mitra kerja dengan Dinas Pendidikan itu sangat rutin melakukan kegiatan rapat kerja maupun rapat dengar pendapat, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul setiap periodik ya, ini kan ini tidak hanya kejadian kali ini saja, tapi dulu pernah terjadi, sehingga sebenarnya tidak mengagetkan juga gitu. Dan yang lebih sering muncul di aspirasi masyarakat itu di Kabupaten Wonogiri itu terkait terutama sarpras ya, sarpras, kemudian kalau warga masyarakat itu bagaimana cara mendapatkan PIP ya, Program Indonesia Pintar, bagaimana cara mendapatkan KIP, kemudian bagaimana cara mengikuti seleksi untuk bisa mendapatkan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, begitu-begitu aspirasi yang kami terima itu, sehingga sangat minim dan bahkan di tahun-tahun terakhir memang tidak ada terkait dengan aspirasi atau hal-hal yang menunjukkan bahwa di Wonogiri ini ada apa angka yang anomali, angka yang aneh ya menurut kami. Karena kalau kita sandingkan dengan program yang lain atau kebijakannya, misalnya indeks pembangunan manusia di Kabupaten Wonogiri juga angkanya itu cenderung naik terus. Jadi kalau ini angka ini betul, itu pasti akan berpengaruh terhadap itu. Kemudian mencikapi, menanggapi apa yang disampaikan Pak Kepala Dinas bahwa untuk tahun ini tidak akan melakukan verbal secara kelembagaan di Dinas Pendidikan. Kami punya forum-forum yang lain. Saya rasa ada forum-forum yang lain yang bisa kami lakukan atau untuk melihat apakah fakta atau angka-angka ini memang tidak betul, ada forum yang lain. Misalnya kami justru membantu Dinas Pendidikan nggih niki Pak Trianto ya. Kita kan sering dari seluruh anggota DPRD itu untuk kegiatan reses, audiensi, pertemuan-pertemuan di lingkup-lingkup di desa, lingkup di bawahnya, bahkan lingkup di RT itu, kami bisa nanti mencocokkan secara global ya, jadi tidak akan mencari data secara rinci, tetapi akan mencocokkan kembali apakah betul ini dengan kepala desa, karena jujur kami sangat-sangat sering sekali berkomunikasi dengan kepala desa karena ini terkait berbagai program yang ada di Kabupaten Wonogiri yang tentu saja selalu kita koordinasikan dengan desa. Saya rasa itu kami masih bisa maklumi, tetapi nanti kalau data ini memang perlu kita verbal lagi, kami dari DPRD siap Pak Trianto untuk membantu agar verbal ini bisa berjalan dengan baik. Karena tentu saja verbal ini kan terkait dengan sumber daya yang lainnya, terutama anggaran dan sebagainya. Di DPRD siaplah nanti untuk bagaimana verbal by name by address kalau perlu ini bisa membuktikan bahwa data ini memang belum akurat dan gitu. Karena nanti dengan adanya anomali angka ini konsekuensinya sangat sangat luar biasa terkait dengan efektivitas anggaran program pendidikan yang kami itu dari DPRD selalu konsisten dari tahun ke tahun untuk memenuhi secara regulasi undang-undang yang mewajibkan minimal 20% itu di Kabupaten Wonogiri sudah kami patuhi dan bahkan melebihi dari angka itu. Sementara itu yang kami sampaikan, nanti akan kita lihat apa dari Pak Trianto, dari Kepala Dinas Pendidikan, apa yang membuat beliau ini di samping kesibukan ya, barangkali anggaran ini nanti yang menjadi catatan beliau. Nanti kita dengar dulu dari Pak Trianto sebenarnya apa yang membuat beliau ini tidak akan melakukan verbal di tahun ini. Begitu Bu Wiwi yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, Pak Trianto, seperti disampaikan Bu Titi, mungkin ada alasan-alasan khusus mengapa tidak melakukan verbal ini. Apakah terkait anggaran atau terkait dengan, nah, tapi kan data yang tidak sinkron ini mesti harus diluruskan ya Pak ya, karena tadi dampaknya juga akan kompleks ini, Pak Trianto.
1: Terima kasih Bu Titi juga Bu Wiwi. Jadi saya pastikan begitu karena saya yakin nggak ada. Karena kalau perkara anggaran untuk verbal, sebenarnya Bu Titi kita sempat verbal dulu itu memanfaatkan berbagai saluran termasuk dengan perangkat desa. Jadi saya verbal di tahun 2024 itu dengan seluruh perangkat desa termasuk kami punya tenaga-tenaga di bawah, ada pengawas penilai termasuk para guru itu kita libatkan. Jadi ya dari sisi anggaran sebenarnya nggak begitu cuma itu membuat seakan-akan menjadi tambah gaduh gitu ya. Apa betul belum? Ternyata ada beberapa data, itu by name by address yang muncul. Oh ternyata ini ada di sana, ini ada di sana gitu loh. Jadi benar-benar penduduk Wonogiri tapi tidak ada di Wonogiri. Dan juga Bu Wiwi saya pastikan begitu karena nggak ada alasan di Wonogiri tidak sekolah itu nggak ada alasan. Karena Wonogiri ini mungkin ya kita pelopornya, kalau di Jawa Barat DKI itu baru saja ada kebijakan sekolah swasta gratis, gitu ya. Wonogiri itu sekolah swasta gratis sudah tahun 2018. Jadi kita sudah lakukan gratisnya kebijakan pemerintah Kabupaten Wonogiri itu menggratiskan dengan menambah bos P, bos reguler itu dengan bos DA. Dan itu tidak ada di tempat lain. Nah, semua ditambahi. Bahkan tidak hanya negeri yang digratiskan di Wonogiri. Swasta gratis termasuk sekolah yang di bawah Kemenag. Madrasah itu digratiskan oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri karena ditambah anggaran oleh Bu Titik, itu Bu Ketua Komisi 4. Ya, anggarannya luar biasa. Ya, belum lagi juga di Wonogiri itu ada kebijakan yang sangat, ini sedang menjadi trending dan ditiru oleh berbagai kabupaten, yaitu pemberian seragam gratis untuk semua siswa. Semua siswa sampai madrasah itu pun ditanggung oleh pemerintah kabupaten seragamnya. SD, SMP ditambah mulai tahun ini itu seragam gratis, pendidikan gratis untuk TK. Jadi kebijakan baru Pak Setia Soekarno, Bupati yang baru, selain gratisnya untuk SD, SMP plus digratiskan untuk TK, ditambah seragam gratis untuk TK. Sekarang pertanyaan kita itu alasannya apa kalau secara ekonomi mereka tidak sekolah, nggak ada alasan. Di balik itu juga ada PIP ya, kalau memang mau beli sepatu, beli buku, ada PIP yang orang itu semua begitu. Bahkan seperti ngendikan Bu Titik tadi, Wonogiri juga perintisnya untuk memberi beasiswa kepada mahasiswa berprestasi. Di setiap tahun ini ada kebijakan Pak Bupati itu lebih dari 600 mahasiswa yang diberi per mahasiswa 12 juta sampai lulus. Coba nggak ada alasan. Maka ketika itu muncul angka itu, saya sebenarnya ada, ini berarti sama di tahun 2024 itu yang kita verbal rame-rame tapi akhirnya nggak ketemu, itu datanya nggak ada dan seterusnya. Maka saya mohon Bu Titik, mungkin ya nanti kita anu aja ya, seperti uji petik aja, kita tidak verbal secara total di mana, tapi kita uji petik di titik tertentu, coba benar nggak sih ini anak ini tidak sekolah atau ATS gitu ya, belum tercantum di dapodik. Nah, itu yang perlu kita klarifikasi dan uji petik aja, karena saya pastikan seperti tahun 2024 itu ya, kita bergerak dengan, maaf ya, energi yang luar biasa gitu, dan akhirnya oh ternyata begini, karena itu tadi adminduknya orang Wonogiri, tapi mereka domisilinya tidak ada di Wonogiri, mengajak anak-anaknya terutama di anak-anak SD itu yang terutama kan ikut orang tua itu anak-anak SD. Nah nanti kalau sudah SMP itu sudah dikembalikan di rumah dengan neneknya. Nah itu kebiasaan orang Wonogiri.
0: Oke, baik. Itu, Bu Titi, ya. Pak Srianto, kita akan break dulu dan di sesi kedua nanti saya ingin membuka line telepon untuk pendengar di 638-055 dan juga di 081-3900-15525. Kami akan segera kembali.
3: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
4: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
3: Terima kasih Pak.
5: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

0: Baik pendengar, kita kembali di dialog kita pagi hari ini bersama Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Wonogiri, ada Ibu Titi Sugiyarti dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Bapak Srianto bersama kita pagi hari ini. Untuk pendengar yang akan bertanya silakan ya di 638055 maupun di WhatsApp 081 3900 15525. Pak Srianto dan juga Bu Titi, ini ada Pak Sardi ya. Baik, Pak Sardi memberikan pertanyaan berikut. Bapak, data domisili dan non-domisili kan kagungan toh Pak, jadi mohon data dibantah dengan data dengan bukan hanya dengan keterangan. Monggo Pak Srianto mungkin bisa ditanggapi Pak Sardi. Pak Srianto?
1: Ya. Nih. Terima kasih tanggapannya Pak Sardi. Ya, memang data dengan data ya. Nah, itu makanya sudah kami buktikan waktu kami lakukan verifikasi ya, verval waktu tahun 2024. Data dengan data memang yang melaksanakan penarikan data itu kan dari kementerian ya, Kemendikbud Dasmen. Nah, menyandingkan antara data admindo, administrasi kependudukan ya, di data admindo itu kan di sana muncul ada domisili ya, itu berbasis kemudian dengan data dapodik, data potensi pendidikan itu yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan data yang dikelola oleh Kementerian Agama namanya EMIS. Itu pun juga masih nyambung lagi, ada data yang akhirnya menimbulkan angka akumulasi itu karena yang namanya pendidikan dasar, pendidikan menengah, di pendidikan menengah itu pengelolanya adalah di Gubernur ya, melalui dapodiknya provinsi. Lalu itu penyandingan dari berbagai data itu kemudian disambungkan disambungkan dengan datanya admindo, jadilah seperti itu. Jadi ada beberapa data yang di Wonogiri ya, kemarin kita buka namanya itu dari backbone data dari Pusdatin. Ya sudah, kita jawab dengan data itu ya kemarin. Ternyata, ketika ada data by name ini, kok tidak ada ya rumahnya Jati Serono, ya tetangganya Bu Titi itu. Waktu itu kita cek, kok tidak ada datanya, ternyata kita buka data di backbone, itu ada di Temanggung, saya katakan tadi. Ikut orang tuanya di Temanggung, tercatat sebagai siswa di Temanggung, masuk dapodik di Temanggung, dan seterusnya. Nah, kalau seperti yang Pak Sardi anu ya, apa kita bisa sudah kita jawab dulu kala ya, data dengan data itu sudah kita jawab, dan waktu itu hasil dari verifikasi dan validasi kita ke lapangan itu sudah kita kirim ke yang menyusun data, kita jawab ini loh datanya Wonogiri lah, tapi karena itu data itu harus keluar setiap tahun dan memang prosedur dan protapnya itu penyandingan. Untuk melihat ATS itu penyandingan antara data dapodik, EMIS dengan adminduk, tetap saja setiap tahun akan muncul seperti itu gitu ya. Dan karena Wonogiri unik, karena 35% orang Wonogiri yang aktif ya sebagai pekerja itu ada di luar Wonogiri sebagai orang Boro, maka dampak itu akan tetap selalu muncul. Ya, data itu kan selalu muncul. Awal sekali muncul di 2000 memang kita kaget-kaget, terkaget-kaget. Memang ada sih jumlah sebanyak itu di mana gitu. Oh lah, waktu itu ada Bapak Bupati segera verifikasi ke lapangan ternyata. Dan saya seperti Bu Titi juga, sekarang enggak, kita jadi enggak terkaget karena memang kita sudah tahu gini loh, larah-larahnya ngeten gitu loh. Maka enggak ada kok alasan tidak sekolah di Wonogiri, nggak ada alasan. Apalagi itu alasan ekonominya itu nggak ada. Semua sudah dicukupi oleh negara. Jadi bahkan makan pun gratis. Apa alasannya?
0: Iya, benar.
1: Nggak ada alasan.
0: Itu. Baik, terima kasih Pak Srianto. Kita sapa juga pendengar berikutnya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Wi.
0: Selamat pagi Eyang Noyo. Monggo Eyang.
2: Ya, dengan ini Eyang Noyo di Jumapolo. Selamat pagi juga Pak Srianto juga narasumber ya. Lainnya.
0: Iya, Bu Titi.
2: Ini ya, masalah ya. Pendidikan itu datanya simpang siur. Artinya tidak sinkron gitu loh, satu sama lain. Nah ini saya kira data itu jangan dipermasalahkan, malah kalau dipermasalahkan nanti menjadikan keributan. Langsung pemilu aja ada penggelembungan data kok, apalagi ini pendidikan. Nah untuk itu kehidupan di Wonogiri itu hampir sama dengan daerah saya Jumapolo. Artinya SD itu sekolahnya di perantauan, nanti SLTP atau SLTA itu pulang dengan kakek atau nenek atau padenya gitu. Nah untuk antusias ke perguruan tinggi untuk daerah saya itu berkurang. Karena apa? Dengan alasan ya untuk kuliah itu lebih mahal, nanti kalau bekerja tidak cucuk. Artinya tidak cucuk itu ya cucuk di kopite ya Pak. Itu artinya tidak sesuai, lebih besar pengeluaran waktu kuliah. Tapi banyak saudara-saudara kita itu yang ya walaupun ada itu yang buta huruf dan ada tangan aja 5 kali enggak sama itu ada, tapi kayanya luar biasa. Dia itu adalah pengusaha bakso, juga pengusaha ternak kambing itu di sini, dan juga punya rental mobil, dan juga punya pemandian masalah itu Pak. Juga ini di Jakarta itu ternak sapi juga banyak, tapi nggak dijual, cuma dikonsumsi untuk bakso. Itu banyak itu yang sukses gitu. Juga ada yang perkebunan kebun durian dan lain-lain. Untuk itu sekolah itu saya kira bukan jaminan untuk masa hidup yang lebih cerah, saya kira gitu. Okay. Walaupun orang buta huruf banyak. Orang buta huruf yang kaya di sini. Ada juga cucu saya itu yang juga ini sekolahnya di Belanda itu S1. S1 terus dilanjutkan S2. Ternyata nggak mau pulang ke Indonesia, malah menetap di sana cari pekerjaan. Nah, katanya apakah nggak baik kerja di Indonesia? Di Indonesia gajinya orang metro. Ya gitu aja ini, maaf ini. Ya kurang lebihnya mohon maaf.
0: Baik. Baik, terima kasih Eyang Noyo. Baik, mungkin bisa ditanggapi Bu Titi atau Pak Srianto dulu ini, monggo.
1: Ya. Saya izin nih Bu Titi
0: ya, dulu. Monggo silakan.
1: Menarik juga ini Bapak dari Jumapolo, memang kayak gitu. Mungkin kan main bertetangga, jadi karakternya masih sama tetangga, pantauan ya Boro, tapi memang luar biasa, memang dampaknya. Boro itu luar biasa dari sisi ekonomi gitu, jadi memang ekonomi Wonogiri itu memang terdongkrak juga karena kaum Boro itu penghasilannya akhirnya kemudian ditransfer kembali ke daerah. Jadi kalau kita lihat mungkin Wonogiri dan Jumapolo itu ya banyak rumah-rumah seperti villa gitu ya, tapi rumahnya kosong, yang ada adalah neneknya sama anak-anak hanya gitu, tapi orang yang para pekerjanya ada di perantauan. Jadi secara ekonomi memang Boro atau merantau itu sangat luar biasa dampak ekonominya. Tapi memang dampak sosialnya yang menjadi catatan ya, jadi beban kami, terutama kami sering ditukar Ibu Titi itu ya, karena dampak dari Boro kan anak-anak usia bertumbuh kembang tapi di rumah dengan neneknya, sehingga pendampingan itu kurang maksimal ya. Ada kejadian-kejadian dan seterusnya, itu banyak hal karena memang tidak maksimal.

0: seperti itu ada ya, di tetangga saya gitu juga ada itu. Jadi bakul bakso itu di Sulawesi. Nah, satu desa, malah satu dusun pun ada di sana, sehingga desanya tumbuh berkembang menjadi luar biasa secara ekonomi. Nah, itu rata-rata juga hanya lulus SMA, tidak perlu kuliah, ternyata kami bisa menjadi kaya gitu, Pak. Seperti kondisinya kayak gitu. Tapi itu tadi yang namanya pendidikan adalah investasi masa depan yang tetap harus kita jaga. Ya, mungkin ada satu dua yang di luar pendidikan dan sukses juga, itu sebuah kenyataan. Namun demikian, kalau di Wonogiri ini ada program yang luar biasa, karena APBD Wonogiri itu menggratiskan orang yang perkuliahan yang mempunyai prestasi. Tidak, jumlahnya cukup besar, setiap tahun itu ada lebih dari 600 orang yang diberi beasiswa. Persiswa berbeasiswanya itu 12 juta orang per tahun. Coba, itu kan bisa untuk bayar SPP, bahkan juga misalnya kuliahnya di Solo gitu, sudah cukup itu untuk biaya hidup. Itu program yang menjadi unggulan juga di kami, dan tetap dukungannya Bu Titik ya dari Komisi 4 itu menjadi keberlangsungan dari program itu sampai sekarang tetap berjalan, dan semoga tetap berjalan, sama kayak ke depan tetap berjalan. Juga kami matur, mungkin sebelum sempat saya sampaikan tentang data kami, anggaran pendidikan di Wonogiri itu tidak hanya 20% seperti yang diamanahkan, tapi 31% dari APBD-nya itu ke pendidikan, karena perhatian pemerintah Kabupaten Wonogiri itu memang sangat luar biasa ke pendidikan, dan komitmen pemerintah untuk selalu menjaga hak-hak masyarakat, rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang optimal. Begitu Bu Wiwi, okay, dari baik. Kami
1: buka Bu Titik. Bu Titik, monggo Bu Titik bisa ditanggapi langsung.
2: Ya, terima kasih tanggapannya dari Pak Sinten tadi.
1: Eyang Noyo
2: ya, Nyimapolo. Jadi terkait data yang jangan terlalu dipermasalahkan, dan itu tadi salah satu sarannya beliau, karena ini nanti akan menguras energi yang luar biasa di Kabupaten Wonogiri. Karena Eyang Noyo mungkin ya tahu persis ya, di karena bertetangga, jadi kondisi real di lapangan beliau pirsa. Jadi terima kasih Eyang Noyo memberikan dukungan pada Pak Srianto ini untuk tidak terlalu mengkhawatirkan data. Tetapi ini juga menjadi catatan, Pak, biar tidak muncul di periodik ya, berapa satu tahun-tahun depan muncul lagi. Kita memang perlu sinkronisasi dengan petugas statistik mungkin, atau sistem ini biar tidak terulang kembali seperti apa. Ini memang harus kita sikapi, biar kami nanti tidak diundang RRI lagi untuk masalah yang sama.
1: Klarifikasi ya, Pak ya.
2: Oke. Okay. Masalah yang sama. Kemudian kalau tadi Eyang menyampaikan bahwa minat belajar untuk kuliah itu menjadi berkurang karena usora menghasilkan, itu tadi sudah disampaikan Pak Trianto untuk menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Oleh karena itu di Kabupaten Wonogiri dalam rangka mendorong warga masyarakat yang usia memang masuk perguruan tinggi, salah satunya memang dari beasiswa untuk mahasiswa berprestasi. Angkanya dari nominal rupiahnya memang menyentuh 10 miliar ini, dan ini dari apresiasi para mahasiswa untuk ikut berseleksi biar mendapatkan beasiswa ini sangat luar biasa. Dari anggaran yang ada, bahkan ketika kita menganggarkan hanya untuk 600 mahasiswa, itu yang mendaftar 1000 lebih. Dan ini menjadi dorongan bagi kami di DPRD Kabupaten Wonogiri, meskipun tadi disampaikan bahwa anggaran pendidikan itu sudah 31% untuk dari APBD kita, tapi masih ada loh dari para mahasiswa ini yang mbok ditingkatkan loh Bu, mbok ditambahi biar saya juga bisa ikut lolos. Itu menjadi catatan kami. Dan juga ini Pak Srianto,

0: dengan seragam untuk SD. Seragam untuk SD memang ini kan hanya sekali ketika masuk SD itu kita berikan. Kalau SMP mungkin dalam 3 tahun seragam ini masih muap gitu Pak. Tapi untuk anak SD ini ketika sudah kelas 3, kelas 4, baju itu tentu saja sudah tidak muat, tidak layak. Dan ini aspirasi juga. Mbok, di kelas 4 ada tambahan lagi toh, Bu, begitu. Aspirasi yang masuk ke kamu. Jadi nanti ini PR-PR kita bersama, bukan hanya PR-nya Pak Kepala Dinas, tetapi juga PR pemerintah daerah. Bagaimana nanti anggaran ini bisa ditambah untuk seragam SD yang kelas 4. Ini masukan dari ketika kita menjaring aspirasi. Saya rasa itu
1: baik. Baik, ada pendengar lagi bersama kita di 638055. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Narasumber.
1: Waalaikumsalam, Mbak Tarmi.
2: Kok putu kula niku lagi daftar ke kuliah nggih negeri kok mboten ditampa, ya Allah. Cek wingi mriki kan keng pondok lupa Mbak Wiwi, Narasumber. Lah, bijiku elek kok Mbak. Mboten klebet. Nah, terus ya wis ra klebu sak klebune to nduk bayar separo ya wis ben lah sidane ten Muhammadiyah Karanganyar Ketampi. Nek Muhammadiyah nggih genah nek Ketampi. Tapi kan mboten angsal napa niku.
1: Biasa suwe. Tidak dapat apa.
2: Saya niku omahe ten Palur mriku berarti Karanganyar nggih sekolahe nggih Karanganyar ngian. Ana pengine ten negeri neng mboten klebet tak pripun.
1: Oke.
2: Lah nek putu kula sing setunggale niku nek kandang sapi niku nek ajeng teng Banyuanyar nggih tesih ngangge zona niku Bu Narasumber. Niku nggih pengine ten SMK niku putu kula sing jaler niku. Tapi griyane kandang sapi. Ngaten mawon, matur nuwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apakah di Wonogiri juga ada yang seperti cucunya Mbah Tarmi? Monggo silakan.
3: Iya.
0: Nggih, mungkin
1: Pak Srianto dulu.
0: Nggih, monggo.
1: Monggo Pak Sri.
3: Nggih. Jadi ya sama, karena kebijakan pendidikan itu bukan kebijakan meskipun kita itu otonomi daerah, tapi kebijakan itu diatur dengan ketentuan-ketentuan secara nasional. Dados ono apa yang terjadi di Karanganyar, Sragen, ya di Solo sama kebijakannya karena berbeda dengan tugas pokok fungsi yang lain. Jadi pendidikan tetap dibangun di atas sebuah landasan sehingga jaminan atas pelayanan negara kepada masyarakatnya termasuk kualitasnya itu tidak berbeda dengan satu wilayah dengan yang lain. Maka Kementerian Kemendikdasmen mengikat semua ketentuan agar hak-hak masyarakat tetap terjaga. Jadi yang terjadi di Palur itu sama di Wonogiri, di sana ada zonasi, kami juga ada zonasi yang aturannya sama, termasuk bagaimana masuk di kampus dengan seleksi, ya di SMA di Palur, di Wonogiri juga ada yang sama, tapi kagem ibu tadi yang dalemi Karanganyar, ya sebenarnya negeri swasta juga sama, bahkan kampus swasta itu banyak yang kualifikasi namanya akreditasinya lebih tinggi dari kampus negeri sekarang. Nah, termasuk juga kalau di swasta pun juga ada beasiswa bidik misi di sana. Jadi di beasiswa bidik misi itu diberikan oleh negara melalui kampus swasta itu pun juga ada. Jadi menurut saya tidak perlu khawatir ya pengennya ke negeri ya tapi umumnya tidak masuk di negeri pun juga nggak salah ya, tetap berkuliah di swasta juga itu juga sangat-sangat baik. Begitu Bu Wiwi, monggo Bu Titi.
1: Bu Titi boleh menambah.
0: Jadi begini, Kalau di Wonogiri terkait dengan di universitas swasta itu tidak masalah, bisa juga mengakses untuk beasiswa ini sepanjang memang terakreditasi. Begitu. Jadi jangan khawatir ketika anak-anak kita itu tidak bisa sekolah di negeri tetapi di swasta, tetapi sepanjang memang ini regulasinya kan memang untuk anak yang berprestasi di kampusnya masing-masing. Jadi tentu saja universitasnya yang terakreditasi, kemudian nilainya di atas 3. Jadi kami memang membatasi karena kemampuan keuangan daerah, maunya kita itu seluruh mahasiswa kita biayai, tetapi kan tidak mungkin. Kemudian ini juga bisa menjadi aspirasi dari ibu dari Karanganyar tadi nggih, untuk agar Karanganyar juga menerapkan beasiswa ini gitu. Apakah di Karanganyar ada program beasiswa untuk mahasiswa berprestasi apa tidak? Kami belum mendengar. Kalau ada, ini juga bisa menjadi aspirasi ibu di Palur Karanganyar ini agar Karanganyar mengikuti jejak pendidikan yang ada di Kabupaten Wonogiri.
1: Baik,
0: saya rasa itu.
1: Yeah. Oke, baik. Ada lagi pendengar bersama kita langsung. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Ingih monggo, Pak Waluyo ini.
4: Halo, selamat pagi.
1: Ya, halo Pak Waluyo, silakan
4: halo,
1: Bapak.
4: Ya.
1: Ye, silakan halo. Pak. Langsung saja, Pak.
4: Halo.
1: Ye, monggo silakan Pak Waluyo.
4: Masalah pendidikan, Pak, ya.
1: Iya. Singkat padat nih Bapak karena waktunya sudah habis.
4: Ya, itu implementasinya benar itu ya Mbak ya.
1: Iya.
4: Ya, mendengarkan itu benar implementasinya benar. Ya, ya ada yang merantau anaknya di sekolah di sana itu kan jadi pikir ya yang merantau itu kan sensus keluarga wae yang dia ada itu di sensus yang belum sekolah suruh sekolah gitu wae. Ya udah. Yang di luar-luar gak usah dipikir itu. Ya gitu aja.
1: Okay.
4: Sama ini Mbak.
1: Yeah.
4: Ya pendidikan ini solusinya yang perempuan di pulang perempuan yang laki di luar laki gitu loh. Jadi copilah gitu loh. Gak ada. Ini kan mengkhawatirkan masalah pendidikan ini di sekolah-sekolah ini dari atas sampai bawah, dari perguruan tinggi sampai bahwa itu kan sudah khawatir, mengkhawatirkan loh Mbak, krisis moral ini Mbak, izin namanya
1: gitu.
4: Iya, harusnya ya perempuan diulang perempuan, laki ulang laki gitu, gurunya gitu, semua dari bawah sampai atas gitu, nanti lebih aman itu nanti.
1: Iya,
4: yang dengan pelecehan-pelecehan itu
1: okay, baik.
4: Iya banyak sekali ini Mbak.
1: Oke, okay,
4: dari dulu sudah hilang ini Mbak.
1: Yeah. Ya, oke, okay. Pak Walu ya. Ji, sama-sama. Ji. Nah, ini pemisahan secara gender ini, Pak, baik pengajar maupun siswanya. Boleh ditanggapi Pak Srianto karena mengkhawatirkan katanya.
3: Ji, Pak Waloyo matur suwun, itu masukan yang bagus ya. Ya, mungkin kalau itu nanti bisa jadi kebijakan apabila buat kami menjadi lebih ringan ya Bu Titi. Bu Titi yang kemarin kan kami sempat meluncurkan baru saja meluncurkan sebuah aplikasi ya, kanal khusus untuk pelaporan anak-anak kita. Kalau sini saya sampaikan ke yang melalui RRI gitu ya biar didengar bahwa di Wonogiri baru saja diluncurkan pada hari jadi dan hari Kitnas kemarin namanya aplikasi Halo Kakak. Halo Kakak itu adalah berbasis web, bisa dengan WA atau dengan tautan, dan itu terutama diperuntukkan kepada anak-anak. Jadi anak-anak kalau ada hambatan-hambatan, ada kejadian-kejadian yang seperti dikhawatirkan Pak Waluyo tadi ya, ada pelecehan mungkin tidak tersalurkan, tidak berani, ini ada kanal khusus, bisa langsung ke kami, tidak di internal sekolah. Jadi kalau mungkin di sekolah mungkin aduh khawatir-khawatir mau matur Pak Guru, Pak Kepala Sekolah, takut, ini ada kanal khusus. Ini dawuhnya Bu Titi kemarin waktu RDP ya di Komisi 4 dan sudah saya luncurkan Bu Titi dawuh kemarin dan yang meluncurkan langsung Pak Bupati. Nah apa yang disampaikan Pak Waluyo itu menurut saya itu sebenarnya ideal banget ya. kalau memang ada akhirnya.
1: Iya.
3: Coba nanti kita komunikasikan dengan para pengambil kebijakan di Kementerian Kemendikbudristek gitu ya. Seperti itu, dengan perkembangan dunia yang berbeda sekarang dengan 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu dan seterusnya, dikala zaman-zaman seperti ini, apakah memungkinkan keinginan Pak Allah tadi ya dipilah apa secara berbasis gender gitu, termasuk gurunya gitu ya, itu bisa menjadi sesuatu yang menarik.
1: Yeah.
3: Tapi apapun, seandainya kebijakan itu belum diambil, kami yang diberi tugas untuk mengawal anak-anak, kami selalu berusaha dengan berbagai cara. Ada Pokja B, apa budaya anak aman dan nyaman, ada. Ini sudah kita luncurkan, termasuk juga ada kanal-kanal khusus untuk pelaporan. Dan tim Pokja yang ada di sekolah itu akan selalu mengawasi, terutama di kala saat-saat anak-anak sedang istirahat sekolah. Jadi istirahat, ya, disitulah tim atau Pokja budaya aman dan nyaman ini akan bekerja. Jih, matur suwun,
1: iya.
3: Pak Waloyo, nanti kita teruskan ya apa keinginan masukan nanti ke yang mengambil kebijakan di Kementerian.
1: Oke, okay. Baik, yang terakhir ini Pemkot ya, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan juga Komisi 4 ini kan sudah sangat-sangat bersinergi untuk fokus di meningkatkan mutu kualitas pendidikan di Wonogiri. Dan ini sungguh berbalik atau kontras ya dengan data yang kemarin sempat heboh ini, Pak. Mungkin ada makna yang bisa diambil dari peristiwa ini. Artinya mungkin secara positif tadi ya, program-program dari pendidikan di Wonogiri ini bisa tersampaikan kepada masyarakat luas melalui peristiwa tadi. Ada makna yang bisa diambil, Bu Titi dulu monggo, Ibu.
0: Oke, terima kasih Bu Wiwi. Jadi dengan adanya data yang mungkin tidak sinkron ini juga bagian dari bagaimana tetap memperbaiki pendidikan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Jangan-jangan dibalik itu memang benar ada, tetap ada. Jangan-jangan memang ya kita tetap harus lebih fokus lagi di dalam menangani pendidikan terkait dengan adanya anak-anak yang memang masih butuh perhatian. Kami tetap memberikan apresiasi terhadap data yang muncul karena ini akan memantik kembali baik dari Dinas Pendidikan maupun seluruh stakeholder bahwa kita tidak boleh lengah. Tidak boleh, ya istilahnya, meskipun kita sudah berusaha maksimal memberikan yang terbaik untuk Wonogiri, baik itu secara penganggaran maupun program-program yang kita luncurkan, bahwa di balik itu kemungkinan memang masih ada yang butuh perhatian kita. Jadi kita jangan a priori terhadap data-data yang ada, tetapi tetap harus kita sikapi bersama-sama.
1: Oke, Pak Srianto, silakan Bapak.
3: Ya, setuju Bu Titik, begitu memang ya, ini pun tetap mengingatkan kepada kami untuk selalu tetap waspada ya kepada situasi dan keadaan gitu. Dan ya kami sampaikan matur ke Bu Wiwi, hal-hal kayaknya yang menarik itu sesuatu yang begini gitu ya, agak-agak negatif
1: memang.
3: Padahal banyak loh, sebenarnya yang banyak diangkat di dunia pendidikan, termasuk di Wonogiri. Baru saja loh kami kemarin dapat apresiasi dari Kemenpan RB ya sebagai terbaik di Indonesia untuk pelaksanaan pelayanan publik ya, Kemenpan RB. Juga kami dapat nilai 99,64 dari Ombudsman RI sebagai pelayan publik terbaik. Mbok RI bisa mengupas hal-hal kayak gitu ya, membuat apa sih yang sudah kita laksanakan, terus bisa buka RI bisa mengulik tentang bagaimana sih seperti mahasiswa berprestasi ya, apa saja yang dilakukan ya. Di sana ada tokoh-tokoh anak-anak pintar-pintar kita itu sudah langsung ikut terjun di lembaga-lembaga kita, meskipun ada di masih di perkuliahan, mereka juga sudah ikut serta mendorong banyak hal yang kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Kayak itu Bu Wiwi, itu menurut saya menarik. jangan hal-hal yang kayak gini aja.
1: Kemarin, jadi harus seimbang ya Pak ya.
3: Klarifikasi ke media, di media betul. Ya non mainstream sih dia, di media sosial yang lain tentang ini dan sudah sampaikan secara jelas, secara gamblang dan mereka sudah, oh ya begitu ya, pemahamannya bisa mereka terima. Gitu Bu Wiwi, matur suwun atas
1: Bapak.
3: Perhatiannya.
1: Iya, siap nanti ada banyak slot ya untuk bisa ya. men-follow up tadi yang disampaikan Pak Srianto. Baik, Pak Srianto, Bu Titi, terima kasih waktunya. Luar biasa pagi hari ini memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Kita jadi tahu bahwa di Wonogiri itu banyak sekali program-program pendidikan yang memang difokuskan untuk anak-anak. Ya, bersinergi antara DPRD dan juga Dinas Pendidikan sehingga tidak ada anak Wonogiri yang tadi tanpa alasan untuk sekolah. Semuanya bisa sekolah ya, karena semuanya sudah disediakan oleh pemerintah. Baik, sukses selalu Pak Srianto, semangat. Dan juga Ibu Titi, mengemban amanah dari masyarakat ya, sukses juga. Dan izin untuk mengakhiri dialog kita pagi hari ini. Dan pendengar, memang harus diakui banyak program pendidikan di Wonogiri yang sebenarnya sudah bagus, mulai dari seragam gratis, penguatan literasi, peningkatan kualitas guru, hingga upaya penanganan ATS yang terus dilakukan. Nah, tinggal bagaimana semuanya itu didukung dengan data yang akurat dan kerjasama semua pihak. Karena program yang baik akan jauh lebih kuat ketika didukung data yang benar. Saya Wiwi Martani, terima kasih sudah bersama kami dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibanding rakyat sendiri. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait dengan harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence alias AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, pendengar, Anda masih terus bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, bersama Anda pendengar, suara Anda aksi kami dari aduan ke perubahan, dan Anda bisa menyampaikan pengaduan atau laporan Anda. Kami siap mendengar, mencarikan solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Di line telepon telah ada, saya sapa dulu, ada Pak Cu. Selamat pagi Pak Cu.
3: Selamat pagi. Halo RRI, selamat pagi Mbak Wimal tadi.
1: Selamat pagi, silahkan Pak Cu.
3: Ya, soal Koperasi Merah Putih.
1: Koperasi Merah Putih, baik.
3: Ya, baru-baru ini Koperasi Merah Putih baru dibuka, ditutup gara-gara modalnya tidak ada.
1: Di mana itu Pak?
3: Ini tidak ada sebut nama, tidak ada sebut wilayahnya. Artinya,
1: oh, tapi ada ya?
3: Right. Ada. Ada.
1: Iya.
3: Karena apa? Soal modal jangan mengharapkan kepala desa. Lebih baik pengurus sama anggota dikumpulkan.
1: Iya. Yeah.
3: Sekarang berapa mampunya anggota, pengurus berapa?
1: Baik.
3: Pengurus maunya itu loh. Seperti ada dicontohkan di kelurahan Banjarsari kan gitu.
1: Oke.
3: Okay. Ya, urunan deh. Oh, anggota 500 ribu per 20 anggota 10 juta.
1: Baik.
3: Pengurusnya berapa mampunya? 2 juta kali berapa itu pengurusnya dan pengasah. Kalau pengasah ngasih 10 juta itu diterima.
1: Oke. Okay.
3: Modal sedikit, sedikit menjadi bukit, gitu loh.
1: Iya.
3: Jangan, tidak ada modal, tidak ada. Koperasi tidak buka, itu salah. Terima kasih Pak Wima tadi.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Cu di Wonogiri ya. Kalau seperti itu lapornya kemana ini? Ke Dinas Koperasi mungkin ya?
4: Iya.
1: Oke. Okay. Oh, saya belum buka mic-nya ya, Intan ya. Oke, okay, jadi mungkin nanti kita cari informasi ya,
4: iya.
1: Intan ya, tentang Koperasi Merah Putih. Baru buka sehari, sudah tutup karena nggak ada modal. Bukannya diberikan modal oleh pemerintah ya, tapi nggak tahu ya. Coba nanti kita mencarikan
4: informasi ya.
1: Informasi. Konon ini sudah ada pos pengaduan koperasi bermasalah dan satgas khusus untuk koperasi ini ya, tapi coba nanti kita konfirmasi terlebih dahulu. Baik, 638055, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Wiri.
1: Ya, waalaikumsalam Mbak Tarmi.
5: Mbak Riki, koparsrine pun panjangnya enten koperasi-koperasi. Niku wujud barang apa wujud uang, Mbak? Kula kok dereng mate. Meng mireng beritane tok ning mboten retas barange koperasi niku kados nom.
1: Ya.
5: Niku tak anten arta napa anten barang ngoten Mbak Wiwi. Kula tangkep kadenge ngertos.
1: Oke, baik.
5: Nggih. Anten mawon Mbak Wiwi. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Tarmi ya. Iya. Atau mungkin ya nanti kita tunggu ya apakah ini nanti akan menjadi persoalan di masyarakat ya. Kalau misalnya ada banyak persoalan ya muncul di masyarakat dan mereka mulai mengadukan, mungkin nanti kita bisa langsung ke tanya ke ombudsman ya.
4: Iya. Tentunya juga harus disampaikan ya di daerah ya, mana.
1: Betul, itu. Karena memang laporan di Halo RR ini harus transparan artinya. Ya, persoalan itu terjadi di mana?
4: Iya, kapan?
1: Ya, kapan ya. Jadi kemudian yang melaporkan pun juga datanya harus valid ya.
4: Iya, betul. Oke,
1: supaya mendapatkan tanggapan dan solusinya juga. Oke, berikutnya. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ki Gede.
3: Iya,
1: monggo Ki.
3: Begini.
1: Ya.
3: Saya menjamin 100% bahwa operasi di Indonesia akan gagal total. Soalnya kita dulu pernah Bapak Indonesia, Bapak Muhammad Hatta, yang kan menjadi Bapak Operasi. Dan pada waktu itu tahun 60-an Mbak, di daerah Patitan, Wonogiri, Baturetno, Donorojo, itu medoh kayak jamur operasi itu. Tapi nyatanya setelah 5 tahun kemudian terima kasih. Maka dari itu saya, Indonesia tidak pernah cocok untuk senangnya ya bongso pijol bongso anu-anuwi. Yang jelas itu Indonesia enggak bisa kalau kon gotong. Indonesia itu masalahnya masalah apa namanya gathering society, masyarakat pengumpul. Jadi apa-apa dikumpul ke. Tapi nyatanya Ibu Baji ngumpul ke hasil hutan, ngumpul ke hasil tambang hijau, ngumpul ke suara, ngumpul ke bolo. Masyarakat pengumpul masyarakat yang paling jelek dan paling primitif sekali itu Indonesia ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ki Gede ya. 638-055, selamat pagi.
6: Pagi Mbak Wiwi.
1: Ya, Pak Edi, silakan.
6: Sudah mendung. Kemarin hujan sithik lumayan.
1: Iya.
6: Ya, jadi Pak ya. Ya bener ning kurang pas. Nek pengepul-pengepul barang itu nek istilahnya sampah tuh pemulung tuh kan luar biasa. Ya tau kerjaan ini enggak ada pemulung barang itu tuh kan tukang sampah. Terus jadi opo. Cuma pemerintah nek bisa bikin pengolahan sampah itu Putri Tempol bisa berjalan bagus. Siapa tahu seluruh Indonesia ada semua.
1: Ya, ini tentang pengolahan sampah ya.
6: Iya toh, kan mau enggak mau plastik-plastik apa kan bisa digunakan semua kan ya. Istilah dilarang barang, nyatanya satu bikin apa-apa. Dan ini disemplung ke laut, dijar kita ya bertahun-tahun lah hilang-hilang. Tapi ini ada sih ngumpulnya beda. Ya, cuma sama ini Mas Wali Kota, semoga setepatnya itu kuburan Mojo diurus.
1: Kuburan ya, Mojo, iya.
6: Bagaimana, kuburan Tionghoa sebagian, kumpul Banumung sebagian. Mungkin di sini kurang mampu lah ya. Mudah-mudahan yang mampu kan dibawa delingan semua sana. Nah ini kuburan Tionghoa kan sudah hilang semuanya itu. Bagian mana Kentingan, bagian kampus. Semoga Mas Wali Kota setepatnya bisa ngurus. Makasih.
1: Baik, terima kasih Pak Edi ya. Oke, nanti kita sampaikan ya Yeah. Kita follow up ya Intan ya. Selama ini yang beberapa hari yang lalu sudah adakah progres yang didapat Intan?
4: Ya, untuk beberapa hari ini sudah disampaikan terkait jalan rusak seperti itu, tapi memang belum mendapatkan respon. Tapi saya mendapatkan informasi perbaikan jalan beberapa memang sudah dulu agak lama sudah pernah diadukan di Halo RRI juga. Dari Instagram resmi DPUPR Kota Surakarta sudah melakukan beberapa perbaikan jalan di minggu ini, yaitu yang pertama di Jalan Sutowijoyo Penumping Kecamatan Lawean, kemudian Jalan Gajah Mada Kecamatan Banjarsari, dan Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Lawean. Perbaikan ini dilakukan secara bertahap, sampai hari ini masih dalam proses. Kemudian dari DPUPR Sukoharjo juga melakukan beberapa perbaikan, yaitu di tanggal 19 Mei 2026 kemarin di ruas Jalan Cengkol Canden dan juga di ruas Jalan Citarum Kecamatan Sukoharjo. Untuk dari DPUPR Karanganyar belum mengupdate perbaikan jalan, tetapi di minggu ini sudah melakukan kegiatan pemotongan turus jalan yang mulai mengganggu kegiatan jalan raya, jadi dikurangin untuk turus jalannya supaya lebih rapi dan lebih nyaman untuk pengendara motor. Dari okay. Dari DPUPR itu yang bisa diupdate.
1: Oke, okay, ya. Baik. Ada lagi pendengar 638055. Kami buka lagi. Selamat pagi.
7: Selamat pagi, Mbak Wiwi.
1: Nggih, selamat pagi.
7: Ya, ini Pak Waluyo.
1: Oh iya, monggo Pak Waluyo. Ya,
7: Solo Timur.
1: Nggih.
7: Ya, ya. Kemarin usul tapi bukan ini, bukan halo ini.
1: Ya.
7: Kalau usul ini masalah itu palang sepur Karpate itu dilebar ke, gitu loh.
1: Palang sepur di mana? Ya.
7: Yang di Karpate.
1: Oh, Sekarpace. Oh iya,
7: nggih, nggih. Itu terlalu sempit itu.
1: Oh iya.
7: Iya. Mm-hmm. Itu ya sebelahnya kan ada lowongan. Nah, itu kemarin tuh sudah ada kejadian, saya sudah usul ya, belum ditanggapi, ada kejadian ibu-ibu nyentrik keluar dari sebelah yang ruangan itu, akhirnya keterempet meninggal. Sudah 2 bulan atau 3 bulan ini. Nah, itu seharusnya dilebarnya, dipoloknya gitu, nggak usah terlalu cute banget itu.
1: Iya.
7: Ya. Itu kan kalau sebelum apa selesai kereta api sudah nutup lagi di situ real, berarti membahayakan, itu harusnya dilebarnya cepet dan cepet ya, kan rame banget itu.
1: Baik, oke.
7: Nah, itu harus dilebarnya, itu usul saya, itu sama itu palang Dosari panggung itu ya real itu. Baru ditutup dah penuh sekali itu harus di apa play cover itu biar Indonesia lancar, aman, tentram, selamatan terjaga sama balapan itu. Dah itu tiga itu sudah selesai dulu, cuma itu dok Mbak.
1: Baik ya, terima kasih.
7: Terima kasih
1: Ji ya. Terima kasih Pak Waluyo.
7: Assalamualaikum.
1: Ji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, itu nanti masuk ke wilayah mana ya? Bukan PTKI, tapi yang jelas mungkin dari PUPR ya.
4: Iya, tapi atau, nanti tetap kami sampaikan juga kepada KAI. Okay. Ya.
1: Iya, baik. Supaya nanti ada follow up-nya ya.
4: Iya, betul.
1: Baik, selamat pagi.
8: Selamat pagi Mbak Wiwi.
1: Yang noya monggo.
8: Ya, ini sembur-sembur aja saja. Ini masalah koperasi merah putih ya.
1: Iya, yeah. Bukan
8: itu
1: bukan.
8: Saya pikir tidak serta-merta bubar gitu, gampang gitu. Soalnya itu koperasi itu berbadan hukum Mbak.
1: Iya. Yeah.
8: Berbadan hukum satu. Yang kedua, dari anggota itu ini modalnya itu adalah dari anggota. Yaitu dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu harus. Dan juga untuk resiko misalkan yang koperasi simpan pinjam itu ada pinjaman, ada yang macet itu ada resiko kredit. Ada itu resiko kredit juga dari anggota. Jadi kalau ada yang istilahnya utang emprang itu ya diambilkan dari risiko kredit. Itu menurut Bung Hatta itu soko gurune perekonomian Indonesia adalah koperasi lah. Tapi kalau di beberapa daerah berdiri koperasi, wah pihak swasta gimana ini nanti gitu. Nah itu ya juga tidak lepas dari pihak swasta, artinya barang-barangnya itu dari grosir-grosir atau dari apa yang dimungkinkan harganya itu agak miring lah gitu.
1: Oke, baik.
8: Dan misalkan tidak bisa bayar ini kontan, ya bisa kredit utang gitu. Tapi ya dengan catatan harus membayar, itu istilahnya ekonomi gotong royong ya, dari kita untuk kita. Semoga Merah Putih ini, Koperasi Merah Putih ini tetap berjaya, bisa mengubah perekonomian Indonesia ini lebih sejahtera. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Waluyo ya. Oke, kita lanjut lagi Intan, ada Pak Cuk lagi di Wonogiri ya. Pak Cuk, silakan Pak Cuk.
9: Halo hari ini, selamat pagi. Mbak Wima tadi.
1: Iya.
9: Silakan. Ini, saya tanyakan modalnya dari mana?
1: Oh iya.
9: Merah Putih.
1: Baik.
9: Iya. Kan saya yang tahu pernah di era di dengar sendiri. Saya pernah di era.
1: Iya.
9: Kelurahan Banjarsari soal modal itu. Kelurahan Banjarsari soal modal.
1: Iya.
9: Modal itu dirembuk pengurus sama anggota. Kalau sudah jalan, ya itu semenan wajib sama pokoknya itu. Pokok pertama modal itu, Mbak.
1: Baik.
9: Kalau tidak ada modal dari pemerintah, ya urunan. Iya kan? Pengurus sama anggota berapa beraninya dan pengawas. Itu Mbak. Terima kasih Mbak Imata.
1: Baik. Terima kasih kembali Pak Cu. Oke, nanti kita carikan jawabannya ya. Baik. Selamat pagi.
10: Pagi Mbak Wiwi.
1: Dengan Bapak siapa?
10: Dengan Pak Bejo di Lereng Merbabu.
1: Baik, Pak Bejo monggo silakan.
10: Ini kok rame koperasi nih. Jane diet. Saya sebagai masyarakat juga bingung. Karena apa? Pemerintah sendiri gawe aturan dilanggar sendiri. Dulu dong bikin koperasi kan mencari anggota dulu. Setelah itu sahamnya berapa, peranggota berapa, baru mendirikan koperasi. Nah ini tidak, koperasinya berdiri, baru mencari anggota. Ini yang salah siapa? Begitu Mbak Wiwi.
1: Baik. Ji, terima kasih Pak Bima ya. Semuanya ramai di Koperasi Merah Putih ya. Oke. Lagi selamat pagi.
11: Selamat pagi Mbak Wiwi.
1: Nggih, yang noyo.
11: Pak Antonius.
1: Oh, Pak Antonius menika, Ji. Di Purbayan ya, Pak? Tipes ya?
11: Dari Tipes ya.
1: Oh iya.
11: Oh, sekarang 5-6 tahun sudah enggak nyetel RRI. Kangen Mbak Wiwi.
1: Oh, Ji.
11: Sekarang penyiarnya anyar-anyar.
1: Ji, Pak.
11: Nggih, sing yang laki ya bagus, sing perempuan cantik. Sekarang itu penelponnya ya anyar pamuh.
1: Iya.
11: Itu sing tunggalane waktu saya dulu tinggal Mbah Tarmi Pak Su. Iya. Ini saya ada usul, Mbak.
1: Nggih.
11: Saya tuh resah, Kota Solo itu sekarang sudah menjamur radio jamu. Iya kan?
1: Iya betul, nggih, nggih.
11: Ah, itu kan ganggu radio-radio resmi. Nah itu saya pernah nyetel RRI itu tahu-tahu kemasukan radio jamu. Bab radio saya itu manual. Saya mohon kepada PRSNI bagaimana kita jangan seperti ini dibiarkan seperti jamur tumbuh.
1: Baik.
11: di musim kemarau, di musim hujan.
1: Ji.
11: Halo.
1: Ya, monggo silakan masih. Pak Antonius.
11: Ya, itu saya cuma radio jamu itu mengganggu radio resmi, Mbak.
1: Iya, baik.
11: Jadi kalau izin pakai enggak tuh, bayar enggak tuh, itu PRSN ini tuh apa tidak punya teringat kok. Kalau warganya mendengarkan radio terganggu itu enggak, gitu loh. Mohon ditertibkan atau radio swasta jamu itu pindah gelombang, jangan di AM apa FM.
1: Di SB
11: apa di MB, ganggu bener itu. Seperti itu tadi aku bilang, jamur tumbuh di musim hujan. Betul-betul itu ganggu, Mbak. Tolong sampaikan PRSNI yang bertanggung jawab. Matur nuwun, Mbak Wiwi.
1: Yeah, terima kasih Pak Antonius ya. Mungkin nanti kita bisa ke Belmont ya. Baik, kita break dulu Intan. Yeah. Kita akan hadirkan dulu satu nomor lagu dan nanti kita akan kembali.

0: bibiku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
3: Masih dengan Halo RRI ya, bersama saya Wiwi dan juga Mariana Intan. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
4: Kami.
3: Oh, Om Benny, silakan.
4: Benny ramai sekali ya.
3: Oh iya, harus rame nih. Halo RR itu harus rame. Kalau enggak rame, waduh, berat buat saya.
4: Penelponnya sih lo kok rame.
3: Iya.
4: Merga apa masalahnya? Merah putih kan.
3: Merga ada merah putih.
4: Kok ini saya punya itu kayaknya kabelnya yang gerak-gerak-gerak kan. Iya, semua saya punya pakai seluler pasti gerak-gerak-gerak.
3: Gitu.
4: Kamu mau tanya boleh nggak? Mau tanya?
3: Iya. Yeah.
4: Apakah Kak Intan itu putrinya Kak Wiwi? Benar.
3: Kenapa?
4: Kok saya dengar setiap siaran tuh kayaknya harmonis kan? Harusnya Kak Wiwi sayang banget sama Kak.
3: Waduh. Berarti nanti harus siaran sama Citra juga ya? Biar kelihatan sayang juga gitu ya?
4: Iya. Oh, tapi aku yang denger kayak itu sama bapak ya sayang banget kok kalau cuma kopi panas kopi yang goreng yang mantap
3: kan. Iya.
4: Kayaknya itu harmonis.
3: Iya dong.
4: Keluarga sakinah mawaddah. Ya gitu saja ya kak.
3: Baik.
4: Terima kasih, selamat siang.
3: Nih, selamat siang.
4: Mudah-mudahan cepat sembuh.
3: Amin.
4: Biar seperti kemarin.
3: Iya, siap.
4: Selamat pagi.
3: Terima kasih Pak Benny. Kita lanjut ke WhatsApp ya. Baik. Selamat pagi Pak Mukimin.
5: Selamat pagi Mbak Wiwi.
3: Iya, selamat
5: Mbak
3: pagi.
5: Citra.
3: Saya dengan Intan, Mariana Intan.
5: Oh, Intan, ya. Mbak Intan, Mbak Citra.
6: Pagi.
3: Mbak Citra setelah ini.
5: Oh,
3: iya. Iya. Bagaimana?
5: Ada nyuwun pirsa Mbak Wiwi. Anu kok gelombangnya RRI saniki kok kalih niku pripun niku?
3: Iya, itu untuk membackup supaya lebih luas lagi jangkauannya Pak Mukimin.
5: Oh.
3: Ya. Jadi monggo pian bisa memilih ya.
5: 96,8 kok enten lho.
3: Ada, nggih. Jadi memang ada dua frekuensi nggih. Kalau misalnya 101 agak trouble, bisa geser ke 96,8.
5: Oh, ngoten. Lha wis sae. Dadi mikir kantun milih
3: ngoten kan. Ya, betul.
5: Anu nek niki sing Pro 3 niki kok alit anune kok gelombang kok alit.
3: Oh iya. Sejak kapan, Pak?
5: Anu kali.
6: Didesak
5: kali di radio jamu niku
3: lho. Yang 103 103.
5: Nge,
3: yang Pro 3 nggih.
6: Nggih.
3: Oh, baik.
5: Pro 3.
3: Iya.
5: Apatane niku nek dalu kula nggih niku nek mboten saged tilem nggo mirengke berita-berita kok anu ical ketutup radio jamu.
3: Iya. Sudah berapa lama kira-kira Pak Mukimin?
5: Pun jangu niku.
3: Sudah lama. Baik.
5: Pun sebulan enten.
3: Oh iya, baik. Nanti kami sampaikan ya ke teman-teman di TNI.
5: Nggih, ngoten mawon Mbak Wiwi. Tugas.
3: Nggih, terima kasih.
5: Satos matur nuwun. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Pak Mukimin dan Ibu di Boyolali sehat selalu nggih. Baik, pendengar, terima kasih informasinya. Tadi juga ada informasi terkait frekuensi ya, iya, dari betul. Bu Tuti di Gentan dan juga Bu Seno di Cawas ya. Baik, nanti kami sampaikan ke, kami teruskan ke teman-teman TMB-nya. 638055. Selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Wiwi. Gimana
3: selamat pagi Bu Siti.
7: Mbak Intan,
8: iya, kabarnya? Luar biasa baik, Bu Siti, Tas Bundi, kabarnya?
7: Alhamdulillah, baik juga.
8: Alhamdulillah.
7: Ini benar itu, apa namanya, Pro 3 memang ketumpuan radio jamu.
3: Oke, baik.
7: Terus ini Pro 3-nya, Pro 3, Pro 1.
3: Pro 1 nih.
7: Pro satunya itu kalau Candi Sewu buka itu Pro satunya ketutup Mbak.
3: Candi Sewu radio apa?
7: Candi Sewu Klaten radio.
3: Oke, okay, baik.
7: Iya, jadi nggak bisa.
3: Yang 101 ya Bu ya?
7: Bukan, yang itu.
3: Yang 96?
7: Yang baru.
3: Oh yang baru? Oh iya. Oh
7: yang 96,8 itu.
3: Baik.
7: Kalau Candi Sewu buka itu ketutup.
3: Mm-hmm.
7: Nggih. Radio Candi Sewu Klaten, Mbak.
3: Iya, nanti kami.
7: Kalau Radio Candi Sewu Klaten tutup itu baru bening.
3: Hmm. Loh, sekarang Bu Siti pakai frekuensi yang mana?
7: Ini aku pakai yang 101.
3: 101 ya.
7: Mm-mm. Dari Gentan. Tapi kalau di yang kedua itu toh, Mbak. Mm-mm. Itu delay Mbak suaranya.
3: Oh iya, iya.
7: Iya. Tapi kalau di sini di 101 ini enggak. Gitu loh Mbak. Begitu saja Mbak.
3: Baik.
7: Laporanku.
3: Nggih. Terima kasih Bu Siti. Nggih, sama-sama. Nggih, selamat pagi. Baik, ini ada Ari Morgans ya, Morgans ya, Ari Morgans. Pagi Mbak, itu untuk BST ya. BST kota, tolong diberi speaker di luar biar tunanetra bisa tahu kalau tahu ini koridor berapa, arah kemana. Soalnya kalau operator tidak ada kondektur, kita tunanetra apa nih?

0: BST ya, Intan ya. Nanti kami akan follow up Pak Ari Morgans. Baik, berikutnya di sebentar ya. Banyak sekali hari ini, luar biasa. Ini belum bisa diangkat. Oke. Oke, baik. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Wiwi. Mbak
0: selamat Intan. Pagi.
2: Iya, pagi.
0: Oma di Gentan.
1: Iya. Aku sebagai orang awam ya Mbak Wiwi ya. Aku tadi menyimak yang per dialog itu. Sekarang kan kalau putus sekolah itu penyebabnya sebenarnya udah agak terkurang ya, karena sekolah negeri kan gratis ya istilahnya. Bebannya itu lebih berkurang gitu, tapi kok masih ada yang putus sekolah gitu. Kalau menurut pendapat saya ini juga sih alasannya juga gak kuat, karena kalau biaya ya, masalah biaya gitu, karena gak kuat juga. Kalau zonasi itu sebenarnya lebih menguntungkan, karena yang di sekolah di situ kan orang-orang sekitar situ gitu loh, jadi lebih prioritas gitu. Kalau orang putus sekolah karena biaya, sekarang kenapa nggak pilih yang gratis gitu? Terus yang kedua Mbak, ini kalau masalah BST tadi, kalau orang yang apa tadi yang apa Mbak,
0: yang tunanetra,
1: disabilitas,
0: ya
1: itu kenapa nggak didampingi ya Mbak? Kalau sendiri emang beresiko ya, kenapa nggak kalau pergi-pergi gitu di semaksimal mungkin didampingi gitu. Terus yang ketiga itu tadi benar Mbak, saya juga heran ya, kalau radio Klaten gitu, terutama RSPD Klaten itu malah di sini kencang banget loh Mbak.
0: Begitu, jadi dari Kentan ya.
1: Surakarta itu RSPD RRI Surakarta itu suaranya malah kalah sama radio Klaten. Kadang mengecil gitu Mbak.
0: Baik.
1: Tapi ini positif ya Mbak, saya cuma masuk
0: aja. Oke. Okay.
1: Ya, jadi kalah sama Klaten malahan. Ibu yang masukkan
0: Bu Siti.
1: Pak Mimin sama Bu Siti tadi benar kok Bu.
0: Baik, baik.
1: Mbak Widi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Oma. Ya, informasi tentang frekuensi ini sangat kami butuhkan tentunya ya, Oma di Gentan dan juga Bu Siti, Pak Mukimin. Terima kasih justru masukannya ya, karena banyak sekali yang masuk dari pagi tadi, ada Bu Tuti dan juga Bu Seno ya. Jadi nanti bisa kami langsung follow up ya ke teman-teman teknik kami. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan
3: selamat pagi Mbak Wiwi
0: Inggi
3: dan Mbak Intan.
2: Iya, betul. Pagi.
3: Ya, selamat pagi
0: Inggi. Ini dengan
3: kakek,
0: Ibu
3: kakek Klaten Mbak Wiwi.
0: Dari Klaten.
3: Inggi. Dan lupa toh Buginem.
0: Jadi Buginem yang Pak Abunten selalu lupa aja. Gimana Buginem, ada yang disampaikan?
3: Itu Mbak Anu apa ya, pajak itu kok anu toh, pajak PBB itu sawah itu kok mundaknya banyak sekali ya Mbak ya.
0: Di Klaten?
3: Iya.
0: Yeah. Nah,
3: ya di Klaten ya, di Sukoharjo kan sama. Kalau saya kalau pajak itu kebiasaan cuman habisnya 500 sekarang sampai 700-800 kurang sedikit. Iya, pas itu, anu pas itu, padahal sawah itu nggak pernah panen, panennya nggak baik sekarang ini. Ya, tapi kok pajak, meskipun itu bantuan keluar banyak ya Mbak, tapi pajaknya naiknya bukan main.
0: Oke, baik.
3: Itu. Kita saja Mbak Wiwi.
0: Baik, terima kasih Bu Ginem, sehat selalu. Baik.
3: Amin. Terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Wiwi.
0: Nih, selamat pagi.
4: Bu Retno.
0: Oh iya, monggo Bu Retno.
4: Ini Mbak Wiwi. Nomor ya. Nomor 1.
0: Nih.
4: Kita pasti yang 101
0: nih.
4: Kemeresek ya Mbak Wi.
0: Oh gitu, dari Kedung Lumbu.
4: Iya, kemeresek.
0: Baik.
4: Ajeng, ini juga suka tiba-tiba geser ke

0: kamu juga.
1: Benar, itu dia yang jadi persoalan.
0: Padahal gak diubah-ubah ya, Mami. Posisinya tetap di situ. Tahu-tahu loh kok malah jamu.
1: Oke. Okay.
0: Hilang, salah satunya hilang itu tetap jamu. Jadi cari apa, kalau udah gitu, saya mesti cari pro satu lagi, geser-geser dikit-dikit gitu. Hilang-hilang tiba-tiba hilang sendiri ketutup jamu. Ini saya pakai yang 101 agak kemeresek.
1: Oke, okay. Yang 96,8 bisa dicoba.
0: Belum pernah
1: ya.
0: Dan 98.
1: Oke.
0: Okay. 98,8 Mbak.
1: 96,8.
0: Oke. Saya pakai 101 terus fansnya di situ. Tapi ya ini kebetulan kok agak kemeresek.
1: Iya.
0: Terus kadang ketutup jamu juga.
1: Baik. Baik. Sama-sama, terima kasih.
0: Tinggal sehat Mbak Wi.
1: Tinggal sedikit sekali. Tapi masih terdampak dengan suara ya, pasti ya.
0: Tinggal sehat.
1: Baik. Baik, sama-sama. Terima kasih Bu Retno ya. 638055. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Nih.
2: Selamat pagi.
1: Iya.
2: Ya, saya delay Mbak.
1: Ji?
2: Ya, dari Solo Timur.
1: Ji, Pak Waluyo, di monggo.
2: Apa? HP saya apa radio itu ya nggak tahu ya.
1: Terus pun di Pak?
2: Ya, dari dulu dari kemak udah berapa hari ini ya delay.
1: Oh delay ya, baik.
2: Ya delay, ya.
1: Ji.
2: Ya, ini sini keluar. Ini bicara baru masuk ke sana gitu.
1: Oh iya.
2: Data langsung.
1: Baik. Baik, laporan ya, kami terima benar. Pak Waluyo, terima kasih informasinya. Baik.
2: Ya, kita akan baru.
1: Baik, terima kasih Pak Waluyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang dari tadi pagi ya. Ini mungkin sudah beberapa hari ya Intan, jadi banyak informasi yang menyampaikan bahwa delay ya di ini yang 101 atau yang 96 ya kemarin? Yang 96 ya. Yang 96,8 masih delay, kemudian yang 101 tadi ya.
3: Sering tertutup.
1: Aha, geser channel sendiri ya. Baik, dan pendengar, terima kasih sekali untuk Anda yang sudah bersama kami di Halo RRI hari ini. Kami akan berusaha untuk men-follow up karena saat ini kami belum bisa langsung untuk menghubungi beberapa pihak yang tentunya berwenang ya untuk menjawab pertanyaan dari pendengar. Tapi mudah-mudahan di hari Senin nanti paling tidak sudah ada beberapa follow up yang bisa ditindaklanjuti ya. Karena saya Wiwi Martani juga Matthew Senggon harus segera undur diri. Sementara Intan dan juga Citra nanti akan meneruskan di Surakarta siang ini. Pendengar, terima kasih tentunya Anda tetap menikmati siaran kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi tetap di Surakarta pagi ini.

0: Bahan pangan lokal telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sawah, ladang, hingga pekarangan, tumbuh beragam sumber pangan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal. Umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, hingga beras lokal, selama ini menjadi penopang kebutuhan pangan sekaligus identitas kuliner daerah. Di tengah perubahan zaman dan pola konsumsi modern, keberadaan pangan lokal tetap menunjukkan perannya dalam menjaga keberagaman pangan masyarakat. Selain sebagai sumber energi, bahan pangan lokal juga merekam jejak tradisi, cara bertani turun-temurun, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Pangan lokal bagian dari cerita panjang kehidupan masyarakat Indonesia.
1: Slipping Through My Fingers dari ABBA. Lagu ini dirilis pertama kali pada tahun 1981 dalam album ABBA yang berjudul The Visitors. Lagu ini dibawakan dengan penuh emosi oleh ABBA yang menggambarkan rasa kehilangan yang dirasakan oleh seorang ibu ketika menyadari betapa cepatnya waktu berlalu dan menyaksikan anak perempuannya tumbuh dewasa. Inilah Slipping Through My Fingers dari ABBA.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo. Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar dan tetap semangat menjalani hari di siang hari ini ya. Saya Citra Fitka kembali hadir menemani Anda pendengar di Surakarta siang ini di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui frekuensi 96,8 FM. Dan siaran kami juga bisa didengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dan seperti biasa kami akan hadirkan

0: selesai olahraga dan mencapai puncaknya sekitar antara sehari sampai tiga hari pasca olahraga. Itu rasanya kalau orang awam itu mendeskripsikan, menggambarkan nyerinya itu sebagai kemeng, kemeng pada ototnya.
1: Yeah. Ya.
0: Itu sebab ada beberapa penyebab sih ya. Ini diderita itu tidak hanya kita yang orang awam aja loh ya, kak ya. Bahkan orang yang atlet, yang profesional itu sekitar sepertiga sampai separuhnya itu mengalami ini, dapat terjadi ini. Tapi kalau orang awam itu 90% lebih, terutama kalau orang yang tidak terbiasa olahraga ya. Jadi olahraga itu makanya rutin. Kalau enggak nanti awal-awal olahraga menjelang 17 Agustus itu kan lagi boomingnya orang olahraga ya.
1: Iya.
0: Yeah. Tadinya yang enggak olahraga, oh ada lomba senam. Wah, ada jalan santai atau jalan sehat.
1: Yeah.
0: Tadinya tujuannya meningkatkan kebugaran fisik, malah aduh, aku itu kalau ternyata habis olahraga itu sampai 3 hari tidak bisa gerak. Nah, itu kita nanti bahas bagaimana cara pencegahannya. Dan kalau sudah terjadi, bagaimana cara penyelesaiannya. Gitu ya Kak Citra ya.
1: Oke, baik. Nah, berarti nyeri otot pasca olahraga itu memang normal terjadi ya dok. Apalagi setelah kita lama nggak aktivitas fisik gitu ya dok ya.
0: Iya.
1: Nah, mungkin banyak masyarakat yang menganggap nih kalau habis olahraga itu nggak pegel-pegel, itu olahraganya kurang. Itu seperti apa dok, anggapan seperti ini?
0: Ya, sebetulnya cukup atau tidaknya olahraga itu tidak diukur dari pegel-pegel atau kemengnya. Ya, sebetulnya olahraga itu tergantung target kita ya. Nah, kalau kita punya, kalau orang sekarang kan rata-rata kan suka olahraga itu pakai arloji yang bisa anu ya,
1: smartwatch.
0: Smartwatch ya namanya. Ya, arloji Doraemon ya. Ya. Itu kan bisa mendeteksi denyut nadinya atau kadar oksigen dalam darah. Ada beberapa yang bisa mendeteksi tekanan darahnya ya. Kemudian ada yang mendeteksi suhu badannya. Nah, sebetulnya sih kalau target olahraga itu bukan kemeng atau nyeri pasca olahraganya atau seberapa capek saya ya, tetapi adalah target denyut nadi maksimal kita berapa. Itu nanti ada rumusnya. Jadi nanti bisa ditanyakan ke dokter keluarganya. Kalau saya jenis kelaminnya laki-laki, usia segini, misalnya usia saya sudah 60 tahun ya, itu akan berbeda dengan target usianya Kak Citra yang mungkin usianya masih 25 tahun ya. Jadi ada rumusnya nanti. Denyut nadi maksimal dikurangi umur dikalikan berapa persen untuk orang awam, jadi dipertahankan selama berapa menit itu cukup. Dan ada fasenya. Fase pertama adalah fase pemanasan, bahasa orang bulenya warming up. Kemudian masuk fase olahraga intinya di mana denyut nadinya tercapai dan dipertahankan sekian waktu sesuai dengan kondisi fisiknya. Kemudian waktu setelah itu tercapai, kita akan masuk fase pendinginan atau cooling down ya. Nah, tetapi kadang kita lupa, saking semangatnya olahraga, wah saya harus menang ya, misalnya olahraga yang sifatnya permainan, atau saya harus capek mencapai finish paling awal. Nah, kadang lupa bahwa ada tahapan pemanasan, peregangan, kemudian mulai bertahap menaikkan denyut jantung, kemudian mempertahankan, setelah itu fase pendinginan itu lupa. Nah, kalau itu lupa, muncullah ini yang namanya nyeri otot lambat pasca olahraga ini. Nah, ini kalau ini orangnya tidak terbiasa olahraga,

0: jadi bikin kapok ya Kak Citra.
1: Yeah.
0: Aku nanti kalau olahraga akhirnya capek, aku cukup setahun sekali aja. Waktu mau 17-an. Iya enggak tercapai nanti ya. Jadi olahraga rutin. Inilah kenapa salah satu anjuran olahraga itu cukup 3 kali seminggu, 2 sampai 3 kali seminggu, karena ada fase penyembuhan untuk cedera otot yang minimal yang terjadi pada waktu olahraga. Okay. Itu ya Kak ya.
1: Yeah. Oke. Okay. Nah, dokter, ini kan habis olahraga terus otot kita nyeri gitu ya. Itu yang sebenarnya terjadi di otot kita itu kayak apa sih, Dok? Kok bisa timbul nyeri itu, Dok?
0: Iya, terima kasih ya. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Nah, kalau kita melakukan aktivitas otot ya, atau kontraksi otot ya, otot itu akan mengolah gula sebagai sumber energi ya, untuk bergerak pada otot itu. Kalau itu cukup oksigen dalam ototnya, jadi aliran darahnya mencukupi ya, itu dia akan tidak akan menghasilkan zat metabolit yang merusak. Ya, zat metabolit itu biasanya kita menyebutkan asam laktat. Tetapi kalau tanpa peregangan, sehingga pembuluh darahnya tidak sempat adaptasi, kemudian apalagi orang yang tidak terlatih ya, kemudian dilakukan kontraksi atau gerakan yang cepat dan maksimal, sehingga jumlah aliran darah ke situ kurang mencukupi untuk mengolah gula menjadi energi gerak ya. Nah, oksigennya kurang sehingga timbul zat akibat pengolahan gula darah oleh otot itu secara tidak efisien, menimbulkan zat tambahan yang disebut asam laktat. Nah, asam laktat ini yang bersifat menimbulkan rasa nyeri itu. Ya. Okay. Itu makanya tadi kebiasaan olahraga pada atlet yang sudah terlatih olahraga, angka kejadiannya akan sangat berkurang. Tetapi pada orang awam yang rutin olahraga 1 tahun sekali menjelang 17 Agustus ya, itu ini akan lebih sering terjadi.
1: Okay. Dan itu dipengaruhi dengan asupan makanan kita sebelum olahraga juga atau gimana, Dok?
0: Ya, kalau asupan makanan sih, kalau kita mau olahraga, kita malah justru beberapa jam sebelum olahraga kita mengurangi asupan makan besar. Ya.
1: Okay.
0: Kita hanya butuh energi yang untuk jangka pendek, mungkin gula atau karbohidrat sedikit. Ya. Tetapi kalau sebelum olahraga itu kita makan besar ya, aliran darah kita akan fokus untuk mengolah, mencerna makanan itu ya, sehingga terjadi ketidakseimbangan. Jadi makanya kalau kita ikut lari yang rutin, yang apa seperti Solo 10K atau Borobudur Run atau Solo Run Festival ya, itu sebelumnya kita diberikan minuman cairan yang dua cairan elektrolit. Itu tidak hanya elektrolit aja, tapi juga ada gula ya, untuk gula adalah satu sumber energi yang mudah diserap di tubuh kita sehingga cepat diolah untuk menjadi energi di otot kita ya. Nanti setelah di pos-pos minum ya, itu disediakan lagi selain air putih juga ada air mineral ya, itu sebetulnya sudah cukup. Kita tidak perlu makan besar, wah ini supaya kita kuat, kita tankinya kita isi penuh, justru kita tidak menganjurkan seperti itu ya.
1: Baik. Nah, pendengar, Anda juga bisa bergabung ya dengan kami melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp kami di 081-3901-5525. Dan untuk Anda yang ingin menyimak obrolan siang hari ini, Anda juga bisa menyimaknya melalui live streaming di YouTube kami, RRI Surakarta Live. Nah, dokter, melihat saat ini itu tren olahraga tuh meningkat ya, dokter. Mulai dari jogging, kemudian ada yang ke gym juga, sampai ke olahraga-olahraga kompetitif kayak badminton, terus paddle gitu-gitu. Nah, Ini juga mempengaruhi peningkatan kasus nyeri atau cedera juga nggak, dok, di masyarakat? Ya. Seperti apa?
0: Ya, ini berhubungan dengan olahraga yang sedang ngetren ya,
1: ya.
0: Padel ya. Saya sendiri belum pernah ikut padel ya.
1: Saya juga belum.
0: Saya pegang raketnya aja belum pernah sampai.
1: Iya.
0: Ya. Nah, tentu saja ada perbedaan olahraga yang sifatnya kompetitif atau pertandingan atau permainan dengan olahraga yang sifatnya endurance ya, seperti renang, lari, jogging ya, sepedaan ya, atau nge-gym yang kita lakukan individual, kita tidak bermaksud berkompetisi dengan orang lain. Itu berbeda dengan olahraga sifatnya kompetisi ya. Karena kalau olahraga yang sifatnya kompetisi ya, meskipun ditekankan saya hanya just fun, hanya cari hiburan, tetapi yang namanya manusia ada emosi di situ ya. Kalau mau menang atau mau kalah ya, itu yang terjadi apa kira-kira, Mbak Citra?
1: Mungkin kalau kalah terus kesel gitu ya, emosi.
0: Sebelum kalah dia akan ngoyo.
1: Oh iya.
0: Ya, sebelum menang dia akan ngoyo. Dan itu karena yang sering menyebabkan satu cedera. Ya. Kemudian dia lepas kontrol. Ya. Kalau bahkan meskipun dia pakai smartwatch ya, sudah menunjukkan dan diperingatkan oleh smartwatch ini, denyut nadimu terlalu tinggi atau tekanan darahmu terlalu tinggi atau kadar oksigen dalam darahnya, kadarnya dalam darah bos sudah terlalu rendah ini. Ini saatnya istirahat. Tapi kalau ya sudah namanya orang mau menang atau mau kalah, itu akan diabaikan ya. Risikonya cukup besar ya. Kalau hanya nyeri otot sih enggak apa-apa ya. Tetapi kalau nanti terjadi gangguan jantung gitu ya, makanya untuk usia yang sudah risiko tinggi ya, seperti saya ya, usianya sudah hampir 60 tahun ya, ya olahraga yang bersifat permainan kita tidak dianjurkan. Kalaupun dianjurkan, lakukan dengan orang-orang yang usianya sebaya, yang sudah tidak ngoyo lagi, kalah juga yos ben ya. Paling nanti kalau yang kalah hanya neraktir soto ya, ya. Nah, tapi kalau nanti, wah saya mau menunjukkan ini, saya bisa mengalahkan Kak Citra yang usianya 25 lah, itu. Atau saya mau dianggap awet muda, ya nggak bisa lah ya. Kita harus olahraga itu harus tepos liro pada awak edwi ya, ya. Itu ya Mbak ya, jadi ada perbedaan. Walaupun olahraga yang non kompetitif itu kalau dilakukan barengan itu bisa berubah jadi kompetitif juga. Ada yang kalau kita sepeda sama keluarga kita, sama pasangan kita, itu kita santai aja. Tapi begitu kita olahraga sepedaan sampai ini, sampai teman-teman klub sepeda ya, itu loh, saya kuat sampai tawang mangu, saya kuat sampai selo, itu terus dikompori, saya kuat nanjak segitu, enggak usah berhenti, enggak usah nuntun. Nah, itu yang nanti bikin kita jadi masalah di jantungnya seperti itu ya. Jadi olahraga itu yang kita ukur, kemudian tujuannya adalah kebugaran kita sendiri, bukan untuk membanding-bandingkan. Nanti kita dimarahi sama Abah Lala ya. Coba banding-banding ke ya.
1: Oke, berarti memang harus persiapan fisik dulu ya. Kenali fisik kita kuatnya sampai mana gitu ya, dokter ya. Biar mengurangi resiko cedera dan juga resiko-resiko lain setelah olahraga itu. Oke. Nah, dokter, untuk mungkin untuk para pekerja nih yang bekerja Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu gitu ya, kemudian kerjanya duduk, terus kita ngejarnya olahraganya hari weekend aja gitu ya, pejuang weekend gitu. Nah, ini juga dampaknya ke tubuh kita itu seperti apa, dok? Kalau di dengan pola apa ya, pola hidup yang seperti itu untuk para pekerja ini, dok?
0: Ya, para pekerja nanti kita itu memang masalah repot ya. Kalau di Solo kita nggak begitu masalah ya. Kalau di Solo misalnya kita waktu itu agak sedikit longgar ya. Kalau kita berangkat jam 6:30 kita masih bisa sampai di kantor jam 7 atau di tempat kerja jam 7 ya. Tetapi kalau di daerah yang angka kemacetannya tinggi, mereka bisa berangkat itu jam 5 pagi sampai di kantor jam 7, pulang jam 4 sampai di kantor menghindari macet, akhirnya pulang dari kantor bisa sampai di rumah jam 8, jam 9 malam ya. Itu memang jadi masalah ya. Tetapi kita kan manusia kan harus kreatif. Iya. Masalah itu pasti ada. Alasan untuk tidak olahraga itu ada 1 juta. Ya. Yeah. Tapi alasan untuk mengerjakan olahraga rutin itu mungkin hanya 10 aja nggak sampai ya. Kita bisa mengatur waktunya. Ya. Oke. Kalau kita weekend warrior ya. Kalau kita jarak kerja, pekerjaan kita dari rumah, dari tempat tinggal kita itu sampai di kantor itu mungkin kurang dari 1 jam, kita bisa sambil sekali mendayung merengkuh 2-3 pulau ya. Kita berangkat pakai pakaian olahraga ya, pakai sepatu olahraga, kita bisa jalan atau lari ringan sampai ke kantor ya. Nanti kita sampai di kantor istirahat sejenak, kemudian sebelum jam kerja mestinya ya. Kemudian kita membersihkan diri, sarapan sedikit kita masih bisa. Atau kalau kita pulang kantor, pulang bekerja, kita namanya bekerja tidak harus selalu di kantor ya. Kita bisa mampir ke fasilitas olahraga. Ya. Atau kita berangkatnya naik angkutan umum, kita pulangnya nanti jalan kaki atau lari. Sebetulnya kan bisa, betulnya. Itu sebetulnya tinggal bagaimana kita memanage waktu. Seperti saya pernah bilang tadi, bahkan bukan hanya untuk orang yang bekerja 5 hari seminggu, atau kalau weekend warrior itu kurang efektif ya sebetulnya ya, karena terlalu panjang fase istirahatnya ya. Kemudian kalau untuk alasan untuk tidak berolahraga, orang yang tidak bekerja 5 hari seminggu pun kalau cuma cari alasan untuk tidak berolahraga banyak sekali ya. Tetapi kalau sesibuk-sibuk apapun ya, saya punya sahabat ya, saya ya, dia bekerja tinggal di Jakarta ya. Kita bisa tahu mereka berangkat itu kadang naik komuter lain itu jam 5, jam 6 sudah berangkat ya. Ya, dia pulang itu kalau saya pulang langsung jam 4 langsung pulang, toh macet di jalan. Dia mampir ke kolam renang dulu. Atau kalau dia mau ringan, main ke, dia bawa sepatu olahraga, dia lari dulu di sekitar lingkungan dia kerja ya. Nanti habis maghrib dia baru pulang. Ya. Itu dilakukan selama hari kerja itu seminggu 2 kali. Terus kemudian ditambah dia hari Sabtu atau hari Minggunya dia olahraga. Kan tercapai. Seminggu 3 kali ya.
1: Tinggal kita mengatur waktunya aja ya dok ya. Oke, kita jeda dulu dokter, nanti kita akan kembali lagi tentunya dengan pembahasan kita hari ini, nyeri otot pasca olahraga. Dan untuk Anda pendengar yang ingin gabung, boleh silakan ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525 setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama kami.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Opsi Obrolan Siang. Opsi.
2: Kembali lagi di Opsi Pendengar, masih bersama dengan Dr. Hari ya, tentang nyeri otot pasca olahraga. Dokter Hari, ada yang ingin bertanya nih melalui line WhatsApp kami. Ada dari Mbak Puput di Nusuan. Selamat pagi Dokter Hari, mau nanya nih, untuk nyeri otot pada ibu hamil itu apakah perlu olahraga atau justru malah jangan olahraga karena bisa memperparah nyeri ototnya? Hamilnya 5 bulan dan seringkali nyeri otot di kaki, paha sampai ke pinggul. Monggo dokter.
3: Ya. Terima kasih dengan Ibu Puput ya. Kalau ini sudah ibu ya, saya ambil kakak ya ya. Bu Puput, selamat atas kehamilannya yang 5 bulan. Semoga nanti tetap sehat sampai melahirkan ya.
2: Amin.
3: Ya, nyeri otot pada ibu hamil itu memang ada beberapa penyebabnya ya. Dia tambah bebannya, dia mesti tambah berat badannya ya. Kemudian dia ada pengaruh hormonal di situ ya. Tetapi nah, prinsipnya olahraga itu dilakukan kalau kita sehat ya. Kalau kita sedang nyeri, tunggu sampai nyerinya reda dulu. Atau kalau bisa sih, kalau beberapa rumah sakit atau klinik itu ada yang namanya senam ibu hamil. Ya, itu dimulai dari trimester berapa. Itu gerakan, saya bukan ahlinya, saya bukan dokter kandungan ya. Tetapi ada sih, kalau mengganti trimester pertama itu senamnya, tekniknya bagaimana. Ini ibu Puput kan sudah trimester kedua, nanti ada apa. Kemudian trimester terakhir ada teknik senamnya seperti apa. Itu ikut saja ya, ya. Itu ada beberapa keuntungan ya. Karena kalau orang hamil itu ya, satu kalau nyerinya di lutut, tadi paha, lutut, di tungkai bawah, karena sering terjadi varises pada orang hamil ya. Jadi kalau itu kita latih ototnya lebih kencang sehingga sistem pompa pembuluh darah vena kita di kaki itu lebih baik ya. Itu akan berkurang. Kemengnya bukan jadi bukan karena ototnya, tetapi karena varisesnya ya. Kita tahu bahwa cadangan darah kita yang sedang tidak dipakai ya, itu berada paling besar adalah di betis kita. Kalau orang hamil, betisnya tambah besar karena dia menganggap berat badannya lebih besar lagi. Ada pengaruh hormonan di situ, jadi bisa jadi kemengnya karena itu ya. Nanti ikut datang ke klinik bersalin atau rumah sakit atau apa ya, yang menyediakan fasilitas senam ibu hamil dengan pendampingan trainer ya. Nanti rasakan, nanti akan ada perbaikan ya, nanti ada keuntungannya, nanti proses persalinannya akan lebih mudah, lebih tanda ya, lebih terhindar dari komplikasi akibat persalinannya.
2: Okay.
3: Itu ya Kak Citra, Bu Puput ya.
2: Baik, terima kasih dokter, semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Puput di Nusuan ya. Nah dokter, ini kapan sih nyeri otot itu dianggap masih dalam batas normal dan juga kapan harus segera diperiksakan?
3: Ya, nyeri otot yang onsetnya lambat ini, mulainya lambat ini, ya, ini beda dengan cedera. Kalau cedera kan langsung nyeri ya. Kalau nyeri otot onset lambat itu dia akan perlahan-lahan naik grafiknya gitu. Nanti puncaknya bisa jadi 24 sampai 3 hari, 24 jam sampai 3 hari itu nyerinya. Kalau sampai setelah 3 hari itu nyerinya tidak berkurang, nah, kita perlu periksa ke dokter ya. Apakah ada hal yang lain selain nyeri lambat akibat olahraga itu ya. Kemudian kalau itu kita sudah terkena gimana ya? Ya, ini dari pertanyaan ya mesti ya. Saya sudah ini kemarin saya olahraga, hari ini kok anu kempol saya mulai kemeng-kemeng. Nah, kira-kira apa yang kita harus lakukan? Bedanya kalau cedera yang akut atau terjadi langsung olahraga jatuh atau terkiri langsung nyeri, kan biasanya langsung diistirahatkan di kompres es ya. Kemudian diangkat supaya lebih tinggi, kemudian dibebat. Ya, kalau untuk nyeri olahraga yang lambat gini, yang pertama adalah istirahat ya. Karena pada nyeri ini akibat pelepasan asam laktat yang berlebihan itu bisa terjadi kerusakan serabut otot yang mikroskopik ya. Ada radang juga yang lokal, kemudian akumulasi zat-zat yang sebetulnya itu menimbulkan nyeri. Nah, kita tinggal tugasnya mengurangi itu ya, istirahat, kemudian dilakukan pemanasan tapi yang ringan. Ya, kalau untuk orang, kalau di rumah sakit kita punya alat-alat untuk itu. Kalau yang ringan ya mungkin dikompres hangat dan istirahat ya. Bolehlah mengkonsumsi sedikit obat penghilang nyeri ya, atau obat nyeri yang gosok ya. Tapi kalau sampai itu dilakukan dan 3 hari tidak membaik, nah ini sudah ada, menurut wasit sudah mulai ada kartu kuning atau kartu merah ini. Ya, bos, saatnya pergi ke dokter atau rumah sakit itu ya.
2: Oke, baik. Nah, dokter tadi sempat disebutkan ada melakukan kompres dingin atau hangat. Nah, ini bedanya apa, dok, untuk kompres dingin dan hangat? Untuk nyeri yang seperti apa digunakannya?
3: Ya, kompres dingin itu dilakukan untuk cedera akut. Misalnya jatuh, terkilir ya. Tetapi kalau yang nyeri onset lambat ini, kita sudah tidak dinginnya lagi ya. Kalau dingin itu pertama untuk mengurangi nyeri dan pembengkakannya dan untuk mengistirahatkan. Tapi ini mekanismenya lain ya. Kalau yang cedera akut misalnya terkilir, itu memang harus dingin. Tapi kalau yang cedera nyeri otot yang onset lambat ini, kita mulai hangat. Ya. Karena kita perlu meningkatkan aliran darah ke situ supaya karena area yang nyeri itu zat-zat yang menghilangkan, yang menimbulkan nyeri tadi segera dibongkar dan diangkut kembali oleh darah ya. Jadi kita tingkatkan aliran darah situ dengan kompres hangat. Tapi ada pengaturannya, suhunya seberapa, berapa lama ya. Nah, kalau untuk orang lain cukup hangat aja, jangan terlalu panas dan tidak perlu alat yang neko-neko ya.
2: Oke, baik.
3: Kita pakai handuk hangat sudah cukup ya.
2: Oke, baik. Nah, dokter, ada yang gabung lagi nih di WhatsApp kami. Ada Ibu Eni Sudalmi dari Delanggu. Assalamualaikum, dokter. Mau tanya, umur saya itu 63 tahun. Saya jualan keliling pakai sepeda ontel setiap hari mulai dari 6:30 sampai jam 10 pagi. Nah, ini saya masih harus olahraga apa tidak ya, dokter? Kalau hari menjelang maghrib itu badan saya terasa capek banget. Begitu, dokter. Monggo dijawab.
3: Oke. Ya. Sebetulnya olahraga itu berbeda dengan bekerja ya. Tapi bekerja kita bisa memodif pekerjaan kita menjadi bermanfaat seperti olahraga. Ya, kalau umur 63 tahun ya, kita butuh misalnya Bu Eni ya, butuh olahraga dengan denyut nadu nadinya tidak terlalu tinggi karena usianya terlalu sudah banyak ya. Mungkin hanya sampai 120 per menit ya, nanti pakai jam itu atau dihitung kira-kira ya. Kira-kira mungkin intinya hanya butuh 20 menit. Jadi Nanti kalau sebelum bekerja, bolehlah stretching ya, atau peregangan ya, ringan dulu seperti orang mau olahraga naik sepeda. Setelah itu kita sepedaan. Nah, tapi nanti sudah mereka, lah pelanggan pertama saya itu jaraknya 5 menit nah, dari rumah saya. Jangan langsung ke pelanggan pertama. Ya, muter dulu setengah jam, nanti kembali ke pelanggan pertama, mulai pendinginan sambil jualan. Ya, kira-kira tercapai enggak itu? Bisa tercapai denyut nadinya, dan itu mempunyai efek yang mirip dengan olahraga ya. Tetapi kalau wah pelanggan pertama 5 menit dari rumah, pelanggan kedua hanya 8 menit, berarti istirahat ya. Gak tercapai denyut nadinya. Tergantung trik kita ya, bukan kita yang dijajah pekerjaan kita, tapi kita mengatur pekerjaan kita yang menyesuaikan dengan kepentingan kita, kebutuhan fisik kita. Aku butuh olahraga, tapi aku juga butuh bekerja untuk mencari nafkah. Kita cari win-win solution. Sama seperti tadi, saya butuh ke kantor atau tempat kerja, tapi saya harus 5 hari seminggu. Saya jalan kaki dong sana 1 jam. Ya. Cukup nggak kira-kira 1 jam jalan kaki itu akan mencapai 5-6 kilo. Cukup sama. Jadi kita tinggal trik kita mengatur itu ya. Bisa ya. Kalau maghrib capek ya, karena waktu aktivitas itu tidak ada stepnya. Peregangan, aktivitas fisik inti, kemudian pendinginan. Jadinya yang dicapai, yang didapat capek. Walaupun kalau dihitung waktunya atau kalori yang keluar itu mirip dengan olahraga, tapi kan hasilnya saat sore hasilnya beda ya kak ya.
2: Okay.
3: Yang ini capek, yang nanti akan lebih bugar.
2: Okay, baik. Terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Eni di Delanggu ya. Ada Mas Indra Dodi juga di Colomadu. Selamat siang kakak dan dokter. Mau tanya dokter, kalau kebas di bawah lutut, bawah samping, itu kenapa ya dok? Monggo dokter.
3: Kebas di bawah samping lutut. Ya, ya ini bisa banyak sekali sebenarnya karena kita juga belum tahu ya apakah dia ada riwayat cedera atau jatuh atau terbentur ya. Ya, apakah ini dua sisi atau satu sisi ya. Kalau dua sisi sih lebih tanpa riwayat cedera, mungkin memang ada gangguan daya hantar saraf. Tetapi kalau hanya satu sisi, kita harus lebih detail lagi ya. Apakah pernah ada benturan? Apakah dia pemakai pakaian bawah, kulit itu celana dalam atau celana panjang yang terlalu ketat sehingga menekan pembuluh darah atau saraf sehingga menimbulkan rasa kesemutan ya. Ini agak butuh pemeriksaan yang lebih teliti ini kalau ya. Tetapi kalau memang kemudian sifat kebasnya itu gimana? Apakah dia dengan istirahat dan diangkat tungkainya itu berkurang atau tidak ya? Kemudian dia sudah terjadi berapa lama? Apakah baru kemarin atau karena habis duduk terlalu lama ya? Jadi ini mohon maaf dengan informasi yang terbatas gini, saya belum bisa memberikan clue ya. Tapi kalau yang pasti ya, periksa aja ke dokter atau ke paskes primernya, layanan primernya, ketemu saya mengenai keluhan seperti ini. Kalau punya asuransi kesehatan pemerintah kan bisa lewat paskes 1 dan itu gratis atau ke puskesmas ya. Tetapi kalau memang mau ke dokter spesialis, ke ortopedi, ke rehab medik atau dokter spesialis olahraga atau dokter saraf atau penyakit dalam, itu akan lebih baik lagi.
2: Oke, baik. Terima kasih dokter. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Indra ya. Mungkin Mas Indra bisa langsung saja diperiksakan ke dokter gitu ya. Nah dokter, ini mungkin banyak orang yang melakukan ini. Banyak orang yang mungkin setelah nyeri itu memilih dipijat gitu setelah olahraga ya. Nah ini kapan sih pijat itu bisa membantu dan kapan justru bisa memperparah kondisi kita, dokter?
3: Ya, terima kasih ya, ini banyak sekali ya, ya. Tapi jangan khawatir, tidak semua pijat itu buruk. Ada yang bermanfaat juga ya. Bahkan klub-klub olahraga atau atlet itu memanfaatkan fisioterapi untuk melakukan massage. Ya, jadi massage itu kalau dilakukan sebelum olahraga atau pertandingan itu bisa menambah, meningkatkan prestasi. Ya, kemudian setelah istirahat, ya kalau kita lihat sih ya, kalau pemain atlet olahraga, habis olahraga itu di belakangnya ada, setelah itu istirahat ada yang mijitin, itu juga bisa ya. Tetapi kalau memang ada cedera, ya misalnya pas olahraga jatuh ya, atau nyerinya tidak berkurang lebih dari 3 hari ya, itu ya saatnya periksa ke dokter ya. Tetapi kalau hanya kesel habis olahraga, tidak apa-apa dipijat ya, karena itu juga bisa membuat ototnya lebih rileks. Ya, ototnya lebih rileks, kemudian dia bisa mengeluarkan zat-zat penghilang nyeri dari tubuh kita. Jadi kalau di rumah sakit ada alat-alat yang bisa menstimulasi itu, membantu proses pemijatan. Bahkan fisioterapi juga melakukan manual massage, boleh ya. Tetapi kalau curiga ada cedera olahraga atau nyerinya lebih dari 3 hari, lebih dari 7 jam, itu sudah ada kartu kuning atau kartu merah, tadi ada red flag kalau kita ya, itu sudah saatnya bos ke klinik dulu, bos ke dokter dulu ya.
2: Oke. Baik. Nah dokter, kalau misalkan kita habis olahraga kemudian nyerinya ya masih ringan gitulah, itu kita masih boleh dilanjutkan olahraga lagi seperti biasa atau harus istirahat dulu sampai nyerinya itu benar-benar hilang, dok?
3: Ya, nyeri itu sebetulnya, terima kasih ya, nyeri itu sebetulnya alarm dari tubuh kita. Ada yang gak beres nih dengan betis saya, ada yang tidak beres dengan lengan saya, dengan otot pundak saya. Nah, kalau memang ada rasa nyeri, ya, istirahatlah. Ya, itu kalau kita untuk orang awam, ya. Tetapi lain ceritanya kalau untuk atlet, ya. Karena kalau dia berhenti, ya, dia bisa nggak jadi masuk final nih, gua. Ya. Kalau atlet itu karena dia mereka profesional ya, mereka mencari nafkah itu ada pertimbangan khususnya. Ya. Tapi kalau untuk orang awam ya, namanya olahraga itu kita untuk mencari kebugaran, bukan untuk mencari prestasi lah ya. Kita mempertahankan supaya kita tidak mudah sakit ya, supaya nanti kita usia sehat kita lebih panjang gitu kan, dan kita akan lebih produktif. Tetapi kalau kita paksakan, nanti yang dapat kebalikannya, kita besok jadi nggak bisa bekerja lagi deh ya, saya nggak bisa jualan lagi ya, itu kan malah jadi merugikan ya. Jadi kita kalau itu oke lah, kalau memang tubuh sudah mengatakan ini loh aku sudah nggak kuat ya, istirahatlah dulu.
2: Oke, baik. Nah, supaya olahraga ini tetap sehat dan juga tidak berujung dengan cedera dan juga nyeri otot nih, dokter. Mungkin bisa disampaikan apa-apa saja yang harus atau sebaiknya dipegang masyarakat untuk persiapan kita olahraga untuk meminimalisir dengan meminimalisir nyeri otot gitu, dokter.
3: Ya. Terima kasih ya. Ini di Indonesia itu orang dengan bangsa dengan capaian jalan tiap hari itu paling sedikit ya, orang Indonesia cenderung naik sepeda motor, naik kendaraannya. Jadi kalau kita memang tidak terbiasa olahraga ya, kita mulai dari dosis rendah dulu. Wah saya pengen seperti dokter Hari, bisa jalan 10 kilo naik gunung, enggak masalah. Tapi terbiasa enggak? Enggak. Ya, jadi mulai dari dosis bertahap. Oke, kita mulai mungkin setengah jam keliling di lingkungan kita atau di manapun ya, dengan kecepatan yang rendah ya, dengan tanda-tanda nanti kalau saya sudah gampangnya ya menggeh-menggeh itu, kalau kita jalan kita tidak bisa bercakap-cakap dengan normal karena kita tersengal-sengal, itu artinya kita sudah harus menurunkan kecepatan ya, awalnya gitu ya. Kemudian atau istirahat ya, atau lemas ya. Kemudian nanti 3 hari lagi kita olahraga lagi ya, nanti tambah targetnya ya, kecepatannya mungkin tambah, nanti dirasakan. Nah kalau olahraga misalnya dengan keluarga, dengan pasangan kita, jalan kaki itu makanya kita punya alarm saling mengingatkan. Kita jalannya kan gak mungkin diam di mana aja karena yeah, orang jutaan itu ya, sambil ngobrol, kadang-kadang sambil ngerasani ya. Kalau dek, mas, kok kamu sudah menggeh-menggeh? Ya istirahat dulu, kita minum dulu ya. Jadi kalau olahraga, jalan atau lari itu kita nganjurkan bawa tas kecil isinya minum ya. Kemudian kalau punya smart coat itu lebih baik ya, pakai baju yang ringan dan berventilasi sehingga keringatnya mudah keluar. Kemudian kalau belum pernah olahraga, mulai rutin ya, rutin atau istiqomah itu yang sulit
2: gitu ya,
3: ya.
2: Oke, okay, terakhir.
3: Ada alasan jagong, piknik ya, tapi kita bekerja. Nah kita itu sebetulnya hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup, itu jadi pertanyaan kita ya. Itu mungkin agak dalam itu ya, tapi kadang ya ya enak aja lu ngomong lu punya tabungan, sudah punya tabungan, saya kan masih mulai ya. Tapi sama, kita dari awal itu juga kita enggak punya apa-apa, tapi kita berusaha istiqomah rutin seperti itu. Dan kalau masalah rezeki itu nanti ada deh ya, kalau kita sehat rezekinya akan lebih banyak ya.
2: Oke, baik, terima kasih dokter atas penjelasannya di siang hari ini. Semoga obrolan kita bisa menambah pemahaman masyarakat bahwa olahraga itu memang penting, tapi harus dilakukan dengan benar dan juga sesuai dengan kemampuan tubuh kita masing-masing. Demikian dokter untuk obrolan siang hari ini. Terima kasih untuk kehadiran dokter di sini dan juga masyarakat yang sudah mendengarkan, menyimak dan juga udah gabung di obrolan siang hari ini. Terima kasih dokter, selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Baik, demikian pendengar untuk obrolan siang hari ini dengan tema nyeri otot pasca olahraga bersama dengan Dr. Hari Haryana, SPKFR, Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Ortopedi Suharso Surakarta, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dan demikian dari kami, saya Cirta Fitka undur diri dari obrolan siang hari ini. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Obrolan siang. Opsi. Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Al Nassr menjuari Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Suthiyaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mokyo kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sapakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Gracia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
2: So yeah, in the first half we played really well, but
3: kami bermain sangat baik pada babak pertama. Dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
1: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Brynjolf Furbiljonsson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Fassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen diluk mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
4: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
1: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Roti terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena. Dini hari tadi Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Sticker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi si tuan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
1: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa dan tentu saja seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting penampilan, cara bermain dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya, namun kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn.
3: Dass wir konsequent bis zum Ende verteidigen mit Wawron.
1: Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal klub De Chemino Rabat tadi malam. Unggul pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera

Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri main hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show, edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini?

Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi

0: di Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian Bantoni powering through his keeper. Hard yard for Chasing and it's gone in. Kenton will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni. Di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni. Kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap. Total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok Hu Zhe'an dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Dan tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar masih bersama kami di Surakarta siang ini, pendengar, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat hari ini 22 Mei 2026 dengan khatib Kiai Haji Dr. Andes Habib Muhsin Al-Jufri. Dan siaran langsung ibadah sholat Jumat disiarkan dari Masjid Agung Surakarta.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, mohon perhatiannya akan adanya beberapa informasi. Yang pertama, sholat Jum'ah pada hari ini tanggal 5 Dzulhijjah 1447 Hijriah, 22 Mei 2026 Miladiah, yang bertindak sebagai khatib Jum'ah beliau Bopo Dr. Andes Haji Habib Mohsin Al-Jufri, yang bertindak sebagai imam Jum'ah beliau Bopo Dr. Andes Bopo Kiai Haji Muhammad Muhtarum MSc MPDI Al-Hafidh. Yang kedua, kami informasikan hasil kota infak Jum'ah pada tanggal 27 Dzulqa'dah 1447 Hijriah bertepatan dengan 15 Mei 2026 Miladiah sebesar Rp8.198.000. Yang ketiga, mohon kepada para jamaah yang hadir terlebih dahulu dapat menempati sop depan yang masih kosong, HP untuk dinonaktifkan, dan dimohon untuk mendengarkan khutbah dengan baik. Yang keempat, kami informasikan bahwa dalam rangka pelaksanaan Hari Raya Idul Kurban, Panitia Masjid Agung Surakarta bersedia menerima titipan hewan kurban dan insya Allah akan menyalurkan daging kurban kepada yang berhak menerima. Yang kelima, informasi kegiatan Masjid Agung Surakarta dapat diakses lewat Facebook, Instagram, dan YouTube dengan akun Masjid Agung Surakarta. Demikian informasi dari pengurus Masjid Agung Surakarta atas perhatiannya kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin.

Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ghafarul dhunub wa sataril uyub wa huwa syadidul iqabi wa qabilut taubati mimman yatub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah sayyidi khalqillah wa khatami rusulillah sallallahu salam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, marilah senantiasa kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berbagai karunia dan nikmatnya kita masuk di karunia berbagai kenikmatan hingga mampu memasuki bulan Dzulhijjah. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap sahabat dan keluarga beliau hingga akhir zaman. Selaku khatib, kami tak bosan-bosannya berwasiat kepada diri kami pribadi dan hadirin sekalian, marilah kita terus-menerus berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena hanya dengan bekal iman takwa itulah kita akan selamat dalam menjalani sisa usia kita di dunia, selamat di barzah, dan selamat di alam akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, hari-hari ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah merupakan hari-hari mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat senang bila hambanya melakukan amal soleh, amal ketaatan. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihina ahabu ilallah min hadhil ayyam al-ashri." Qalu, "Wada jihad fisabilillah." Qala, "Wada jihad fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai." Tidak ada hari yang bila melakukan amal soleh pada saat itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, walaupun jihad di jalan Allah? Nabi menjawab, jihad di jalan Allah juga tidak, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali dengan membawa apapun juga, yakni mati syahid. Karena itu sudah selayaknya bagi kita di hari-hari ini menambah berbagai amal soleh. Terserah mau melakukan amal apa saja silahkan, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita masing-masing. Mungkin berzikir, puasa, sedekah, mengaji Al-Quran, silaturahmi dan apapun juga. Yang penting menambah amal soleh. Karena inilah kesempatan bagi kita untuk melakukan berbagai amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bahkan wajib berusaha. Jangan sampai hari-hari ini kita lewati begitu saja tanpa penambahan amal soleh sedikit pun. Karena yang demikian sama saja dengan menyia-nyiakan pahala dan cinta yang dijanjikan Allah. Dan jangan sampai bukan menambah amal soleh kebajikan, namun justru kita isi dengan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Yang demikian sama saja dengan kita lari menjauh dari Allah. Lalu sampai kapan kita lari dari Allah? Yang kaya apakah menunggu miskin? Yang sehat apakah menunggu sakit baru akan bertobat mendekat kepada Allah? Yang muda apakah menunggu sampai tua? Mari kita manfaatkan sisa hari-hari di awal Dzulhijjah ini yang masih ada sekitar 4 atau 5 hari dengan berbagai amal kebajikan yang insya Allah akan mengundang rahmat, cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bila pada awal Dzulhijjah adalah hari yang paling dicintai Allah bila hambanya melakukan amal soleh apapun juga, tetapi pada tanggal 10 Dzulhijjah hingga 3 hari setelahnya yang paling disenangi dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW adalah menyembelih hewan kurban. Pelaksanaan kurban telah ada sejak manusia pertama di dunia. Al-Quran menceritakan kisah pengorbanan dua putra Nabi Adam AS, Habil dan Qabil. Dalam beberapa riwayat disebutkan mereka berdua berkurban.
Habil berkorban dengan hewan yang besar, bagus dan sehat, sementara Qabil berkorban dengan buah dan sayuran yang sedikit dan jelek. Pada masa itu Allah memberi tanda secara langsung penerimaan korban hambanya. Ada riwayat menyebutkan korban mereka diangkat ke langit. Ada juga riwayat disebutkan seperti disambar api dan lain-lain. Wallahu a'lam. Yang jelas pada masa itu mereka dapat mengetahui secara langsung diterima atau tidak korbannya. Dan pembunuhan pertama di dunia ini terjadi diantaranya dipicu masalah penerimaan korban. Watru alaihim naba'abnai adama bilhaq idh qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima walam yutakabbar minal akhar qala la'aktulannak qala innama yatakabbarullah minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka diterima dan yang lain tidak diterima. Lalu Qabil yang kurbannya tidak diterima berkata, pasti aku akan membunuhmu. Sedangkan Habil mendengar ucapan ini berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Andai kata di zaman kita sekarang ini demikian, yakni kita dapat menyaksikan secara langsung kurban seseorang diterima atau tidak, mungkin mayoritas dari kita tidak menitipkan hewan kurbannya kepada panitia, tetapi akan menyembelih sendiri di tempat yang tidak disaksikan orang banyak. Kenapa? Tentu saja kita akan takut dan malu bila ternyata kurbannya tidak diterima, padahal disaksikan dan diketahui oleh banyak orang. Mengapa kurban Qabil ditolak? Ini yang perlu menjadi perhatian kita. Ia berkorban tetapi hanya asal-asalan. Berkorban dengan kurban yang jelek, sementara Habil berkorban dengan yang bagus, hingga ia berkata sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, masalah seperti ini sudah tidak menjadi perhatian orang di akhir zaman seperti sekarang. Kurban adalah ibadah yang agung yang disyariatkan sejak Nabi Adam alaihissalam. Kurban adalah ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memberi teladan dalam melaksanakannya. Di antaranya dengan berniat menyembelih sendiri, membagikan dagingnya dan lain-lain. Karena itu sebagian kalangan sampai melafadzkan niat saat menyembelih dengan membaca Allahumma hadhi minka wa ilaik fataqabbal min, disebut namanya. Ya Allah, kurban ini darimu dan untukmu, maka terimalah kurban saya atau kurban siapa orang yang berkorban tersebut. Semua ini agar seseorang yang berkorban tidak asal-asalan saja, tetapi minimal menangkap pesan dan ruh dari perintah ibadah kurban itu sendiri. Karena itu, bagi yang mampu melaksanakan kurban, hendaknya berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah tersebut

dianggap cari keuntungan dan lain-lain. Padahal semua itu agar kurbannya sesuai syariat. Masalah yang mungkin dianggap sepele seperti ini bukan sah atau tidaknya kurban. Saya ulangi, bukan sah atau tidak, bukan itu. Tetapi dikhawatirkan akan mengurangi nilai ibadah kurban kita itu sendiri. Dan kita tidak mampu menangkap apa tujuan hikmah dari kurban. Hadirin rahimakumullah, satu di antara tujuan dan ruh dari ibadah kurban adalah kepedulian kepada sesama. Dalam perintah mengenai kurban yang sudah sangat sering kita dengar, Allah berfirman, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidaklah sampai kepada Allah daging dan darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah hanyalah ketakwaanmu. Kurban sesuai dengan kata dasar dari kata qaruba itu sendiri berarti dekat, bahwa berkurban adalah salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi seperti bunyi ayat tadi, yang dinilai oleh Allah adalah ketaatan, ketakwaan dari siapa yang berkurban tersebut. Setelah hewan disembelih, apakah boleh diambil semuanya oleh yang berkurban? Tidak, tidak boleh. Yang berkurban maksimal hanya boleh mengambil sepertiga dari hewan kurbannya. Sedang yang lain dibagikan kepada mereka saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dengan kata lain, salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan berkurban atau menunjukkan kepedulian kepada sesama. Apakah hanya kurban? Bila kita lihat, sangat banyak dalam ajaran Islam amal ketaatan yang berhubungan dengan kepedulian kepada sesama, membantu atau juga bersedekah. Seperti kewajiban zakat mal, zakat fitrah, fidyah, kafarat dari denda berbagai amal-amal dan lain-lainnya. Semuanya diwujudkan dalam bentuk kepedulian atau sedekah kepada sesama muslim. Karena kondisi perekonomian saat ini yang kurang bagus, maka amal pendekatan kepada Allah yang tepat untuk dilakukan adalah berkurban. Dan kurban di sini bukan hanya menyembelih hewan kurban di hari tasyrik, tidak, tetapi kurban dalam arti yang luas. Seseorang dapat berkurban, siapapun juga, kapanpun juga dapat berkurban, tinggal mau atau tidak. Karena dapat berkurban dengan mengeluarkan harta, tenaga, pikiran, yang intinya menunjukkan kepedulian kepada sesama. Dan inilah hakikat dan salah satu tujuan disyariatkannya ibadah kurban. Dan ini pula cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjalankan berbagai amal ketaatan, diampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, dan diakhiri usia kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, mohon perhatian adanya permohonan sholat gaib. Satu, untuk almarhum Saudara Cahyo Widyartanto Kauman Sulu, almarhum Haji Slamet Sabron Sumani Sulu Swakoharjo, almarhum Sajiman Pawiro Witono Sanggrah Sulu, almarhum Muhammad Muhibuddin Manahan Sulu, almarhum Sukari Tamsir bin Muhammad Tamsir Sulu, almarhum Laksito di Harjo Grogol Sukoharjo, saudara almarhum Nur Yaini Gebang Bandar Sari Sulu, dan almarhumah Ibu Diana Setiawati Gumpang Kartosuro Sukarjo Sulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat

anak-anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

gak sih melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta, Jumat 22 Mei 2026.
1: Ini kan perjanjian ini kan di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila memang dalam pelaksanaannya ini instansi atau di DPRD ini ada temuan atau ada laporan tentang terjadinya tindak pidana, kita tetap masuk ke situ.
2: Perpanjangan miras itu kan untuk fungsinya perpanjangan izin penutupan itu semua kan bolanya di pemerintah, Mas. DPRD itu hanya melakukan sidak dan audiensi. Gak ada kita bisa mengeluarkan izin menutup atau memperpanjang izin, ya nggak bisa, Mas. Di luar kewenangan itu.
0: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen resmi menjalin kerjasama hukum dengan Kejaksaan Negeri Kejari Sragen. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif atau pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan legislatif. Berikut selengkapnya.
1: Tujuannya itu ya agar pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam hal ini di DPRD sendiri bisa berjalan dengan sesuai dengan ketentuan.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kejari Sragen sebagai upaya preventif atau pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan legislatif. Penandatanganan Memorandum of Understanding MOU dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Sragen Suparno bersama Kepala Kejari Sragen yang baru menjabat Purnama. Prosesi itu berlangsung di ruang paripurna DPRD Sragen pada Kamis siang. Kerjasama kedua instansi

0: benar-benar tidak mengenyam pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Dr. Andes Srianto, menjelaskan data ATS muncul dari hasil penyandingan data administrasi kependudukan dengan data pokok pendidikan atau DAPODIK, serta data EMIS milik Kementerian Agama.
1: Polemik tingginya angka anak tidak sekolah atau ATS di Kabupaten Wonogiri kembali menjadi perhatian publik. Namun pemerintah Kabupaten Wonogiri menegaskan tingginya angka tersebut bukan berarti ribuan anak di Wonogiri benar-benar tidak mengenyam pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Dr. Andus Srianto, pagi tadi dalam dialog RRI menjelaskan data ATS tersebut muncul dari hasil penyandingan data administrasi kependudukan dengan data pokok pendidikan atau DAPODIK serta data EMIS milik Kementerian Agama. Menurut Srianto, karakter masyarakat Wonogiri yang banyak merantau atau dikenal dengan istilah boro menjadi penyebab utama tingginya angka ATS. Bahkan sekitar 35% warga usia produktif Wonogiri bekerja di luar daerah. Anak-anak mereka ikut tinggal dan bersekolah di kota tempat orang tuanya merantau. Namun administrasi kependudukannya masih tercatat sebagai warga Wonogiri. Akibatnya, saat data kependudukan Wonogiri disandingkan dengan data sekolah nasional, muncul nama anak-anak yang dianggap tidak sekolah di Wonogiri, padahal sebenarnya tercatat aktif belajar di daerah lain seperti Jakarta, Semarang, Medan, hingga Temanggung.
2: Jadi itu sudah 2 tahun itu data itu seperti itu. Jadi ketika dirilis data, tapi data itu penyandingan data antara data dari DAPODIK. Pasti EMIS, kalau DAPODIK itu kan data dari Dinas Bidangga, kalau EMIS itu dari Kemenag. Karena memang pendidikan di daerah itu ada 2 basis dasar dan juga ada 2 entitas yang melaksanakan kegiatan, yaitu pendidikan Dinas Bidangga dan Kementerian Agama di Kemenag. Nah, penyandingannya dengan data admin. Jadi data admin. Nah, kalau memang kasnya Wonogiri akan terjadi seperti itu terus karena
1: Srianto mencontohkan warga Wonogiri yang tinggal di perbatasan Sukoharjo juga banyak yang sekolah di luar kabupaten. Secara otomatis data sekolah anak tersebut masuk ke DAPODIK daerah tempat sekolah berada, bukan Wonogiri. Pemerintah Wonogiri bahkan telah melakukan verifikasi langsung bersama Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan. Hasilnya banyak anak berkakak Wonogiri ditemukan aktif di sekolah daerah lain. Meski demikian, Dinas Pendidikan mengakui tetap ada sebagian kecil anak yang benar-benar putus sekolah, terutama anak yang sudah bekerja membantu orang tua. Untuk mengatasi hal itu, Pemkab Wonogiri menyediakan pendidikan non-formal melalui 15 PKBM yang kini menampung lebih dari 4.000 peserta didik. Di sisi lain, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Wonogiri, Titik Sugiyarti, menilai data ATS tetap harus menjadi alarm bagi seluruh pihak agar tidak lengah terhadap persoalan pendidikan. Menurutnya, data yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan dan pendampingan anak-anak di Wonogiri.
3: Adanya anak-anak yang memang masih butuh perhatian, kami tetap memberikan apresiasi terhadap data yang muncul karena ini akan memantik kembali baik dari Dinas Pendidikan maupun seluruh stakeholder bahwa kita tidak boleh lengah, tidak boleh, ya istilahnya, meskipun kita sudah berusaha maksimal memberikan yang terbaik untuk Wonogiri, baik itu secara penganggaran maupun program-program yang kita luncurkan, bahwa di balik itu kemungkinan memang masih ada yang butuh perhatian kita. Jadi kita jangan a priori terhadap data-data yang ada, tetapi tetap harus kita sikapi.
1: Sementara itu, Pemkab Wonogiri terus memperkuat akses pendidikan melalui sekolah gratis, seragam gratis, hingga beasiswa mahasiswa berprestasi. Pemerintah berharap tidak ada lagi alasan ekonomi yang membuat anak-anak berhenti sekolah. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
0: Pasar hewan Bekonang Mojolaban Sukoharjo mulai ramai dipadati pedagang dan pembeli dari berbagai daerah di Solo Raya. Pantauan RRI, 8 hari jelang Hari Raya Idul Adha.

0: Adha. Harga sapi kurban di pasar hewan Bekona mulai merangkak naik 1 hingga 2 jutaan.
1: Hewan-hewan yang masuk, semuanya kita disinfeksi dengan disinfektan, kemudian...
2: Saudara pasar hewan Bekonang Kecamatan Mojolaban Sukoharjo yang buka setiap pasaran Kliwon mulai ramai dipadati pedagang dan pembeli. Mereka tidak hanya datang dari Sukoharjo yang namun juga dari berbagai wilayah di Solo Raya seperti Solo, Karanganyar, hingga Sragen. Lokasi pasar hewan Bekonang yang strategis membuat pasar tersebut menjadi salah satu pusat perdagangan hewan ternak terbesar di wilayah Sukoharjo. Pantauan RRI jelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi kurban di pasar hewan Bekonang mulai merangkak naik. Kenaikan harga mencapai 1 hingga 2 juta per ekor dibandingkan tahun lalu seiring meningkatkan permintaan hewan kurban dari masyarakat. Salah seorang pedagang sapi, Suparno, mengatakan sapi dengan kisaran harga 25 jutaan per ekor paling banyak diburu pembeli. Menurutnya harga tersebut naik dibandingkan momentum Idul Adha tahun lalu yang rata-rata hanya di kisaran 23 juta per ekornya. Sebagian pembeli biasanya sudah memesan sapi jauh hari agar mendapatkan harga yang lebih stabil. Namun tidak sedikit pula banyak masyarakat yang baru membeli hewan kurban mendekati pelaksanaan Idul Adha. Tren kenaikan pembelian biasanya mulai terasa sekitar 2 minggu sebelum Idul Adha.
3: Kalau harga sapi kurban, untuk khususnya untuk sapi kurban dari hari biasa dengan hari menjelang kurban seperti ini, ada kenaikan sekitar 2 jutaan. Mungkin pembeli-pembeli itu yang sapi kurban itu pilih hari pilih dekat-dekat dengan hari karena resikonya, karena dampak penyakit atau dampak PMK itu sangat banyak sekali. Jadi belajar dari tahun-tahun yang lalu, dia pilih akhir-akhir aja, belinya di akhir-akhir aja, kurang menjelang, kurang.
2: Sementara itu Dinas Pertanian dan Perikanan DPP Pemkab Sukoharjo memastikan kondisi hewan korban yang diperjualbelikan di pasar hewan Bekonang dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Petugas kesehatan hewan juga rutin melakukan penyemprotan disinfektan untuk mencegah penyebaran penyakit. Salah satu dokter hewan dari DPP Pemkab Sukoharjo, dokter hewan Keki Reza, mengatakan biaya memberlakukan bukan aturan ketat dan semua hewan yang diketahui terdeteksi penyakit langsung disuruh putar balik dan tidak diperbolehkan masuk ke pasar hewan Bekonang. Selain itu, tim juga melakukan sterilisasi terhadap semua hewan dengan menyemprot disinfektan.
1: Hewan-hewan yang masuk, semuanya kita disinfeksi dengan disinfektan, kemudian hewan yang sakit tidak boleh masuk ke pasar. Jadi kita amati. Kita lakukan terus dari mulai gejala PMK dari 2 tahun lalu sampai sekarang kita penyemprotan terus.
2: Dokter Kapit Peternakan DPP Pemkab Sukoharjo Susilo menambahkan kebutuhan hewan kurban di Sukoharjo diprediksi meningkat sekitar 3 hingga 5% dibandingkan tahun lalu. Pada Idul Adha tahun lalu, jumlah sapi kurban di Sukoharjo tercatat 8.681 ekor. Dan tahun ini jumlah tersebut diprediksi kembali bertambah seiring meningkatnya minat masyarakat berkurban. Menurutnya, Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah lumbung ternak di Jawa Tengah, sehingga populasi hewan ternak masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat Idul Adha. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Sanggar Pasinaon Pambiworo Kraton Kraton Kasunanan Surakarta akan mewisuda 102 siswa pada Sabtu 23 Mei 2026 di Bangsal Smarakata Kraton Surakarta. Pangarso Sanggar Pasinaon Pambiworo Kraton Surakarta Bambang Irawan dalam siaran persnya hari ini di Rumah Makan di Kota Solo mengatakan para wisudawan itu berasal dari siswa dari Pambiworo Pusat Kraton Solo, Cabang Semarang, dan Cabang Blitar.
4: Siswa yang akan diwisuda atau di Purnawiyoto itu 102 siswa.
5: Sanggar Pasinaon Pambiworo Kraton Kasunanan Surakarta akan menyelenggarakan acara Purnawiyata atau wisuda siswa Sanggar Pasinaon Pambiworo pada Sabtu 23 Mei 2026 di Bangsal Smorokoto Kraton Kasunanan Surakarta. Sanggar Pasinaon Pambiworo berada di bawah Yayasan Pawiyatan Kabudayan Kraton Kasunanan Surakarta akan mewisuda 102 siswa yang terdiri atas siswa dari Pusat Kraton Kasunanan Surakarta Angkatan 43 sebanyak 53 siswa, Cabang Semarang Angkatan ke-31 sebanyak 6 siswa, Cabang Blitar Angkatan ke-26 sebanyak 43 siswa, serta Cabang dari Malang tidak mengirimkan siswa. Pangarso Sanggar Pasinaon Pambiworo Kraton Kasunanan Surakarta Bambang Irawan dalam siaran persnya mengatakan, sejak berdirinya 16 September 1993 hingga angkatan ke-43 ini memiliki visi konservasi dan preservasi atau pelestarian budaya Jawa yang bersumber dari Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat. Sedangkan misi Sanggar Pasinaon Pambiworo mensosialisasikan kebudayaan Keraton Kasunanan Surakarta, baik warisan budaya tak benda kepada masyarakat luas, melakukan konservasi, pelestarian maupun pengembangan bahasa Jawa melalui Pasinaon atau pendidikan Pambiworo serta pencetak Pambiworo yang berjiwa budaya serta nguri-uri budaya yang bersumber dari keraton.
4: Hingga angkatan 43 ini total yang siswa sudah menempuh Pasinaon hingga lulus itu sekitar 2.978 siswa dari 3.788 siswa yang mengikuti Pasinaon. Jadi biasanya siswa itu ada yang tidak melanjutkan, ada yang karena sakit, ada yang kemudian karena sedikit apa kesulitan keuangan, meskipun ini SPP-nya juga tidak terlalu besar. Ada juga yang karena sebab tertentu.
5: Dikatakan Bambang, adapun mata pelajaran atau wucalan yang diberikan pada siswa terdiri atas teori atau sesuluh atau kawruh 40%, praktik atau gladen atau tuminda 60%. Mata pelajaran teori atau kawruh antara lain Pancasila, kebudayaan Jawi, bahasa Jawi, toto kromo dan kesusilaan, kawruh gending, kawruh beksan. Sedangkan mata pelajaran praktik antara lain seratan Jawi atau menulis boso tulis aksara Jawa, tata busana Jawi, tata cara upacara mantu, nembang mocopat dan lain sebagainya.
4: Kemudian ada kita juga berziarah ke makam para Raja Imogiri dan Kutagedhe karena kita menceritakan sejarah, ada sejarahnya dan sejarah kita terbuka, artinya tidak yang kita ceritakan bukan yang bagus-bagus saja, karena sejarah Mataram itu juga penuh konflik, penuh perseteruan.
5: Di samping itu juga evaluasi belajar siswa terdiri atas pendadaran sinerat atau ujian tertulis dan ujian praktik. Ujian tertulis diselenggarakan dengan cara luring maupun daring. Sedangkan para pengajar Sanggar Pasinaon Pambiworo terdiri akademisi dan praktisi yang berkompeten dan mumpuni di bidangnya. Antara lain Raditya Lintang, Sasongko, Bambang Irawan, Joko Daryanto, KGPH Puger, dan Bowo Diningrat. RR Surakarta, Fatimah Setiawan, melaporkan.
0: Demikian rangkaian warta siang RR Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. DPRD Kabupaten Sragen resmi menjalin kerjasama hukum dengan Kejari Sragen sebagai upaya preventif atau pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan legislatif. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Surakarta menegaskan kewenangan izin dan penutupan outlet minuman keras berada di tangan pemerintah Kota Surakarta. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: deh, kok di FGB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi dengan acara Jam Santai ya. Seperti biasa, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081391505525. Oke, untuk Jam Santai kali ini pendengar, Citra mau ngangkat tema apa ya? Nah, ini mungkin untuk generasi milenial ke atas nih ya, mungkin relate gitu. Pernah nulis buku harian gak nih? Kapan nih terakhir rajin nulis buku harian? Oke, saya sapa dulu yang di WhatsApp dulu deh. Ada siapa ini? Halo, selamat siang.
1: Siang, Mbak Citra.
0: Halo, selamat siang, Bu Elisa. Apa kabar?
1: Baik, sehat,
0: alhamdulillah.
1: Begitu juga tau.
0: Baik juga, sehat juga. Bu Elisa, hari ini temanya tentang nostalgia dikit, Bu Elisa. Dulu pernah nulis buku harian gak nih?
1: Dulu waktu muda.
0: Dulu
1: sekarang
0: waktu muda.
1: Sekarang enggak.
0: Kirain masih rajin juga Bu Elisa.
1: Enggak
0: ya. Dulu waktu mudanya sekitar waktu sekolah SMP kah, SMA kah
1: ya,
0: atau gimana?
1: SMP.
0: SMP.
1: SMP sampai SMA.
0: Oke, itu pasti cerita-ceritanya yang apa ya? Keseharian gitu atau cerita-cerita kisah cintanya Bu Elisa dulu ya pasti ya.
1: Iya. Itu rahasia.
0: Oh, rahasia. Oke, siap. Oke, lagunya apa Bu Elisa?
1: Lagunya Ari Lasso.
0: Ari Lasso yang apa nih?
1: Malaikat itu nyata.
0: Malaikat itu nyata. Oke, siap. Ya. Mau kirim-kirim dulu monggo.
1: Kirim-kirimnya buat Mbak Citra dulu. Metugas, tetap semangat.
0: Baik.
1: Terus ada Bu Yuni, Bu Wikati, Mbak Oma. Terus ada Pak Benny. Ayo muncul semua. Ramekan
0: Jam Santai hari ini ya Bu Elisa ya.
1: Ya. Terus ada Pak Kris, Pak Mato, Pak Pirudi. Terus ada itu di Papua itu, oh Kapuja.
0: Kapuja, iya.
1: Kok kemarin enggak keluar di mana?
0: Sibuk Cikup kali ya.
1: Terus ada Mas Faiz, Mas Bima, Cik Bingling, Bu Rere, Bu Agustin, Bu Mentik, Bu Modesta, Bu Tanti, terus Mbak Cita, wah.
0: Oke. Okay.
1: Bu Endang tiga-tiganya. Terus ada Bu Ginem, Pak Trip. Keluar nanti aja nanti gindoli.
0: Yang pertama kan Bu Elisa nih, Bu Elisa yang digandoli nih.
1: Iya. Loh kalau Pak Tri itu semua.
0: Iya, udah komplit ya kalau Pak Tri itu.
1: Komplit. Okay. Ini ada Pak Jo, Pak Sardi. Terus buat Mbak Citra. Metugas. Mecian, lagunya tak tunggu.
0: Oke, siang.
1: Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Elisa. Selamat siang dari Bu Elisa di Pajang ya. Oke, kita geser ke line telepon 638055. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Jam Santai.
0: Selamat siang Jam Santai. Dengan siapa ini? Suaranya kecil sekali ya.
2: Oh, kecil sekali. Oke, sekarang.
0: Oke, siap. Cocok. Dengan Bu
2: Wigati.
0: Wigati, oke. Apa kabar Bu Wigati?
2: Baru ini ya, kedua ya ketemu Mbak Citra ya.
0: Kayaknya iya, kayaknya baru beberapa kali ya.
2: Iya. Oke, sehat-sehat ya Mbak Citra.
0: Alhamdulillah sehat. Bu Wigati juga sehat ya.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah makan siang, Mbak Citra?
3: Alhamdulillah sudah.
2: Habis berapa siang?
3: Aduh, banyak kali.
2: Kalau saya enggak pernah makan siang.
3: Oh, kenapa?
2: Makannya nasi.
3: Oh. Oke, boleh deh.
2: Enggak bercanda ya, Mbak Citra.
3: Enggak apa-apa ya. Oke, temanya Bu Wigati.
2: Iya.
3: Pernah nulis buku harian enggak nih?
2: Ya, dulu waktu masih sekolah ya, SMP, SMA.
3: Oke.
2: Okay. Suka nulis itu. Kalau saya dulu kebetulan harian ditulis apa gitu ya, yang harian apa, ada apa, kenapa, gitu. Terus sekalian agenda Senin sampai Sabtu.
3: Oh. Jadwalnya Senin, ya.
2: Senin mau latihan ini apa, Selasa itu. Wey. Biar enggak lupa.
3: Oke, terima kasih Bu Wigati. Lagunya mau minta apa nih?
2: Dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
3: Jangan Paksa Rindu. Oke, mau kirim-kirim dulu mau enggak Bu Wigati?
2: Buat Mbak Citra, selamat tugas, sehat selalu.
3: Amin.
2: Semangat, pulangnya hati-hati.
3: Siap.
2: Salamnya gandul Bu Elisa.
3: Oh, gandul.
2: Gandul ya Bu Elisa.
3: Oke, Bu Elisa digandoli Bu Wigati ya.
2: Iya, nanti lagi yang mau gandul kan jadi komplit.
3: Iya, oke.
2: Oke, terima kasih ya Mbak Cita.
3: Anjay, sama-sama. Anjay, selamat siang. Dari Bu Wigati di Wonosobo. Oke, saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk dari tadi. Ada Pak Sardi di Bekonang nih, minta lagunya Puspa dari ST12. Salamnya untuk Pak Muladi, Pak Beni, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Ragil, Bu Endang Sukarjo, dan lain-lain. Buat Mbak Citra metugas, tetap semangat dan happy sukses selalu. Amin. Ada Bu Agustin juga. Selamat siang Mbak Citra, jam santai. Salam sehat, semangat, bahagia. Absen lagu Reza da Aquanita. Oke, salamnya buat semua pecinta jam santai tanpa kecuali. Dan terkhusus yang tugas Mbak Citra, sehat, sukses, lancar tugas-tugasnya. Dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Terima kasih Bu Agustin. Ada Mbak Natalia di Jeruk Sawit. Siang jam santai Mbak Citra yang imut-imut dan cantik. Aduh-duh. Putarkan lagu Cinta Terlarang dari The Virgin ya. Salam untuk semua monitor aja dan yang bertugas buat Mbak Citra metugas. Sehat selalu, rezeki berlimpah. Amin, amin. Oke, kita satu penelpon dulu ya.
4: Halo, selamat siang jam santai.
5: Halo, selamat siang. Sugeng siang jam santai. Mbak
4: jam
5: Citra.
4: Santai, sugeng siang Pak Tri. Gimana kabarnya?
5: Cuaca panas, remeng-remeng campur mendung, Mbak.
4: Okay, baik.
5: Sehat keluarga, Bang.
4: Sehat, alhamdulillah. Pak Tri juga sehat ya.
5: Alhamdulillah, amin.
4: Alhamdulillah. Temanya Pak Tri.
5: Salam.
4: Dulu Pak Tri suka nulis buku harian enggak nih?
5: Sering, Mbak.
4: Sering. Oke. Okay.
5: Nulis buku. Waktu sekolah nggih. Heeh. Pun nyambut damel nggih, sekolahan tetep jangan pun nyambut damel kula tulis Mbak buku harian, Mbak. Nek sakniki pun boten enten.
4: Oh, kirain masih lanjut sampai sekarang ya.
5: Boten pun kula nganu. Riyen kula pas perjalanan teng King Solo dugi Bengkulu, Mbak, pindah teng Bengkulu.
4: Tunggal
5: tahun teng mriku niku kula tulis Mbak perjalanan bareng kok. Kula tulis teng mriku. Harian teng boten mantuk teng Solo meleh sampai saat ini pun
4: buat tenen. Oke, baik. Lagunya apa Pak Tri?
5: Sparing kan Mbak? Antara hitam dan putih.
4: Antara hitam dan putih. Oke, okay, baik. Kirim-kirim dulu monggo Pak Tri.
5: Salam-salam. Sugeng siang kagem Bapak Gatar, Kakak Dede, Kakak Isa, Dewan Kalimantan Barat. Sugeng siang kagem Kakong Jor, Kalimantan Tengah. Sugeng siang kagem Mas Andi, Bunda Yuni Semarang, Mas Andrian, Bunda Karta Kapitin Boyolali, Sugeng Siang Kak Mas Dewa Karta Sura, Bunda Ikan Rotolomati, Bapak Yanto Tolomadu, Sugeng Siang Kak Bapak Mukimin, Bapak Beni, Bapak Kres, Mas Teguh Sumber, Sugeng Siang Kak Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papi Rudi, Bapak Bambang Murdo, Bapak Bejo, Mas Pujo Jambi, Sugeng Siang Kak Bapak Prapto, Bapak Sardi, Bapak Al-Karim, Bapak Joko Indarto, Mas Rohman Muhammad, Bapak Waluyo Sultan, Sugeng Siang Kak Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Yami Pedan, Mbak Sinti, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Cita Lestari, Mbak Sri Maharani, Ugi Dumateng, Mbak Dewi, Sugeng Siang, Kagem Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Ragil, Bunda Elisa, Bunda Mudista, Sugeng Siang, Kagem Bunda Endang Sri Widasuti, Bunda Sri Andayani, Bunda Endang Sri Soekarjo, Ugi Dumateng, Bunda Azhasri, Sugeng Siang, Kagem Bunda Ginem, Bunda Temuwati, Bunda Siti Soekarjo, Bunda Rahti Jaten, Bunda Mangkubumen, Bunda Tifa, Bunda Tarif, Mbak Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sriato, Bunda Isma, Yang Noyo, Yang Sunu, Yang Nurul, Yang Yani, Yang Sangkan, Mbak Tarmi, Kidumateng Bunda Retno Hartani, Bunda Ratuti, Bunda Rusuan, Bunda Tri Keprabon, Kidumateng Bunda Umi Karim, Bunda Nini Sardini, Bunda Wigati Wonosobo, Kisunggeng Siak, Kakak Bunda Fitri Soekarjo, Kidumateng Kakak Puja Papua, selamat sore, Kidumateng Bapak ki asem gede Sugeng Siang lan dumateng sedaya kemawon. Nang midhangetane jam santai terus tunggal dari Surakarta menika Sugeng Santai, Sugeng Siang, salam sehat, salam budaya, salam sejahtera kagem panjenengan sedaya, kagem bayi tanah pitka, mugi-mugi tansah pindharyan saking Gusti Allah, kawilujengan kesarasan kesehatan, kelancaran anggenipun ngayahi tugas. Saha pinaringan rezeki melimpah kathah berkah. So ingkang barokah.
4: Amin.
5: Matur nuwun sanget Mbak Wedalipun.
4: Enje sami-sami Pak Tri. Waalaikumsalam dari Pak Tri nggih di Boyolali sudah komplit sekali ya kalau salam-salamnya Pak Tri itu udah tinggal digandulin aja nih ya. Oke, kita putarkan dulu lagunya yang sudah ngantri ya. Nanti kita sambung lagi. Kita buka lagi line teleponnya setelah lagu-lagu yang satu ini. Tetap bersama kami di Jam Santai.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar. Dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah atau Pemda untuk terus bisa mempekerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan Dapodik sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan dalam surat edaran tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah. Padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.
2: Jam Santai.

0: Jam Santai kembali menemani Anda pendengar. Untuk Anda yang ingin gabung, boleh 638055 dan WhatsApp kami di 081 3901 5525. Oke, saya sapa dulu yang di WhatsApp nih. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Selamat siang Jam Santai.
0: Selamat siang Pak Kris.
1: Semangat Mbak.
0: Semangat Pak Kris.
1: Walaupun panas.
0: Walaupun panas, hati tetap dingin ya Pak Kris ya.
1: Betul. Itu AC-nya diturunkan lagi sampai 16.
0: Kedinginan saya Pak Kris.
1: Enggak apa-apa kan Mbak. Ini Mbak Citra kan?
0: Iya.
1: Mbak Citra kan Indo.
0: Gitu
1: Indonesia.
0: Gitu ya.
1: Oke. Ada temanya kan?
0: Temanya tentang buku harian nih Pak Kris. Dulu sering atau pernah nulis buku harian nggak?
1: Sebenarnya pernah Mbak, tapi satu minggu atau 10 hari itu sudah bosan.
0: Oh. Oke. Okay.
1: Kan dulu kan ada pernah ada filmnya Rano Karno itu ya. Buku harian.
0: Yeah.
1: Terus Puspa Indah Taman Hati. Mm-mm. Pokoknya yang sejarah sekolah-sekolah. Mm-mm. Dan masa remajanya itu loh.
0: Iya. Yeah.
1: Itu ya saya ikut-ikutan. Tadi satu minggu itu 10 hari sudah lupa, Pak.
0: Oh, lupa. Enggak konsisten
1: lupa,
0: nih.
1: Ditulis. Gitu.
0: Iya, oke. Okay, oke.
1: Okay. Kalau Mbak Citra mungkin di catatan HP ya.
0: Oh, dulu saya pernah nulis juga di buku harian, dulu pernah waktu SMP.
1: Tapi masih.
0: Sekarang enggak.
1: Bosan juga ya?
0: Bosan juga. Lebih enggak sempet sih Pak, males.
1: Oh gitu, iya Pak.
0: Iya, sekarang udah ada HP, apa-apa nyatetnya di HP.
1: Iya.
0: Iya, oke Pak Kris, lagunya apa nih?
1: Lagunya Kris Pati aja ya.
0: Kris Pati, yang apa?
1: Demi Cinta.
0: Demi Cinta, oke, mau kirim-kirim dulu monggo.
1: Tadi Pak Tri, Bu Wigati, satunya siapa?
0: Ada Bu Elisa.
1: Oh iya Bu Elisa yang pertama tadi ya.
0: Iya.
1: Dapat handuk kecil tadi katanya. Untuk senam.
0: Iya, oke.
1: Okay. Salam-salam bentar ya.
0: Monggo.
1: Buat Pak Mulati, Pak Mamurdo, Mas Faiz, Mbak Rere, terus Mbak Endang Temani, Mbak Endang Sukarjo, yang Tanti, Bu Ragil, Bu Mendik, Bu Agustin, dan Bu Modesta, Pak Prabowo Jaten, Bu Lastri di Jaten juga, Pak Beni, Mas Bima, terus Bu Yuni, kemudian Bu Ginem di Klaten. Mas Andi kalau siang naik enggak biasanya, Pak?
0: Akhir-akhir ini kayaknya lagi sibuk nih, Mas Andi enggak join.
1: Oh, Mas Andi sibuk. Terus Mbak Siti Aisyah, Kalimantan Barat, Pak Gatot, Kak Puja di Bindoni, Mbak Dewi, terus Bu Siti, semuanya saja Mbak.
0: Oke, baik.
1: Yang belum tersinggol nanti yang belakang aja ya.
0: Oke, siap.
1: Lagunya siap?
0: Lagunya siap.
1: Oke, makasih Mbak.
0: Oke, sama-sama Pak Kris dari Tasikmadu ya. Oke, di belakang Pak Kris, halo, selamat siang Jam Santai.
2: Hai, selamat siang Jam Santai.
0: Halo, selamat siang. Wah. Nah, ini akhirnya muncul juga nih Kak Citra nih.
2: Akhirnya nongol aku.
0: Gimana kabarnya Kak Citra?
2: Api, Kak. Kakak gimana kabarnya, baik gak?
0: Baik juga, alhamdulillah sehat.
2: Kayaknya tambah cantik gitu.
0: Kok tahu?
2: Tahu dong. Tambah cantik, tambah semangat, sehat selalu, tambah sukses.
0: Amin. Ya.
2: Tambah cuannya banyak.
0: Amin,
2: ya, Kak.
0: amin.
2: Makan siang belum, Kak?
0: Sudah dong, sudah jam segini.
2: Iya dong, aku juga sudah baru start. Apa Kak lauknya, Kak?
0: Lauknya apa ya?
2: Aku cuman kaki dua lauknya.
0: Kaki dua, saya kaki satu aja deh kalau gitu.
2: Emang ada kaki satu?

0: aku salamnya buat Bunda Elisa. Muah-muah Bunda. Bunda Endang dan di Sukarjo. Muah juga Bunda Endang ada di Cemani, Bunda Siti, Bunda Napasar Legi, ada Bunda Tanti, Bunda Rere, Bunda Yuni, ada Papi Rudi dan Mami, ada Om Beni dan Tante, ada Kak Bima. Tak tunggu masuknya, nggak masuk-masuk dari tadi malam.
1: Ya sibuk kali ya.
0: Biasanya hari Jumat gini kan bisa masuk. Penting kamu sehat ya Kak.
1: Iya, amin.
0: Semoga Tuhan memberkati Kak Bima semoga. Ada Pak Muladi, ada Pak Tri, ada Bunda Mentik, ada Bunda Modesta, ada Kak Elisa, apa siapa Kak itu yang di Kalimantan Barat?
1: Kak Aisyah.
0: Kak Aisyah, ya selamat siang juga. Ada Kak Lingling, ada di Kak Pakak Puja dan Kak Andi lama banget nggak masuk. Dan buat semuanya ya Kak, tak terkecuali.
1: Oke, siap.
0: Thank you buat kakakku yang cantik, kurang hati-hati ya Kak.
1: Iya, sama-sama.
0: Oh iya, Kak Yogi semoga cepat sembuh ya Kak batuknya.
1: Amin, amin.
0: Thank you Kak, dadah bebe kakakku yang cantik.
1: Wah, wah. Iya, bye-bye. Dari Kak Citra ya di Sukoharjo. Oke, satu penelpon lagi deh. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang, jam santai. Mbak Oma, gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tadi ini loh, aku habis Jumatan. Itu Kak Ari pesan ustadznya gitu. Apa itu? Kita itu harus ini berkorban gitu katanya. Aku udah menyampaikan loh Cit.
1: Iya, baik.
2: Kampungnya ustadznya gitu. Pokoknya yang gitu, kita harus berkorban gitu.
1: Okay.
2: Disuruh berkorban gitu.
1: Baik, oke. Okay. Mbak Oma, tema hari ini pernah nulis buku harian gak?
2: Enggak Cit.
1: Enggak.
2: Nulisnya nulisnya nota-nota.
1: Oh, nota. Ini bendahara kalau ini ya. Oke, gak pernah nulis buku harian ya.
2: Akan kerjanya ini, belanja online.
1: Oh, kalau dulu-dulu zaman masih sekolah gitu, pernah gak Mbak Oma?
2: Sekali dua kali kali ya itu. Oh. Tapi gak sih, gak acuit, gak aku.
1: Oh,
2: bukan
1: berarti
2: nulis buku harian.
1: Gitu. Oke, baiklah. Yeah. Oke, lagunya apa Mbak Uma?
2: Aku salam aja.
1: Oke.
2: Salamnya mantap. Buat Citra. Semoga usahanya lancar, CEO-nya berjalan lancar.
1: Oke, amin.
2: CEO yang tertukar.
1: Iya, menyamar toh.
2: Salamnya buat ya, Bu Elisa, Bu Agustin, terus buat Aditya Fajar Melana di Klaten, selamat siang aja. Mbak Risi Rustarto di Pro 3, selamat siang. Terima kasih Citra.
1: Oke, sama-sama Mbak Oma. Iya, oke. Dari Mbak Oma di Kentan ya. Oke, saya bacakan dulu WhatsApp-nya. Sudah masuk banyak, ada Mbak Felicia di Colomadu. Selamat siang Mbak Citra, jam santuy. Antri request ya, menemukanmu dari Indah Dewi Pertiwi. Salamnya spesial buat Mbak Citra Fitka yang sangat pretty dan manis. Oh, oke, okay. Terima kasih Kak Felicia ya. Sehat dan sukses selalu, amin. Terus ada dari, oh nih Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Apa kabar Mbak Citra, baik? Minta lagu dari Hijau Daun yang judulnya Ilusi Tak Bertepi. Spesial buat Mas Joko aja di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Dede di Kalimantan Barat, Mbak Ria, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Citra, Muah-Muah, Bu Wigati, Bu Menti, Pak Tri, Pak Muladi, Pak Kris, Papi Rudi, dan yang baca makasih aja Mbak Citra. Oke. Ada dari Bu Fitri di Sukoharjo. Selamat siang, jam santai. Mau absen antri lagu Wahai Kau Cinta dari Raja. Salam-salam buat pendengar pro jam santai. Nanti nunut

Pak Tri aja sudah komplit, oke. Buat Mbak Citra, sehat semangat, sukses selalu ya, amin. Buku harian ada waktu SMP dan juga SMA. Isinya nulis teman-teman juga disertai fotonya. Wow, oke, sama nulis puisi biasanya. Wah, keren ya. Oke, ada Mbak Natalia juga, salam untuk Pak Tri ya, oke. Ada Bu Endang di Cemani, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang, jam santai. Kalau Bu Endang, waktu masih sekolah dulu sering nulis buku harian itu Mbak, oke. Sekarang ibu dagang, yang ibu tulis dagangan sama uang, wah ini bendahara juga nih. Minta lagu buat aku tersenyum dari Sheila on Seven. Salamnya buat Mbak Citra, Mbak Tanti, Mbak Citra, Muah-Muah, Bu Rere, Bu Ragil, Bu Lastri, Bu Elisa, Bu Wigati, Pak Tri, Pak Kris, Mas Bima, Papi Rudi, Mbok Nah. Salamnya ngikut Pak Tri aja ya. Untuk semua, selamat bertugas Mbak Citra, sehat selalu, terima kasih, amin. Dari Mbok Nah di Pasar Legi, jam santai siang Mbak Citra, Fitka, sehat ya, tetap jaga pola makan dan stamina. Oke, siap. Tolong diputerin Dekat di Hati dari Ran atau Lampu Merah dari Lantis ya. Salam rehat untuk Baria, Mbak Nana, Mbak Intan, Bu Ragil, Bu Dini, Citra Monga-Monga, Mbak Tanti, Bu Endang Cemani, Papi Rudi, Mas Yogi, Mas Manggala, Mas Hanan, dan semua kru ya. Selamat siang. Untuk yang siar, metugas sukses dalam karirnya, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Buku harian ada Mbak waktu SMP dan SMA, setelah merit ya di Pusat Bayi. Wah, ini pasti ada cerita-cerita cinta monyet ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Kita masih banyak WhatsApp yang belum dibaca dan juga lagu yang sudah ngantri banyak. Kita putarkan dulu dari Helen Sparinga dulu, Antara Hitam dan Putih.

0: Pendengar, kita update informasi dulu dari Klaten ya. Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan ke Taman Wisata Candi Prambanan. Kunjungan spesifik tersebut dalam rangka mencari masukan dalam pengembangan kepariwisataan. Oke, sudah terhubung dengan reporter kami Adam Sutanto. Adam, silakan Adam.
1: Baik, saat ini saya berada di komplek kawasan Taman Wisata Candi Prambanan. Dapat kami sampaikan hari ini masih berlangsung dialog dalam rangkaian kunjungan anggota DPR RI, yakni kunjungan spesifik di Taman Wisata Candi Prambanan, yakni Komisi 7 DPR RI. Ada kurang lebih ada 7 anggota DPR RI yang hari ini berkunjung di Taman Wisata Candi Prambanan, dipimpin langsung oleh Khusnunia Halim, ya, dan juga tampak juga ada artis di Jamal Medad yang masuk dalam Komisi 7, dan juga masih ada jumlah lain. Dari kegiatan kunjungan spesifik di Candi Prambanan ini adalah rombongan ingin melihat tentang pengembangan kepariwisataan, apa yang dilakukan, apa yang menjadi kendala terhadap pengembangan kepariwisataan, baik itu di kawasan Candi Prambanan maupun dan sekitarnya, termasuk di pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya pengembangan kepariwisataan. Perlu disampaikan Ketua Rombongan Khusnunia Halim saat memberikan paparan maksud dan tujuannya kedatangan di Taman Wisata Candi Prambanan.
2: Kali ini forum dalam rangka pengawasan dan sekaligus penyerapan aspirasi untuk menjadi bahan kami dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di Komisi 7. Terkhusus kalau saat rapat-rapat dengan Kementerian Pariwisata membahas kebijakan bidang pariwisata. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini sifatnya belanja masalah, maka memang kita harapkan porsi yang lebih banyak adalah kita mendapatkan masukan terkhusus dari teman-teman di lokal, yaitu dari Prambanan sendiri maupun dari kabupaten yang mungkin lebih bisa dieksplor. Kita berharap keberadaan Komisi 7 bisa hadir ke sini, bisa sekaligus juga mengawasi, tapi sekaligus juga memberikan manfaat terkhusus untuk kolaborasi antara pusat dengan daerah. Bapak-Ibu ya.
1: Dan salah satu tadi disampaikan oleh Bupati Klaten Amenang Wacar Ismoyo yang menyebutkan bahwa banyak persoalan yang dihadapi dalam rangka pengembangan kepariwisataan. Salah satunya adalah perizinan lahan yang sejauh ini cukup sulit didapatkan ketika BUMD atau pariwisata akan mengembangkan kawasan ini terkendala dengan perizinan seperti hanya lahan hijau. Sementara dari pihak manajemen Taman Wisata Candi Prambanan ini juga banyak persoalan yang akan dihadapi, namun demikian akan segera melakukan penataan kawasan Candi Prambanan ini agar nantinya lebih banyak pengunjung tidak hanya datang dan pulang, tapi ada nilai tambah yang masyarakat yang didapatkan saat berkunjung di Taman Wisata Candi Prambanan. Lebih-lebih mereka tidak hanya berkunjung satu kali, tetapi lebih dari satu kali. Itu barangkali terkait dengan kunjungan spesifik Komisi 7 DPR RI di Taman Wisata Candi Prambanan yang saat ini masih berlangsung. Kembali studio, selamat siang.
0: Terima kasih Adam Sutanto atas laporannya langsung dari Klaten. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Jam santai masih ada beberapa waktu lagi ya. Saya bacakan aja WhatsApp yang sudah masuk. Jadi, oh ini masih banyak sekali ya ternyata. Jadi tidak bisa menerima telepon lagi ya. Mohon maaf ya. Oke, ada dari Bunda Tiffany. Jam santai Mbak Citra, aku nggak pernah nulis buku harian sekolah. Malahan sekarang tiap hari nulis buku harian untuk belanja kulaan. Wah, ini bendahara juga nih Bunda Tifa ya. Jualan di rumah, oke. Lagunya gandul aja, salam buat Bu Ragil, Bu Ginem, Papi Rudi, Pak Triboyolali, Mbak Rere, dan pendengar semua tanpa kecuali ya. Buat Mbak Citra, selamat bertugas, nanti pulangnya hati-hati di jalan. Selalu dalam lindungan Allah SWT, amin, amin. Terima kasih Bunda Tifa ya. Ada Pak Kris juga nih, sorry Mbak Citra muah-muah, aku selalu lupa buat senggol kamu ya. Selamat, semangat terus ya, kata Pak Kris. Oke. Ada Bu Ikan Nur Colomadu juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Citra. Jam santuy tema nulis buku harian dulu waktu SMP aja nih. Salamnya fotokopi Pak Triboyolali, lagunya ngikut sampai habis. Buat yang tugas tetap semangat, bahagia selalu all crew. Cuaca Colomadu Barat biar pet nih. Oke, terima kasih Bu Ikan Nur di Colomadu. Ada Mbak Felicia di Colomadu juga. Terakhir nulis diary saat SD, ngoleksi kertas-kertas binder tukeran sama temen. Oke. Pasti Mbak Citra juga relate ya. Dulu saya juga sering banget tuker-tukeran binder gitu ya. Suka ngoleksi yang temanya tertentu pokoknya ya. Ada yang Barbie gitu-gitu. Tapi anehnya cuma kertas di koleksi kosongan. Sayang kalau buat nulis. Iya. Kalau ditulisin tuh kayaknya rasanya eman-eman gitu ya. Oke, ada Mbak Atila juga di Mojosongo. Halo, jam santai, request lagu. Kiai Kanjeng, apa ada angin di Jakarta? Kalau tidak bisa, El Pamas Pak Tua. Terima kasih. Oke, Kak Atila. Kayaknya lagunya udah nggak bisa diputarkan lagi ya, Kak Atila. Mohon maaf ya. Ada Bu Menti di Kepatihan. Selamat siang, jam santai. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Amin. Makasih yang nyenggol saya ya. Ada Pak Kris, Pak Mladi, Bu Elisa, Bu Wigati, Citra Muah-Mua, Mbak Nini, Mbak Tanti, Papi Rudi, Cik Lingling, Pak Tri, semua monitor ya. Oh iya, Bu Modesta juga. Buku harian pernah tapi lama-lama bosen juga. Lagunya gandul ya. Oke. Kak Siti Aisyah juga, makasih sudah nyenggol saya ya. Oke, terima kasih Bu Menti di Kepatihan. Ada Pak Muladi di Bantul juga. Pak Muladi di Bantul, selamat siang, jam santai, siang juga. Lagunya ngikut saja ya. Salam untuk Bu Anggun, Bu Agustin, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Hardani, Bu Endang, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Rere, Bu Isma, Bu Ragil, Bu Cindy, Bu Menti, Mbak Tarmi, Mbak Angel, Mbak Siti Aisyah, Mbak Citra, Mbak Dewi, Mas Andi, Mas Andrian, Bu Lastri, Pak Beni, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faiz, Pak Tri, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Prapto, Pak Gatot, Pak El Karim, Kiasem Gede, Pak Roman, Pak Mbah Noyo, Mbah Pono, Mbak Sunu, dan semuanya saja ya. Semoga sehat selalu, amin, amin. Terima kasih Pak Muladi di Bantul. Oke, kayaknya sudah terbacakan semuanya ya. WhatsApp-nya. Oh, ini ada yang baru gabung nih. Ada Mbak Harumi Yuzi Hirozito ya. Selamat siang, jam santai. Peluk pipi kanan kiri. Wih, cipika-cipiki nih. Salam kagem beliau Bunda Tanti, Pak Dekris, Eyang Muladi, Bunda Elisa, Bunda Modesta, dan Mbak Citra Muahma. Oke. Terima kasih Mbak Harumi Yusi di Hirozito ya. Oke. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung semuanya ya di line telepon maupun di WhatsApp. Dan saatnya jam santai kita cukupkan ya. Ada lagu-lagu yang belum terputarkan, kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di-requestkan. Saya putarkan dulu, ada Keris Pati, Demi Cinta.

0: sudah stay tune terus di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Juga Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id, di aplikasi RRI Digital, dan juga melalui frekuensi 96,8 FM ya. Dan Surakarta siang ini sampai di sini dulu pendengar. Terima kasih sudah setia selalu bersama kami sepanjang pagi dan siang hari ini, dan tentunya nanti Surakarta sore ini hadir untuk Anda bersama dengan rekan Prayogi Rodiman ya. Saya Citra Fitka pamit undur diri, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar, di kesempatan Surakarta sore ini saya Prayogo Diman barengan Mas Iksan dan juga penata studio ada Dian menemani aktivitas Anda di Surakarta sore ini. Dan nanti pada jam 15 lewat 15 menit waktu waktu 15 lewat 15 menit Beranda Asta Cita Berjaringan Korwil 11. Kita nantikan 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat.
1: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar, di kesempatan sore kali ini kami hadir dalam beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11.
1: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
0: Ya, di Beranda Asta Cita kali ini kami akan membahas bincangkan tentang ekonomi digital dan efektifkah medsos bagi pelaku UMKM. Telah hadir di studio Pro 1 RRI Surakarta ada Bapak Willy Kurniawan Yahya SSN maksud saya, co-founder Ruang Gerak UMKM. Selamat sore Bapak Willy.
2: Selamat sore Mas Yogi.
0: Oke, bagaimana nih kabarnya Bapak?
2: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Amin ya Allah. Dan ada juga Bapak Rizal ST, ya, selaku co-founder Ruang Gerak UMKM, owner Diva Mariam Frozen Food. Selamat sore Bapak Rizal.
3: Selamat sore juga Mas.
0: Kabar baik juga?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Nah, acara kita ini juga disimak oleh Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Yogyakarta, dan Pro 1 RRI Purwokerto. Nah, langsung saja kita akan hadirkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kami hadirkan ya di kesempatan awal ini.
3: Langsung to the point ini.
0: Iya, to the point. Masalahnya memang banyak

0: sekali hal-hal yang perlu harus kita ketahui juga ini. Oke. Okay. Nah, ke Bapak Willy. Okay. Bapak Willy, bagaimana nih perkembangan penggunaan media sosial oleh pelaku UMKM saat ini? Menurut Anda bagaimana?
1: Iya, kalau menurut kami, kebetulan kan kami saat ini sedang fokusnya di digital marketing untuk UMKM, dan lebih fokus lagi kami di AI. Ya. Saat ini memang teman-teman dari UMKM kurang, Mas Yogi, untuk pemasaran melalui medsos. Ya. Padahal kalau mau kita maksimalkan, itu media sosial itu adalah satu platform yang sangat efektif untuk marketing, ya, untuk memasarkan produk kita. Bagaimana kita nanti bisa mencari target market kita itu tanpa kita harus susah-susah jalan sendiri gitu, Mas Yogi.
0: Iya, oke. Jadi itu juga merupakan kebutuhan utama juga, Bro, berarti?
1: Kalau saat ini mau nggak mau, kita sudah di eranya digital, ya, Mas Yogi. Ya. Jadi kalau kita itu kita nggak paham tentang digital, itu tentu kita akan ketinggalan. Sedangkan digital sendiri itu perubahannya itu tidak lagi per hari, per minggu, tapi sudah setiap detik mungkin itu perubahannya yang luar biasa.
0: Iya, iya, oke.
2: Sedikit masukan mungkin, Pak.
0: Monggo, silakan.
2: Sebetulnya permasalahan yang ada di UMKM itu, UMKM itu tidak menyadari cara menggunakan medsos secara tepat. Jadi mereka menggunakannya, kalau kita bilang itu secara brutal aja, mereka make posting, asal posting, tapi tanpa tahu sebetulnya ada salah satu algoritma dari mereka yang bisa kita manfaatkan untuk untuk media iklan lah, tanpa berbayar.
0: Oke, baik, ke Pak Rizal sekaligus ya ini, Pak, ya. Mohon maaf. Oke, Pak Rizal, selaku pelaku usaha frozen food ini, ya, bagaimana nih pengalaman Anda memanfaatkan media sosial untuk bisnis?
2: Sekarang tergantung, kalau menurut saya, kita tergantung, kalau kebetulan kalau yang di frozen food saya karena B2B ya, jadi media iklannya, media medsosnya itu hanya untuk istilahnya platform aja untuk mereka untuk mengetahuinya, bukan untuk promosinya, karena kita B2B. Tetapi kalau UMKM yang mereka menggunakan ini untuk berjualan, lah itu yang harus mulai mereka harus memikirkan cara-cara yang tepat.
0: Oke. Nah, cara-cara yang tepat itu berarti berhubungan dengan strategi, ya, Pak Rizal, ya.
2: Betul, sangat tepat.
0: Strategi promosi seperti apa ini yang paling efektif untuk menarik konsumen di media sosial?
2: Sebetulnya gini, sekarang kalau kita berbicara UMKM, platform UMKM ini kadang-kadang mereka untuk berbayar terlalu tinggi mereka nggak mau. Mereka yang terlalu efektif lah istilahnya, kalau bisa nggak berbayar, oke, malahan. Jadi apa yang bisa mereka lakukan? Sebetulnya mereka itu nggak perlu berbayar gini. Kita paham platform yang paling, media yang paling pemasaran yang paling masif itu adalah TikTok. Karena algoritma TikTok itu kita memuat di situ, mereka menyebarkan ke 100 atau 1000 secara masif.
0: Iya.
2: Jadi mereka melihat kalau ternyata bagus, mereka akan menyebarkan tanpa ada perintah. Dan sekarang ke Instagram Reel mereka juga seperti itu. Lah sedangkan UMKM itu hanya hidupnya biasanya kalau enggak di posting Instagram, WhatsApp, TikTok. WhatsApp status WhatsApp. Lah padahal di seperti di tadi itu yang lihat hanya follower kita.
0: Iya.
2: Jadi pemasarannya kurang masif gitu.
0: Iya. Berbicara masalah platform ini untuk Mas Willy.
1: Iya.
0: Platform media sosial apa ini yang saat ini paling potensial ini untuk UMKM dan juga mengapa itu?
1: Ya, jadi kebetulan kami juga sedang riset untuk platform ini, Mas Yogi, ya. Jadi saya sedang mempelajari tentang TikTok. Nah, di TikTok ini itu sebenarnya kan salah satu platform yang sangat efektif ketika kita untuk seperti disampaikan Pak Rizal tadi untuk mempromosikan produk kita. Kalau kita melalui offline itu untuk mencapai 100 target pasar kita, itu kita harus melibatkan banyak sales misalnya seperti itu. Kalau ketika kita menggunakan media sosial di TikTok ini, itu kita bisa menjangkau target kita sampai 1000 sampai puluhan ribu itu hanya dalam waktu mungkin 1-2 hari. Itu sangat efektif. Cuman di sini kita juga harus tahu bagaimana caranya supaya konten kita di media sosial itu mencapai target. Nah, ini ada persyaratan tertentu, Mas. Nah, di sini yang teman-teman UMKM itu belum paham bagaimana caranya konten kita itu, istilah kami adalah termakan oleh algoritma sehingga secara otomatis itu bisa disebarkan ke target atau ke orang-orang yang interest dengan konten kita atau produk kita gitu. Nah, itu ada dua cara, Mas. Secara apa namanya organik ini kita harus membuat konten ada strateginya, atau secara yang berbayar yaitu kita menggunakan ad atau di kalau di TikTok ada namanya GMV Max, ini berbayar. Jadi konten kita, tapi enggak langsung tiba-tiba kita bisa mempromosikan konten kita walaupun berbayar ketika konten kita itu belum konsisten. Nah, itu. Yeah. Jadi untuk syaratnya di awal itu harus sudah terpenuhi dulu begitu, Mas.
0: Iya. Nah, apa ini indikator bahwa promosi di media sosial itu berhasil, Mas Willy?
1: Yang jelas terlihat adalah tentu viewers. Jadi konten kita itu berapa sih viewersnya, kan gitu. Nah, artinya ketika viewersnya udah banyak, itu berarti konten kita menarik nih, kan gitu. Nah, sedangkan untuk UMKM, media ini kita gunakan media untuk pemasaran digital. Nah, kita harus konsisten membuat konten-konten itu yang fokus di produk kita. Atau istilahnya nice ya, niche apa ya? Itu harus tepat. Misalnya saya membuat akun TikTok, kebetulan saya kan agrobisnis. Saya budidaya organik. Saya berbicara konten di situ semua tentang budidaya organik di situ. Dan itu harus konsisten. Kalau kita mau terbaca oleh algoritma TikTok, itu selama 28 hari itu kita nggak boleh putus membuat konten setiap hari minimal satu, itu sampai 28 hari dengan konten yang sama, maksudnya fokusnya yang sama. Nah, setelah itu baru nanti kelihatan. Nah, TikTok membaca bahwa konten kita ini, oh ini konsisten akunnya. Nah, sama algoritma ini nanti akan diteruskan secara otomatis untuk bertemu dengan targetnya. Siapa sih yang tertarik dengan konten-konten seperti ini? Gitu. Nah, jadi saya mengalami sendiri 28 hari pertama di awal itu cuma 55 yang lihat. Kemudian setelah 1 bulan 28 hari itu ada peningkatan 200 sampai 500 sampai 90 ribu viewers itu melihat, padahal kontennya ya sama aja dari awal sebenarnya, bukan satu yang spesial gitu. Oh, ternyata yang dimaksud inilah, ini yang gak diketahui sama teman-teman UMKM gitu.
0: Menurut Mas Rizal, konten yang menarik atau kualitas produknya juga menarik?
2: Wah, kalau endingnya kita untuk apa namanya untuk selling, ya jelas kualitas pasti akhirnya juga akan peranan ya. Tetapi kalau yang kita gunakan di media yang seperti tadi, sebetulnya ujungnya kan awareness. Jadi memang produk kita untuk dikenal. Sebetulnya kalau yang tadi jenengan bilang kualitas, itu sebetulnya harga mati ya, itu nggak bisa ditawar, nggak ada penawaran, itu harga mutlak, itu sudah wajib hukumnya untuk jadi ya sekarang tinggal bagaimana cara ngarahkan awareness-nya biar tepat sasaran yang seperti tadi Pak Widi sarankan tadi. Itu sudah paling tepat sekarang memang menggunakan TikTok sama Instagram Reel ya sekarang ini.
0: Tapi dalam kehidupan sehari-hari banyak UMKM yang merasa sudah rutin ini posting ya, tapi penjualannya belum meningkat. Apa ini yang biasanya menjadi penyebabnya, Mas Rizal?
2: Gini, sekarang kalau memang tidak sejalan ekivalen ya. Kalau misalnya produk TikToknya itu banyak, akan menjurus ke penjualan. Karena salah satu penjualan meningkat itu bukan hanya dari akun media sosial atau TikTok atau yang lain. Masih banyak faktor. Ini kan hanya salah satu penunjang aja. Jadi kita menggunakan media medsos ini untuk awareness, minimal produk kita itu dikenal untuk mereka. Nah, sekarang tinggal Sekarang tinggal bagaimana caranya, langkah keduanya apa sih yang harus orang seneng, orang lihat, itu kan testimoni sekarang. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan testimoni yang sudah merasakan produk-produk dari kita. Jadi masih langkahnya nggak semudah itu, istilah apa, TikTok bagus langsung selling lah, nggak sesimpel itulah.
0: Ya, oke. Nah, Mas Willy, mungkin ada tip ini untuk membuat konten yang sederhana tetapi tetap menarik untuk UMKM dengan ya tentunya dengan keterbatasan alat lah begitu.
1: Iya. Sebenarnya membuat konten itu ibaratnya nggak perlu modal banyak, bahkan mungkin zero modal, Pak Rizal, ya. Asal yang penting kita ada HP, kita punya apa namanya, ada sinyal gitu, itu kita bisa bikin. Nah, masalahnya kita harus tahu bahwa konten itu kalau kita mau menjual atau buat marketing, konten ini ya memang harus fokus untuk marketing. Jangan dicampur-campur. Kadang-kadang kan teman-teman itu masih gaduh-gaduh. Misalnya saat ini kita ngonten untuk produk kita. Ada edukasi di situ, ada pengenalan produk, ada manfaat macam-macam yang masih hubungannya dengan produk kita, itu akan terbaca oleh algoritma TikTok, itu kita konsisten. Tapi ketika di satu hari kita membuat konten yang di luar itu, misalnya daily of my life gitu ya, oh hari ini aku lagi kesini jalan-jalan kayak gitu, udah langsung otomatis algoritmanya bubar. Nah, ini tidak akan terbaca sama algoritma TikTok itu. Jadi kalau mau jualan, jualan aja. Kalau mau buat konten-konten yang sosial media, itu bikin konten sendiri khusus untuk sosial media.
0: Iya.
1: Ya, jadi ada dua, Mas, kalau menurut saya ya. Itu konten sosial media itu untuk kita bersosialisasi sesuai dengan judulnya, tapi kalau mau kita penjualan itu lebih kepada interest media.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Itu Mas Yogi. Oke. Okay. Iya, interest media pasti juga menimbulkan kepercayaan.
1: Betul.
0: Bagaimana nih cara menimbulkan kepercayaan dari konsumen?
1: Ya, memang nggak secepat kilat ya, Mas. Ya. Jadi saya sampaikan tadi 28 hari itu kita menyampaikan konten itu tentang edukasi.
0: Iya.
1: Ya, tentang product knowledge dari punya kita. Setelah dapat viewers, itu otomatis kita mendapatkan trust, mendapatkan kepercayaan. Nah, kemudian di situ baru kita ada tiga hal yang harus kita fokuskan. Yang pertama tadi edukasi, di awal edukasi tentang produk kita. Nah, setelah edukasi dari produk kita itu akan timbul masalah. Oh, ternyata orang-orang yang punya masalah dengan mereka itu teredukasi dengan produk ini gitu loh. Nah, setelah itu kita fokus pada pembuktian atau testimoni. Oh, ada yang testimoni setelah menggunakan ini ternyata saya seperti ini gitu. Lah, orang lebih percaya. Setelah itu baru kita nih menjual, Mas. Fokus pada penjualan. Apa misalnya kita ada promosi, ada bundling, macam-macam hal-hal yang menarik gitu. Orang sudah tertarik dulu. Oh, ini produk menyelesaikan masalah saya. Gitu. Oh, kedua ada testimoni tambah trust. Oh, ternyata ada promosi lagi. Oh, berarti akhirnya mereka apa? Membeli akhirnya. Closing ya. Gitu.
0: Oke. Okay. Baik, sebelum berlanjut kami ada jeda dan juga ada lagu berikut ini.
3: Di tengah perubahan iklim dan harga pangan yang naik turun, ketahanan pangan jadi hal penting untuk masa depan Indonesia. Ketahanan pangan bukan hanya soal makanan tersedia, tapi juga harus aman, bergizi, dan harganya terjangkau. Petani berusaha meningkatkan produksi dengan teknologi dan cara-cara baru. Tapi kita sebagai konsumen juga harus punya peran. Caranya mudah, pilih produk lokal, beli makanan secukupnya, dan hindari membuang makanan. Sisa satu piring saja berarti terbuangnya tenaga petani, air dan energi yang dipakai untuk memproduksinya.
4: Kita juga bisa ikut membantu dengan urban farming atau menanam sayuran di pekarangan rumah. Selain lebih hemat, ini membuat kita lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah atau petani, tapi tanggung jawab bersama. Mari jaga ketersediaan pangan demi kesehatan keluarga dan masa depan bangsa.

0: Terima kasih pendengar Anda tetap bersama kami di 101 FM Plus 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di acara Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11. Dan masih bersama Mas Willy dan Mas Rizal. Nah, untuk Mas Rizal ini, bagaimana ini untuk iklan berbayar di media sosial itu pentingkah bagi UMKM pemula?
1: Gini, kalau kita bicara penting nggak penting, itu ya serba salah ya. Kalau sebetulnya kalau kita bicara penting, saat ini semua penting. Karena kita pengen produk kita, brand kita itu terkenal secepat apa sih? Kalau kita kepengen secepat kilat, ya memang harus ads berbayar. Tetapi kalau kita ini sabar, mau seperti yang Pak Willy lakukan tadi, yaitu memakan waktu berbulan-bulan. Tetapi juga nggak kalah efektif lah sebetulnya. Sekarang tergantung kitanya. Kalau kita kepengen, wah aku sudah dioyak-oyaki, kebutuhanku sudah numpuk. Kalau kepengen cepat, ya harus ads. Karena ad kan targetnya lebih jelas, jadi lebih dan lebih cepat. Langsung kita bisa membombardir misalnya Solo Raya, semua tahu produk kita. Tinggal nanti nextnya bagaimana, setelah mereka tahu itu apa yang mereka akan lakukan. Jadi kalau wajib tidak wajib, ya dikembalikan ke UMKM-nya ya.
0: Iya, iya, oke. Okay. Baik. Nah, bagaimana nih untuk menanggulangi komentar-komentar yang negatif begitu, atau komplain-komplain pelanggan di media sosial, Mas Rizal?
1: Di dunia manapun namanya netizen itu selalu ada ya. Jadi kalau kita mau bicara seperti itu, nah persaingan itu banyak ya. Itu memang ada yang memang disengaja atau enggak. Nah, ya sudahlah, kita kalau kami berpikir, sudahlah kita lakukan apa seefektif mungkin. Karena kalau kita terblend, kita pemikiran yang akan seperti itu akan membatasi istilahnya kreatif kita, ruang gerak kita. Sudah, kita jalani aja sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur yang tepat. Jadi akan lebih efektif sih. Jadi kita nggak terlalu mereka-reka, wah nanti kalau ini gimana ya, ini gimana ya. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tanpa dunia medsos pun, namanya persaingan kerja itu kan pasti ada.
0: Iya, iya, oke. Okay. Nah, ke Mas Willy sekarang. Mas Willy, apakah media sosial benar-benar membantu UMKM ini untuk berkembang atau justru membuat persaingan semakin berat?
2: Panas. Kalau persaingan, dimanapun pasti ada persaingan. Tapi untuk membantu, menurut saya itu sangat membantu. Ini karena efisien dan efektif. Satu yang saya contohkan di depan tadi, untuk mempromosikan kita tidak perlu sales marketing. Ya, untuk mencapai 1000 target, itu kita hanya membuat konten yang bagus. Nah, masalahnya bagaimana sih konten yang bagus? Nah, bagaimana kita bisa menjadi media sosial, menjadi media interest, media perhatian? Itu tadi pertanyaan Mas Yogi ke Pak Rizal tadi, bagaimana kalau ada komplain dan sebagainya. Kalau saya yang sudah mencoba secara organik, itu malah kita butuhkan itu.
0: Untuk?
2: Untuk mendapatkan interest. Ketika ada pertanyaan atau ada sanggahan, itu berarti viewers yang lain itu akan
1: respon.
2: Penasaran ya. Gimana nih responnya admin gitu. Lah di situ kalau di kami itu kita membuat yang namanya crowd. Jadi di situ lalu lintasnya, trafiknya jadi ramai. Jadi mendapatkan perhatian. Nah, ketika nanti kita memberi jawaban dan jawaban itu menyelesaikan masalah itu sebenarnya selesai. Tapi kadang-kadang kita memberi jawabannya dibikin ngambang.
0: Biar
2: ada respon lagi.
0: Iya, oke.
2: Itu nanti memperpanjang list pertanyaan di situ, akhirnya menarik orang untuk berkomentar juga di situ. Nah, ini adalah satu strategi Pak Rizal ya, bahwa satu keramaian itu mengundang keramaian yang lain. Nah, ini yang akan nanti membuat akun kita menjadi perhatian dari algoritma TikTok. Ya, setelah itu yang saya alami itu secara otomatis TikTok ini ikut mempromosikan konten kita. Kita nggak usah minta. Langsung mereka mempromosikan, akhirnya yang tadi viewersnya 1000-2000 jadi 20.000, jadi 90.000. Ya, hal-hal seperti ini. Ini yang organik atau yang nggak berbayar. Mas Yogi, kalau yang berbayar tadi ya udah kita minta aja, kita mau di mana nih? Solo mau apa apa, apa gitu udah langsung sampai ke sana gitu, yang okay. Crossnya gitu.
0: Iya. Oke. Okay. Ke Mas Rizal. Mas Rizal, ini juga kritis juga ini, Mas. Banyak UMKM ikut tren media sosial tanpa strategi yang jelas. Iya. Nah, bagaimana pendapat Anda?
1: Iya, memang betul. Itu memang salah satu kriterianya kita orang ini kan kayak FOMO ya. Iya. Yang baru ikut iya. Tanpa tahu memang ini cocok apa enggak iya. Dengan bisnis kita, cocok apa enggak dengan brand kita. Sudah yang penting kita ikut aja, hajar bleh istilahnya kan seperti itu. Jadi ya memang sebetulnya sekarang ini tingkat kritis UMKM ini masih rendah. Jadi dia nggak berpikir panjang untuk gini, pokoknya asal hajar ikut aja semuanya. Dan memang kita di ruang gerak ini, salah satu yang kita bina itu ya, kita perubahan mindset-mindset seperti itu. Jadi biar mereka ini juga akhirnya maksimal lah. Oke, mungkin sellingnya mereka belum maksimal, tetapi secara produk, kualitas, distribusi, SOP semuanya mereka akan maksimal minimal. Iya. Dengan konten mereka, kita akan mendidik mereka juga akan maksimal, dengan maksimalkan menggunakan AI yang selama ini kan kalau UMKM dipikir, Mas, aku bingung menggawe konten apa. Runtutan bikin konten seperti itu. Nanti setelah ada kontennya, Mas, aku kurang ngerti captionnya apa. Nah, jadi PR-nya ini ya kita bedah satu-satu, kita ajari mereka satu-satu sampai akhirnya solutif buat mereka.
0: Oke. Okay. Nah, menurut Anda juga, Mas, menurut Anda ini apakah semua jenis produk usaha cocok dipasarkan lewat media sosial?
1: Sebagian besar pasti cocok. Cuma gini, ini ada satu cerita. Kalau saya selalu saya buat salah satu cerita gini, saya punya ada satu teman, itu dia membranding satu produk sedemikian rupa. Yeah. Saya ngikuti dari nol dia. Akhirnya sampai penjualan itu satu produk sehari 100. Sudah berjalan selama bertahun-tahun. Yeah. Aman. Kemudian dia membuat produk kedua. Dibranding dengan cara yang sama persis. Akhirnya dia berhasil 100, tapi 1 bulan. Dia tidak bisa mencapai 101 hari. Padahal kolam sudah ada, media dia sudah terbentuk, semuanya sudah terbentuk. Orangnya sama. Jadi yang saya ambil di sini, nggak ada sih marketing yang salah. Tinggal kita ini menemukan cara marketing apa yang cocok buat produk kita. Ya, jadi istilahnya kita harus berani trial error. Kita memang harus coba produk plan A kita jalankan secara maksimal. Oh, ternyata plan A nggak cocok buat produk saya. Kita ikuti plan B, kita ikuti plan C sampai kita menemukan cara yang paling tepat. Jadi makanya saya bilang tadi, ini orang sama, kolam sama, cara sama, hanya produknya berbeda. Sejenis lagi, roti sama-sama roti, ternyata nggak jalan.
0: Iya,
1: iya. Jadi ya kita kadang UMKM itu apa sih? Nggak sabar. Kepenginnya itu instan, cepat semuanya. Ya karena saya dulu ngalami itu masalahnya. Jadi saya bisa bicara gitu.
0: Iya, sekarang sudah jadi sabar ya.
1: Sedikit, sedikit.
0: Oh, sedikit. Oke, baik. Ke Mas Willy. Mas Willy, ini bagaimana ini? Tadi Mas juga membicarakan tentang algoritma ya. Bagaimana ini cara UMKM menghadapi perubahan algoritma media sosial yang sering berubah ini, Mas?
2: Ya, memang harus belajar, Mas Yogi. Ya. Nah, makanya di kami di ruang gerak UMKM ini adalah wadah untuk sharing teman-teman UMKM tentang salah satunya tentang digital termasuk di media sosial ini. Nah, ternyata membuat konten seperti disampaikan Pak Rizal tadi itu tidak mudah. Bagaimana di media sosial ini kan kita bertarung tidak hanya dengan sesama UMKM tapi juga bertarung dengan industri yang mereka mempunyai apa konten-konten yang bagus. Nah, bagaimana UMKM bisa bersaing? Lah itu salah satunya tadi yang sudah kita bongkar, sebenarnya membuat konten yang bagus itu seperti apa sih? Nah, akhirnya kami memanfaatkan AI, artificial intelligence ini untuk membuat konten produk teman-teman UMKM itu secara mudah. Produknya apa sih? Pertama, kita buatkan foto produk. Kemudian tadi captionnya. Kemudian nanti ada flyer, ada promosi, ada banner, itu sudah kita buatkan. Jadi kita di UMKM, apa ruang gerak UMKM ini mendevelop AI ini menjadi satu tools atau aplikasi yang mudah digunakan teman-teman UMKM dan hasilnya itu insya Allah profesional gitu Pak Rizal ya.
1: Jadi tidak ada alasan lagi nih ya?
2: Tidak ada alasan lagi nih, nggak bisa ngonten ini.
0: Iya, oke. Okay.
2: Bahkan termasuk ide-ide konten pun itu sudah ada di situ. Ya, gitu.
0: Iya, oke. Okay. Mas Willy, apa ini yang seringkali menjadi kesalahan paling umum ini yang dilakukan UMKM saat promosi di media sosial?
2: Ya, kalau kita promosi di media sosial itu adalah kita mempromosikan secara soft selling, Mas ya. Mm-hmm. Ya, jadi teman-teman kadang-kadang itu terbiasa dengan hard selling gitu ya. Silahkan beli produk saya, kualitasnya gini-gini. Enggak begitu sekarang. Mm. Jadi kita dengan storytelling, dengan edukasi, mereka sendiri yang nanti akan membeli produk kita. Makanya kalau kita lihat iklan-iklan produk-produk yang sekarang tuh, itu bukan mengiklankan produknya, tapi membuat story, membuat cerita, ada fragmen gitu. Mm-hmm. Oh, ini sedang membantu gini-gini. Wah, ternyata capek. Habis itu dia minum, wah, air minum air mineral, jadi seger kan gitu. Mm-hmm. Yang dipromosikan bukan orangnya, kan minumannya. Padahal yang difokuskan ceritanya. Lah, konsep-konsep ini yang harus dipahami teman-teman. Makanya kami hadir di sini itu sebenarnya untuk ini Mas Yogi. Untuk belajar bareng teman-teman tentang bagaimana sih digitalisasi itu gitu Mas.
0: Oke. Iya. Ke Mas Rizal ini, Mas Rizal, menurut Anda apakah konsistensi lebih penting daripada viral sesaat?
1: Sangat.
0: Sangat ya.
1: Sangat. Kayak tadi Pak Willy cerita dia bisa menjalani sampai dengan 28 hari dan akhirnya viral dan akhirnya FYP itu kan gara-gara konsisten. Tetapi kalau kita hanya mengharapkan viral sekali tiba-tiba viral, mereka nggak tahu ini viral karena apa ya.
0: Karena
1: mereka nggak akan bisa membacanya. Ini ya kebetulan, itu namanya kebetulan, luck aja. Nah, memang semua ilmu sama Mbah Bejo ini memang kalah. Jadi ya kita jadi kalau menurut saya ya memang konsisten harga mati sih memang. Karena di situ kita bisa mengevaluasi apa metode apa sebetulnya yang paling tepat dilakukan. Oh, ternyata apa namanya konten model ini yang cocok untuk sekarang. Oh, ternyata ini enggak cocok nih. Kita bisa mempelajari hal di situ. Tetapi kalau hanya sekali viral selesai, mereka suruh buat lagi, mereka nggak akan mungkin bisa.
0: Oke. Nah, Mas, bagaimana nih cara menjaga hubungan dengan pelanggan agar tetap loyal? Bagaimana caranya nih, Mas? Monggo, Mas.
2: Ya. Oke. Ya, salah satunya dengan media sosial ini kan adalah satu apa ya, satu alat kita untuk berkomunikasi dengan pelanggan kita. Nah, dengan konten-konten kita yang selalu konsisten di satu fokus, di satu bidang, otomatis klien ini teredukasi dan mereka akan trust kepada kita. Ditambah ketika mereka itu menggunakan produk kita, itu mereka merasakan benar sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ini akan menjadi satu plus lagi, tambahan bahwa klien kita ini itu bisa menjadi juga semacam sales promotion kita juga.
0: Iya.
2: Mereka kan testimoni nih disampaikan. Oh iya, coba deh di ini. Lah, akhirnya ada multiple effect-nya di situ, Mas. Nah, ini yang kita harapkan. Cuman memang tadi disampaikan bahwa kualitas produk ini memang harus dijaga. Konsisten itu enggak cuma di kontennya, tapi juga di produknya.
0: Iya.
2: Ya, karena ketika sudah kita main ke media sosial, itu kita nggak bisa stop itu. Ada order misalnya, kapasitas kita ternyata sehari cuma 100, ternyata ordernya 200. Kan nggak mungkin kita stop. Mohon maaf, habis, wah udah, selesai kita. Gitu. Nah, ini yang perlu disadarkan juga buat teman-teman. Gitu.
0: Iya, oke. Okay. Nah, menurut Anda, adakah UMKM yang masih ragu ini memulai pemasaran digital?
1: Sangat ada.
0: Sangat ada.
1: Sangat ada. Kita alhamdulillah ini sudah sampai sekitar 10 lebih kota. Rata-rata tipikal UMKM sebetulnya semua itu mayoritas sama. Sekarang gini, kalau kita amati UMKM yang saat ini yang paling banyak ini adalah Gen X. Iya kan? Lah, Gen X problemnya apa? Kalau setiap kita ajari mereka tentang digital, apalagi AI, mereka sudah selalu menciptakan gap di pikirannya, saya gap tech. selesai.
2: Mental block.
1: Sudah. Yeah, yeah. Mental blocknya sudah sangat kuat. Kalau mereka sudah mulai membuka, ujung-ujungnya apa? Aku ngene wae wis cukup. Wah. Kita repot menghadapi tipikal-tipikal orang yang seperti itu. Yeah. Dan akhirnya mereka ya memang perkembangannya mereka akan susah. Padahal sekarang mereka nggak bisa berpikir nalar lebih jauh. Oh, bisnis saya ini bisa diturunkan ke anakku, ke cucuku. Jadi jika aku sudah pensiun, ini bisa diwariskan loh.
0: Ya, ya, ya.
1: Nah, okay. Jadi sekarang kayak penggunaan digital, penggunaan AI, apalagi AI ya, kita berbicara tentang AI ini, sebetulnya sudah harga mati sih untuk UMKM. Tinggal, tinggal level mana yang bisa dipakai, diterapkan oleh UMKM. Nggak mungkin kalau kita bicara UMKM yang betul-betul UMKM, kita ngomong, ayo kita gunakan N8N, biar semuanya otomatis, semua jawab mesin. Wah, kelihatannya kok nggak mungkin ya?
2: Otomatisasi ya.
1: Jadi kita, levelnya kita, level kita apa? UMKM, ya sudah. Kita menggunakan AI sebagai setahap konten, bikin video, dan lain-lain yang selevel lah. Tinggal-tinggal nanti kita upgrade terus saja.
0: Iya, iya, oke. Nah, Mas Willy, apa ini langkah sederhana ini yang bisa dilakukan UMKM agar lebih siap ini menghadapi era digital selain tadi yang dijelaskan oleh Mas Rizal?
2: Ya, yang pasti kita jangan malas belajar, Mas. Ya, itu yang pasti. Memang ini satu kendala ya yang disampaikan Pak Rizal tadi, adalah satu kendala bahwa UMKM kita saat ini adalah Gen X. Sementara digital itu di era sekarang itu yang familiar dengan digital itu adalah Gen Z.
0: Yeah.
2: Nah, jurang ini sebenarnya bisa kita modifikasi. Ini bisa kita gabungkan. Nah, teman-teman Gen Z itu untuk memulai sebuah bisnis, mereka membuat produk, itu akan kesulitan. Perlu modal, perlu banyak lah. Sementara Gen X sudah punya produk, susah untuk memasarkan dengan digital. Lah ini tinggal kita temukan aja mereka.
1: Kita jembatani lah.
2: Kita jembatani Gen, kan tujuannya semua dapat cuan kan gitu ya, yeah, semua dapat keuntungan. Nah teman-teman Gen Z ini nggak usah bingung buat produk, jualin aja nanti dapat fee. Teman-teman Gen X nggak usah belajar kenceng-kenceng tentang digital, yang penting tahu aja gitu, udah bisa menjual produknya. Nah ini selesai sebenarnya. Nah ini yang baru kita mau sampaikan ini. Nah, cuman sekarang kita memang lagi fokus ke teman-teman UMKM, sementara ini belajar dulu tentang media sosial ini, tentang digitalisasi dengan aplikasi AI begitu.
0: Iya, oke. Okay. Nah, dari Mas Rizal sendiri nih, Mas. Apa ini harapan Anda terhadap perkembangan UMKM Indonesia di masa depan seperti apa ini?
1: Harapannya ya seperti tadi, mental blocknya mulai digigis lah. Jadi begitu. Jadi kita berbicaranya ini bisnis untuk generasi berikutnya. Jangan kita berbisnis, kita berpikirnya wes pokoknya aku ngene wes cukup, aku ngene wes iso, aku wes urip, aku itu yang akan repot. Jadi jadi mentalnya betul-betul dibuka. Enggak ada semua yang susah kok. Dan alhamdulillah yang selama ini ikut dibina dengan ruang gerak mayoritas Gen X itu, mereka sekarang sudah mulai ngonten semuanya kok. Karena mereka tahu, kita ajari cara bedah. Orang kadang-kadang kan malas berpikir, sebetulnya apa sih problemnya? Oh yeah. Ngonten, urutan dari ngonten itu apa sih? Oh tadi seperti yang saya bilang tadi, oh kita nggak bisa bikin fotonya, oke kita ajari. Oh kita nggak bisa captionnya, oke kita ajari. Oh kita nggak bisa bikin video, oke kita ajari. Lah kalau langkah semua itu masih belum dijalankan, walaupun mereka sudah bisa, ya itu yang repot. Itu yang repot. Tapi alhamdulillah rata-rata yang sama kita sudah mulai menerapkan hal itulah. Jadi mereka minimal kontennya sudah mulai lebih bagus.
0: Oke, okay, baik. Satu persatu ini ya, dimulai dari Mas Rizal ini. Pesan apa ini yang ingin disampaikan kepada anak muda yang ingin memulai usaha melalui media sosial? Monggo Mas Rizal dulu.
1: Gini, kalau menurut saya seperti yang tadi Pak Willy ucapkan, jika memang anak muda sekarang ini susah dalam memproduksi, karena tipikal anak muda sekarang ini dia digital tipikal marketing, sedangkan Gen X mereka produksi,
0: yeah.
1: Jadi mereka enggak. Nah, cobalah berkolaborasi dengan para UMKM yang sekarang ada, kalian bikin ekosistem baru, jadi kita akan menciptakan mutualisme, simbolisme, jadi saling melengkapi lah. kita nggak bisa memproduksi, kita ngambil dari mereka, mereka nggak bisa, kita jadi salah satu problem akan terselesaikan.
0: Dari Mas Willy sendiri, monggo Mas Willy.
2: Iya, untuk Gen Z, pelajari tentang digitalisasi, pelajari tentang AI, pelajari tentang media sosial, karena hanya dengan menggunakan HP pun kita bisa mendapatkan cuan di situ. Sekarang ada reseller, ada afiliator, itu tanpa modal bahkan, itu kita bisa mendapatkan keuntungan di situ. Kita sudah berbisnis di situ, bahkan nggak harus ngantor, dimanapun tempat, selama kita pegang HP dan di situ ada data, insya Allah kita bisa berbisnis. Ya. Tanpa ada waktu, tanpa harus asisten, karena kita punya AI, itu sebagai asisten kita 24 jam selama 7 hari, enggak usah dibayar dan dia enggak pernah capek. Jadi kita manfaatin itu semaksimal mungkin untuk mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya.
1: Gitu, dan yang jelas satu, melangkahlah dulu. Enggak usah banyak pertimbangan, enggak usah banyak ini. Melangkah dulu.
0: Melangkah, kita bisa mendapatkan kesimpulan dan kesimpulan itu kita jalankan begitu ya.
2: Betul.
0: Oke, baik. Terima kasih kehadirannya untuk kedua narasumber, ada Mas Willy Kurniawan Yahya SSN selaku co-founder Ruang Gerak UMKM dan juga Mas Rizal ST co-founder Ruang Gerak UMKM dan juga owner Diva Mariam Frozen Food dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Korwil 11 dirilis secara langsung oleh RRI Pro 1 Semarang, RRI Pro 1 Yogyakarta, dan RRI Pro 1 Purwokerto. Terima kasih kehadirannya dan sukses terus untuk penggunaan medsos bagi pelaku UMKM. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyiapkan langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB online bagi masyarakat terkendala akses internet. Polres Yogyakarta mengungkapkan kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi dengan omset hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Saya Aldi menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan SPMB online jenjang sekolah dasar, khususnya bagi masyarakat yang mengalami kendala akses internet maupun keterbatasan pemahaman teknologi digital. Dilaporkan Vinta Nurfauzia.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB online jenjang sekolah dasar, khususnya bagi masyarakat yang mengalami kendala akses internet maupun keterbatasan pemahaman teknologi digital. Hal tersebut disampaikan Kasih Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Muhammad Robani. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan SPMB online tidak diterapkan di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Sistem tersebut saat ini hanya diberlakukan untuk sekolah-sekolah di wilayah ex-kota atau Purwokerto, meliputi Purwokerto Barat, Timur, Utara, dan Selatan, dengan total sekolah sebanyak 73 sekolah dasar. Untuk memastikan masyarakat dapat mengikuti proses pendaftaran dengan baik, Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke berbagai pihak, mulai dari koordinator wilayah kecamatan, operator sekolah, guru, hingga komunitas sekolah dan orang tua murid, baik dari tingkat TK maupun SD. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang cukup mengenai mekanisme SPMB online, sehingga proses pendaftaran dapat berjalan lebih mudah dan minim hambatan.
2: Tidak semua wilayah melaksanakan SPMB secara online. SPMB secara online ini hanya dikhususkan bagi sekolah-sekolah di seluruh wilayah ekskotip, yaitu Purwokerto Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Sejumlah 73 sekolah. Nah, untuk itu apa yang perlu disiapkan? Bagaimana upaya-upaya dari Dinas Pendidikan? Pertama adalah tentu mensosialisasikannya. Kami telah mensosialisasikan kepada semua pihak, yaitu dari koordinator Korwilcam, kemudian para operator-operator sekolah, juga guru, dan nanti harapan kita mereka ini juga mensosialisasikan kepada komunitas sekolah, orang tua maupun wali murid, baik itu yang TK ke SD maupun SD itu sendiri. Nah, sehingga mereka paling tidak masyarakat ini memiliki pemahaman tentang itu.
1: Selain sosialisasi, Dinas Pendidikan juga memperkuat aspek infrastruktur teknologi guna mengantisipasi kendala teknis saat pelaksanaan. Robani menyebut, penerapan sistem online ini sebenarnya telah melalui kajian sejak beberapa tahun lalu dan baru dapat direalisasikan pada tahun ini. Dalam persiapannya, Dinas Pendidikan menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat sarana pendukung, termasuk peningkatan kapasitas server. Tidak hanya itu, Dinas Pendidikan juga menggelar bimbingan teknis bagi guru dan operator sekolah guna memastikan pemahaman terhadap aplikasi SPMB online. Melalui kegiatan tersebut, berbagai kendala teknis yang mungkin muncul dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. Sehingga Dinas Pendidikan Banyumas berharap penerapan SPMB online SD tahun ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Sistem ini juga diharapkan mampu menghadirkan layanan pendidikan yang lebih efisien, praktis, mudah, murah, transparan, dan adil bagi masyarakat. Dengan sistem daring, orang tua tidak lagi direpotkan dengan berbagai persyaratan administrasi fisik seperti fotokopi dokumen dalam jumlah banyak, di mana proses pendaftaran kini cukup dilakukan melalui perangkat digital dari rumah. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Narapidana dari berbagai daerah yang memiliki risiko tinggi terus dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Meskipun kapasitasnya sudah over, namun masih akan ada satu lapas yang digunakan, yakni Lapas Kumbang. Berikut Ritriania melaporkan.
3: Pulau Nusa Kambangan menjadi tujuan pemindahan narapidana dari berbagai wilayah di Indonesia, khususnya bagi warga binaan dengan tingkat risiko tinggi maupun pelanggaran tertentu selama menjalani masa pidana. Koordinator Lapas Nusa Kambangan dan Cilacap, Irfan, mengatakan, sejak Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan berdiri pada November 2024, hingga saat ini sekitar 2.200-an warga binaan telah dipindahkan ke Nusa Kambangan. Pemindahan dilakukan sebagai bagian dari proses pembinaan dan penempatan berdasarkan hasil asesmen tingkat resiko, termasuk sejumlah narapidana yang dianggap membutuhkan pengawasan lebih ketat, salah satunya Amar Zoni. Narapidana kategori resiko tinggi akan ditempatkan di Lapas Karanganyar, Lapas Batu, dan Lapas Pasir Putih. Sementara kategori resiko menengah ditempatkan di sejumlah lapas maksimum seperti Lapas Ngaseman, Lapas Besi, Lapas Geladakan, hingga Lapas Narkotika. Selain menerima narapidana karena pelanggaran, Nusa Kambangan juga menampung warga binaan yang dipersiapkan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Mereka ditempatkan di Lapas Nirbaya dan Lapas Terbuka dengan berbagai kegiatan produktif seperti pertanian, peternakan, hingga perikanan. Terakhir, pada bulan Mei ini, ada 4 narapidana kasus terorisme dari rutan Makobrimob Cikeas juga dipindahkan ke Lapas Pasir Putih dan Lapas Karanganyar, Nusa Kambangan. Meningkatnya jumlah penghuni membuat kondisi lapas di Nusa Kambangan kini mengalami kelebihan kapasitas. Dari total 12 lapas yang tersedia dengan daya tampung 3.818 warga binaan, jumlah penghuni saat ini telah mencapai lebih dari 4.400 orang.
4: Semenjak kementerian ini berdiri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dari berbagai pelanggaran warga binaan yang ada di seluruh Indonesia, dari mulai sejak bulan November 2024 hingga saat ini, kurang lebih 2.285 yang sudah dipindahkan.
3: Irfan menambahkan jika pemindahan warga binaan dari berbagai daerah masih akan terus berlangsung. Untuk mengurangi kepadatan, pihak lapas melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui program asimilasi dan integrasi bagi narapidana yang telah memenuhi syarat. Selain itu juga Nusa Kambangan telah diwacanakan menjadi mega prison di Indonesia dengan kapasitas yang diproyeksikan mampu menampung lebih dari 5.000 narapidana. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Polres Yogyakarta berhasil membongkar kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi dengan omset hingga puluhan juta rupiah per bulan. Dilaporkan Rosian Anwar.
5: Dalam satu harinya, kedua tersangka IW dan BS dapat memindahkan sekitar 20 tabung.
6: Praktik kecurangan dengan mengoplos ataupun memindah isi tabung gas LPG bersubsidi ke tabung gas LPG non-subsidi berhasil dibongkar oleh jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta. Kapolresta Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Eva Gunapandia kepada awak media ketika jumpa pers menuturkan, kasus pengoplosan dan penyalahgunaan gas LPG bersubsidi yang dibongkar oleh jajarannya berada di wilayah Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Tersangka utama berinisial ST yang merupakan pemilik usaha jual beli gas LPG mengumpulkan gas LPG bersubsidi dari beberapa kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Komplotan yang terdiri dari 4 orang pelaku itu memindahkan isi gas LPG bersubsidi ke gas ukuran 5 dan 12 kg untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat.
7: Modusnya, tersangka ST dan AS menjalankan kegiatan sejak akhir bulan April 2026 tanpa memiliki izin dari pemerintah atau PT Pertamina, baik dalam hal pengangkutan, niaga, dan pendistribusian LPG. Tersangka ST dan AS membeli tabung LPG berat 3 kg dari pengencer atau warung wilayah Bantul dan Kulon Progo seharga Rp18.500 hingga Rp23.500. Setelah mendapat tabung gas tersebut, ditampung di kontrakan, di mana kedua pelaku ST dan AS sudah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan pemindahan isi gas dan menyiapkan tabung LPG berat 5,5 kg non-subsidi dan 12 kg non-subsidi.
6: Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Komisaris Polisi Rizky Adrian menyatakan, terbongkarnya kasus pengoplosan gas itu didasarkan dari keluhan masyarakat dari bau gas LPG yang sangat menyengat. Warga juga sempat mengingatkan para tersangka tentang pencemaran udara yang telah ditimbulkan.
8: Jadi memang awal mula itu kita dapat laporan dari masyarakat, karena ada salah satu masyarakat sempat menegur dari pemilik usaha, karena kecium itu dari pagi sampai sore mereka aktivitas. Namun setelah ditegur, bukan diberhentikan, namun mereka menggunakan cara, mereka menggunakan kipas. Mereka anggap itu sudah tidak kecium baunya, namun dari masyarakat tetap kecium. Sehingga masyarakat melaporkan ke pihak kepolisian, dan kita melakukan tindakan tegas untuk melakukan penggerebekan di gudang tersebut.
6: Aparat membekuk komplotan tersebut pada Kamis 14 Mei siang, dan sekaligus menyita sejumlah barang bukti seperti 364 buah tabung gas LPG berbagai ukuran, 22 selang regulator, dan 1 unit kendaraan niaga berwarna putih yang digunakan untuk distribusi gas. Dari pengakuan para tersangka, mereka dapat meraup keuntungan sedikitnya 75 juta rupiah per bulan yang dipasarkan kepada pelanggan seperti restoran dan hotel dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Panitia Kurban di Yogyakarta diimbau untuk menggunakan pembungkus daging non-plastik yang lebih ramah lingkungan ketika membagikan daging kurban ke masyarakat. Dilaporkan Wahyu Suryo.
9: Sebenarnya setiap tahun kami sudah menganjurkan untuk bungkus daging kurban ya, setidaknya tidak menggunakan plastik yang berwarna.
10: Daging kurban jauh lebih sehat dan berkualitas jika dikemas menggunakan pembungkus ramah lingkungan sebelum dibagikan kepada para penerima. Pembungkus alami seperti daun pisang sangat mudah dicari di lingkungan sekitar. Selain itu, anyaman bambu atau besek buatan para perajin anyaman masih cukup mudah diperoleh. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Agung Ludiro menganjurkan panitia kurban agar menggunakan pembungkus alami.
9: Sebenarnya setiap tahun kami sudah menganjurkan untuk bungkus daging kurban ya, setidaknya tidak menggunakan plastik yang berwarna, begitu saja. Alangkah baik kalau mungkin bisa menggunakan dari besek.
10: Menurut Agung, pembungkus ramah lingkungan mengandung senyawa alami yang mampu menjaga kesegaran daging. Pembungkus jenis ini tidak mengandung zat berbahaya.
9: Tapi mungkin secara ekonomi kalau dulu kan besek agak mahal daripada plastik. Kami juga tidak tahu kalau di tahun ini apakah plastik putih juga, karena harga plastiknya juga mahal ya. Tetapi kami tetap menghimbau supaya tidak menggunakan plastik yang berwarna.
10: Penggunaan bungkus

0: Kali ini rally menempuh jarak kurang lebih 24 kilo. Meliputi wilayah Prambanan, kemudian Manisrenggo dan Jogonalan.
1: Para peserta Klaten International Cycling Festival yang berasal dari 40 negara kini telah memasuki hari kelima kegiatan yang dilakukan dengan mengunjungi sejumlah lokasi di wilayah Prambanan, Klaten dan sekitarnya seperti halnya potensi budaya dan juga pariwisata. Mereka ini keliling lokasi dengan mengendarai sepeda menempuh jarak kurang lebih 24 km. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto kepada RRI.
0: Memasuki hari kelima dari Klaten International Cycling Festival, hari ini para delegasi dari berbagai negara diajak berkeliling melihat potensi-potensi yang ada di beberapa desa, baik itu potensi pariwisata, budaya maupun ekonomi kreatif lainnya.
1: Dikatakan jumlah lokasi yang dikunjungi para delegasi tersebut antara lain Desa Kemudo dengan melihat kegiatan kerajinan batik ciprat dan juga seni budaya, kemudian melihat peninggalan Belanda berupa saluran irigasi dan sejumlah pasar tradisional.
0: Dari Candi Prambanan menuju Candi Pelawasan. Setelah dari Candi Pelawasan ke Desa Kemudo, di sini menyaksikan aktivitas-aktivitas budaya, seni, tari, kemudian gamelan, dan juga untuk batik ciprat. Kemudian setelah itu ke Desa Randusari, di sana ada saluran irigasi peninggalan zaman Belanda, dan juga diajak melihat proses pengolahan tik dari sukun. Setelah itu diajak pasar-pasar tradisional.
1: Sebelumnya, para delegasi tersebut juga telah merampungkan kegiatan konferensi sejarah sepeda dunia yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten. Konferensi tersebut telah menghasilkan piagam Klaten. Klaten International Cycling Festival tersebut berlangsung tanggal 17 sampai dengan 25 Mei mendatang. Puncaknya akan berlangsung di kawasan Candi Sewu berupa berkumpulnya para sepeda dari berbagai wilayah di Indonesia. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
2: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke destinasi wisata edukatif Rumah Atsiri Indonesia di Kabupaten Karanganyar. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, kunjungan difokuskan untuk mengevaluasi integrasi sektor industri pariwisata dan berikut laporan Arga Diraksa.
3: Kami Komisi 7 DPR RI hari ini melakukan kunjungan kerja spesifik ke Rumah Atsiri di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
4: Rombongan Komisi 7 DPR RI meninjau langsung fasilitas edukasi dan produksi di Rumah Atsiri Indonesia Karanganyar. Kunjungan jajaran wakil rakyat itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 7, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menekankan pentingnya transformasi kawasan industri menjadi destinasi wisata edukatif yang inovatif. Menurutnya, konsep yang dijalankan Rumah Atsiri merupakan contoh konkret keberhasilan integrasi antara sektor industri, pariwisata, dan UMKM yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi. Ketua Tim Kunker mengatakan keberhasilan ini selaras dengan visi kemandirian ekonomi Presiden Prabowo. Menurutnya potensi lokal harus dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi baru yang berdaya saing tinggi, sekaligus mendukung agenda penguatan industri berbasis sumber daya domestik. Saraswati juga memberikan apresiasi penuh atas evolusi Rumah Atsiri yang konsisten dengan visi awal, serta dinilai telah memenuhi standar internasional dalam pengembangan kawasan industri kreatif.
3: Jadi kita sangat berharap bahwa pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Perindustrian yang adalah mitra kami, bisa mengembangkan ini menjadi industri yang matang, industri yang mapan, dengan banyaknya hilirisasi. Kita harus melakukan hilirisasi supaya kita tidak mengekspor bahan baku saja.
4: Di sisi lain, staf ahli Kementerian Perindustrian Andi Rizal turut memaparkan tantangan hilirisasi komoditas Atsiri di tingkat nasional. Pemerintah mencatat nilai ekspor Atsiri mencapai 100 juta dolar Amerika, namun sebagian besar masih berupa bahan mentah. Andi menyebut untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah kini mengejarkan program restrukturisasi mesin melalui pemberian subsidi hingga 40% bagi pelaku usaha yang melakukan pembelian mesin baru. Program ini diharapkan mampu memicu hilirisasi produk agar komoditas ekspor memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi.
5: Jadi restrukturisasi ini, misalnya untuk komoditas Atsiri ini, minyak Atsiri, ini sudah kami lakukan sejak tahun 2021. Sampai terus kami lakukan sampai tahun ini. Dan untuk mendapatkan itu, pelaku usaha itu harus melakukan pembelian mesin baru.
4: Adapun melalui sinergi antara DPR RI, pemerintah pusat, serta pelaku usaha swasta, diharapkan potensi sumber daya domestik

0: Indonesia dapat dikelola secara profesional, berkelanjutan, serta mampu bersaing di pasar global. Pemerintah berharap langkah konkret ini mampu menjadi stimulan bagi pertumbuhan industri hilir di tingkat daerah, sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
1: Wamenha menyoroti hak digital hingga lingkungan layak untuk uji publik rancangan Undang-Undang HAM di Semarang. Menurut Wamenha, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang berlaku saat ini sudah tidak sepenuhnya relevan. Berikut laporan Tika Budiman.
2: Jadi udara yang bersih dan sehat itu adalah hak. Jadi kalau di Semarang kita...
3: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM dinilai mendesak dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan baru yang berkembang di masyarakat, mulai dari hak digital hingga isu lingkungan hidup. Hal ini menjadi sorotan utama Wakil Menteri HAM RI, Mugianto, saat menghadiri talk show uji publik rancangan Undang-Undang RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang kemarin. Mugianto mengatakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berlaku saat ini sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan zaman. Selama 27 tahun terakhir, muncul berbagai isu baru yang belum diakomodasi dalam regulasi lama, terutama terkait dengan transformasi digital dan perubahan tata kelola kehidupan masyarakat. Salah satu poin penting dalam revisi Undang-Undang HAM adalah penguatan perlindungan hak digital warga negara. Menurut Mugianto, perkembangan teknologi melahirkan tantangan baru terhadap hak privasi, termasuk perlindungan data pribadi atau hak seseorang untuk menghapus informasi tertentu di ruang digital melalui mekanisme hukum. Selain hak digital, revisi RUU HAM juga akan memasukkan penguatan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam hal ini, masyarakat berhak memperoleh lingkungan yang layak sehingga negara memiliki kewajiban menjamin perlindungan terhadap ancaman seperti polusi, banjir, hingga rob. Menurutnya, pengakuan terhadap hak lingkungan sebagai bagian dari HAM menjadi penting seiring meningkatnya tantangan ekologis di berbagai daerah. Pemerintah ingin memastikan revisi aturan HAM tidak hanya memperkuat perlindungan terhadap warga negara, tetapi juga menjawab perkembangan baru dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, RUU HAM akan mengatur lebih luas tanggung jawab berbagai pihak, termasuk sektor korporasi yang aktivitasnya dapat berdampak terhadap pemenuhan hak masyarakat. Dalam penyusunannya, Kementerian HAM menegaskan pentingnya partisipasi publik melalui forum-forum uji publik seperti di Semarang ini. Pemerintah ingin memastikan revisi undang-undang disusun secara terbuka dengan melibatkan akademisi, mahasiswa, dan kelompok masyarakat agar hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan zaman.
2: Di dalam uji publik ini kita ada narasumber dari UDIP, ada Profesor Rahayu, ada Dr. Eko Riyadi dari Pusat UII. Ini adalah orang-orang yang selama ini sudah bergelut di bidang hak asasi manusia, penguatan hak asasi manusia. Kita ingin mendapatkan perspektif mereka selain dari para dosen dari UIN Wali Songo.
3: Sementara itu, Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi menyebutkan revisi Undang-Undang HAM menjadi langkah penting agar regulasi tetap mampu menjawab perkembangan masyarakat yang terus berubah. Ia menilai kemajuan teknologi dan perubahan sosial membuat pembaruan aturan HAM tidak bisa lagi ditunda.
4: Tentu memang harus melalui partisipasi dari berbagai pihak, masyarakat, dan uji publik seperti ini merupakan salah satu instrumen untuk melibatkan berbagai kalangan masyarakat untuk bisa memberikan masukan, mengkritisi, dan ini penting karena bagaimanapun juga produk perundang-undangan yang namanya undang-undang itu sesuatu yang prosesnya itu complicated, dan kalau sudah diundangkan itu dia memiliki daya keberlakuan yang saya rasa panjang.
3: Adapun saat ini penyusunan revisi Undang-Undang 39 tahun 2026 sudah masuk dalam prolegnas. Ia berharap target RUU ini diundangkan di tahun 2026 dapat tercapai. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Jaringan produksi dan distribusi pita cukai ilegal Kota Semarang dan Kabupaten Jepara terungkap biaya cukai bersama Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Peredaran cukai ilegal telah beroperasi selama 18 bulan dengan potensi kerugian mencapai 38 miliar rupiah, dilaporkan Luki Setiawan.
5: Tim Satgas Bea dan Cukai yang terdiri dari Direktorat P2 kantor pusat, kantor wilayah Bia Cukai Jawa.
1: Pendengar, penindakan produksi dan distribusi pita cukai ilegal dilakukan secara serentak di Kabupaten Jepara dan Kota Semarang oleh tim Satgas Bia Cukai. Tim gabungan terdiri dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Bia Cukai Jawa Tengah dan DIY serta Bia Cukai Kudus dengan dukungan Bais TNI. Operasi tersebut merupakan hasil pengembangan informasi dan pendalaman intelijen terkait aktivitas produksi barang kena cukai ilegal yang diduga telah berlangsung cukup lama. Direktur Penindakan dan Penyidikan P2 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Priyono Triatmojo, dalam press release tindak pidana cukai di tempat penimbunan pabean KPP BCTMP Tanjung Emas kemarin menjelaskan, di Kabupaten Jepara petugas menggerebek 5 lokasi yang dijadikan tempat penimbunan sekaligus pelekatan hologram pita cukai palsu. Lokasi itu tersebar di Kecamatan Mayong, Bate Alit, dan Pencangaan. Sementara di Kota Semarang, penggerebekan dilakukan di 3 bangunan dan kamar kos di kawasan Kecamatan Gunung Pati yang dijadikan pusat percetakan pita cukai ilegal. Selain barang bukti, aparat juga mengamankan 19 orang yang kini telah diamankan di Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah.
5: Dari keseluruhan rangkaian kegiatan penindakan terhadap jaringan produksi pita cukai ilegal di Jepara dan Semarang ini, Bea Cukai berhasil mencegah kebocoran penerimaan negara yang sangat masif. Berdasarkan perhitungan terhadap total barang bukti pita cukai yang diduga palsu yang berhasil diamankan dari kedua wilayah tersebut, operasi penindakan ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara 570 miliar rupiah.
1: Menambahkan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menegaskan, pengungkapan jaringan ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal, sekaligus sinergi antar instansi dan dukungan masyarakat dalam memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di lingkungannya.
6: Bahan baku yang digunakan, gitu. Karena dengan kita menangkap hampir 19 orang, pasti ini adalah merupakan sudah terstruktur, ya. Jadi bukan hanya pemain kecil ya ini dengan potensi alat-alat mesin yang sudah demikian canggih, ini mesin juga kan nggak murah, ya.
7: Termasuk bahan-bahannya kan ada hologram, ada
6: ya, itu
7: kan.
6: Kita masih dalami apakah hologramnya dari dalam ataupun dari luar, kita akan dalami, ya.
1: Menurutnya, praktik pemalsuan pita cukai tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga merusak persaingan usaha dan membuka ruang bagi peredaran produk ilegal di masyarakat. Lukistian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Empat negara dengan karakter pemain berbeda akan saling bertarung dalam ajang Piala Dunia 2026. Simak keempat negara dalam tim F Piala Dunia 2026 dalam feature olahraga bersama Ima Larasati.
9: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.

Mendengar grup F dalam Piala Dunia 2026 menjadi salah satu grup yang paling dinanti-nantikan. Empat negara dengan karakter permainan berbeda akan saling bertarung, yakni Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia. Pertandingan fase grup dijadwalkan berlangsung mulai 14 hingga 25 Juni 2026. Belanda datang sebagai unggulan utama dari Eropa. Negeri Oranye dikenal memiliki tradisi sepak bola kuat, meski kerap gagal menuntaskan langkah di partai puncak turnamen besar. Dengan materi pemain yang matang dan pengalaman internasional, Belanda diprediksi menjadi tim yang paling difavoritkan untuk memimpin klasemen grup. Namun sorotan juga tertuju kepada Jepang. Wakil Asia itu perlahan membangun reputasi sebagai tim yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata di Piala Dunia. Kecepatan permainan, disiplin taktik, serta mental bertanding membuat Samurai Biru berpotensi menjadi kuda hitam di grup F. Dalam catatan FIFA menunjukkan Jepang sudah mengoleksi 7 kemenangan dari 25 laga Piala Dunia. Salah satu momen paling bersejarah hadir pada Piala Dunia 2002, saat Jepang sukses menundukkan Tunisia 2 gol tanpa balas lewat Hiroaki Morishima dan Hidetoshi Nakata untuk memastikan tiket ke fase gugur. 8 tahun berselang di Afrika Selatan, Jepang kembali menunjukkan mental besar. Mereka mengalahkan Denmark 3-1 melalui gol Keisuke Honda, Yasuhito Endo, dan Shinji Okazaki untuk mengamankan langkah ke babak berikutnya. Pengalaman-pengalaman itu menjadi modal penting menghadapi persaingan ketat di grup F. Sementara itu, Swedia hadir dengan kekuatan kolektif yang solid dan terkenal sulit untuk ditaklukkan. Sedangkan Tunisia membawa semangat khas Afrika dengan permainan cepat serta fisik yang kuat. Kedua tim dipastikan bisa menjadi batu sandungan bagi negara-negara unggulan. Dengan hanya dua tim teratas yang akan lolos ke babak 32 besar, persaingan grup F diprediksi berlangsung sengit sejak laga pertama. Dan bagi Jepang, Piala Dunia 2026 bisa menjadi panggung untuk kembali membuktikan bahwa Asia juga mampu bersaing di level tertinggi sepak bola dunia.

0: tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Mendengar sekian berita lintas DIY Jateng kali ini, mewakili kerabat yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

Selamat sore pendengar, di kesempatan sore hari ini tentunya langkah-langkah kita hari ini masih diberi semangat ya untuk menjaga bumi tempat kita berpijak di tengah langit sore seperti saat ini yang mulai terkurangi sinar mataharinya karena memang sudah condong-condong ke barat begitu ya. Tapi tentunya masih ada semangat, dan jangan lupa alam juga butuh perhatian kecil dari kita tentunya, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, hemat air, menanam pohon kecil ya, terus juga sampai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, karena menjaga alam itu bukan menunggu jadi orang hebat dulu lah ya, cukup jadi orang yang peduli. Anda peduli kan? Oke, ya kita coba bayangkan ya, kalau udara segar, sungainya bersih, terus juga pepohonannya rindang, sejuk, dan itu tinggal hanya cerita saja untuk anak cucu kita nanti. Wah, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Dan tentunya pendengar ya, sore hari ini kita bisa memulainya dari hal yang sederhana. Kalau bukan kita yang menjaga alam, mau siapa lagi? Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Tentunya sore hari ini bisa siram-siram dulu tanaman yang ada, mungkin beberapa hari terlewati tidak pernah disiram, ya kita berusaha untuk menyejukkan lingkungan kita sendiri ya dengan cara menyiram tanaman dan lain sebagainya. Tetap santai menikmati sore ditemani dengan musik-musik yang favorit yang mungkin sesuai dengan selera Anda, dan saya yakin tidak mungkin lagi memang sesuai ya. Mudah-mudahan suasana yang akan hadir dengan lagu-lagu juga bisa membuat semuanya terasa nyaman, terasa nikmat, dan bisa dinikmati sampai Anda menyelesaikan tugas. Bagi Anda yang saat ini masih konsentrasi bekerja karena memang terjadwal ya, selesaikan dulu tugas Anda, dan nantinya benar-benar ada masa untuk melihat bahwasanya tugas Anda selesai dengan baik tanpa banyak revisi di sana-sini.

Konservasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Etik Suryani, SKMM, Bupati Sukoharjo, mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada RRI yang telah resmi menjadi official broadcaster FIFA World Cup 2026. Ini adalah langkah strategis untuk menghadirkan hiburan berstandar internasional yang inklusif, mudah diakses, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Saya berharap RRI dapat memberikan informasi terkini seputar Piala Dunia bagi pendengarnya, terutama bagi LPP RRI yang memiliki jangkauan luas, agar dapat menyiarkan secara langsung seluruh pertandingan dari awal hingga babak final. Bravo RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, saat sekarang sudah 53 menit dari 16 waktu Indonesia Barat, masih terus menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Buat Anda yang mungkin saat ini lelah bekerja ya, lelah kuliah dan lain sebagainya, masih di perjalanan menuju pulang dan lain sebagainya, mudah-mudahan selalu simak kami dan lagu-lagu yang muncul juga menambah suasana segar, setidak-tidaknya bisa menambah konsentrasi Anda saat Anda dalam perjalanan. Nah, saya juga ingin menyapa buat Anda yang sudah masuk di WA ini. Oke, ada Ibu Elisa, selamat sore Ibu ya. Ada Ibu Endang yang ada di Sukoharjo, selamat sore juga. Ada Ibu Agustin yang ada di Mangkubumen, sore-sore juga ini Ibu. Pokoknya sehat semua untuk Anda ya. Dan juga untuk yang ingin WA juga masih kami tunggu Anda di 081 3900 15525. Baik, kami ajak Anda menantikan jam 5 sore, saatnya kami hadir dalam Cek Fakta.

0: Pendengar, salah satu hal yang penting untuk menjadi perhatian dalam mitigasi bencana alam adalah menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kita memiliki bekal untuk bisa bertahan hidup sampai bantuan datang. Idealnya, tas siaga bencana ini dapat membantu kita selama 3 hari. Apa saja yang perlu dimasukkan dalam tas siaga bencana? Di antaranya adalah surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio dan ponsel, alat bantu penerangan, uang tunai, peluit, masker, dan perlengkapan mandi. Tas siaga bencana ini akan sangat bermanfaat dan membantu ketika berada dalam kondisi darurat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Indonesia jual beras Rp10.000 per kilogram ke Malaysia. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram, dan unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri dan yang disebut lebih mahal, dan juga pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan rakyat sendiri. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbackhawk.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media, namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualannya. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan harga asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan adalah unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Estadio Azteca menjadi salah satu venue untuk gelaran Piala Dunia 2026. Terletak di Mexico City, Meksiko, stadion ini bersiap mengukir sejarah baru sebagai stadion pertama yang menyelenggarakan pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya. Dibangun tahun 1966, stadion ini pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986, serta menjadi tempat terciptanya momen legendaris gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona. Stadion berkapasitas 83.000 itu berada di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Hal ini seringkali menjadi tantangan fisik bagi tim tamu karena kadar oksigen yang cukup tipis. Estadio Azteca siap menyambut dunia sekali lagi, membuktikan bahwa sejarah dan modernitas dapat berjalan beriringan di panggung olahraga terbesar di dunia.

dengan esensi buku. Buku Berani Tidak Disukai dengan judul asli The Courage to be Disliked ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, terbit tahun 2013. Buku ini memaparkan ajaran-ajaran filsuf Austria Alfred Adler melalui percakapan antara seorang filsuf dengan seorang pemuda yang ingin memahami konsep kebahagiaan dan makna hidup. Berani Tidak Disukai mengeksplorasi filsafat Adler yang menekankan pentingnya kebebasan pribadi dan tanggung jawab. Buku ini disusun dengan bentuk dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda yang skeptis. Pemuda tersebut berusaha memahami mengapa ia merasa tidak puas dengan hidupnya dan mengapa ia tidak bisa meraih kebahagiaan sejati. Salah satu konsep utama Adler adalah bahwa semua masalah berasal dari hubungan interpersonal. Adler percaya bahwa bagaimana kita memandang dunia adalah hasil dari cara kita memilih untuk melihatnya. Tidak ada kenyataan objektif, melainkan hanya interpretasi subjektif tentang dunia. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ditemukan, melainkan dipilih. Menurut Adler, kita memiliki kebebasan untuk memilih sikap kita terhadap keadaan apapun. Dan dengan demikian, kebahagiaan adalah sesuatu yang dapat kita kendalikan. Salah satu alasan mengapa kita takut tidak disukai adalah karena kita tidak menerima diri kita sendiri. Adler berpendapat bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik yang tidak boleh diukur oleh standar eksternal seperti pencapaian atau pengakuan dari orang lain. Untuk mencapai kebahagiaan sejati, kita harus memiliki keberanian untuk tidak disukai oleh orang lain. Ini berarti kita harus hidup sesuai dengan nilai dan keyakinan kita sendiri, meskipun hal itu mungkin tidak disetujui oleh orang lain. Mencari pengakuan dari orang lain hanya akan membuat kita tergantung dan tidak autentik. Adler berpendapat bahwa tujuan hidup bukanlah pencapaian pribadi, melainkan kontribusi kepada masyarakat. Ketika kita merasa bahwa kita berkontribusi dan berguna bagi orang lain, kita akan merasakan kebahagiaan sejati dan kepuasan. Menurut Adler, semua masalah yang kita hadapi sebenarnya adalah masalah dengan orang lain. Masalah-masalah ini dapat diselesaikan melalui perubahan cara kita berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Secara keseluruhan, Berani Tidak Disukai mengajarkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan sejati, kita harus berani hidup otentik, menerima diri kita sendiri, dan berkembang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernahkah saat membuka keran dan tak ada air yang keluar? Pernahkah melihat sawah mengering retak seperti kulit tua? Atau mendengar anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk setetes air? Itulah wajah kekeringan. Ia datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka. Kekeringan bisa dicegah jika kita siap. Hemat air mulai dari rumah. Gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Tampung air hujan untuk cadangan. Tanam pohon untuk menjaga kelembapan tanah. Gunakan irigasi hemat air untuk pertanian. Air bukan cuma kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Mitigasi sekarang sebelum kekeringan jadi bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Surakarta.

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Pendengar, untuk azan maghrib hari ini akan berkumandang pada jam 17:29 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk menantikan saat berkumandang azan maghrib nanti pada jam 17:29 waktu Indonesia Barat dengan mendengar lagu bernuansakan Islam berikut ini.

Pendengar, saat sekarang sudah 17:29, saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bisa dikenal sebagai seseorang yang memiliki hubungan sangat dekat dengan kita. Kata sahabat berasal dari akar kata sohiba yang memiliki arti menyertai. Maka orang yang disebut sahabat adalah mereka yang selalu menyertai dan menemani dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan lapang maupun sempit. Sahabat akan selalu hadir untuk kita. Begitulah sejatinya seorang sahabat. Meski mereka tidak bisa membuat semua masalah yang kita hadapi menghilang, tapi mereka tidak akan pernah menghilang di saat kita memiliki masalah. Pendengar program 1 RRI Surakarta yang budiman, dalam Islam, hubungan persahabatan jauh lebih indah. Bukan hanya selalu menyertai, namun seorang sahabat juga selalu membantu kita dalam kebaikan serta menasihati kita saat melakukan keburukan. Kehadiran mereka membawa kita semakin dekat kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan justru sebaliknya, membuat kita tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah dan semakin jauh darinya. Oleh karena itu, penting bagi siapa saja untuk bijak dalam memilih sahabat. Jangan sampai orang yang kita anggap sebagai sahabat ternyata tidak mampu membawa kita semakin dekat dengan Allah. Bahkan justru membawa pengaruh buruk dalam kehidupan kita. Ibnu Athaillah pernah menyampaikan sebuah nasihat indah tentang persahabatan. Janganlah kamu berteman dengan orang yang keadaannya tidak bisa membangkitkan semangatmu dan pembicaraannya tidak mampu membimbingmu ke jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam memiliki ajaran yang sangat mulia. Di antaranya yaitu ta'awun atau saling tolong-menolong kepada sesama. Allah menegaskan dalam hal ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Pada dasarnya, tolong-menolong adalah kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial yang tak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya, baik dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, dan bermasyarakat. Mereka satu sama lain saling membutuhkan demi terwujudnya tata kehidupan yang lebih baik. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang budiman, dengan membangun sikap saling tolong-menolong, pekerjaan sesulit apapun akan bisa terselesaikan. Selain itu, peran tolong-menolong juga sangat penting dalam membantu tegaknya syiar Islam dan mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terpenting, tolong-menolong akan semakin mengokohkan tali persaudaraan dan menghadirkan rasa kasih sayang di antara sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai

Estadio Azteca menjadi salah satu venue untuk gelaran Piala Dunia 2026. Terletak di Mexico City, Meksiko, stadion ini bersiap mengukir sejarah baru sebagai stadion pertama yang menyelenggarakan pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya. Dibangun tahun 1966. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986, serta menjadi tempat terciptanya momen legendaris gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona. Stadion berkapasitas 83.000 itu berada di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Hal ini seringkali menjadi tantangan fisik bagi tim tamu karena kadar oksigen yang cukup tipis. Estadio Azteca siap menyambut dunia sekali lagi, membuktikan bahwa sejarah dan modernitas dapat berjalan beriringan di panggung olahraga terbesar di dunia.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada ya. Senja telah pamit begitu. Langit juga mulai gelap perlahan-perlahan dan lampu-lampu juga sudah menyala ya. Dan lampu teras, lampu ya semuanya lah begitu. Suasana berganti menjadi malam begitu. Mudah-mudahan apa yang tengah Anda lakukan dan bahkan sudah Anda lakukan tentunya membuat Anda lelah ya. Tetapi semoga malam datang ini membawa ketenangan, bukan sekedar gelap tapi juga harapan-harapan yang hangat esok harinya. Ya tentunya di jam 6 sampai 7 malam adalah waktu yang istimewa ya. Ada yang baru pulang bekerja kalau memang saat ini Anda tidak libur ya. Ada juga yang sedang menikmati makan malam bersama anggota keluarga. Ada juga yang memilih ditemani radio agar suasana terasa lebih akrab dan juga malam ini semoga menjadi malam yang indah untuk semua. Indah bukan berarti tanpa masalah. Ya kadang keindahan malam justru hadir saat kita bisa tersenyum meski hari tadi cukup berat. Karena kehidupan tidak selalu tenang. Dan akan tetapi tentang hati yang tetap kuat dan juga mau bersyukur. Itu yang membuat kita semuanya merasa total tenang.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Selamat malam untuk Ibu Menti yang ada di Kepatihan ya. Dia juga sudah masuk di WA ini di kesempatan tadi sore. Jadi agak lama menunggu ya Ibu ya, sebelum maghrib tadi ini. Selamat petang menjelang malam ini Mas Yogi. Selamat tugas ya, sehat selalu. Pokoknya sudah kembali menikmati suasana sehat ini. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Absen ini aku Mas Yogi. Oh iya, absen sudah saya baca. Terus tadi juga ada Ibu Agustin yang ada di Mangkubumen Kulon. Tadi banget ini malah jam 3. Ya hampir-hampir jam 4 sore lah. Sore Mas Yogi. Iya. Selamat tugas di Surakarta sore. Saya temani dengan menyimak acara Pro 1 di sore ini bersama Mas Yogi. Moga sukses, lancar, dimudahkan semua urusan, dan juga saya temani dengan menyimak sampai usai nanti. Selamat tugas ya Mas Yogi ya. Ya, oke. Saya juga untuk Ibu yang ada di Mangkubumen ya. Terus ada Ibu Elisa di Pajang. Selamat sore Mas Yogi, bertugas ya. Sehat terus, tetap semangat, dan nanti pulangnya hati-hati. Iya, pulangnya hati-hati nanti Ibu ya. Tetap semangat, nanti saya temani sampai jazz music gue. Aduh. Ketawa malah jadi batuk. Oke. Hati-hati ini cuacanya. Apa ini? Oh, hati-hati di jalan. Cuacanya cerah. Cepat sembuh ya, Mas. Oke. Terima kasih Ibu doanya. Sehat juga untuk Anda, tetap sehat terus ya. Terus ada lagi ini ini. Ada Ibu Endang di Sukoharjo. Ucapannya, selamat sore Mas Yogi, selamat tugas ya, semoga semangat terus. Pokoknya walau belum apa? Maksudnya permukaan kaca gitu ya? Atau apa begitu? Ya oke. Oke. Mudah-mudahan selalu sehat. Matur nuwun Mas Yogi ya. Dapat obat dari warung sebelah. Oke, terima kasih. Ibu Menti juga terima kasih ya. Ibu ini selalu mengingatkan begitu. Terima kasih selalu diingatkan ya. Namanya juga kadang banyak tugas, banyak hal-hal yang dikerjakan. Jadi WA pun juga kadang harus dibaca. Itu juga banyak sekali. Dan ini sudah saya baca loh Bu, ya kan? Pokoknya terima kasih buat semuanya.

Indonesia, negeri yang berdiri di atas panggung raksasa bumi. Tiga lempeng tektonik dunia saling bertemu di sini. Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Mereka bergerak, saling menekan, saling bergeser, dan setiap kali energi dilepaskan, tanah kita bergetar. Itulah gempa. Di sepanjang Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara, lempeng Indo-Australia terus menunjam ke bawah Eurasia. Proses ini menciptakan jalur subduksi paling aktif di dunia, pemicu gempa besar dan tsunami. Belum selesai di situ, Indonesia juga disilangi ratusan patahan aktif. Sesar Sumatera, Lembang, Palu, Karo, Sorong, semuanya bisa bergerak tiba-tiba. Dan lebih dari 120 gunung api aktif, getaran vulkanik pun menjadi bagian dari kehidupan kita. Inilah alasan mengapa Indonesia sering dilanda gempa, karena kita hidup di negeri yang dinamis, kuat, dan terus bergerak bersama alam.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Baik, saat sekarang sudah 39 menit dari 18 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan selalu penuh semangat ya. Menit bertambah menit begitu, selalu ada hasilnya begitu. Nah, buat Anda yang mungkin ingin cari hiburan tapi bingung apa yang harus dilakukan, cobalah Anda keluar sebentar ke halaman begitu. Jarang kan Anda itu melihat langit. Ya, coba lihat ke langit malam ini ya, walau mungkin tidak selalu penuh bintang. Tetap saja indah ya, namanya juga ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap indah dipandang, sama seperti hidup, tak harus sempurna untuk tetap layak disyukuri. Dan jam-jam seperti saat sekarang ini memang paling pas ya untuk sedikit memperlambat pikiran, karena memang suasananya juga suasana jelang malam begitu. Tidak perlu terlalu keras, kalau berat ya letakkan dulu. Hari ini mungkin belum sesuai harapan, tapi setidaknya kita semuanya sudah berjuang sejauh ini, dan ini patut dihargai dan disyukuri. Malam yang indah juga bukan soal tempat yang mewah atau suasana yang meriah. Kadang cukup dengar suara radio, menikmati udara malam, ada teh hangat, kopi hangat, dan juga hati yang mau berdamai dengan keadaan ya. Kalau sedang sebel, sedang suntuk, kita bersabar, pasti juga keadaannya juga akan nyaman. Dan buat Anda yang sedang bekerja malam hari ini, tetap semangat, jangan lupa, walaupun mungkin gerah saat berangkat, tapi jangan lupa bawa jaket ya, karena memang malam butuh kehangatan. Salah satu yang kita dapatkan adalah dari jaket itu. Dan buat Anda yang sedang belajar ya, semoga ilmunya berkah. Terus yang sedang menunggu seseorang ini, semoga penantiannya membawa kabar baik. Terus yang sedang rindu, semoga malam ini membantu menyampaikan lewat angin dan doa. Tetap bersama kami. Kami akan hadirkan lagu berikut ini spesial untuk Anda.

Tarik Tambang. Lomba yang biasanya identik setiap Agustusan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan di zaman Mesir dan Yunani kuno. Serta ini juga pernah menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade, tepatnya pada tahun 1900 hingga 1920. Dalam perlombaan selalu ada keseruan teriakan tarik-menarik. Namun, di balik keseruan tersebut sebenarnya ada pelajaran penting dari tarik tambang. Di mana tarik tambang mengajarkan bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Kemudian mengajarkan tentang kerjasama dan juga kesabaran. Di setiap tarikan menjadi bukti bahwa kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Karena di balik tarikan seutas tali ada sebuah filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula Indonesia, dengan kita bersatu, Indonesia menjadi maju.

anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Pendengar, nanti pada jam 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna ikuti Warta Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 Banjara. Ini Radio Republik Indonesia dengan Warta.
1: Karena masukan mereka juga sama. Karena masukan mereka juga sama. Sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ada rapat ya? Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama. Sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4% 5% kan sebenarnya jauh. Dan sampai itu fundamental karena bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardedi mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus. Ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepet. Ya. Aksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol, yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardedi lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya,
8: apa?
9: Harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya,
8: apa?
9: Harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Oke, ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh PPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan.

0: atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
1: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokowi.
0: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
3: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
4: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
3: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
5: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita kolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKG yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, mulai dari PMI, terus itu cek gula darah, cek bilirubin, EKG, bahkan yang paling baru di sini adalah HBV-DNA.
3: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
6: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
3: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
2: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
7: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
8: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
9: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita.

0: Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
2: Indonesia menyambut baik kerja sama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
1: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerja sama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much, Your Excellency.
3: Kita menyusul informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi, menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
4: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, nanti kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
3: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak.

Pendengar, berikut ini kami ajak Anda untuk mengikuti siraman rohani agama Konghucu dengan judul Memaknai Hari Kebangkitan Nasional bersama W.S. Aji Chandra. Dari studio kami yang berdinas mengucapkan selamat mengikuti.

Selamat malam para bapak, ibu, saudara-saudari, para tojin umat agama Konghucu dimanapun Anda berada. Saya Wensa Aji Chandra kembali menjumpai Anda dalam acara mimbar agama Konghucu yang selalu bisa kita ikuti setiap hari Jumat jam 7:30 malam. Pendengar sekalian, seperti biasanya, sebelum kita berbicara lebih lanjut, khususnya tentang topik malam hari ini, saya mengajak Anda semuanya untuk sejenak menundukkan kepala, mengheningkan cipta, menaikkan doa, dan mengucap syukur serta terima kasih kepada Huang Tian, pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Segalanya, yang selalu berkenan merahmati, merestui, dan memberikan banyak hal kepada kita semua, sehingga malam hari ini kembali saya yakin Anda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia, bisa bersama-sama untuk mengikuti acara mimbar ini. Maka izinkan saya mengawalinya dengan menyampaikan salam seiman dalam agama Konghucu bahwa hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati. Wei te tung tien san cai. Pendengar sekalian, 2 hari yang lalu, bertepatan dengan tanggal 20 Mei, kita bangsa Indonesia pasti tidak lupa merayakan, memperingatinya dengan judul Hari Kebangkitan Nasional. Hari yang penuh makna, hari yang bersejarah, hari yang selalu harus diikuti para siswa dengan upacara di sekolah. Maka malam hari ini saya ingin berbicara bagaimana agama Konghucu mengajak umatnya memaknai tentang Hari Kebangkitan Nasional. Pendengar sekalian, ketika para pemuka agama berbicara tentang hal ini, ada sebagian yang mengatakan, loh, Hari Kebangkitan Nasional itu kan bukan urusan para pemuka agama. Para pemuka agama harusnya bicara tentang kerohanian, tentang amal, tentang kebajikan. Kenapa kok bicara tentang politik? Saya jawab dengan tegas, memaknai Hari Kebangkitan Nasional itu bukan urusan politik, tetapi urusan kebersamaan kita sebagai bangsa Indonesia. Apakah yang namanya umat beragama, apakah yang namanya tokoh agama, hanya harus berbicara tentang sembahyang, tentang ibadah, tentang ceramah, harus hafal semua ayat suci yang ada di kitab masing-masing? Bukan. Tetapi tokoh agama adalah orang yang harusnya mengajak para umat pemeluk agamanya ikut memaknai Hari Kebangkitan Nasional. Dan tahun ini kita memperingatinya yang ke-118 tahun. Karena Hari Kebangkitan Nasional didirikan atau diprakarsai atau dicanangkan oleh almarhum Dr. Wahidin Sudirohusodo bersama Budi Utomonya. Dalam Hari Kebangkitan Nasional, beliau mengajak bangsa Indonesia yang waktu itu masih dalam masa penjajahan, bagaimana bersatu memikirkan cara untuk nantinya membentuk negara Indonesia yang merdeka, negara yang bisa mengayomi, bisa melindungi para pemeluk atau penduduknya. Karena Indonesia adalah negara yang luas, negara yang majemuk,
banyak suku, banyak bangsa, banyak pulau, banyak adat, banyak tradisi. Makanya Dr. Wahidin menginginkan bangkitkan kesadaran kita sebagai bangsa Indonesia untuk punya peran yang hebat bagi bangsa Indonesia, bagi negara Indonesia. Maka kalau melihat umurnya yang sudah 118 tahun, kemudian kita mundur lagi, kita bisa merasakan betapa sebenarnya sejak zaman dahulu penduduk Indonesia ini sudah hidup dalam kebersamaan. Para pemeluk agama sudah saling toleransi, saling menghargai agama orang lain. Salah satu contoh, kita bisa melihat sejarah. Pada zaman Majapahit ketika Raja Hayam Wuruk bertahta, beliau punya para penasihat yang terdiri dari para biksu atau rohaniwan agama Buddha dan juga para resi rohaniwan agama Hindu. Ini membuktikan sejak dulu sebetulnya Indonesia itu rukun, Indonesia itu dalam kebersamaan. Gak usah jauh-jauh melihat sampai ke zaman Majapahit. Kita melihat kota kita aja, kota Solo yang tercinta. Pernah mendapatkan peringkat sebagai kota tertoleransi nomor 4 di Indonesia. Sayangnya, tahun berikutnya turun ke peringkat 9. Dan 2 tahun ini bertahan di peringkat ke-12. Kenapa ini terjadi? Di mimbar agama minggu yang lalu, saya sudah mengatakan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini salahnya FKUB, kenapa FKUB kok tidak bekerja, kok sampai peringkatnya turun sebegitu drastis? Kembali, saya sampaikan, penilaian tingkat toleransi bukan hanya dasar kerukunan umat beragama, tapi juga dasar penilaian dari berbagai hal. Jadi kalau FKUB disalahkan, loh, tidak bisa. Salahnya kita semua. Dan kalau Anda mau melihat, silakan baca di media sosial apa yang menyebabkan kota Solo peringkat toleransinya hancur sampai turun ke-12. Silakan dibaca, saya tidak akan komen, tetapi yang ingin saya sampaikan. Saat ini kota Solo masih dalam tingkat toleransi yang tinggi. Nanti kita akan memperingati Hari Raya Trisuci Waisak. Sekarang ini di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, dari depan Balai Kota terus ke arah selatan, kita sudah bisa melihat relief-relief ornamen-ornamen yang berbau agama Buddha sudah dipasang. Ada stupa, kemudian ada relief gajah putih, ada relief kuda mas, ada relief macam-macam yang semuanya ini menunjukkan Solo sekarang sedang mempersiapkan diri untuk peringatan hari rayanya orang Buddha, yaitu Hari Raya Waisak. Setelah 2 bulan yang lalu, di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, kita juga melihat relief-relief yang berbau Imlek. Kemudian diganti relief-relief yang bernuansa Islam. Nah, ini kan bukti bahwa sebenarnya Solo itu aman. Sebenarnya Solo itu damai. Sebenarnya Solo itu penuh dengan toleransi. Maka dengan momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagai warga kota Solo, mari kita bangkitkan kesadaran kita untuk punya rasa handerbeni,
punya rasa memiliki, punya rasa merasa sayang, merasa sedih kalau kota Solo mendapat penilaian yang tidak baik. Dan itu sekali lagi bukan tugasnya FKUP, bukan tugasnya pemerintah kota, tapi tugas kita bersama. Lalu kalau bicara tentang apa agama Konghucu dikaitkan dengan kebangkitan nasional, sebagai rohaniwan agama Konghucu saya selalu menyampaikan, sebenarnya sama dengan agama yang lain, Konghucu juga mengajarkan bagaimana orang itu hidup dalam kebersamaan. Orang hidup itu saling menghargai. Orang hidup itu saling toleransi, karena itulah makna dari kehidupan manusia. Dan kita tentunya juga tidak boleh menyangkal bahwa 6 agama yang sementara ini diakui di Indonesia berasal dari negara-negara yang berbeda, sehingga kalau ada istilah yang berbeda, penyebutan keagamaan yang berbeda, cara ibadah yang berbeda, ya kita harus maklum. Tidak mungkin disamakan, tapi satu hal yang bisa disamakan, agama mengajarkan orang untuk tidak kacau, agama mengajarkan supaya orang tidak membuat kekacauan. Karena kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, a artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi seharusnya agama jangan menimbulkan kekacauan. Kembali kepada agama Konghucu. Kalau orang banyak mengatakan Konghucu itu hanya bicara tentang kehidupan, tidak bicara yang lain-lain, ya benar. Justru saya mengatakan kita ini hidup di dunia hanya satu kali, hanya sementara. Maka kalau hidup ini tidak ada maknanya, ngapain kita hidup di dunia? Kesadaran untuk menjadi umat beragama yang baik, umat beragama yang selalu bersikap tengah dan tepat, itu yang diajarkan dalam agama Konghucu. Maka kalau orang bisa melaksanakan, bisa mengamalkan ajaran agamanya sesuai dengan kata tengah tepat, maka orang itu menjadi orang beragama yang moderat. Sehingga sekarang ini kita sering mendengar istilah moderasi beragama. Bagaimana menjadi umat beragama yang tepat, yang tengah, tidak menjelekkan agama lain, tidak ngerasani umat agama lain, bahkan menjelek-jelekkan dan mengata-ngatain ini bukan agama ini dan itu, sudah kita tinggalkan. Tidak saatnya kita berdebat tentang hal-hal yang demikian, tetapi justru lewat momen kebangkitan nasional, mari kita tingkatkan kesadaran iman kita, kesadaran wawasan kita untuk berbuat yang baik sesuai dengan ajaran agama kita, membentuk kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, bahagia, penuh toleransi. Pendengar sekalian, kalau bicara tentang tanggal 20 Mei, saya yakin Anda masih ingat. Mohon maaf, saya tidak membuka kembali sejarah kelam, tidak membuka kembali aib yang ada di kota kita. Tapi ini sekedar kita merenung bahwa tanggal 14 dan 15 Mei tahun 1998, setelah Jakarta, Solo menjadi kota yang kedua yang hancur, yang mencekam, yang memprihatinkan, yang sangat menyedihkan karena hancurnya moral
manusia pada saat itu, dan itu terjadi karena hebatnya para provokator. Saya jujur, memang orang keturunan Tionghoa. Saya dengan mata, dengan kepala sendiri melihat peristiwa 2 hari yang mencekam, di mana ada penjarahan, di mana ada pembakaran, di mana dalam tanda kutip ada perkosaan. Maka saya mengatakan 2 hari itu adalah hari bobroknya moral kita. Dan saya mengatakan selama 2 hari itu, jangankan tentara, jangankan polisi, keamanan satu pun tidak ada yang berani memperlihatkan diri. Dan hanya bisa itu dilaksanakan di kampung-kampung dengan orang-orang kampung yang berjaga di pinggir gapura masuknya kampung, supaya kampung mereka tidak menerima atau tidak diganggu dengan hal-hal tersebut. Jadi kalau bicara masalah Mei 98, itu sekali lagi saya tidak mengajak Anda untuk membuka aib, membuka kesedihan, tapi itu satu kenyataan yang kemudian beritanya viral di dunia. Indonesia dicap sebagai negara yang kaya begitu. Dan itu kemudian sesuai dengan bahasa Jawa, jerbasuki mowo bio. Kalau kita ingin bahagia, kita ingin basuki, kita harus berkorban. Dan pengorbanan orang-orang keturunan Tionghoa khususnya membuahkan hasil. Setelah itu terjadi, Orde Baru hancur diganti dengan era reformasi. Perubahan di pemerintahan kita terlihat sangat nyata sekali. Salah satu contoh, kalau dulu presiden, anggota DPR dan MPR dipilih oleh lembaga, ditunjuk oleh perseorangan bahkan. Sekarang sudah tidak, pilihan lewat rakyat. Presiden boleh dipilih setelah menjabat 5 tahun, maksimal 1 periode lagi. Jadi presiden itu masa jabatannya hanya 10 tahun. Anggota DPR yang dulu ditunjuk-tunjuk, sekarang dipilih oleh rakyat dengan harapan mereka benar-benar bisa mewakili rakyat untuk bagaimana Indonesia ini lebih baik, rakyat sejahtera, dan lain sebagainya. Tetapi kenyataan, dalam agama Konghucu, dalam tradisi Tionghoa, semua dalam kehidupan ini pasti tidak lepas dari 2 unsur, yin, yang, negatif, positif, buruk, baik, bumi, langit, perempuan, laki-laki. Jadi anggota DPR yang diharapkan jadi wakilnya rakyat, membuat kehidupan lebih baik, ternyata sekarang banyak yang tidak karuan. Apakah rakyat salah yang milih? Ya terserah. Karena pada waktu pemilihan, semua calon anggota DPR waktu itu berlomba-lomba, berkampanye, berjanji ini dan itu. Sehingga karena janji itulah, rakyat Indonesia terpikat, mereka terpilih. Tetapi setelah terpilih, mereka lupa akan tugas utamanya. Maka dalam kitab Bingcu dikatakan, ada 2 karunia yang diterima manusia. Karunia dari Tuhan berupa benih-benih kebajikan. Karunia dari manusia berupa pangkat, harta, dan kekayaan. Orang zaman dulu membina karunia Tuhan, lalu ia mendapatkan karunia dari manusia. Tapi orang zaman sekarang, Bing Chu berkata, padahal Bing Chu itu umurnya sudah 2000 tahun lebih, karena Bing Chu hidup seabad setelah Konghucu meninggal. Bing Chu mengatakan orang zaman sekarang membina karunia Tuhan untuk mendapatkan
karunia dari manusia. Itu tidak salah. Seperti contoh tadi anggota DPR, ya dia berusaha jadi orang yang baik, orang yang penyayang, orang yang menjunjung kebenaran, supaya dapat karunia dari manusia. Sayangnya, Bing Chu melanjutkan, setelah mendapat karunia dari manusia, karunia dari Tuhan dibuang. Dan ini menyedihkan, karena akhirnya ia akan kehilangan semuanya. Nah, pendengar, ini sabda dari Rasul Bing Chu. Sabda yang ribuan tahun lalu ternyata prakteknya sekarang itu masih ada. Bukannya saya ini seorang rohaniwan agama Konghucu yang cerigis, ya, yang suka ikut campur urusan lain, tapi Anda bisa baca di media sosial. Banyak anggota DPR yang korupsi. Banyak anggota DPR yang menyalahi tugasnya. Bahkan yang terakhir ini luar biasa, seorang anggota DPR saat rapat penting, rapat pleno, malah merokok di ruangan sambil mainan game. Nah, ketika dia ketahuan beritanya viral, baru minta maaf. Dan ada alasan, ia mengatakan, lah rapatnya lama sekali. Ah, inilah. Kalau dulu dia tidak mau jadi anggota DPR, ya sudah ngomong saja, nggak usah. Sekarang jadi anggota DPR, gajinya banyak, dapat tunjangan dan lain sebagainya, malah kaya begitu. Itulah yin dan yang. Tidak sedikit anggota DPR yang benar-benar memperhatikan kehidupan rakyatnya. Tidak sedikit pejabat-pejabat yang peduli kepada masyarakatnya, walaupun sekali lagi, kita masih menjumpai hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Maka sebagai tokoh agama, melalui kesempatan ini, melalui makna Hari Kebangkitan Nasional, marilah kita sebagai umat Konghucu meningkatkan peran serta kita, peduli kepada negara kita, peduli kepada kesejahteraan bangsa Indonesia. Agama Konghucu mengajarkan agar orang itu ya tidak lupa akan kewajiban utamanya. Dikatakan orang hidup itu harus membina diri. Bahkan Nabi Konghucu mengatakan dari raja yang kaya raya sampai rakyat yang paling jelata, sebenarnya punya kewajiban yang sama, yaitu membina diri sebagai pokok hidupnya. Setelah ia bisa membina diri, maka ia akan bisa membereskan rumah tangganya, membereskan kehidupan keluarganya, karena dia sendiri sudah terbina. Setelah bisa membereskan rumah tangganya, ia ikut mengatur negara. Sekali lagi, Bapak Ibu, mengatur negara itu bukan berarti jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi anggota DPR, tetapi jadilah masyarakat yang baik. Jadilah masyarakat yang mentaati peraturan himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu mengatur negara. Negara Indonesia tidak perlu kita jadi pejabat. Dan yang terakhir, orang Konghucu diwajibkan ikut mendamaikan dunia. Apa itu mendamaikan dunia? Artinya, dalam kehidupan kita sehari-hari, dunia kita yang kecil, dunia Konghucu, dunia A, dunia B, kita bisa melaksanakannya sesuai dengan keinginan semua orang. Dan agama Konghucu mengajarkan, kalau kita bisa hidup di dalam kebajikan, itulah yang harus kita wujudkan sebagai penghormatan dan bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kebangkitan nasional kita rasakan sebagai hari yang penuh makna.
Ada yang bertanya harusnya hari besar itu dijadikan tanggalan merah. Lah, kalau kebangkitan nasional jadi tanggalan merah, kemudian tanggal 2 Mei yang lalu hari pendidikan nasional dijadikan tanggalan merah, kalender kita isinya merah semua, libur semua. Itu kan tidak efektif. Maka ada yang merah, ada yang tidak. Nah, kita tidak perlu berbicara tentang hari merah atau bukan, tapi makna yang penting. Bahwa kebangkitan nasional harusnya menggugah semangat kita untuk berperilaku sebagai umat beragama yang tepat. Sesuai dengan anjuran pemerintah, bagaimana moderasi beragama itu dijalankan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Saya tutup dengan ucapan selamat malam, selamat menunaikan tugas dan kewajiban. Salam seiman kembali saya sampaikan, hanya kebajikan Tuhan berkenan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Surakarta malam ini. Surakarta malam ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, assalamualaikum pendengar, apa kabar di Surakarta malam ini? Manggala Putra kembali hadir untuk Anda. Saya temani sampai dengan nanti tutup siaran di jam 12 malam. Bagaimana kabarnya pendengar? Semoga senantiasa dalam keadaan yang baik, sehat, kemudian juga cuan-cuan ngalir terus ya. Langsung diaminin sama narasumbernya ya. Dan juga tentu hadir juga orang-orang yang kita sayang terus bersama dengan kita. Pendengar di Surakarta malam ini, seperti biasa saya akan ajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan bersama narasumber di siaran obrolan komunitas.
4: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
3: Pendengar di obrolan komunitas malam hari ini, kami hadirkan untuk Anda dan kita akan berbincang tentang PAUD kuat pondasi masa depan hebat. Bagi Anda terutama yang punya cucu ya, yang masih umur-umuran PAUD, kemudian punya putra-putri yang masih PAUD juga, boleh bergabung dengan kami. Perlu juga kami sampaikan kepada Anda pendengar bahwa siaran kami di malam hari ini disiarkan langsung melalui YouTube RRI Surakarta. Bagi Anda dimanapun Anda berada, Anda bisa buka YouTube, sedang berlangsung siaran langsung, siaran obrolan komunitas bersama dengan komunitas PAUD Bocah Pintar Karanganyar, dan kita akan bahas tentang PAUD kuat pondasi masa depan hebat. Sudah hadir di studio, nah ini saya berani klaim kalau saya yang paling ganteng ya. Ada Bunda Nining, assalamualaikum Bunda, selamat malam.
5: Waalaikumsalam Mas Manggala, selamat malam ya. Terima kasih kesempatannya Mas.
3: Baik, ini selaku penyelenggara KB Bocah Pintar. Namanya memang kelompok bermain Bocah Pintar gitu ya?
5: Betul,
3: iya. bermain bisa jadi pintar.
5: Oh bisa.
3: Iya. Nanti kita kulik lagi Bunda. Betul. Ya. Ada juga Ibu Sri Murtini selaku guru. Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, sehat Ibu?
6: Alhamdulillah
3: sehat. Sehat. Oke, kemudian ada saya panggil Mbak atau Ibu ini. Nampaknya Mbak, paling muda kayaknya. Ya,
5: Mbak ini, Mbak.
3: Saya kalau yang muda-muda tahu, Bu. Tenang saja.
5: Padahal yang ada, paling muda loh, Mas.
3: Tapi tetap harus saya tetap harus panggil Ibu ya, karena kan panggilnya Bu Guru juga.
6: Betul. Iya. Kalau di tempat kami Bunda.
3: Oh, Bunda. Ada Bunda Khofifah Nurul Hidayah. Assalamualaikum. Oke, sehat ya.
7: Alhamdulillah.
3: Nah, ini juga ada lagi yang tidak kalah muda. Ada Bunda Dian Kencana Ayudia selaku kepala sekolah KB Bocah Pintar. Assalamualaikum Bunda.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, sehat Bunda?
8: Alhamdulillah.
3: Nah, ini kepala sekolah ini saya nyari beasiswa. Oke, pendengar kami buka line telepon kami di 638055, juga di WhatsApp 081390015525 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami dalam perbincangan obrolan komunitas tentang PAUD kuat pondasi masa depan hebat. Memang iya, kalau apakah iya anak-anak di pendidikan usia dini ini bahwasannya PAUD sering disebut sebagai pondasi utamanya masa depan anak. Monggo bisa dijawab siapa?
5: Oke, mungkin dulu. Saya betul. Saya mengawali Mas Manggala ya.
3: Boleh silakan.
5: Jadi betul sekali dan tema yang menarik gitu ya, PAUD kuat masa depan anak hebat gitu. Mm-hmm. Jadi anak-anak di usia PAUD atau sering dikenalnya masa Golden Age gitu ya, Mas Manggala. Di mana di masa Golden Age ini adalah masa-masa di mana pertumbuhan dan perkembangan anak yang paling inti gitu. Jadi anak-anak di usia PAUD, usia ini ya 0 sampai 6 tahun gitu ya, adalah masa-masa kritis gitu. Salah satu riset gitu yang baru saja saya baca itu ya, seorang profesor dari Universitas Erlangga menyampaikan bahwa 80% perkembangan otak anak itu terjadi di usia emasnya dia, 0 sampai 6 tahun itu. Dan di rentang itulah sebenarnya pendidikan anak usia dini ini diselenggarakan ya, mulai usia 2 sampai 6 tahun gitu. Biasanya pendidikan anak usia dini non formal dan formal itu dilakukan, dan tentunya sebelum itu pendidikan dilakukan dalam keluarga gitu, Mas Manggala. Nah, poinnya bahwa di usia ini adalah usia-usia kritis di mana anak-anak sekali lagi mengalami masa perkembangan dan pertumbuhan yang sangat urgent, sehingga proses stimulasi untuk mereka itu sangat dibutuhkan gitu ya, karena di masa-masa itulah perkembangan dan pertumbuhan sangat pesat dan itu menentukan masa depannya. Mungkin itu sebagai prolog, Mas Manggala. Dan kurang lebih kenapa PAUD Bocah Pintar didirikan, salah satunya ya karena pertimbangan itu. Pasti ada pertimbangan yang lain gitu ya. Nah, mungkin itu mengawali.
3: Oke, baik-baik. Kalau untuk KB Bocah Pintar ini lokasinya ada di mana sih Bunda? Monggo, Bunda Kepala Sekolah.
5: Bunda Kepala Sekolah. Nah,
3: bertanggung jawab ini.
8: Terima kasih Mas Manggala. Yeah. Kami di Pundak, RT 4 RW 7, ikutnya ke Desa Jati, Kecamatan Jaten, Karanganyar.
3: Jati, Jaten, Karanganyar. Oke, baik. Dan di sana sekarang sudah ada berapa siswa atau berapa, apa sih sebutannya berarti?
8: Murid.
3: Murid, sama. Iya sama. Sama murid ya. Ada berapa Bunda saat
8: ada
3: ini?
8: Ada sekarang ada 20. 21.
3: 20 apa 21, ayo.
8: 21 karena gini kan kalau PAUD itu kan setiap hari boleh menerima murid baru. Ini sebenarnya dia itu untuk tahun ajaran baru, tapi sudah ingin ikut main gitu. Jadi 2 gitu. Bulan. Jadi kami nambah jadi 21 anak.
3: Berarti mendaftar PAUD itu boleh kapan pun.
8: Boleh, boleh.
3: Tidak sama seperti periodik mendaftarkan TK, SD, SMP, ya, SMA gitu ya, Bunda.
5: Tepatnya kelompok bermain, Mas Manggala.
3: Oh, kelompok bermain.
5: Jadi pada umumnya masyarakat gitu ya mengistilahkan PAUD itu kelompok bermain. Tetapi sesungguhnya PAUD itu ada dua. PAUD formal dan PAUD non formal. Okay. PAUD formal itu untuk usia TK dan non formal itu untuk usia kelompok bermain. Nah, untuk usia kelompok bermain itu kita diperbolehkan gitu ya, diperbolehkan anak-anak kapan saja nih mendaftar, karena memang ketika kelompok bermain itu masa-masa belajar untuk sosialisasi, kemudian berkenalan dengan teman-temannya, kemandirian gitu. Jadi kenapa kenapa itu dibolehkan? Sebenarnya logikanya ada di sana gitu, penjelasannya gitu Mas Mandala.
3: Iya. Tapi di anak umur segini, Bu, dengan apa hal-hal yang baru bagi mereka, apakah mereka itu murni menangkap ataukah memang stimulan dari Bapak Ibu guru ini yang berperan penuh untuk pertumbuhan si anak?
5: Siapa nih yang
3: monggo silakan, mau berganti boleh.
8: Gantian dulu nih.
3: Boleh, monggo silakan.
8: Jadi kalau menurut saya ya Mas Manggala dan teman-teman di sini, saya nyebut ya teman-teman ya, anak-anak itu apalagi yang kecil itu mereka tuh kayak spons. Mereka tuh sangat menyerap dan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan itu bakal meresap ke mereka cepat sekali gitu. Kadang kita nggak nyadari tiba-tiba, kok anak ini bisa gini? Oh anak ini bisa gitu ya Bun ya. Dan satu lagi mereka tuh sangat ingat sekali dengan janji. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, kalau janji ke anak-anak, jangan coba-coba. Maksudnya kita tuh harus menepati janji gitu loh. Jadi kan kadang kan ada anak yang suka rewel ya, maksudnya diapa-apain gitu, mereka tuh
3: terus
8: kayak nggak percaya lagi gitu loh, karena dijanjiin ini itu, dan misalnya nggak usah rewel, nanti dibeliin jajan pulang sekolah, nyatanya enggak, ditunggu besoknya enggak, ditunggu besoknya lagi enggak. Nggak boleh kayak gitu. Kita sebagai, kita juga taunya berdasarkan pengalaman ya Bun ya, dan ilmu yang kami dapat dari sekolah juga berdasarkan pengalaman sehari-hari kami, dilihat anak-anak tidak begitu, mereka sangat sangat menyerap.

0: monggo silakan.
1: Mungkin yeah. bisa dilihat dari apa namanya, kalau di PAUD itu kan kita mengajarkan kepada anak-anak itu tentang disiplin, mandiri, kalau hasilnya itu mungkin bisa misal nanti dia sudah masuk ke TK, kayak misal stimulasi motoriknya dia nanti sudah bisa pegang pensil dengan baik, jadi bisa mengikuti kegiatan di kelasnya itu juga dengan baik gitu. Terus sosialnya dia sudah bisa apa namanya bermain bersama teman-temannya, bagaimana waktu kecil mungkin dulu masih suka berebut, tapi kan di semakin lama teman-teman berinteraksi itu tuh sudah bisa mengajarkan bahwa oh kalau kayak gini tuh aku harus mengalah misalnya, atau aku harus menolong. Jadi anak-anak itu juga tumbuh empati dan simpati kepada teman-temannya, seperti itu.
0: Oke, baik. Bunda Sri, Bunda Sri Murti ini saya mau bertanya Ibu tentang apakah KB atau PAUD ini hanya soal belajar membaca dan menulis, Ibu?
2: Sebetulnya tidak.
3: Langsung ketawa.
2: Sebetulnya tidak. Kalau tidak. Di KB itu justru kita belajarnya itu sambil bermain, ya. Dalam bermain itu kita nanti bisa mengajarkan anak-anak. Kelihatannya kan cuma bermain, padahal itu belajar. Bisa belajar mandiri, belajar berhitung, belajar sembarang lah semuanya. Itu bisa di dari belajar dari bermain itu bisa ada manfaatnya untuk anak-anak. Seperti itu tadi, berebut mainan itu lama-lama nanti bisa tahu harus empati sama temennya, berbagi mainan kayak gitu. Selain itu juga bisa melatih kemandirian gitu. Setiap bermain itu kan kadang ada masalah ya, kok raiso kayak gitu. Nah itu
3: timbul belajar problem solving
2: memecahkan masalahnya sendiri gitu. Setelah nggak bisa baru nanya, bunda ini gimana. Kadang anak yang ada yang belum apa-apa sudah bilang nggak bisa gitu. Nah itu kita simulasi, ayo gimana caranya, coba gini diajari kayak gitu, nanti bisa memecahkan masalahnya, seperti itu.
0: Untuk mengatasi ketakutan masyarakat ketika punya anak yang seumuran dengan anak-anak PAUD dan KB begitu, lalu mereka justru khawatir nanti nek di KB tidak diperhatikan gurunya, kan gurunya hanya berapa, muridnya berapa.
3: Nah di KB kami 21, muridnya gurunya 4 loh mas.
0: Nah ini loh Bu yang masih menjadi kekhawatiran masyarakat ya, mungkin kalau anak pertama apalagi ya.
3: Iya benar. Nah, anak pertama, cucu pertama dari kedua belah pihak.
0: Waduh wes. Monggo silahkan, bagaimana Ibu menjawab ini?
3: Bunda Nining gantinya. Baik. Ya. Jadi kalau tadi kita ini ya banyak men-sharingkan betapa ketika di golden age ini adalah masa yang paling urgent untuk perkembangan anak.
0: Iya.
3: Di satu sisi kalau kita lihat gitu ya, kita harus melihat karakteristiknya nih ya. Kalau anak usia 2 sampai 6 tahun gitu kan, mereka kan karakteristiknya memang masih suka bermain, ya kan, masih usia-usia emas. Usia-usia kalau kita belajar tentang perkembangan anak gitu Mas Manggala, gitu ya, 37 gitu ya, 37 tahun pertama itu anak adalah bagikan raja. Kemudian 7 tahun kedua dia adalah ini ya bagikan tawanan perang gitu ya, yang harus tarik ulur gitu bagaimana cara kita memberikan fasilitasi parenting. Kemudian 7 yang ketiga itu mereka adalah bagikan sahabat kita gitu, seperti teman. Kembali ke anak usia dini gitu ya, anak usia dini mereka adalah bagikan raja gitu. Jadi memang tadi mereka akan banyak sekali belajar menggunakan keteladanan gitu ya, dari keteladanan menggunakan panca indera mereka gitu, dari melihat, dari mendengar. Bahkan seperti tadi yang sampaikan bunda-bunda Mas Manggala, kadang-kadang kita itu anak ini belajar kayak bermain sendiri gitu ya. Tetapi di rumah ketika orang tuanya bertanya tadi, adik di sekolah main apa ya, bernyanyi apa ya, bisa gitu ya, dia bisa bernyanyi, bisa bercerita apa yang dilakukan di sekolah. Padahal ketika prakteknya gitu ya, dalam kasat mata kami anak ini main sendiri gitu ya,
4: ayunan sendiri.
3: Artinya mereka merekam gitu. Nah itu tadi yang jadi perhatian. Kemudian karakteristik anak usia dini juga bahwa anak-anak ini

0: masih dalam situasi senang sekali bermain, gitu ya, bermain, bergembira. Jangankan anak-anak, Mas Manggala aja kan kalau belajar suka kan Mas dengan yang happy-happy ya.
1: Oh, jelas.
0: Jelas, apalagi
1: belajarnya
0: anak-anak.
1: Nanti malah.
0: Makanya menjadi tantangan pendidik anak usia dini dan para orang tua yang memiliki anak usia dini, bagaimana sebenarnya selalu mencipta permainan-permainan atau memfasilitasi anak-anak dengan alat edukatif gitu ya, permainan edukatif yang itu menstimulasi belajar mereka. Karena tadi Bunda Murti juga sampaikan bahwa dengan permainan, dengan alat edukasi tadi, sebenarnya anak-anak belajar dan belajarnya dengan gembira. Begitupun kami, Mas, di kelompok bermain bocah pintar, kita berupaya untuk selalu mengembangkan permainan edukatif gitu ya untuk anak-anak. Seperti misalnya salah satu misi kami adalah ini ya, sekolah ramah anak gitu ya, yang kita melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Gitu. Makanya kami mengembangkan satu modul belajar Aku Peduli Aku Berani. Ini modul belajar untuk pencegahan kekerasan seksual terhadap anak gitu ya. Gitu. Jadi di dalam modul itu kita mengajak anak-anak untuk belajar bagaimana membangun keberanian agar mereka terlindungi gitu ya dari kekerasan, khususnya kekerasan seksual gitu. Dan itu metodenya juga ada dengan lagu, ada dengan permainan gitu, Mas Manggala.
1: Oh, iya,
0: betul.
1: Iya, iya.
0: Kami juga mengembangkan satu alat main gitu, namanya kartu pintar tama itu. Kartu pintar tama itu ini satu alat main yang kita kembangkan untuk anak-anak belajar bagaimana saling memahami terhadap orang lain, saling menghormati, menghargai gitu ya. Kalau bahasa ininya itu pencegahan pendidikan anak-anak untuk ini ya, toleransi gitu ya, dan anti radikalisme seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, Bunda Dian ini juga melakukan riset, Mas, dan juga dilombakan kemarin.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Nah, kalau Bunda Dian ini fokus untuk inklusi gitu. Nanti Bunda Dian bisa cerita metode apa nih yang kemarin Bunda Dian juga lakukan riset, kemudian dikembangkan satu metode belajar untuk anak-anak.
1: Oke, okay, baik. Namun sebelum ke sana, wah ini ternyata gurunya pun unggulan loh pendengar ya, enggak main-main ini ya. Dan saya tadi dikirimi company profile dari KB Bocah Pintar nih, ada program-program unggulan juga di sana. Nah, mungkin bisa disampaikan Bunda tentang program unggulan yang ada di KB Bocah Pintar. Monggo silakan.
2: Tadi sudah beberapa disampaikan Bunda Nining ya, kami ada ramah anak.
1: Iya. Yeah.
2: Terus kami juga ada pencegahan kekerasan ya Bun. Terus yang ketiga, kami menjadi sekolah inklusi. Jadi kami menerima semua anak dari latar belakang apapun, ras, suku, budaya, kemudian termasuk anak berkebutuhan khusus juga. Gitu.
1: Oke, baik. Ada juga program peduli lingkungan.
2: Ya, peduli lingkungan
1: nah,
2: juga.
1: Ini seperti apa Bunda programnya? Ini kan senang ini kalau orang tua ngomongin peduli lingkungan ini senang ini.
2: Kebetulan kan penyelenggara kami Bu Nining dan Pak Rahadi itu kan memang concern ke situ ya, Mas.
1: Okay.
2: Aktivis lingkungan dan aktivis anak. Jadi memang dari kecil anak-anak tuh ternyata senang banget berkebun. Mereka tuh ya di lahan-lahan kecil kami lah ya Bun ya.
3: Iya, Mas.
2: Kita punya kandang ayam, lele, dulu mentok ya. Ada kelinci juga. Terus kita juga ada kebun kecil. Anak-anak tuh ya main di situ, ngasih makan anak, masih makan ayam, masih makan kelinci. Terus kita juga punya sampah juga. Maksudnya sampah kan sekarang tidak dengan membuang sampah di tempatnya, tapi dengan memilah. Supaya nanti kedepannya Bunda Nining juga kemarin ada Samila ya Bun ya. Sabun minyak
3: dari minyak jelanta.
2: Sabun cuci piring dari minyak jelanta. Gitu. Jadi segala sesuatu yang menjadi sampah itu kami proses lagi gitu, dan itu juga melibatkan anak-anak. Terus satu lagi mungkin kalau di tempat-tempat lain raportnya itu kan bentuknya kertas portofolio. Kami punya raport hidup. Raport hidupnya
1: apa
2: itu
1: ini?
2: Jadi anak-anak kami ajak menanam. Menanamnya pakai polybagnya dari bekas minyak goreng ya Bun ya. Terus nanti dikasih bibit. Kemarin apa?
3: Kalau kita kemarin sayur
2: cabai,
3: terong,
2: tomat. Terus nah anak-anak yang nanem mereka nanti merawat, terus nanti pas pulang pas kenaikan kelas diambil jadi rapot hidupnya mereka.
1: Ya, gitu.
2: Dari situ
1: Oke, baik. Nah, ini satu hal yang menarik tentu pendengar. Bagi Anda ini kayaknya udah enggak perlu ragu lagi ya. Ada rapot hidup loh. Saya tadi membacanya sampai bingung ya, rapot hidup nih
2: maksudnya
1: gimana.
2: Maksudnya apa gitu.
3: Setiap tahun berganti itu.
1: Oke, baik. Dan satu pertanyaan tanamannya sebelum ya, satu pertanyaan sebelum jeda Bunda tentang kolaborasi orang tua. Nah, ini loh, ini yang kayaknya memang jadi dinamika yang luar biasa di sekolah manapun nampaknya.
2: Betul.
1: Karena kalau bisa sekolah tuh setiap sudutnya kasih CCTV gitu. Bunda, bagaimana terkait dengan hal ini dari
2: menyambung
1: KB
2: tadi Bunda Nining kan kita kan tadi Mas Manggala tanya ya supaya anak-anak tuh nggak takut gitu kan. Bunda Nining kan dari segi ininya sudah menyampaikan kalau di kami itu kami akan menciptakan sekolah yang homey. Homey itu maksudnya nyaman, anaknya nyaman, orang tuanya nyaman, bahkan orang tuanya kami jadikan bestie gitu loh Mas. Terus anak-anaknya kalau mereka sudah nyaman, mereka pun apapun yang diajarkan, apapun yang disterilisasikan ke mereka tuh bakal nyampe gitu kalau menurut kami. Terus kami juga setiap hari itu ngasih dokumentasi Mas, setiap hari walaupun gak ada CCTV ya. Satu dokumentasi, dua ada daily notes ya Bun, di kita ada buku harian yang seminggu sekali kita bagikan ke orang tua, nanti dikasih feedback gitu. Pun kalau misalnya ada kejadian luar biasa atau apa, kita selalu mengkomunikasikan pulang sekolah langsung diobrolin sama orang tuanya gitu.
1: Ya. Karena saya punya teman Bun, katanya dia posting itu masa iya rapet tulisan di deskripsi itu nangis katanya gitu. Dan dia sendiri bingung masa iya atau om rapetnya isinya cuma nangis semuanya. Padahal nangis kan kayaknya
2: nangis
1: memang
2: itu,
1: naluri ya.
2: Naluri itu malah anak-anak. Anaknya tuh dia berarti cerdas secara
1: emosional. Iya. Oke, baik. Nanti kita akan sambung lagi. Pendengar, kami buka line telepon kami setelah jeda satu lagu di 638055. Juga Anda bisa kirimkan pesan Anda di WhatsApp kami 081390015525. Kami akan segera kembali untuk Anda pendengar.

0: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbuh, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mong pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo na?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi nah. Juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Lah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai biar tambah percaya diri.
0: Ngono toh, Di?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih juga bersama dengan ibu-ibu guru dari PAUD Bocah Pintar Karanganyar. Silakan pendengar, kami buka line telepon kami di 638055, juga di WhatsApp kami untuk Anda kirimkan pesan Anda di 081390155255. Saya akan lanjutkan sembari menunggu telepon dan juga pesan dari Anda pendengar untuk bunda-bunda tentang treatment khusus untuk anak-anak inklusi. Monggo silakan. Bagaimana di KB Bocah Pintar?
5: Terima kasih Mas Manggala. Izin menyampaikan kalau di tempat kami itu untuk anak-anak inklusi itu kita tidak ada seperti paksaan gitu ya. Karena itu kan kebutuhannya kan berbeda-beda nggih. Yeah. Kalau yang namanya anak inklusi kan mungkin ada yang sukanya belajarnya di tangga, ada yang belajarnya di ayunan, ada yang belajarnya di mana lah. Pokoknya kita itu memfasilitasi dimanapun anak itu merasa nyaman. Jadi belajarnya itu bisa nangkep gitu. Semisal anaknya masih tantrum gitu ya, kita anu dulu, kita tenangkan dulu gitu. Yeah, yeah. Baru nanti kita lanjutkan lagi untuk belajarnya.
4: Oke, baik. Kemudian untuk jam pelajaran, maksudnya jam mulai masuk sekolah di KB Bocah Pintar ini jam berapa sampai jam berapa, Bunda?
6: Jam 8 sampai jam 10.
4: Tidak ada tidur di sekolah berarti ya?
6: Dulu ada, Bunda Neneng mungkin
4: bisa. Monggo silahkan. Kenapa Bunda? Karena kan gini, biasanya cuma sampai jam 10 berarti di rumah kudu ada yang standby dong, bapak ibunya masih kerja katanya gitu.
7: Nah, baik, silakan. Terima kasih Mas Manggala. Jadi kalau kelompok bermain Bocah Pintar, kami sekarang menyelenggarakan kegiatan belajar itu untuk anak usia 2 sampai 6 tahun gitu. Jadi ada yang usia taman kanak-kanak juga kami fasilitasi gitu Mas Manggala. Nah kalau untuk usia kelompok bermain yang 2 sampai 4 tahun tadi, jam belajarnya dari jam 8 sampai jam 10. Sedangkan untuk usia taman kanak-kanak dari jam 8 sampai jam setengah 11 gitu. Nah dulu sebelum pandemi COVID kami ada daycare, di mana daycare ini pendidikan dan pengasuhan anak full day gitu Mas. Jadi sebenarnya sampai jam 3 tapi kita ada toleransi 1 jam sampai jam 4 sore. Tapi bahkan gitu ya, karena kita juga sangat waktu itu daycare kami itu ini sebagian besar yang anak-anak yang ikut daycare itu kan ibunya bekerja gitu Mas Manggala. Dan kadang-kadang pulangnya sudah sampai jam 5 gitu. Dengan terlebih dahulu mengkomunikasikan, biasanya kita bisa ada toleransi maksimal sampai jam 5 sore gitu. Itu saat sebelum pandemi, tapi untuk sekarang kita tidak ada layanan daycare. Itu lebih karena secara kuota kita tidak memenuhi gitu Mas. Sebenarnya ini teknis aja gitu aja gitu. Kemudian kita fokus untuk pengembangan model pembelajaran di kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Makanya sekarang fokus kami ada di sana gitu. Fokus kami ada di bagaimana mendorong, memfasilitasi kami sebagai pendidik ini untuk lebih berinovasi gitu ya, mengembangkan model-model pembelajaran anak usia dini yang baik gitu. Dan harapan kami ketika model itu kami kembangkan, menggunakan, tidak saja kami yang menggunakan, tetapi juga teman-teman sejawat kami juga bisa mengadopsinya gitu, Mas Manggala.
4: Iya. Bunda, saat ini marak di media sosial yang istilahnya tentang dunia-dunia pendidikan, bahkan anak-anak SMP pun ditanya penjumlahan tidak tahu, perkalian tidak tahu. Itu kalau zaman saya sudah dapat penghapus itu saat itu.
8: Bukan penghapus, penggaris.
4: Nah, Bunda, bagaimana cara bunda-bunda ini di pendidikan KB dan juga PAUD ini membantu anak-anak untuk lebih siap untuk masuk nantinya ke jenjang yang lebih tinggi?
8: Anu, Mas, karena kami kelompok bermain ya, kita tuh belajarnya dengan bermain. Kalau menurut kami, itu anak-anak harus dibuat senang dulu dengan apa yang mau kita sampaikan, gitu kan. Terus tadi kata Bunda Murti, kalau anaknya suka di sini, ya udah kita menyesuaikan. Satu lagi, kita juga harus melihat kesukaan anak-anaknya itu. Kalau dia sukanya Lego, sekarang ada anak saya yang sukanya warna-warna ya, Bunda. Jadi pulas, apa tuh krayon, spidol gitu kan. Dari situ aja, dari satu media kita tuh bisa membuat dia belajar. Hitung-hitungannya misalnya. Hitung aja itu yang hijau udah berapa. Ayo kita urutin hijaunya. Hijau 2, merah 3, itu sudah pola namanya kan. Itu sudah ngajarin matematika. Jadi kalau menurut kami, kalau anak-anak kepengen pinter matematika, mereka harus dikenalin kalau matematika tuh enggak susah. Aku suka kok matematika karena aku kan suka main, misalnya main binatang. Aku tahu binatang ini ada kakinya ada 4, telinganya ada 2 gitu-gitu. Dari situ membangun kesukaan mereka dulu sebenarnya. Mungkin bisa tambahin Bunda Nurul.
4: Monggo, silakan.
9: Iya. Selain itu di kegiatan apersepsi kita itu juga selalu misalnya ditanyain hari ini hari apa, terus tanggal berapa,
8: tahun berapa.
4: Oh iya iya.
8: Setelah tanggal 20 besok berarti 21.
4: Iya.
9: Hari Senin tanggal 1, hari Rabu tanggal berapa, nanti kita sambil hitung bareng-bareng.
4: Baik. Iya. Satu pertanyaan untuk Bunda Khofifah. Kenapa? Karena ini yang muda-muda ini ya, saya. Kenapa memilih?
8: Ya, betul sekali,
4: Loh, langsung sama ibu kepala sekolah. Karena di zaman sekarang dunia pendidikan itu kan apa ya, bisa dibilang rotok derawasi gitu loh. Karena demok bocah sithik ya nanti. Nah, ini
8: dia loh. Pernah saya tanya begitu juga, coba tanya.
4: Iya, silakan.
8: Kok kamu enggak pernah marah-marah, Mbak?
9: Karena kan emang dari sebelumnya saya lulusan S1 PAUD.
4: Iya.
9: Ya apa namanya, kepingin meluruskan informasi dari kampus ya, apakah yang sudah saya pelajari ini bisa diterapkan kepada,
8: kayak konfirmasi berarti ya.
4: Iya.
9: Saya itu suka dengan dunia anak-anak yang
4: berarti tidak salah jurusan ya, tidak merasa salah jurusan berarti. Beda dengan yang lain, kayaknya baru semester 3 kayaknya saya salah jurusan deh.
9: Di sekolah itu juga apa, sekolah inklusi. Jadi saya itu sedikit penasaran tentang anak-anak.
4: Iya. Wah, berarti akan ada penelitian khusus nih nanti dari Bunda Viva nih ya. Iya, oke. Bunda boleh diceritakan tentang pengalaman yang unik dari anak ya, mungkin hal yang dasar tapi tidak dimengerti oleh orang tua di rumah ataupun apapun itu. Mungkin pengalaman begini, 4 guru menangani 21 anak sedangkan mereka ini kan bermain, Bunda. Justru lebih susah loh. Apalagi di kelas, kalau kami di kelas ya hanya ngajar 25 anak semuanya duduk, bisa lebih tertata begitu. Tapi ini bermain loh. Nah, bagaimana Bunda dengan hal ini?
8: Bermainnya tidak sekedar bermain, Mas. Bermain yang bermakna.
4: Iya, tapi kan maksudnya gini, Bunda. Ada kemauan anak yang, saya nggak mau, yang satu nggak mau hitung, lagi nggak mau hitung-hitungan, yang satu lagi mau hitung-hitungan. Nah, ini kan akhirnya menimbulkan, kalau ternyata bunda-bunda, orang tuanya di luar menyaksikan ini, ya anak saya kok tidak digagas gitu. Ini sering terjadi loh, Bunda.
8: Nah
4: gitu. Monggo silakan.
8: Kalau di kami itu kan kebetulan kami menyiapkan beberapa media, nggak cuma satu gitu. Kalau anaknya nggak mau, dia bisa main yang lain. Gitu. Dan itu di kami nggak ada yang bosen gitu, bahkan kalau misalnya disuruh pulang juga dijemput, nggak mau pulang.
4: Oh, sampai enggak mau pulang.
8: Sampai enggak mau pulang gitu.
4: Pertanyaan ada pada orang tuanya ini, Bu.
8: Iya, terus kalau yang dulu itu pernah ada anak yang sangat suka astronomi, Mas. Yeah. Dia kebetulan dugaan diagnosanya ADHD ya, hiperaktif gitu. Hafal banget ternyata loh, Mas. Jadi teman-teman jangan menilai anak-anak tuh melihat kekurangannya, tapi melihat bakatnya yang dia punya gitu kan. Itu juga pesan dari kami sebagai guru PAUD inklusi. Dia itu, Mas, walaupun suka kemana-mana, suka eksplor, suka apa, tahu loh, Mas, planet dari Merkurius sampai apa yang
4: Pluto.
8: Nah, bukan sekarang
4: bahkan hilang.
8: Terus suka jajarin bola-bola, dia tahu Jupiter itu paling gede ya, Bun. Terus pokoknya kayak gitu. Terus asteroid di katanya dia asteroid, dia tuh apa itu namanya, jatohin batu dari atas tangga. Bilang ngapain ini asteroidnya jatuh, Bunda, gitu. Ada satu anak juga yang kami kehilangan pasir kinetik kami. Pasir kinetik kami warnanya pink ya, Bun. Pink, kuning, hijau. Yang pink itu habis. Terus lah diapain, ditaruh di, kita punya kolam ikan ya, Bun, di depan kolam itu kolam ikan kecil itu kan udah nggak ada ikannya. Terus aku mau bikin kolam warna pink. Terus ya kan jenenge ibu asal viral dulu. Kan logikanya gitu. Terus berhasil apa enggak? Enggak sih, do marah aku, Mas, kalau udah digituin gitu kan. Karena dia punya alasan kan. Ya, besok berarti Bunda tak bilang mamamu ya. Terus mau gimana? Ya ganti nu ya.
4: Ya mungkin karena anak ini hanya tahu tentang bahwa warna ini dicampurkan, dimasukkan ke dalam sana begitu ya. Tapi tentang teknisnya anak ini belum paham. Maka anak ini harus diajarkan. Salah satu fungsi dari kelompok bermain dan PAUD seperti
8: betul,
4: ini.
8: Betul, dari situ kan dia jadi belajar gitu. Oh, ternyata gak bisa nih kalau cuma pinnya cuma segini gitu ya. Butuh banyak gitu. Pernah juga ini kertas-kertas ikro ya. Ikronya itu dimasukin ke air. Ikronya itu bungkusnya warna kuning. Dia juga kepengen, kok gak jadi air madu ya gitu.
7: Artinya dia berharap itu warnanya akan jadi berubah. Kuning berubah.
4: Ya sama sih sebenarnya. Sama. Konsepnya sama.
8: Beberapa kasus seperti itu tuh terjadi gitu loh di kami gitu, Mas.
7: Nah, dari pengalaman itu, Mas Manggala, sebenarnya poinnya adalah ketika kita memfasilitasi anak usia dini ini, bagaimana juga kita mendorong agar teman-teman ini terfasilitasi untuk bereksplorasi. Bereksplorasi, kemudian dia memiliki imajinasi, itu tidak kita pangkas gitu. Karena memang mereka punya imajinasi sendiri, seperti tadi yang Bunda Dian sampaikan, pengen membuat kolam yang warnanya pink gitu kan. Pasti dia ada rencana-rencana lain dan pasti itu rencana besar gitu ya. Cuman kadang kita sebagai orang dewasa kan kalau kita tidak positif dulu, kita negatif gitu kan. Tidak positif, negatif bener ya. Maksud saya, kalau kita tidak berpikiran positif kan kita terus bersikap mungkin sama anak akan marah. Nah, kenapa sih ini kok dipakai ini, dibuang-buang dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya di satu sisi itulah cara belajarnya anak-anak. Termasuk tadi yang bunda-bunda cerita, ketika di Bocah Pintar ini belajar berhitungnya dengan bermain. Di prabelajar gitu ya, di awal pembelajaran kita bertanya, hari ini tanggal berapa, Nak? 20 Bunda, besok tanggal berapa? Nah, sebenarnya yang kami fasilitasikan atau yang kami ajarkan kepada anak-anak ini adalah proses prabaca dan prahitung gitu. Bukan kita tidak atau mentiadakan persiapan membaca dan menulis, tetapi persiapannya adalah dengan metode-metode yang anak-anak suka. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kami meyakini bahwa ketika anak-anak ini cinta dulu, seperti tadi yang Bunda Dian sampaikan, ketika cinta dulu itu akan melekat, Mas. Dan yang terbangun adalah kesadaran anak-anak, motivasi yang itu tumbuh dari kesadaran di hatinya gitu. Seperti misalnya di Bocah Pintar ini ada Read Day. Read Day-nya itu di hari Rabu. Alhamdulillah kita ada ruang perpustakaan yang semampu kami, mudah-mudahan itu nyaman buat anak-anak. Di sana kami siapkan buku-buku, bahkan kita siapkan majalah-majalah yang tidak baru, Mas. Majalah bekas. Artinya ketika majalah itu mungkin anak-anak membacanya belum seperti kita ya. Mungkin kadang-kadang malah ada yang kesobek dan lain sebagainya, enggak apa-apa. Cuman kita tetap meluruskan, Nak, bagaimana buku ini untuk apa dan lain sebagainya, kalau disobek jadi bisa dibaca atau enggak dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi di satu sisi kita mengajak anak-anak untuk cinta dulu. Cinta nih, ada buku, ketika kita membacanya atau melihat gambarnya ada pengetahuan yang kita peroleh gitu. Nah, poinnya membangun cinta tadi gitu.
4: Okay,
7: jadi
4: baik.
7: Prabaca, prahitungnya kita lakukan dengan metode-metode yang friendly untuk anak-anak.
4: Baik. Gitu. Ada pertanyaan dari Bu Ernawati. Assalamualaikum, Niki dari Ernawati di Pundak Jati Jaten Karanganyar. Mau tanya, Bun, bagaimana sih cara mengatasi anak yang terlalu aktif supaya bisa belajar membaca dengan fokus? Wah, ini pertanyaan ibu-ibu teknis, seluruh umat ini ya.
7: Pertanyaan sejuta umat.
4: Biar, dan juga tidak terlalu cengeng, karena kalau anaknya tidak fokus, tidak lancar membaca, akhirnya orang tua jadi jengkel, agak marah. Terus ada suara yang agak keras, anaknya jadi cengeng, ya, jadi nangis betul. Terus. Nah, monggo, ini kesinambungan ini. Nah, silakan.
9: Saya dulu, saya mana?
4: Monggo nanti ya, satu-satu monggo. Boleh, pendapat boleh.
9: Anak itu kalau menurut saya, Mas, kalau misalnya dia kayak gitu tuh karena belum selesai aja, kayak kita tuh belum selesai kan, ya malas ngapa-ngapain. Jadi kalau menurut saya, penuhi dulu hak dia. Dia mungkin sedang kepengen main, dia mungkin lagi kepengen istirahat dulu, gitu kan. Dan kalau memang ternyata tidak berhasil, maksudnya dia tetap kayak gitu, kalau di kami memang anak-anaknya main dulu. Terus kan kita ada kelas besarnya ya, kita juga ada persiapan untuk SD-nya ya. Memang tidak memungkiri kalau SD itu sekarang harus bisa baca dan tulis gitu. Nah, jadi kami mencoba memfasilitasi hal tersebut gitu kan. Ketika dia tuh teman-teman yang TKB ini kan tadinya main dulu ya, Bun. Kalau menurut kami sudah terpenuhi hak-haknya. Setelah itu diajak fokus, mau kok ternyata.
4: Iya. Tapi makan waktu juga loh, Bun.
9: Apanya?
4: Maksudnya waktu yang dibutuhkan anak bermain itu kan orang tua tidak tahu sampai kapan.
9: Makanya itu tuh namanya konsisten. Kalau di kalau di sekolah jelas ya, jam 8 sampai jam 10 mereka main. Kalau adik-adiknya yang KB sudah pulang, yang TK itu baru mau diajarkan membaca kalau di kami. Dan itu kan gantian. Kalau paling cuma sebentar. Dan itu menurut pengalaman kami itu berhasil. Dan mereka bisa fokus. Terus besokannya minta sendiri. Aku dulu gitu.
4: Iya. Berarti
9: bisa ditambahin, Bu, mungkin.
4: Monggo silakan.
5: Dulu misalnya itu punya kesenangan apa, itu boleh sambil bermain dulu, terus nanti baru diajarkan membacanya itu.
4: Secara bersama atau
9: sendiri-sendiri?
4: Ditunggu dulu.
5: Sendiri-sendiri. Enggak apa-apa yang kalau yang masih pengen main, monggo, yang yang sudah siap, ayo gitu. Terus nanti kan kalau sudah selesai biasanya kan sudah disemprot boleh pulang. Nah, yang belakangan kan jadi pulangnya kan jadi belakangan. Dan biasanya mesti gitu. Terus ada juga yang karena masih pengen pegang mainan, ya sudah membacanya sambil anu aja, sambil bawa mainan. Mainannya pegang dulu kan, takut diambil temennya kayak gitu. Boleh dibawa gitu. Mau akhirnya disimak gitu, mau membaca. Karena nggak maunya itu kan karena tadi takut mainannya diambil temennya kayak gitu. Boleh dibawa.
9: Terus kan menurut apa tuh taksonomi Bloom-nya ya, kan diajarin membacanya pas umurnya 6. Jadi pas waktu awal-awal itu memang kita nggak ngajarin baca. Cuma mengenalkan huruf A itu pakai misalnya yang sekarang lagi ini kan pasti huspar, pakai batu-batu huruf A. Kalau nggak pakai tubuhnya dia sendiri, paling gampang pakai tubuhnya dia sendiri. Huruf A kayak gimana, A begini, dia inget terus, Mas. Jadi pas waktu pas waktu kelompok bermain tuh diajarinnya pengenalan huruf-huruf dulu. Nanti kalau sudah 6 tahun itu kalau menurut ahlinya ya. Jadi kita menyesuaikan ahlinya itu udah waktu yang usia yang tepat untuk diajarkan baca itu pas usia 6 tahun. Dan itu memang menurut pengalaman kami memang iya betul sekali gitu. Di kami itu ada 4 anak TKB itu sudah bisa baca semua. Yang 2, yang 1 masih belum
10: lancar.
9: Yang satu masih belum lancar gitu.
4: Oke. Nah, ini loh
8: yang cara yang cengeng, Mbak, yang cengeng.
4: Nah, yang cengeng ini, monggo silakan.
7: Mbak Nur mau nambahin? Mau Bunda nih. Bunda, baik. Ini tambahan saya, Mas, juga menambahkan tadi yang dari Bunda-bunda. Apa yang disampaikan Bunda Murti sama Bunda Dian tadi bisa dilakukan, gitu ya, bisa dilakukan dan idealnya dilakukan dengan tenang, tidak yang dengan nada tinggi, tidak yang dengan marah, gitu ya. Nah, gimana syaratnya agar orang tua bisa tenang? Nah, ini nih yang kita bisa menjadi bahan refleksi untuk setiap orang tua, bahwa pertama bersikap lapang, selalu bersyukur, gitu ya. Itu penting untuk kita selalu tanamkan, gitu. Bersyukur apa? Bersyukur atas karunia yang sudah Tuhan beri, yang Allah beri untuk anak kita. Karena setiap anak itu memiliki keunikan dan dia pasti punya keunggulan, gitu, Mas. Jadi pasti ada sesuatu yang harus kita syukuri pada anak kita. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, biasanya akan terbawa pada perilaku kita kepada anak-anak. Kita akan lebih tenang, gitu ya. Itu. Terus yang kedua, tadi Mas Manggala sampaikan, oh berarti butuh waktu dong, Bun, gitu. Iya, gitu, karena dalam pendidikan, pengasuhan, parenting itu sangat diperlukan orang tua itu hadir penuh dan utuh untuk anak. Terlebih anak-anak di usia golden age. Jadi mereka memang, tadi kan masanya baru masa seperti raja, iya kan? Harus yang sangat diperhatikan. Makanya memang hadir penuh dan utuh itu menjadi satu syarat yang mutlak, bahasanya begitu ya, gitu. Jadi ketika kita mendampingi anak belajar, memberikan kesempatan, menghadirkan banyak fasilitas untuk belajarnya mereka, itu akan sangat mendukung, gitu. Okay. Dan orang tua tidak usah panik ketika seorang anak belum mampu melakukan sesuai dengan, maksudnya, oh anakku kok orang bisa moco, sedangkan dia sudah ya, anaknya tetangga sudah dan sebagainya. Enggak perlu seperti itu, karena setiap anak berproses dengan sendirinya. Yang perlu dipelajari dan menjadi pertimbangan adalah indikator umum. Sepanjang indikator umum perkembangan anak ini terpenuhi, ayah dan bunda tenanglah, gitu ya. Jadi tidak harus sama dengan anak-anak siapapun, gitu. Dan harus kita pahami bahwa setiap anak itu punya potensi, mereka memiliki talentanya sendiri-sendiri, dan itu pasti unik dan luar biasa.
4: Itu bermula dari orang tuanya, orang temannya nikah aja dia bingung kalau belum nikah. Sehingga ketika ada anaknya gantian nih.
8: Emang gak bisa sekonyong-konyong kayak gitu, Mas. Aku juga pas pertama-pertama ya bingung. Nah. Tapi kan dengan kita belajar, Mbak Nurul mungkin ya yang baru ini kan kayak gitu.
4: Iya. Oke, karena waktu kita terbatas, Bunda. Apa sih indikator dari menurut Bunda-bunda bahwa PAUD atau kelompok bermain ini punya kualitas, punya kredibilitas dan memang ramah anak, gitu loh. Yang bisa jadi indikator yang bisa dibaca oleh orang tua. Oh, ini loh KB ini loh bagus. Oh enggak yo, bagusan yang sana karena begini begitu. Kalau menurut bunda-bunda seperti apa? Monggo.
8: Siapa nih?
7: Bunda Nining aja deh. Bunda Nining ya. Di anu, Mas, diserahkan saya, Mas.
4: Oh gitu. Nanti tetap Budian lagi
7: itu. Iya, ya, ujungnya ya.
4: Iya dong. Karena sering ketemu kepala sekolah gini IKSS.
7: Jadi, kalau indikatornya saya kira ini ya, yang pertama ini relasi yang baik yang bisa kita bangun bersama dengan orang tua. Gitu. Dan kita mencapai tujuan, itu kan tujuan bersama nih. Ketika anak-anak belajar bersama kami di PAUD Bocah Pintar, tentunya apa yang kami lakukan itu tidak lepas dari tujuan bersama orang tua ketika dalam tanda kutip mempercayakan pendidikan anak-anaknya bersama kami, gitu. Makanya membangun komunikasi, kemudian bersinergi dengan orang tua itu menjadi salah satu kuncinya, gitu, Mas Manggala.
4: Oh,
7: gitu.
4: Okay.
7: Terus itu, kemudian yang kedua poinnya adalah bagaimana sekolah ini ya melakukan hal-hal yang memang mendorong untuk ramah anak. Kalau di kami juga ramah lingkungan, gitu, kayak ramah anak. Kita menyiapkan banyak perangkat seperti tadi yang bunda-bunda sampaikan, bagaimana pendekatan pembelajaran itu friendly buat anak-anak, kemudian pembelajaran yang holistik, gitu ya. Kemudian yang ketiga, sebagai PAUD yang ramah anak, kami mengupayakan untuk betul-betul zero tolerance terhadap kekerasan terhadap anak. Gitu. Yang secara kebijakan kami mengembangkan CPP, Child Protection Policy, untuk perlindungan anak di lingkungan kami gitu, Mas. Jadi kami membuat kesepakatan bersama karena kami sangat menyadari ya bahwa posisi kami sebagai bunda PAUD atau guru PAUD ini adalah posisi yang rentan untuk melakukan kekerasan. Bukan apa-apa, karena rentannya karena interaksi kami dengan anak yang terlalu dekat gitu, Mas. Makanya kami membentengi diri dengan mengembangkan kebijakan perlindungan anak di sekolah kami. Gitu. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu ya. Terus kemudian apa namanya, mekanisme ketika memfasilitasi anak-anak untuk ke toilet dan lain sebagainya gitu ya gitu. Mungkin Mas Manggala ini ya masih terngiang di kepala kita ini dan berita viral yang di Yogyakarta kemarin gitu, dan mudah-mudahan ini menjadi ini ya, menjadi pembelajaran buat kami gitu kan, untuk belajar lebih baik lagi gitu ya, untuk menjadi lembaga pendidikan anak usia dini yang betul-betul memberikan kepentingan yang terbaik untuk anak-anak. Ngaten, Mas.
4: Oke. Lalu Bunda, satu pertanyaan terakhir. Ini oke, ada pertanyaan dari YouTube. Bunda PAUD bocah pintar karena izin tanya, apa cara terbaik tanamkan empati pada anak usia dini agar peduli sesama di tengah gempuran gawai saat ini ya, handphone, gadget dan lain sebagainya. Terima kasih. Monggo, silakan.
8: Di kami udah biasa, Mas. Maksudnya kan di kami itu kan kebanyakan ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus. Dari situ tuh sudah sangat membantu mereka menanamkan empatinya. Jadi di kami tuh udah biasa kayak gitu. Maksudnya anak itu kan gak mungkin berjalan lurus terus ya. Jadi setiap hari mereka tuh udah tahu temennya yang tantrum, udah tahu temennya yang nangis terus, udah biasa lihatnya. Tapi nggak memungkinkan mereka untuk belajar bareng gitu. Selalu tak ingin ayo diajak temennya, tak bantu ya bunda, temennya itu nggak bisa ngapa-ngapain, mereka yang bantu itu tuh dan mereka tuh lihat sendiri. Terus kalau temen anak-anak kami, menurut kami tuh udah nggak heran kalau lihat anak-anak yang maaf misalnya nggak bisa dengar, kalau nggak ada yang di kursi roda, mereka tuh udah kayak biasa karena apa ya, udah lihat sendiri, udah tahu temennya ada yang seperti itu juga gitu. Jadi dari situ apa ya, mereka kan dari keteladanan tadi ya. Jadi saya tidak pernah, teman-teman ini tidak pernah membedakan sama siapapun gitu. Jadi yuk main bareng, ditolong bareng, rebutan bareng, nangis bareng. Nanti apa itu, akur lagi gitu-gitu ya bun. Udah biasa lah, kalau menurut kami memang apa ya, mereka memang harus melihat kenyataan gitu, nggak bisa dipungkiri, nggak bisa terus-terusan berjalan lurus.
4: Oke, baik.
7: Nanti kehidupan real itu guru yang paling sejati gitu ya.
4: Gitu. Oke. Ini ada ternyata Fatah boleh tanya dan ngetik sendiri loh katanya gitu.
8: Nah, itu Fatah berkain hal Fatah.
4: Dari tadi manggilin bunda-bunda yang di TV katanya. Oke, satu pertanyaan terakhir, masih ada satu pertanyaan terakhir tentang kadang ada orang tua itu yang menganggap bahwa PAUD, KB itu belum terlalu penting, udah di rumah aja katanya gitu. Gimana nih pandangan bunda-bunda? Terakhir.
10: Monggo. Kalau menurut kami itu penting karena di PAUD itu kan diajarkan kemandirian. Itu nanti bisa dilihat kok perbedaannya dari yang sudah masuk prasekolah itu tadi, tapi dengan yang belum, misalnya di SD gitu ya, yang sudah pernah dipaut sama yang lebih mandiri yang sudah dipaut, karena memang dipaut itu yang sudah diajarkan kemandirian, terus itu tadi berhitung, terus apa sosialisasinya kayak gitu, mesti lebih unggul yang sudah
4: dipaut. Pengamatan anak pun terhadap sesuatu itu lebih kuat begitu ya bun ya.
8: Jadi semakin stimulasi lebih awal akan semakin bagus. Itu pondasi kan. Kayak bangunan nek pondasine wis apik ngono kan tegak terus, Mas.
4: Oke, baik. Bunda Dian selaku kepala sekolah mungkin bisa disampaikan pesan terakhir di sesi ini. Harapan ke depan seperti apa? Khusus untuk PAUD bocah pintar Karanganyar juga enggak apa-apa, monggo.
8: Harapan kedepannya, doakan kami supaya kami tetap bisa bermanfaat.
4: Amin.
8: Terus kami juga bisa menciptakan generasi soleh-solehah. Terus kami juga tetap bisa berkolaborasi. Kita kalau punya ilmu atau apapun, kita nggak pernah pelit untuk berbagi ya Bunda. Yeah.
7: Siap.
8: Gitu. Gitu okay, aja. Baik, terus baik. Ibu-ibu, bapak-bapak tetap nyekolahin di PAUD ya, karena PAUD itu penting.
4: Saya tunggu adik-adik PAUD KB Bocah Pintar Karanganyar ini datang ke RRI.
8: Eh serius boleh?
4: Oh, asik. Boleh. Nanti coba dikontak sama teman-teman RRI. Asik. Bisa ya Mas ya?
8: Eh teman-teman Bocah Pintar kita disuruh
7: kesini. Mas Manggala, yeah. Sebelum ditutup boleh saya ini ya? Ini mungkin promosi dan buat berbagi gitu.
4: Boleh,
7: jadi kalau tadi apa Bunda Dian sama Bunda Mutu sudah sampaikan juga Bunda Nuril, bagaimana apa namanya mengenalkan empati gitu ya, empati saling menghargai menghormati di lingkungan kami. Sebenarnya kami juga mengembangkan satu metode alat main Mas, dan ini sekalian mempromosikan. Jadi kita ada kartu pintar tama itu ya, kartu cinta damai dan toleran, di mana dengan kartu pintar ini permainannya modelnya kayak ular tangga gitu Mas gitu. Jadi ini bisa dipakai untuk kelompok besar, itu bisa dipakai untuk beberapa anak gitu ya, mungkin di kelompok bermain atau di sekolah gitu, atau bahkan mungkin di TK di TPA itu juga bisa gitu kan. Jadi dengan alat edukasi itu anak-anak akan belajar bagaimana menghargai teman, ketika ada teman yang sakit apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya, dan itu dilakukan dengan kartu pintar tama itu. Nah, yang saat sekarang kita sudah mengembangkan yang ini apa namanya lebih kecil, jadi untuk skala keluarga gitu. Nah, jadi monggo sekali lagi seperti tadi Bunda Dian sampaikan bahwa kami sangat terbuka gitu ya, jika Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda berkenan dengan alat main itu bisa menghubungi kami.
4: Oke, dan pastinya harus main ke sana dong ya Bun ya.
7: Boleh, iya, dengan senang hati pintar. Kami terbuka.
4: Oke, baik, terima kasih untuk Bunda Nining, terima kasih Bunda Sri Murtini, Bunda Hovifa dan Bunda Dian Kencana Yudia. Saya tunggu pokoknya nanti anak-anak di Bocah Pintar Karanganyar.
8: Nanti ditagih loh Mas.
4: Loh iya,
8: Enggak boleh janji kan aku bilang.
4: Tidak boleh janji, tapi ada kok program kami untuk program anak itu ada. Biasanya adik-adik itu bernyanyi bersama, terus kemudian nanti teman-teman dari teknik itu sekalian rekaman untuk program kami di dunia anak.
7: Oh iya Mas Manggala, itu saya kecil ya. Saya kecil, enggak tahu kalau Bunda-bunda juga mengalami enggak ya. Saya kecil, saya ini kan tinggal di desa. Di Wonogiri. Jadi saya kecil itu Mas, ada siaran yang direkam di kaset.
4: Oh,
7: habis
4: gitu.
7: Itu rekamannya di RSPD Wonogiri. Kasetnya itu dibawa ke RSPD Wonogiri, disiarkan gitu. Bagi saya itu pengalaman luar biasa, menumbuhkan rasa percaya diri.
4: Baik,
7: Mas Manggala. Jadi kalau RRI punya program itu untuk anak-anak usia dini di seluruh Indonesia, nah itu keren.
4: Oke, nanti kontak teman-teman kami saja ya, insya Allah akan diberikan programnya nanti untuk teman-teman dari PAUD Bocah Pintar Karanganyar. Terima kasih Bunda, kami tutup. Terima kasih kebersamaan Anda pendengar
7: semuanya.
4: Surakarta malam ini masih akan terus hadir sampai dengan nanti tutup siaran. Kami harap Anda terus bergabung dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, terima kasih Bunda, selamat malam.
8: Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih Mas Manggala.
4: Iya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan untuk Anda pendengar saat ini siaran mini drama persembahan dari rekan-rekan Teater Angkasa RRI dengan cerita Pertarungan Sang Nelayan.
1: Sekali layang-layang itu meliuk-liuk di udara, warnanya cantik sekali. Aku pengen seperti layang-layang itu, bergerak ke sana kemari. Kemana arah angin bergerak, layang-layang itu pasti akan mengikutinya. Ya, walaupun banyak sih orang yang mengatakan jadi layang-layang itu tidak enak, tapi rasanya menjadi layang-layang itu mengasihkan. Aku gak bisa ngebayanginnya. Pasti bahagia sekali rasanya menjadi layang-layang.
2: Mat, Mat, kemana si Rahmat ini ya? Dipanggil-panggil gak nyaut. Rahmat, Mat, itu siapa itu? Itu sepertinya si Rahmat. Ngapain dia di pinggir pantai lihat anak-anak main layang-layang? Kayak gak punya kerjaan aja. Coba aku panggil lagi ya, Mat. Rahmat, hei, Rahmat, ngapain kamu?
3: Mak, ini Mak, Rahmat lagi lihat anak-anak main layang-layang, Mak. Ada apa, Mak?
2: Kamu ini kayak nggak ada kerjaan aja. Kenapa nggak bantuin emak jemur ikan-ikan asin ini? Hei, malah mainan nggak berguna seperti itu. Ayo sekarang bantuin emak dulu.
3: Iya, Mak, iya. Sebentar ya, Mak. Nanti Rahmat pasti bantuin kok, Mak. Bentar ya, Mak.
2: Bentar. Buruan, udah sore. Nanti keburu malam lagi. Terus ikan asin ini gak kejemur semuanya.
3: Iya, Mak, iya. Ini Rahmat angkutin dulu ke halaman rumah ya, kalau gitu ya.
2: Ya udah. Cepet, buruan.
3: Iya, Mak. Mak ini, kalau ada maunya aja, pengennya cepet terus. Padahal kan aku masih pengen lihat layang-layang itu terbang.
2: Kamu ini kayak anak-anak saja ya, Mat ya. Main layang-layang. Tuh, buruan. Kerjain cepat. Kalau cepat kan terus dapat uangnya juga cepat. Biar kita bisa makan.
3: Iya, Ma, iya. Ini Rahmat kerjain. Tapi abis ini Rahmat boleh kan main lagi, Ma?
2: Mat. Kamu itu kan bukan anak kecil lagi. Harusnya kamu itu cari kerjaan. Bukan malah main layang-layang.
3: Mak ini cerewet bener loh. Nanti Mak, tunggu saatnya. Pasti Rahmat bakal dapat kerjaan. Sabar ya, Mak.
2: Kamu itu ya, susah diomongin. Ada aja bantahannya. Pusing Mak dengernya.

0: Mak, Bapak mau melaut. Sepertinya cuacanya cerah, Mak. Mudah-mudahan aja Bapak dapat ikan yang banyak ya, Mak. Doain.
1: Tapi, Pak, ini kan sudah malam loh, Pak. Biasanya Bapak kalau mau ke laut habis maghrib. Ini sudah jam 10 malam, Pak.
2: Iya, Pak. Ini kan sudah malam. Apa nggak sebaiknya besok subuh aja, Pak, berangkatnya?
0: Nggak apa-apa, Nak. Malam ini kebetulan cuacanya cerah. Doain Bapak dapat ikan yang banyak ya.
2: Tapi, Pak,
1: kok rasaku jadi nggak enak ya? Saya takut terjadi apa-apa dengan suamiku. Tapi, aku harus ikhlaskan suamiku pergi malam ini. Toh dia pergi untuk mencari nafkah untuk menafkahi kami.
0: Mak,

0: Wah, pagi ini cerah banget. Itu ada anak-anak main layang-layang. Apa aku gabung aja sama mereka?
1: Mat, kamu mau kemana lagi? Pagi-pagi udah bengang-bengong di depan rumah. Terus, itu apa yang ada di tangan kamu?
0: Mak, aku mau main layang-layang, Mak, sama anak-anak itu.
1: Kamu ini udah dewasa, Mat. Gak pantas main layang-layang. Ayo buruan, cari tahu bapakmu itu udah pulang apa belum? Kok udah hari gini belum juga ada kabar beritanya?
0: Ya ampun, Mak. Biasanya kan bapak juga pulangnya siang. Yaudahlah, Mak. Nanti aja. Pasti bapak pulang kok, Mak.
1: Mak, ini perasaannya gak enak, Mat. Mak takut ada apa-apa sama bapakmu.
0: Mak, coba Mak lihat di langit. Itu cuacanya cerah. Gak ada badai. Pasti bapak baik-baik aja di sana, Mak. Udahlah, Mak. Aku mau main layang-layang sama anak-anak itu ya.
1: Rahmat, dengar kata emak. Cari bapakmu, Nak.
0: Udahlah, Mak. Gak usah khawatir. Bapak gak kenapa-kenapa kok. Aku main dulu ya.
2: Mak Mina.
1: Ada apa, Ilyas? Ada apa? Mana bapak? Mana suami saya?
3: Mak Mina, maafkan saya. Pak Ujang.
1: Iya, ada apa dengan suami saya? Ada apa?
3: Pak Ujang terbawa arus tadi pagi menjelang subuh saat menarik jala. Dan maafkan saya, Mak. Maafkan saya tidak bisa menolong Pak Ujang. Karena Pak Ujang tenggelam di laut.
4: Ya Allah, Pak. Mengapa Bapak tidak mau menuruti omongan saya, Pak? Saya kan sudah melarang Bapak pergi ke laut, tapi Bapak tetap aja pergi. Rahmat! Mat! Bapakmu, Nak! Bapakmu, Rahmat!
3: Mak, sabar ya, Mak. Sekarang kami berusaha mencari Pak Ujang. Dan saya juga sudah melapor ke Pak Lurah. Semoga Pak Ujang segera ditemukan dalam keadaan selamat.
4: Bapak, pulang, Pak. Rahmat, bapakmu, Mat, Rahmat.
0: Pak, ada apa dengan bapak, Mak?
4: Nah, bapakmu tenggelam di laut. Bapakmu hilang, Mak.
0: Bapak hilang, Mak. Bapak kemana, Mak? Bapak kemana, Mak?
3: Sabar ya, Mat. Bapak kamu sedang dicari sama tim SAR. Semoga cepat ditemukan ya, Mat.
0: Pak, kenapa bapak bisa hilang, Pak? Coba bapak jelasin, Pak. Kenapa bapak saya hilang, Pak?
3: Tadi subuh bapakmu berusaha menarik jala. Tiba-tiba bapakmu seperti ketarik masuk ke dalam lautan. Dan bapak juga kaget dan gak bisa menolong bapak kamu. Karena tiba-tiba bapak kamu sudah hilang ke dalam laut.
4: Tolong temukan suami saya, Ilyas. Tolong, jangan biarkan dia kedinginan di tengah laut. Kasihan dia, ya Allah. Tolong temukan suami saya, ya Allah.
0: Mak yang sabar ya, Mak. Mak harus sabar. Ada Rahmat, Mak, yang akan jaga Mak. Pokoknya Mak harus sabar ya, Mak.
4: Ya Allah, saya gak sanggup hidup seperti ini. Bagaimana dengan saya, ya Allah?
3: Mak, sabar, Mak. Sabar ya, Mak. Semoga Pak Ujang cepat ketemu dalam keadaan sehat, Mak.
4: Tapi kalau bapakmu ikutin saran emak, gak mungkin kejadiannya seperti ini. Bapak pulang, Pak. Pulang.
0: Mak, udah, Mak. Jangan nangis terus, Mak. Nanti bapak pasti ketemu. Ayo, Mak. Kita berdoa aja, Mak, supaya bapak bisa ketemu.
3: Iya, Mak Mina, ayo kita berdoa semoga Pak Ujang segera ditemukan.
4: Iya, terima kasih. Ayo, Nak, kita berdoa supaya bapakmu cepat ditemukan.
0: Ya Allah, tolong ya Allah, segera temukan bapak hamba ya Allah. Aku dan emakku sangat sayang dengan bapak. Mohon keselamatan untuk bapak ya Allah. Semoga bapakku segera ditemukan.

Demikian Sandiwara Radio berjudul Pertarungan Sang Layan. Produksi Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sampai

0: Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam pendengar. Manggala Putra kembali menyapa Anda di Ruang Rindu malam hari ini yang lama banget gak ketemu. Waduh, ya akhirnya malam hari ini kita berjumpa kembali di Ruang Rindu Pro 1 bareng aku ya. Manggala Putra hadir temani Anda di Ruang Rindu sampai dengan nanti jam 11 malam ya, dengan lagu-lagu Indonesia juga mancanegara era tahun 2010. Yang paling lama 2010. Disiapin dulu lagunya, gak usah buru-buru. Lagunya yang paling lama adalah 2010. Boleh Indo, boleh Barat, ya boleh manca maksudnya. Bebas, silahkan Anda siapkan dulu lagunya tentu. Dan untuk tema malam hari ini pendengar, kita ngomongin tentang ngomongin makanan enak nih ya. Kita ngomongin tentang sosis ya, sosis dalam arti sosis ini ya, sosis yang dibalut ya. Nah, kalau di Solo itu kan ada namanya sosis ayam yang dikukus, ada sosis ayam yang digoreng, ya ada sosis basah katanya ya, itu yang dikukus, terus yang digoreng, ada juga risol mayo, ada juga risol yang ternyata isinya manis ya, risol yang justru isinya maca juga ada. Kita ngomongin tentang risol, biar yang mau tidur gak jadi tidur, biar yang ngantuk makin anyel ya. Oke, baik, kita buka, kami buka di 638055, juga di WhatsApp 0813 900 155 25. Saya buka 3 atau 4 penelpon mungkin ya di awal perjumpaan kita di Ruang Rindu malam ini. Baik, ada Kak Puja di Bintuni, Papua, sepertinya mengawali perjumpaan di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu ubur-ubur ikan lele.
1: Cakep.
2: Apa kabar Kakak Manggala yang lagi bertugas?
1: Ubur-uburnya selalu ya, awet banget ubur-ubur terus sama ikan lele.
2: Oh begitu.
1: Kabar padahal baik.
2: Ikan lelenya saya itu paling
1: gini ya,
2: tidak suka makan
1: Kak. Ubur-ubur ikan lele terus pokoknya. Kak Puja gimana kabarnya? Saya sehat.
2: Aduh, sehat selalu Kak Manggala.
1: Oke, baik. Kak Puja, kita ngomongin tentang sosis yang dibalut ya. Nah, kalau di Papua ada gak sih Kak Puja yang sosis-sosis dibalut kulit telur atau apa begitu?
2: Pokoknya sosis dibalut pakai kulit telur, dibalut pakai pembalut, semua tuh lengkap di sini. Tapi jujur ya Kak Manggala, mungkin manusia kayak saya tidak suka makan kan? Lihat saja saya sudah tidak suka Pak, tidak ada selera
1: sekali. Lah kenapa?
2: Aduh, tidak tahu Kak Manggala macam bagaimana Kak. Intinya saya tidak terlalu suka. Biasanya dibeli kan, di mau apa pun tidak akan pernah saya sentuh akan.
1: Oh iya iya.
2: Saya langsung puasa.
1: Oh gitu.
2: Iya, saya tidak terlalu ini, alergi juga kebetulan itu sosisnya. Jangankan itu kepiting saja di sini, padahal banyak kepiting, banyak udang, tapi saya alergi ke.
1: Oh iya iya iya. Tapi kalau ayam aman ya?
2: Iya, kalau yang lain aman, tapi
1: yang lain kepiting.
2: Sosis terus yang pernah Kak Manggala bilang itu yang dia lari bengkok kiri, itu kok saya lihat dari jauh saya teriak lebih dulu.
1: Begitupun
2: langsung malam tidur tak ingat akan Kak, aduh ngiri-ngiri.
1: Iya, makanya itu apalagi ngelingker-ngelingker gitu kan.
2: Iya.
1: Oke, baik-baik. Kak Puja mau request lagu apa Kak Puja?
2: Aduh, ada lagu apa sudah di list aja sudah
1: Kak. Oh Manggala, gitu, mau saya yang pilihin ya.
2: Iya.
1: Mau cewek cowok?
2: Yang cewek saja.
1: Mau cewek. Aduh, siapa ya? Duo Maya? Saat itu masih ada Duo Maya ya.
2: Ya, tidak manca saja, ya manca.
1: Oh, manca. Waduh, iya. Seleranya manca dong. Manca 2010 ada sebentar. Lagunya Adele. Ada Katy Perry. ada juga
2: Katy Perry sudah.
1: Katy Perry mau ya. Oke, okay, iya. Baik.
2: Atau Shania Twain ada?
1: Shania Twain, baik. Nanti tak putarkan.
2: Iya, Shania Twain You Still the
1: One. You Still the One.
2: Ah, iya itu. Okay. Bicara lidah sulari kiri-kiri kanan-kanan.
1: Maklumlah sudah setengah 12 di sana.
2: Iya, Kak.
1: Ya, ya, ya, ya.
2: Dua hari saya tidak gabung karena operasinya banyak, sulalat, capek lagi. Aduh. Sedangkan dengan bar, jadi kalau tidur tuh wifi kasih mati data semua kasih mati total supaya jangan ada yang ganggu.
1: Iya. Ada salam untuk siapa Kak Puja lagunya?
2: Oke, lagu ini sama salam buat Bekinem, buat Papi Rudi, buat Pak Kris, buat Ibu Yuni, buat Ibu Elisa. Pokoknya buat tiga serangkai. Itu pokoknya tiga serangkai baik. Saja salam hormat pokoknya untuk semua-semuanya sudah.
1: Siap, baik.
2: Buat Kak Manggala lagi bertugas sukses selalu sampai Amin. Di penghujung acara jalan-jalan ke Gunung Bota.
1: Cakep.
2: Dapat uang satu kota.
1: Cakep.
2: Biar melarat di Gunung Bota.
1: Cakep.
2: Asalkan dengar RRI Surakarta.
1: Luar biasa. Luar biasa.
2: 7 bintang bernyala api.
1: Cakep.
2: Tidak sama bulan purnama.
1: Cakep.
2: Banyak penyiar di mana-mana, hanya Kak Manggala yang ada di RRI Surakarta.
1: Terima kasih. Oke.
2: Okay. Burung Nuri, burung cendrawasih.
1: Dadah bapak. Terima kasih Kak Puja di Bintuni Papua. Meriah sekali ya. Padahal saat ini di Bintuni Papua setengah 12 malam mendengar ya. Tapi masih semangatnya. Semangat pagi ya. Luar biasa dari Kak Puja di Bintuni Papua yang hadir menyapa sebagai penelpon pertama ya. Oke, baik. Di belakang Kak Puja di Bintuni Papua ada siapa yang bergabung? Silakan di 638055 juga di WhatsApp kami pendengar di 0813-9015525. Ada. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Aduh, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bu Yuni. Gimana kabarnya, Bu? Amin. Ya Bu, baik sama-sama Bu. Saya juga sehat, tapi ini loh Bu, agak bindeng-bindeng, gak tahu kenapa ini.
3: Lah ning engkang mesaken anu lho Mas Yogi aduh sampai men kok masih
1: bingung ta
3: sampeyan.
1: Iya.
3: Jeng Wiwi apa juga film Mas ya.
1: Apalagi usum gitu loh, kayak saya kemarin baru aja sembuh kok langsung lagi.
3: Iya, nak saya anu kok Mas gampang kok. Pokoknya jangan kekeselan toh Mas.
1: Iya benar.
3: Jam 5 itu sirahe tak kopyo itu. Ayo sini lu Mas, tak kopyo sampai ketoke ingus e medun gitu terus mari. Apa?
1: Kayak yang dikuras gitu ya Bu ya.
3: Iya, pokoknya tak kopyo sampai anu apa sampai dingin gitu.
1: Oke, baik. Bu Yuni, ngomongin tentang sosis ini Bu, sosis yang ada di sekitaran kita ini Bu, kayak sosis basah, sosis goreng, kalau Bu Yuni remennya yang apa Bu, ada nggak Bu?
3: Mas, saya ini pokoknya tidak berbau ayam.
1: Oh gitu,
3: iya,
1: berarti kan. Yang sosis apa sih, isi kelapa parut kasih, isi kayak klepon itu loh Bu, kan ada itu warnanya hijau itu.
3: Apa namanya itu Mas, orang sosis ya namanya. Apa sih namanya?
1: Itu nek enggak mawas ya dikira sosis.
3: Ya,
1: untungnya warnanya hijau.
3: Makan ya Mas Minggu. Ya, aduh anune serba ayam Mas saya.
1: Waduh.
3: Ya ora apa-apa wis mangan. Memang orang biyen ora salah yang nyuguhi ya Mas ya.
1: Lah iya rondo gulung.
3: Iya, dadar gulung.
1: Lah iya toh, rondo kok gulung ya terus.
3: Lah ya nak rondo royal ada Mas.
1: Iya. Baik. Bu Yuni ngersek lagu apa, Bu?
3: Lagunya apa barat toh, Mas?
1: Lagunya barat boleh, Indo boleh. Tahunnya 2010, Bu, paling lama.
3: Oh, kalau gitu saya minta Alan Walker ya Mas.
1: Alan Walker yang apa?
3: Yang anu Lili.
1: Lili, baik.
3: Anu api ya Mas, Kemayu, no ketok etae. pentil.
1: Iya, iya, iya, iya. Oke, baik. Ada salamnya, Bu?
3: Iya, Mas. Anu untuk Ibu Elisa, ayo belum lagi ya Ibu Elisa.
1: Belum, ya, Bu Yuni nomor 2.
3: Oh, ini Bali, ayo Bu Yuni. Ya, sudah
1: naik. Iya, iya.
3: Ibu Agustin, Ibu Jasri, Mas. Terus Ibu Mugista.
1: Iya.
3: Ibu Anggun. Mbak Rere, ada Bu Tanti, Ibu Endang, ada Kak Uja, walian mbak saya ya Mas. Nah, Kak Uja, udang-udang, enggak gaya, enak aku udang seneng Mas. Pokoknya enak, ayam Kak Uja, ada Citra, Jessica, Enjay, dan Dewi. Susu-susu yang cantik jarang naik, Rek, Kak Kek. Terus ada Mas Adrian, terus Pak Kris, Pak Mulaji, di Asem Gede, Mas Haji Kandang Doro, lama juga Mas Haji Kandang Doro. Ada Pak Tri, Boyolali, biasanya siang. Terus anu untuk semuanya saja ya Mas. Oh Ibu Wigati.
1: Baik, Wonosobo.
3: Masih muda kalau celuk Bu.
1: Nah iya toh.
3: Masih muda,
1: sama saya. Iya, baik. Sudah
3: terus
1: Bu?
3: Untuk Mas Gatot, kok Mas Gatot?
1: Mas Gatot ada, ini ya, masuk juga
3: Mas,
1: ini.
3: Mas Gatot ada, anu, Mas Manggala.
1: Nggih Bu.
3: Sehat-sehat.
1: Amin, ya, amin. Terima kasih. Bu Yuni juga. Baik.
3: Salam kagem jeng Manggala. Ya,
1: baik. Terima kasih Bu. Nggih, baik. Terima kasih Bu Yuni.
3: Ya,
1: amin, amin, amin.
3: Berjuang.
1: Ya, baik. Nggih Bu, terima kasih monggo. Selamat malam untuk Bu Yuni ya, yang di Semarang Solo 3 ya. Boleh silakan yang lain boleh 638055. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, kita kejepit lawang kita.
3: Antri kat mau.
1: Lawang ini baru ketiga loh.
3: Tadi Mas Gatot dulu loh.
1: Oh iya toh. Lawang nyambi yo, nyambi tak saya ngindek nyambi yo wis nongko wae nek no tak tombone. Nyambi
3: ngindek.
1: Lah iya toh. Mbak Rere gimana kabarnya?
3: Kabarnya baik, sehat,
1: waras-warak.
3: Sehat ya.
1: Jam segini kok masih warak, masih kenyang ya. Ketoknya kok pondasinya antep banget.
3: Iya dong, pondasinya kuat banget
1: loh,
3: Mas. Daripada
1: ngelestrip
3: saya kuat, Mas.
1: Hujan lagi, Mas. Gimana?
3: Hujan.
1: Oh iya toh.
3: Kemarin juga hujan.
1: Wah.
3: Kena. Dingin sekali.
1: Dingin sekali, wes. Kena pokoknya enak dingin, gen anget tombolnya ya gor duren biasanya.
3: Durennya sudah enggak ada.
1: Oh, sayangnya wes mulai ente-entean ya bulan-bulan gini ini.
3: Iya, udah habis sama. Tinggal tak lagi hari tadi pengen cantik
1: kan. Waduh, waduh, waduh. Wes, kena.
3: Ganti haluan, Mas.
1: Ganti haluan.
3: Jual beli sepeda motor elek-elek dan dari dewe. Lah pete ya dunia ini siapa?
1: Lah iya toh. Mus pokoknya piye carane sing iso nggo muter-muter ngono.
3: Nah, sing
1: penting iso duwe. Makanya itu. Nah, Mbak Rere saya mau tanya, Mbak. Tentang itu loh, Mbak. Sosis nek Mbak Rere itu remen yang sosis yang gimana?
3: Sosis yang itu, Mas, kecil-kecil yang anu satu dah itu 22 gitu.
1: Oh, sosis basah gitu ya, basah, yang dikukus.
3: Iya,
1: ya, yang tidak digoreng ya. Wah, itu enak dikukus banget itu. Empuk kayak lo.
3: Ada salam dari yang di sana, Mas.
1: Oh, gitu toh.
3: Titip salam buat teman kamu.
1: Oh, siapa?
3: Ada deh.
1: Oh, lah kok nganggo ada deh nanti mampir dhewe no.
3: Iya nanti kan di sana sendiri kan.
1: Oh iya. Oke, baik. Mbak Rere mau lagu apa?
3: Lagunya apa ya, Mas ya?
1: Lagunya baru Mbak Indonesia 2010, Mak Barat juga boleh. Yang paling lama 2010 tapi.
3: 2010.
1: Heeh. Apa?
3: Wali apa-apa?
1: Wali ada.
3: Wali doa untukmu saya.
1: Oh, siap no. Tak puter ke.
3: Oke.
1: Ya, ada salamnya buat siapa? Semua. Durung apa? Durung apa-apa. Boleh, monggo silakan.
3: Salamnya yang tidak masuk tadi Bu Yuni sama Kak Puja ya, selamat malam.
1: Iya.
3: Pak Piruti, Kamulati, Tilingling, Pak Kris, Sandi Batang, Siti, Pak Babang Murdo, Pak Gatot, Kalimantan Barat, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Timboyolali, Eyang Noyo, Bu Lastri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wicati, Kak Beni, Maria Gata, Mbak Citra, semua yang Sunu, Lek Karim, Mumi Karim, Bu Temu, Bu Nindi Sardini, Bu Rakil, Bu Ginem, terus Bu Yatmi, Bu Jasri, Kak Puja, tadi si Bu Tuni, Uca, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Rahman, Bu Modesta, Mbak Batros, Bu Angel, Bunda Tipa, Pak Surutan, kamu kimin sekalian, Bu Sri Handayani ya mas. Salamnya buat semua kak ya.
1: Wes tenan.
3: Kayak malas dilanjut pak. Salamnya kebulan jangan saya cek jemput
1: gue. Oke baik.
3: Tetap semangat.
1: Iya.
3: Selalu kalau pulang
1: ngasih-ngasih ngantuk. Itu. Ya, makanya itu.
3: Loh,
1: baik.
3: Penting,
1: ya, okay. Baik, terima kasih Mbak. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk Mbak Rere. Mbak Rere Jumiati di Wonogiri ya. Oke, baik, sudah 3 penelpon. Yang lain yang di WA saya baca nanti ya. Saya putarkan lagu dulu untuk Anda. Ada lagu dari Shania Twain hadir untuk Anda dengan You're Still The One. Nanti yang lain saya akan putarkan juga setelahnya. Berdengar terus dengan kami. Ruang Rindu hadir untuk Anda sampai dengan nanti jam 11 malam di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. When I first saw you.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Bertemu di Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Tiga lagu sudah hadir untuk Anda. Saya baca WA dulu sebentar. Ada WA dari Mas Ahmad Faisal di Wonogiri. Assalamualaikum Ruang Rindu, request lagunya Penawar Letih dari The Rain. Salam sehat untuk semuanya. Baik, terima kasih Mas Ahmad Faisal di Wonogiri ya, nanti kami akan putarkan. Kemudian ada lagu yang jarang keluar. Ini lagu masuk gak ya di eranya ya? Ajariku cara melupakanmu agar ku tetap kuat tanpa pelukanmu. Nah, ini lagu yang saya pengen putar sebenarnya, tapi nanti ya, kalau ada yang request boleh. Terus kalau memang nanti ada waktu juga saya akan putarkan lagu ini gitu ya. Oke, kemudian juga ada WA dari siapa lagi nih? Dari Budi Parianto. Selamat malam Mas Manggala Putra, minta lagunya Club Project, Lara Melanda. Aduh, tahun berapa ya Club Project ya? Salam untuk teman dekatku, selamat beraktivitas, tetap semangat. Untuk yang siar, selamat tugas. Baik, terima kasih Pak Budi Parianto. Kemudian ada Bu Endang di Cemani. Assalamualaikum, malam Ruang Rindu. Apa kabar Mas Manggala? Baik Ibu. Kalau Bu Endang, sosis tuh suka yang basah. Kadang Ibu suka buat sendiri Mas. Mas minta lagunya.

0: Isis. Aduh. Oke, nanti tak putarkan ya. Salamnya untuk Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Ragil, Bu Lastri, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Wigati, Bu Elisa, Pak Kris, Mas Bima, Lek Karim, Kak Puja, Mbak Citra Muah, kemudian Bu Ajah Sri, Bu Dini, untuk semuanya saja selamat bertugas Mas Manggala, sehat selalu, cepat sembuh ya Mas. Nggih Bu, terima kasih. Saya tuh gak tahu kenapa ya, dulu ketika batuk itu saya sudah sembuh loh, tapi sembuhnya tuh kayak cuma 2 hari aja gitu. Habis itu ada saudara yang kayaknya lagi sakit, terus saya itu ikut. Jadi sembuhnya cuma 2 hari doang. Saya akhirnya batuk, flu, terus ini sudah tidak terlalu batuk, tapi pengen dehem terus gitu. Terus kayak agak masih bindeng-bindeng gitu loh, ganjel-ganjel. Gitu rasa-rasanya. Terima kasih Bu Endang Sri Handayani di Cemani ya. Yang mau bergabung di line telepon 638055 ataupun di WA juga boleh ya, 081 3900 15525. Kami masih buka untuk Anda. Silakan yang pengen bergabung, boleh banget gabung. Lagu-lagunya lagu Indonesia, era tahunnya 2010 yang paling lama ya. 2010 yang paling lama, yang paling baru 2023 mungkin ya. Nah, ini bisa akan saya putarkan untuk Anda. Silakan 638055. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Apa lagi makan salad?
0: Oh, saya pikir suaranya berubah sekarang apa habis olah vokal, saya pikir gitu.
1: Tadi habis dengerin Lili. Jadi Lili kan suka makan salad. Ini malah ikut-ikutan.
0: Oh, saya pikir malah justru ikut nge-game kayak original soundtracknya game.
1: Sehat Mas Manggala.
0: Alhamdulillah. Mas Adi gimana kabarnya, lama gak jumpa ini?
1: Iya, pengen gabung ngalah dulu lah sama Mbak Rere.
0: Tapi emang lagi repot banget ya Mas ya?
1: Iya, memang lagi ada kesibukan.
0: Oke.
1: Yang penting kan Mas Manggala sehat ya. Temanya apa Mas?
0: Temanya tentang ini loh Mas. Kalau ngomongin sosis Solo itu kan banyak tuh yang modelnya kayak gimana tuh. Nah, Mas Andi suka yang model kayak gimana Mas?
1: Yang apa?
0: Sosis Solo.
1: Oh, sosis Solo.
0: Kan ada yang digoreng, ada yang direbus. Kadang juga ada yang isinya pisang, ada yang isinya.
1: Oh, kalau Mas Andi yang sekarang ya. Kalau yang dulu-dulu kan sukanya yang biasa, yang original. Kalau yang sekarang lebih suka sosis yang itu, apa, kayak ditumis.
0: Emang kayak gimana?
1: Ada. Iya kan, ada sosis kan bisa dikecil-kecilin.
0: Oh.
1: Ditumis.
0: Oh iya. Oke. Okay.
1: Terus di itu di apa, di kayak burger gitu, tapi dia dikecil-kecilin.
0: Oh, saya pikir sosis yang dibalut kulit itu terus diirisin terus ditumis gitu loh. Ternyata sosis kemasan gitu ya modelnya ya.
1: Iya. Dikecilin. Terus ditumis, dimasukin ke roti bisa.
0: Yeah. Oh, bisa.
1: Tapi tapi lebih enak lagi dimasukin ke mulut. Ya.
0: Iya dong. Kalau habis masuk mulut wajan, kalau tidak masuk mulut orang percuma.
1: Iya, eman-eman kan dibuang kalau.
0: Iya, baik-baik. Mas Andi mau request lagu apa, Mas?
1: Iya, ini lagu terbaru boleh ya?
0: Boleh. Apa?
1: Tapi kenapa ya? Ini dari tahun 2000 berapa?
0: 2010.
1: Oh, 2010 ya. Pengen dengerin apa lah? Lili udah.
0: Lili
1: ya?
0: Udah.
1: Itu apa,
0: Sia banyak masih itu juga tuh.
1: Iya, itu yang 5 AM.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dari Tinese featuring Calvin Harris itu.
0: Oke, okay, baik.
1: 5 AM apa 5 PM ya?
0: Calvin Harris ya?
1: Iya, Calvin Harris,
0: okay, featuring 5 AM ya. Oke.
1: Okay. Oh, 5 PM ya. Yeah, itu apa namanya? Dia kalau bahasa Indonesianya kan 5 subuh ya.
0: Iya, 5 subuh.
1: Jam 5 subuh.
0: Baik.
1: Ya, salam buat Mas Manggala, yes. Semoga sampai tuntas, semoga sehat rezeki lancar Mas Manggala.
0: Amin, Mas Andi juga.
1: Ya, amin. Itu doa yang paling utama lah ya. Nah,
0: benar.
1: Kalau iya, kalau udah sehat, rezeki lancar kan enak ya.
0: Ngapa-ngapain ya.
1: Iya, kalau soal ibadah itu mah pribadi lah ya.
0: Benar.
1: Iya, terus salam juga buat Mbak Rere, udah masuk ya?
0: Mbak Rere sudah.
1: Wih, keren dia, pantesan. Kok ini gampang masuknya? Rupanya udah duluan, Mbak Rere.
0: Kayak menu-menuin banget perasaan Mbak Rere.
1: Iya, soalnya kalau Mbak Rere masuk kan udah lengkap juga. Eh, Bapak Potri udah masuk ya?
0: Belum, belum.
1: Kalau Bapak Potri emang malam agak ini juga beliau ya. Mungkin lagi nyari suike kali. Dibikin sosis.
0: Okay, baik, baik.
1: Terus salam buat Pak Kris. Bu Endang, Bu Endang, Bu Endang. Bu Ginem. Nah, kalau Bu Ginem biasanya akhir-akhir beliau. Mungkin jam 5 subuh juga dia.
0: Enggak dong.
1: Yeah. Pak Muladi, Pak Beni. Terus Pak Kris. Nah, Pak Kris belum masuk nih dia.
0: Belum, belum.
1: Iya, ini miss call nih dia. Terus salam buat semuanya lah nanti. Baik. Di sambung belakang buat Mas Manggala.
0: Ya,
1: ada
0: Mas,
1: kan lagunya ya?
0: Ada, ada.
1: Iya, itu spesial Pak Bu Ginem lah. Biar Bu Ginem kan jam 5 subuh standby dia. Itu aja makanya.
0: Siap, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi di Batam ya. Sudah bergabung dengan kami. Di belakang Mas Andi boleh 638055 kami masih buka. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Enggak
0: apa-apa.
2: Jam malam sudah terangkat
0: terik
2: rumah.
0: Ini
2: iya.
0: Iya.
2: Tanya dulu di perempat ada plus itu Mas Popek kalau nggak salah kan tuh perempat dulu sering kok cari-cari sekarang nggak ada itu pindah di pro mana Mas?
0: Siapa Mas Taufik?
2: Enggak, lagu-lagu plus plus dulu itu yang mandi itu Mas Taufik kayaknya.
0: Oh, Mas Taufik sudah meninggal dunia.
2: Iya, itu tahu rumahnya tipes kan. Ya, kita semanis kato.
0: Iya.
2: Sekarang tuh ibu tanah lagi.
0: Oh, iya. Jadi gini Bu, karena siaran pola kami itu kan mengikuti dari pusat dari Jakarta, sehingga Pos Plus itu sudah tidak ada tidak ada ranahnya di Pro 1 lagi, di Pro 4 juga tidak ada Ibu, karena khusus untuk budaya di sana. Kalaupun diputarkan paling satu lagu saja sehari. Iya saat itu.
2: Itu sedikit ya Mas. Fokusnya angkat. Dulu itu ada pilihan pendengar tuh
0: permintaan
2: ya itu.
0: Iya. Merindu juga ada tuh. Iya sudah. Sudah lama Ibu. Nah itu. Jadi memang kami mengikuti dari pusat Ibu.
2: Tuhan jadikan dulu gitu ya. Udah
0: Mas. Iya, baik, baik. Terima kasih Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Enggak terangkat loh malam.
0: Baik, baik, baik. Terima kasih Bu Endang. Baik. Oke, ya memang program, banyak program yang dirindukan oleh pendengar ya. Dan sekarang mungkin kami mencoba untuk lebih masuk ke segmen-segmen khususnya. Kalau anak-anak muda bisa di Pro 2 khususnya. Kemudian yang di lagu-lagu pop, lagu-lagu slow rock, lagu-lagu rock Indo dan manca bisa masuk di Pro 1. Kemudian lagu dangdut, lagu-lagu budaya, lagu-lagu daerah, adat dan lain sebagainya bisa bergabung di Pro 4 begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau lagu-lagu era 70-an memang sudah tidak diputarkan, begitu pula di Pro 1 ya. Di Pro 1 itu lagu yang paling lama adalah lagu era 80. Kalaupun 70-an boleh itu diputar hanya era 78, era 79 itu ada yang diputarkan oleh kami begitu ya, tapi tidak banyak, paling satu depart siaran Surakarta siang, sore, malam, pagi itu paling hanya satu lagu aja gitu ya. Semoga Anda tetap menerima hal ini sebagai pola siaran kami dan terus menikmati ya apa yang kami sajikan untuk Anda. Di belakang Bu Endang di Cemani kayaknya ada yang pengen gabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda.
3: Ah, kangen Pak Panggala.
0: Akhirnya
3: kangen
0: biasanya kirim salam.
3: Ya, sampai Pak Kris nanyakan ya.
0: Makanya ya. Itu. Tapi sehat ya Bunda ya?
3: Iya. sehat, ya piknik terus ini Bunda.
0: Nah, makanya itu kalau Bunda masih piknik gitu ya.
3: Minggu Kemis kemarin terus.
0: Waduh.
3: Minggu Kemis kemarin 21. Kelompoknya macam-macam.
0: Ya, makanya itu.
3: Kelompok arisan, kelompok kati, kelompok senam, kelompok wanita karier.
0: Nah, kan macam-macam. Makanya itu yang kemarin nanyain Bunda Sri lah ini.
3: Ya. Ya,
0: kemarin ada yang beberapa pendengar yang Bunda Sri ada kemana katanya. Nah, ini sudah bergabung dengan kami.
3: Ya, ya. Pas Pak Kris itu kan Bunda mendengarkan Pak Kris aku enggak mau masuk sok kedaluan.
0: Nah, makanya
3: sok,
0: itu.
3: Sok tuh mau apa namanya Mas Kris? Mau nulis WA sok malam.
0: Nah.
3: Bunda tuh seneng langsung
0: Iya, baik. Ya. Bunda, tentang ya. Ini loh tema sosis Solo itu kalau Bunda remen yang mana? Yang kukus, yang goreng atau yang gimana?
3: Apa ini?
0: Sosis Solo.
3: Bunda tuh sosis itu sebenarnya nggak suka.
0: Oh gitu.
3: Nggak seneng. Ini kalau tiap habis senam kan ke Pasar Gede. Nah itu ada sosis dari Semarang itu dua gerobak loh itu.
0: Oh iya.
3: Jadi di luar kalau dalam kan es dawet toh. Jadi Bunda tiap hari makan kalau senam makan minum es dawet telasi itu. Tapi sosisnya nggak suka.
0: Oh gitu.
3: Tapi yang rodok mau itu yang dalamnya bung.
0: Oh, lumpia modelnya ya.
3: Lumpia itu ya, lumpia ya.
0: Wah, enak banget.
3: Enggak begitu suka, Bunda.
0: Oh, iya.
3: Lumpinya kan sate kambing.
0: Wah.
3: Sama sopigo.
0: Ramuan awet muda adalah sate kambing.
3: Seneng tuh dari kecil.
0: Iya. Yang penting bisa menakar lah maksudnya.
3: Iya, pokoknya enggak durian juga, tapi kan sudah usia itu harus
0: enggak
3: tiap hari gitu loh. Pokoknya dikurangi.
0: Baik. Bunda mau request lagu apa, Bunda?
3: Ini lagunya tahun berapa?
0: Lagunya lagu-lagu baru, Bunda, 2010 yang paling lama.
3: Paling lama 2010. Indonesia?
0: Indonesia boleh, manca boleh.
3: Indonesia yang itu aja, pelan-pelan.
0: Pelan-pelan saja kotak ya.
3: Kotak. Ya. Pernah duet sama Bunda di itu.
0: Oh iya.
3: Di Grand Mall waktu baru ada Grand Mall pembukaan itu.
0: Oke. Okay.
3: Terus dompetnya apa tasnya Bunda itu copet sama naik tangga
0: copet.
3: Kehilangan satu dompet. Ya yang kalau uang enggak apa-apa itu bonus SIM,
0: kartu-kartu ya.
3: Itu KTP itu.
0: Ya.
3: Ingat Bunda kalau lagu ini pelan-pelan ini ingat. Grand Mall pertama, Bunda dua sama Tantri,
0: waduh.
3: Terus apa tasnya di
0: wah, itu pengalaman yang mau seneng tapi juga susah juga.
3: Seneng, tapi ya tidak seneng.
0: Sedih
3: tapi
0: juga.
3: Akhirnya itu setelah berapa seminggu tapi Bunda kan terus dua hari bikin surat-surat
0: ya, kehilangan,
3: itu
0: masalah.
3: Tidak mau kalau enggak harus punya gitu. Nah itu seminggu tuh dikembalikan. Hanya apa dompetnya tuh masuk Manggala.
0: Oke.
3: Tapi dompetnya tapi isinya enggak ada semuanya.
0: Baik.
3: Di rumah oleh yang penyapu, pembersih di
0: Iya. Cleaningnya ya.
3: Itu tahun 90 berapa ya itu ya?
0: Baik. Oke, ada salamnya Bunda?
3: Ya, salamnya buat Mas Manggala. Tadi Bu siapa yang tanya ya?
0: Bu Endang.
3: Ini Mas Manggala tuh putranya Mas Taufik temannya Bunda loh, Bu Endang.

0: pengusaha durian lo itu. Bunda juga hobinya yeah. kan durian.
1: Nah.
0: Berarti yeah. nambahnya Mbak Rere Durian.
1: Rere Durian, oke. Okay.
0: Terus siapa lagi? Sese.
1: Siapa?
0: Ki Asam Gede.
1: Mm-hmm.
0: Bu Mentik ya.
1: Mm-hmm.
0: Siapa lagi? Pak Tri itu ya yang di Boyolali salamnya yeah. penuh banget itu. Dan ini nek mau kesel ya ngikut Pak Tri.
1: Iya. Gitu. Yeah.
0: Ya. Nah, tapi ya di salam itu Bunda ya seneng.
1: Iya
0: so,
1: benar.
0: Ya Bu Tanti etan kali.
1: Mm-hmm.
0: Apalagi nanti Pak Jayo juga etan kali.
1: Iya.
0: Ya pokoknya.
1: Oke. Okay.
0: Untuk
1: semuanya saja. Mati. Baik.
0: Anggalan.
1: Oke okay, Bunda.
0: Kan semuanya. Mm-hmm. Nggak tidur kalau belum selesai.
1: Nah makanya itu.
0: Sambil
1: baik.
0: Wedangan ya. Sama camian ini.
1: Nah. Pas banget toh. Terima kasih Bunda. Baik.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Salam ruang
1: Salam
0: rindu.
1: Ruang rindu. Baik Bunda ya. Oke, Bunda Jasri sudah bergabung. Ini ada WA. Assalamualaikum. Selamat malam Mas Manggala dengan Joko di Kalimantan Barat ya. Ini rombongan Kalimantan Barat banyak sekali ini ya. Oke. Request lagunya Yofi Antununo Janji Suci. Salamnya untuk Dede di Kalimantan Barat. Mas Hanum, Mas Manggala, Mas Yuki, Mbak Citra, Mbak Nana, dan untuk pendengar semuanya aja. Salam spesialnya untuk Aisyah di Kalimantan Barat. Terima kasih untuk Mas Manggala udah bacakan. Kemudian Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Selamat malam, apa kabar? Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Minta lagunya dari Gama. Judulnya Sayang, spesial untuk Mas Joko yang di Kalimantan Barat. Kemudian Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat. Kemudian Mas Hanan, Pak Tri, Pak Kris, Pak Pirudi, Pak Muladi, Pak Mulyadi, kemudian Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Surya, Mbak Ria, Kak Citra Muah, Bu Wigati, Bu Menti, Dede di Kalimantan Barat yang baca terima kasih aja Mas Manggala. Oke, baik. Ada juga Pak Hari di Kaliwingko. Selamat malam Mas Manggala, request lagunya The Finch, Greener. Terima kasih, selamat bertugas. Greener tahun berapa ya? Coba sebentar, saya tak coba memantau dulu. Saya tuh sampai kecewa sama Pak Hari di Kaliwingko. Karena lagu-lagu yang di request, lagu-lagu yang terkadang terlewat dari tema ataupun di waktu pemutaran kami ya. Coba saya cek dulu. Oh, The Finch. Oke, baik. Sepertinya lagunya masuk ya, nanti akan kami putarkan. Terima kasih Pak Hari di Kaliwingko sudah berkenan untuk menyesuaikan dengan era-era lagu yang kami sajikan setiap harinya di Ruang Rindu supaya bisa apa ya nyaman begitu ya untuk request lagu yang diinginkan itu sudah langsung sesuai saja. Oke. Saya akan putarkan lagu dulu untuk Anda pendengar request dari pendengar yang tadi satu persatu sudah hadir untuk kita semuanya. Saya putar yang pertama ada dari The Rain dengan Penawar Letih. Kemudian berlanjut dengan lagu-lagu yang lainnya. Pendengar terus dengan kami sampai dengan nanti 11 malam. Ruang Rindu hadir dengan lagu-lagu Indonesia juga mancanegara di era tahun 2010 sampai 2022 di Pro 1 aja RRI Surakarta Kanal Informasi dan Inspirasi.

semoga sehat selalu, amin. Pak Kris, Mas Andi Batam, Bu Rere, Mbak Nini Ngati Suman, Mbak Tanti, Kak Siti Aisyah, semua monitor Ruang Rindu, terima kasih. Nah, ini temanya, saya suka sosis Solo, apalagi sosis gondang, Mas. Oh, udah tahu toh sosis gondang, belum tahu saya. Lagunya ikut aja, karena kayaknya udah banyak yang request. Baik, terima kasih Mas Manggala, lagunya sudah diputarkan dari Bunda Hajah Sri ya. Oke, dengan lagu-lagu yang sudah di request, saya akan hadirkan satu persatu untuk Anda pendengar. Terus dengan kami di Pro Satu Radio Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: rindu.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Untuk layanan telepon kami tutup pendengar ya. Sudah ada lagu-lagu yang akan mengisi sampai dengan nanti usai. Dan untuk Pak Hari di Kaliwingko, lagunya abis ini saya putarkan ya Pak ya. Kemudian untuk Pak Budi Parianto, nanti kalau ada waktu Bapak nggih, saya putarkan karena lagunya ini adalah lagu era tahun, masuk ke era tahun 90-an, sehingga jauh, namun saya akan tetap putarkan, tapi di penghujung acara Ruang Rindu ya Bapak, nanti akan saya putarkan. Dan ini untuk Anda pendengar yang lain juga, bahwasanya untuk bisa lebih memperhatikan lagu-lagunya ya. Pokoknya kalau Senin itu lagunya adalah slow rock ya, manca atau lagu-lagu barat. Kemudian yang Selasa lagunya adalah lagu-lagu Indonesia era tahun 2000-an sampai 2010, satu dekade. Kemudian hari Rabu Ruang Rindunya berjaringan nasional dengan RRI Jakarta. Kemudian hari Kamisnya lagu-lagu Indonesia era tahun 2010-2020. Hari Jumat seperti hari ini lagunya Indo manca 2010 sampai 2023. Hari Sabtu yang paling ramai biasanya, hari Sabtu yang cukup ramai biasanya ya, lagunya manca era tahun 90. Dan yang paling ramai hari Minggu malam, lagunya Indonesia era tahun 80. Jadi Sabtu, Minggu, Senin itu yang paling ngeruntel. Susah banget kalau mau gabung di hari Sabtu, Minggu, Senin itu ya. Tapi memang harus gigih berjuang, gigih berusaha biar bisa terangkat gitu ya, untuk lagu-lagu yang ingin diputarkan. Baik pendengar, kami akan hadirkan lagu yang sudah di request oleh Pak Hari di Kaliwingko ya, untuk Anda. Dan sampai dengan nanti acara kami usai, kami harap Anda masih terus bersama dengan kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Surakarta, tentunya karena informasi dan inspirasi. Manggala Putra hadir teman Anda di Surakarta malam ini.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini, ya, berkesan dan tentunya menjadi kebahagiaan untuk kita untuk malam hari ini bisa tidur dengan makin nyenyak, ya. Dan semoga apa yang kita inginkan untuk hal apapun, ya, bermula dari malam hari ini yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita mulai untuk pikirkan apa yang besok bisa kita lakukan, semoga menjadi jalan, batu loncatan untuk kita bisa meraih apa yang kita harapkan. Setelah ini masih ada Jazz Music. Kami harap Anda masih terus dengan kami mendengarkan lagu-lagu kurang lebih 1 jam penuh untuk Anda sebagai pengantar istirahat Anda di malam hari ini. Terus dengan kami pendengar di Pro Satu RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan?

akan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama

0: Eh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.
2: Halo, Bude.
3: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
2: Baik, Bude.
3: Sher, ini Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
2: Wah.
3: Kok bisa temani, kah?
2: Bisa dong. Siap, Bude.
3: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
2: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
3: Masa?
2: Sama.
3: Oh, iyo, kah?
4: Iya, bener. Dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Kami segenap kerabat kerja Prosatu Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital, membawakan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Silau Pancasila.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM Pro 1 RI di Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, masih dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Kembali Surakarta Pagi Ini hadir menemani aktivitas hari Anda di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Harapan saya mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Dan selalu kita bersyukur apapun yang kita dapatkan hari ini, kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Dan Surakarta Pagi Ini menemani Anda pendengar sampai nanti jam 10 pagi, dan akan kami awali dengan religi pagi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 36 yang akan disampaikan oleh Misyari Rashid, dan diteruskan dengan siraman rohani agama Islam dengan judul pagi hari ini ketakwaan Nabi Ibrahim dalam ibadah kurban yang akan disampaikan oleh Ustadz Kingabehi Edi Sulistiono SSN MHUM dari RRI Surakarta. Yakinlah dengan bersyukur, maka kebahagiaan akan terus bertambah. Rianani Surya menemani Anda di Surakarta pagi ini.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wailul lil mutaffifin.
3: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
2: Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun.
3: Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
2: وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.
3: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

0: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar.
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil alamin.
0: Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijin.
0: Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
1: Alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
0: Yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
1: Kalla.

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian, dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitab al-abrar lafi 'illiyin.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam 'illiyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyun.
0: Dan tahukah engkau apakah 'illiyin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrar lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: 'Alal ara'iki yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna min rahiqin makhtum.
0: Mereka diberi minum dari homer, murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel.
1: Khitamuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun.
0: Laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnim.
0: Dan campurannya dari tasnim.
1: Aynan yashrabu bihal muqarrabun.
0: Yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
1: Wa idza marru bihim yatagamazun.
0: Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: Wa

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman, yang menertawakan orang-orang kafir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waladi arsara rasulahu bilhuda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulihi walau karihal musyrikun. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu sholu alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kawula nuwun para miyarsa sutresna adicara siraman rohani Sabtu enjing ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumin sumangga nun kula dherekaken ngunjukaken puja puji syukur ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit saking nikmat ingkang dipun limpahaken dumateng kulan panjenengan rinten dalu mboten wonten kendhatipun. Salam sosalawat kunjuk dumateng uswah kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun tilaris risalah suci tuwin aku inggih menika agami Islam, tuwin ingkang kita suwuni syafaatipun binjang ing yaumul akhir. Para miyarsa, ambek pilih binjing tumapaking dinten Rebu 17 Mei menika ndungkap mengeti Ariyoyo Idul Adha. Ariyoyo Idul Adha menika napak tilas dumateng perjuangan ketakwaanipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Kados ingkang sampun nate kula sebat ing minggu ngajeng, nggih. Kanjeng Nabi Ibrahim menika priyogung ingkang asal saking kita Kanaan, inggih menika ing Palestina. Lajeng mboro dumugi Mesir. Nggih. Menika sampun kalian ingkang garwa Ibu Siti Saroh. Nalika dateng Mesir, menika nampi sambi kala awit noteng Mesir. Farau Fa'ilun menika malah gandrung kalian Siti Saroh garwanipun Ibrahim. Ya. Namanipun noto Farau utawi Fir'aun menika raja diraja nggih. Wenang murba ora wenang dipurba, wenang misesa ora wenang diwisesa. Nggih. Sumungah sungaran adigang adigung adiguna ngendel-ndelke. Lah kedadak panjenipun Ibu Saroh menika dipun beradat kalian prajurit katur yang ngarsanipun ingkang sinuwun. Wekasan Ibu Saroh menika inggih namung nyuwun pengayomanipun Gusti Allah supados mboten saged kajamah saliranipun dening tiyang angkara murka sebab inggih tiyang sampun sesemahan. Wekasan kaiden panyuwunipun Ibu Saroh kala wau rikala sang nata badhe njawil kalian Ibu Siti Saroh menika sampun ical daya kiyatanipun nglumpruk kados kapuk mboten saged nglawat. Nah menika Mursu Farau nata ing Mesir menika nggih lajeng weleh iki ora wanita sembarangan iki kok duwe daya pangaribawa sing kaya ngono. Dipun cobi melih ngadeg inggih tetep nglumpruk. Ora to, Nduk. Sing wis ora ana wanita kok nawani nampik karo Maharaja Farao kuwi ora ana. Kabeh wis mesti gelem tak rasuk mbok kuwi bojone wong, mbok kuwi jeprawan apa randha. Lah iki aku arep nyedak kowe kok samakku wis nglumpruk tanpa daya kaya ngene. Lah janjane apa to gegebenganmu iku? Duh sinuwun ingkang kuwaos ing negari Mesir kula nika mboten gadah gegebengan menapa-menapa. Gegebengan kula menika inggih namung iman lan takwa. Nggih.
ketakwaan kula menika, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati. Gesang kula salat kula panembah kula menika namung katur ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung ngarsa dalem Gusti Allah kula manembah sanyuwun pitulungan. Menika kemawon. Kula niku mboten gadah haji napa-napa mboten. Nah, gandeng kula sampun bloko kan prajurit bilih kula menika sampun gadah bojo inggih menika Kakang Ibrahim. Kok kula pun berada teng keputren niku kados pundi lah nggih mesaken bojo kula ngaten. Oh, dadine kowe iki wis wong duwe bojo toh. Sampun sinunwa lah wis. Prajuritku iki wong ora teges kabeh kok jarene kowe iki wis rondo apa piye ngono. Lah ning ndiyo bojo lah bojomu iki sapa? Wong pidak pedaraan. Lah kowe karep digarwa ratu Gong Binetara sak negara Mesir lho, Nduk. Wong kratonku wae dimblek-blek emas cagake diselut karo emas inten apa ya kowe iki ora seneng tak pek bojo kuwi. Mboten sinuwun. Wanita ingkang beriman bertakwa menika netepi pati broto. Setya dhateng kakung. Mboten wonten gambaripun, mboten wonten kamusipun. Wanita bertakwa kok seselingkuhan menika mboten wonten, ngiwa menika nggih mboten wonten. Ngono lah. Pi mau manembah karo sapa, Nduk? Dateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menika Tuhan kula, Tuhanipun bojo kula, Kakang Ibrahim mugi sesembahanipun sagung dumadi asal saking panjenenganipun Gusti Allah. Benjing nggih wangsul dumateng Gusti Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Weh, aku kok lagi krungu iki nduk ana sesembahan sing mung tunggal. Tunggal si jidil mau kuwasa, mau sakabeh ora putra lan ora dipinutrakake kuwi kok ya lagi krungu iki. Sesembahanku iku Bathara Zeus. Bathara Zeus iki dewaning srengenge nduk. Ting lah Bathara srengenge iki wis manjanmo marang jenenge ingsun iki. Dadi Faro Mailun iki ya iki ratuning sagung dumadi iki ya aku iki. Naudzubillah min dalik sinuwun kula aturi mertobat penyanyi menika klentu penyanyi menika menungso limrah. Penyanyi menika menungso limrah mboten benen kalian kula kalian Kakang Ibrahim nang penyanyi menika kasinungan panguwasa. Lah panguwasa penyanyi menika denipun nggih amanah saking Gusti. Mboten kangge sumungah sesungaran. Ngono, Nduk. Yen pancen Gusti sembahan mungkin mau ana tenan gumelar anggelar jagat iki coba aku jalukne pangapura saroh. Coba. Menika sagah direngke nantenan menawi selak mbok menawi saged sinuwun. Wong kula menika nggih naming nyuwun kemawon. Duh Gusti, Gusti Allah kok nyuwunaken dumateng sinuwun Maraja Farao Mailun menika sampun tobat anggenipun tumindak sasar mbradat kalian kula ning sampun tobat ing ngarsa dalem penyan Gusti Allah pramila mugi penyan paringi pangapura Kanjeng Sinuwun menika kaiden panjenenganipun Siti Saroh mak gregah saged tangi. Nah ngaten lho Bu. Gitu. Putri sejati ingkang lenggah ing kita njajar mugi sampun wungu ing njang menika mbok bilih mugi sampun mangsak. Nah, Bapak Widoyo ingkang lenggah ing Manan. Nah, lajeng Bapak Sunarto ingkang katemben nindakaken haji ing tanah suci matur nuwun Pak Sunarto. Dini panjenengan mirengaken siraman rohani Pro 1 RRI Solo ing tanah suci Mekah Madinah mugi-mugi pikantuk barokah nggih Pak Narto. Ugi taksih dateng Solo Ibu Temuati Mbak Ragil ing Dalan Ciwu Sukarjo. Mbak Temuati katemben
ngintun dedaran matur nuwun Mbak Temuwati kok dadak repot-repot kintun dedaran dumateng ki ngabehi nggih matur nuwun. Bu Arab buginah ing Gumpang sugeng enjing Ibu lajeng dateng Solo menika Mas Tri Hastotomo ingkang lenggah ing Baluwerti. Lajeng Trah Sukirnan langkung rumiyin sungkem pangabekti kunjuk yang Putri Sriati ingkang lenggah ing Dusun Mawang Jati Harjo Jati Puro. Sugeng enjing sugeng langgan dados panglipur yang ugi Mas Heru Santoso sakporo kadang panjenipun Bapak Sudaryanto ing Jengglong, Ibu Nur Sudaryanto ing Jengglong, Ibu Agus Wating Colomadu, nggih. Bapak Imam Sutarjo ing Solo. Ibu Mariating Jatigraha. Jatigraha menika ing tlatah Karanganyar, menika tangginipun mantu kula Mbak Joli. Mas Fajar, Mas Budi ing Jakarta menapa dene ing Bogor. Mengidul malih Eyang Putri Sulamsini ing Slogoimo ngaturaken sungkem pangabekti Eyang. Lajeng ngidul 12 melangkah segoro kidul Ibu Sri Maharani ing Sydney, Australia. Ugi Mas Wiyono Undung Warasito ing Sukabumi. Wangsul dateng Wonogiri melih panjenipun Ibu Titik Mariati Warasito. Mbok pilih radi kirang sekeca mugi-mugi inggal senggang inggih Bu Titik. Mugi inggal senggang sakitipun wangsul seger buker saged mirengaken siraman rohani malih. Nggih. Ajeng taksih dateng Solo menika kadang kula Ibu Sumiyem ing Jengglong Karanganyar, Ibu Muntoyimah ing Gaum Karanganyar, ugi monitor inggal panjenipun Bapak Suparno ing Kalijirak Tasikmadu Karanganyar. Ngaten para miyarsa mbok bilih mboten wonten ingkang kecicir nggih. Oh nggih, Mas Hari Darmono ing Tawang Mangu, Mas meh lali Mas. Mas Hari Darmono ing Tawang Mangu mekaten. Mekasan Prabu Farouk kalawau noteng Mesir saged saras sinareng waras gumun ngungun gumun setahun jembleng serendeng Nduk Siti Saroh kowe sing madangake nalarku. Dadine sing patut sinembah iku dudu Bathara Zeus, dudu Bathara sapa-sapa. Ya, dudu Majusi. Sing patut sinembah iku mau ora ana liya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah, padhang nalarku nduk. Ya yen ngono liya dina aja mung kowe bojomu tindak omrene. Lah, saestu. Siti Saroh kalau wau dipun wangsulaken dapet teng griyanipun Ibrahim lajeng tinimbalan sinuwun nyuwun pepajar nyuwun sesulang babakan ketakwaan. Soko bunga-bunga ing Rojo Mailun Farou kalawau tumuntun maringi ganjaran awujud unta sapi lan mindo ugi satunggaling putri boyongan. Putri boyongan naminipun Hajar, putranipun Noto, anakipun Ratu Boyongan lah. Hajar menika salajengipun rikala ndek bapa Ibrahim lajeng karasuk dados garwa. Garwanipun Ibrahim lajeng kalih mbok tuwa menika Siti Saroh sing enom Siti Hajar kalih-kalihipun sami Sulistya ing Warna. Ngaten lho. Nah, berkahipun Gusti Allah rikala umuripun sampun 86 taun jeneng Nabi Ibrahim menika kerawan dening malaikat. Yeh Ibrahim, kabar becik sira bakal pinaringan putra. Matur nuwun duh Gusti, dene kula pinaringan putra. Mboten dangu Ibu Siti Hajar lajeng ngandhek. Nggih. Ngandhek lahir putra kala wau pekik ing warna bagus warnanipun pinaringan nami Ismail Nabi Ismail alaihi salam.
Endilalah kanugrahaning Gusti matumpa-tumpa. Bar diparingi bondo donya dadi wong sugih, pun paringi garwa, malah Ibu Saroh ingkang sampun lami kapundhut garwa dereng putra menika lajeng nggerbini ugi. Nggerbini ugi. Sinareng lair kakung pinaringan nama Ishak kekalihipun dados Nabi sedaya. Ismail alaihi salam, Ishak alaihi salam. Jeneng Nabi Ishak menika naluri nurunaken para nabi-nabi ing tanah Bani Israel, antawisipun Nabi Musa alaihi salam lan Nabi Isa alaihi salam. Ya. Dene jeneng Nabi Ismail nedhakaken Bani Hasyim, Bani Abdul Muntalib nedhakaken jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pramila nganti ana watu Ka'bah won kita Mekah menika kita tilaranipun Ibrahim kaliyan Kanjeng Nabi Ismail. Rikala Ismail menika meh rumaja tumaruna, sapa sing ora nyenengke. Gitu. Kabeh wong mesti seneng wong anake akeh. Niku namung kalih Kanjeng Nabi Ibrahim niku. Gitu. Yang sing anak akeh ku sejatinya nyenengke ngoten to. Menapa malah anak iku sae-sae padha sungkem karo wong tuwa, padha waras. Iki pekek-pekek warnane ayu-ayu warna niku wis mesti cetha nek seneng niku. Ampun sepuh kagungan putra meh rumaja. Lah kok pikantuk ilham. Nabi Ibrahim niku pikantuk ilham, kaya-kaya kadawan Gusti nyembelih putrane. Mak geragap wungu saking nindra. Wah. Jeneng impen kemau nek dititi saka wektu titiyoni gandayani puspa tajem. Titiyoni kuwi ngimpine wong wayah sore. Jam 8 jam 9 kok wis turu. Kokean turu ngimpi. Ngimpi menung ngimpi nglengkara, mboten ngimpi sing saktenanipun. Sebab saka kacakra bawa saka awan-awan mau petuk sapa petuk sapa. Kinga bayi petuk Mas Heru. Lah terus ngipi. Iya petuk Mas Heru. Nah, niku titiyoni. Wanti sore gondoyoni. Eneng wong ngimpi tengah wengi jam 12 jam 1. Niku nggih. Mboten ngimpi ingkang sejati. Malam niku impen godanipun setan. Ngimpi jam 12 jam 1 jam 2 niku dereng wonten tegesipun. Lah. Ingkang tiga puspa tajem niku jam 3 sepertiga malam 3 4 5 tiyang ngimpi menika wonten tegesipun menika sasmitaning Gusti. Nah, sasmita napa mboten menika saged dipun telesih malih. Menika ngelmu Jawi tinggalanipun tiyang rumiyin ngimpi mau sipate piye? Kacakrabawa, kasudarsana, kawarsita, kadurodasih. Ya kula wangsuli nggih. Kacakrabawa kasudarsana kawarsita kadurodasih. Kacakrabawa niku dumadi nggih saking angen-angen menika. Wah, ngenangen ki ngabehi siaran. Lah ngipi yo ngipi siaran. Ngangenaken munggo duwe dhuwit sak M ngono mendah senenge ya ya. Ngimpi iki kaya-kaya entuk dhuwit sak M. Nek monggo nek tiyang ngimpi kok ngimpi entuk dhuwit nika tafsiripun malah awon. Ngipi pikantuk ulam tafsir pun inggih awon. Nek ngipi menika dioyak-oyak macan. Ya niku badhe pikantuk derajat pangkat. Cah wedok dioyak-oyak ula, ateges ana sawijining kakung sing lagi seneng. Nah, dioyak-oyak kok malah cokot. Lah iku temu judune. Niku kacakrabawa. Nah, kawarsita menika ilham ilhamipun Gusti dumateng kula panjenengan kaya Nabi Ibrahim niki kawarsita kaya-kaya mbleh putrane Ismail nggih kawarsita kasudarsana wonten impen nika nasihat tausiahipun Gusti langsung dumateng kula panjenengan nika nggih wonten pamane iki ngabehi kok ngimpi kok kepengin bangun omah pamane ning teng mriku
entuk pitutur nek ora apik sira iki mbangun omah sebab iki ya pensiunan kok arep mbangun omah iki terus sing mbok nggo mbayar apa lah niku jenenge kasudarsana lah kadurudasih niku ngimpi menika terus kelakon niku kadurudasih ngimpi cokot ula lah kira-kira gang seminggu nek cah wedok entuk tepungan cah lanang lho kok padha tresnane lah niku jenenge kadurudasih ngimpi nuwun sewu lho nggih awon niku nek ngimpi kok kepethuk tai utawa demek utawa ngangkut tai nuwun sewu iki malah entuk rejeki lah gang seminggu entuk rejeki tenan menika jenenge kadurudasih menika lho impen niku ngaten niku lah Kanjeng Nabi Ibrahim ngimpi pertama lho anak kok kon mbleh iki tenan apa ora. Malam yang kedua ngimpi ngono meneh plek padha. Malam ketiga ngimpi ngaten meleh. Lah menika perintahing Gusti Allah. Ateges anakku si Ismail iki dikon mbleh. Weh lah kok ya bejo timen uripku duwe anak mung loro sing gedhe wayah Joko Kumolokolo malah didawi mbleh. Saka ning mantep manahipun jeneng Nabi Ibrahim iki dawuh Gusti Allah. Ya. Dawuh Gusti menika wong aku iki jenenge utusaning Gusti, aku hambaning Gusti. Ya, ora trep yen to aku mau ora nindakake dawuh Gusti. Neng manahipun mangu-mangu apa anake ikhlas apa ora mulo katimbalan le Ismail wonten dawuh Rama kok pun Rama ki entuk warsitaning Gusti Allah Subhanahu wa taala kok mbleh kowe ngono kuwi piye Rama ini pancen dawuhipun Gusti Allah mboten semang-semang raos sing manah kula monggo panjenengan tindakaken insyaallah kula ikhlas Kanjeng Rama mugi-mugi kula lan panjenengan menika kawilango dening Gusti menika hambanipun Gusti ingkang taat ingkang takwa ingkang ikhlas. Brol mijil wasmanipun Nabi Ibrahim, nggir. Kok bocah semuanya kok ya kandel timen ketakwaanmu. Yo nek pancen mantep rasamu pun bapa abot dikoyo ngopo ya tak tindake jeriki dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pramila lajeng damel abahan Ibrahim menika damel abahan apa niki iki saka pang papah-papahe kurma nika dipun tata nggih dipun tata lajeng Ibrahim menika dipun gelethakaken bismillahirrahmanirrahim bakal mbleh putrane kanggo kurban katurut dumateng Gusti ser mak klekek sor wijiling ludira saking salira gitu, mes kaya dinintek atine Kanjeng Nabi Ibrahim jeneng anak sing ditresnani kedadak dawuhipun Ibrahim mara gage mlengo nengen bareng mlengo kok anake jejejer karo dhewek lho le Ibrahim yektene wis katompo anggonmu korban ya Ibrahim ki mau mung panodi ya panguji marang sira nganti tekan ngendi ketakwaanmu wis dinompo amal kurbanmu dadi ne kowe sungkem karo Gusti Gusti yo asih marang kowe Ibrahim Gusti ki yo wis preksa nek atimu ora tekan mbleh anakmu mungkin Nabiullah kekasih Allah lah minangka gantine anakmu iki mau nggo badal wakil ya iki mau domba kibas wibet kalungguan iki yang sasi besar kui mau ya sasi besar kui mau diwajibake marang sira nindakake kurban dening Gusti Allah inna aktinakal kausar fasoli lirabika wanhar inna sanyaka walabtar tegesipun sayektine wis akeh nikmating Gusti kang diparingake marang kula penyan sedaya. Mula marang sira didhawuhi salat lan kurban. Dados kurban kuwi mboten wonten nisabipun.
menawi zakat fitrah nopo zakat mal wonten wonten isapipun. Panen duwe bondo donya sing akeh sak boboting emas 85 gram niku wajib menehi zakat. Penghasilan per bulan wajib maringi zakat mal. Ning menehi yang kurban menika mboten, gumantung marang ketakwaane dewi-dewi, malah kapura Kanjeng Nabi ngancam. Sing sapa wong jane iki mampu kurban ning mau kurban, aja nyedhaki sajadahku. Nah, cobi. Napa mboten ngeri nek Kanjeng Nabi dawuh ngoten niku? Cobi. Wong jane mampu kurban ning mau kurban nganggo dasar alasan tetek bengek, sok mben aja nyedhaki sajadah ingsun. Mongko impen kula panjenengan sedaya umat Islam iku besuk nek bar dina kiamat kuwi arep sowan Kanjeng Nabi ning padang masar mewu mayuta yang Islam pengin do caket Kanjeng Nabi kabeh sebab nek caket karo Kanjeng Nabi engko dituntun ngewat siratal mustaqim iku mau ihdinas siratal mustaqim mugi kula panjenengan tuntun dumateng mergi ingkang lurus menika engko selamat ngoten lho. Lah kok malah rentuk nyakati Kanjeng Nabi terus piye? Ngur nang dhuwur Shiratal Mustaqim kono ki piye kekane? Nek nderek ning gurune Kanjeng Nabi lah niku jelas selamat niku. Kanjeng Nabi ku karo jarak sekilo rong kilo niku tesih selamat nek nganti mulya meneh nek wong niku saged caket kalian Kanjeng Nabi. Wong Nabi niku paring dawuh, sapa ngimpi kepok ingsun iku mau sejati. Sebab ora dililani setan jem iku mau ngemper-emper marang citra ingsun, ngoten lho. Ngoten. Pramila kula penyen niku kadawan kurban. Lah. Menika panten gegeri sih, menika pacoban waduh. Nek mboten Nabi Ibrahim kados pundi nggih menapa nggih kiyat. Bongkon beli anaknya menika. Aku saking menika Ibrahim menika kagolongaken Nabi Khalilullah. Dan terus jeneng Nabi Ibrahim menika dipun alembono dening Gusti Allah. Nggih. Sarpeting surat An-Nisa ayat 20 dumugi 126. 120 dumugi 126. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinna mimma aslama wajhahu lillah wa huwa musinu wa taba'a milata Ibrahim hanif wa taqaddallahu Ibrahim qalilan menika ayat 126. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Sinebut gak ada gelar Ibrahim Khalilullah. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu loh. Terus Ibrahim ini kok lenggah pun datang tataran langit kemauan nginggil piyambak Ibrahim ini kok ngandap piyambak Bapak Adam sing sapwalu ini kok lenggah pun Nabi Ibrahim lah datang langit jagatipun Ibrahim ini kok kemauan sinebut Baitur Rahman ini kok Baitur Rahman ini kok jagatipun Ibrahim rohipun Ibrahim menika dados pasibanipun para malaikat. Malaikat menika menika badhe ngadhep Gusti Allah ing aras mriku langkung menyang transit teng Baitur Rahman dalemipun Ibrahim ing langit mriku. Ngoten. Nah, awit istimewanipun Nabi Ibrahim sampun lulus pendadaranipun Gusti Allah. Kinen ngurbanaken putranipun ginentosan dening Gusti wedhus kibas mekaten para nyarsa hikmah tarikh Nabi Ibrahim kala wau mugi-mugi maringi surupan dumateng manah kula panjenengan
kula nebenyen kadawan nggih salat lan nindakaken kurban ning badhe kurban Idul Adha. Mekaten ingkang saged dipun aturaken kenging ngabi, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan, Al-Quran. Tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Al-Quran, surat 23.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifqi Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Ini sangat linier dengan dalam rangka untuk mengurangi angka stunting di Kecamatan Polokato, karena salah satu penyebab dari stunting itu adalah gizi ya.
2: Layanan tambahan kesehatan mental ini ternyata sangat-sangat dibutuhkan dan mendapatkan apresiasi dari petugas psikolog juga.
0: Pendengar Warta Pagi RRI Surakarta selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Riandani Surya. Wali Kota Respati Ardi akan perkuat kehadiran Posyandu Plus 6 Standar Pelayanan Minimal atau SPM yang jadi penanggulangan kesehatan mental di Kota Bengawan. Hal itu menyusul adanya data 10% masyarakat Kota Solo yang perlu psikolog rujukan.
2: Layanan tambahan kesehatan mental ini ternyata sangat-sangat dibutuhkan dan mendapatkan apresiasi dari petugas psikolog juga.
3: Wali Kota Solo Respati Ardi merasa prihatin dengan data yang dimiliki Dinas Kesehatan bahwa 10% warga perlu mendapatkan psikolog rujukan. Melihat data tersebut, dirinya berjanji akan memperkuat kehadiran Posyandu Plus 6 Standar Pelayanan Minimal SPM yang bisa menjadi solusi penanggulangan kesehatan mental di Kota Bengawan. Dikatakan Respati Ardi juga selama setahun berjalan, kehadiran Posyandu Plus 6 SPM sangat dibutuhkan warga dan terus mendapatkan apresiasi dari masyarakat Solo. Terkait masih kurangnya jumlah psikolog yang hadir di Posyandu Plus 6 SPM, Respati menegaskan akan menggandeng asosiasi-asosiasi profesi psikolog.
2: Layanan tambahan kesehatan mental ini ternyata sangat-sangat dibutuhkan dan mendapatkan apresiasi dari petugas psikolog juga, di mana psikolog di sini ada sektornya, psikolog untuk balita, untuk ibu hamil, untuk remaja, untuk lansia dan dewasa. Kita intervensi di semua titik, karena ini memang program pemerintah ya, di semua titik ada psikolognya dan kita turut prihatin banyaknya kekerasan remaja dan bunuh diri. Maka dari itu kita jalankan program Posyandu Plus untuk kesehatan mental. Psikolog pasti kurang ya Bu ya, tapi kita terus tambahkan, terus kita menggandeng asosiasi-asosiasi besar untuk profesi psikolog klinis.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo Retno Erawati Wulandari menjelaskan dalam mengantisipasi keterbatasan psikolog, dirinya mengatakan bahwa pihaknya sudah mengatur waktu dari total 636 posyandu yang ada. Dalam setahun akan mendapatkan kunjungan psikolog sebanyak 2 kali dengan terbagi 2 semester.
4: Di 636 posyandu ini, setiap semester akan mendapatkan sekali kunjungan psikolog. Jadi, dalam 1 tahun nanti akan mendapatkan 2 kali kunjungan psikolog di setiap posyandu. Jadi, untuk tahun ini sampai dengan bulan Mei, ini baru sekitar 30% dari jumlah sasaran posyandu. Nah, ini kami jadwalkan terus setiap kali pelaksanaan posyandu dengan kekuatan psikolog yang ada. Harapannya 1 semester ini sudah tercover semua. Nanti ganti diulang lagi di semester berikutnya.
3: Diketahui dari sebanyak 636 posyandu plus 6 SPM, jumlah psikolog yang bertugas baru sebanyak 70 orang. Jumlah tersebut memang masih jauh dikatakan cukup jika menangani kasus-kasus kesehatan mental di setiap posyandu. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Bank Indonesia Solo mencatat transaksi kris di Solo Raya sepanjang tahun ini mencapai 5,3 triliun rupiah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo Dwianto Cahyo Sumirat mengatakan capaian itu dipengaruhi kinerja ekonomi Solo Raya yang semakin menunjukkan tren positif.
5: Dapat kami sampaikan bahwa per posisi Maret 2026, transaksi kris di Solo Raya ini secara nominal 5,3 triliun.
6: Perekonomian di wilayah Solo Raya dinilai tetap menunjukkan tren positif seiring meningkatnya penggunaan transaksi digital di masyarakat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo mencatat nilai transaksi pembayaran non-tunai dengan kris di wilayah ekskaresidenan Surakarta mencapai 5,3 triliun. Triliun rupiah hingga posisi Maret 2026 atau tumbuh 114,3% YOY, ini tumbuh 141,6% YOY. Kepala Perwakilan Bank Indonesia KBWBI Solo, Dwianto Cahyo Sumirat mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan sistem pembayaran non-tunai terus meningkat. Dikatakan jumlah merchant kris bertambah 53.281 merchant, sehingga total merchant kris di Solo Raya mencapai 1.109.871 merchant atau tumbuh 18,1% YOY. Dikatakan kris memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha termasuk restoran, rumah makan, kafe, dan sektor kuliner. Kris membuat pembayaran lebih cepat, aman, dan praktis.
5: Dapat kami sampaikan bahwa per posisi Maret 2026, transaksi Kris di Solo Raya ini secara nominal 5,3 triliun. Triliun, ini alhamdulillah. Artinya, kesadaran masyarakat untuk bertransaksi secara non-tunai sudah sangat baik.
6: Anto menambahkan, tingginya transaksi digital juga didukung infrastruktur telekomunikasi yang semakin baik di wilayah Solo. BI pun mengapresiasi berbagai pihak yang ikut mendorong penggunaan Kris sebagai alat pembayaran masyarakat. Selain nilai transaksi yang besar, volume penggunaan Kris juga terus meningkat. BI mencatat jumlah transaksi lebih dari 54,54 juta kali pemindaian atau transaksi. Ini tumbuh 141,6% YOY. Dwianto menjelaskan tren penggunaan pembayaran digital semakin kuat seiring dominasi generasi muda, khususnya Gen Y dan Gen Z dalam aktivitas ekonomi.
5: Karena tren sekarang yang akan memimpin, yang akan menjadi pelaku ekonomi kita, tidak hanya di Solo Raya tapi di Indonesia, semakin kesini semakin banyak porsi Gen Y, Gen Z. Nggak kita lagi, gantian. Nah, pada saat kita bicara Gen Y, Gen Z, mereka uangnya ada di HP, nggak ada di dompet.
6: Ia menegaskan pembayaran Kris bagi konsumen tidak dikenakan biaya tambahan, biaya layanan atau merchant sesuai ketentuan dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen tancap gas melakukan penataan internal partai dari pengurus anak cabang, ranting, dan anak ranting. Proses reorganisasi pengurus partai hingga akar rumput dipercepat menyusul target besar memenangi Pileg 2029 dengan hasil 20 anggota DPRD dari 20 kecamatan di Bumi Sukowati.
7: Idealnya satu kecamatan, satu fraksi. Tentu target itu harus kita inikan di tahun 2029.
8: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen tancap gas melakukan penataan internal partai. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen Untung Wibowo Sukowati menargetkan seluruh proses reorganisasi pengurus tingkat ranting hingga anak ranting rampung pada Juni mendatang. Langkah cepat itu diambil sebagai batu loncatan awal untuk memperkuat konsolidasi partai hingga akar rumput demi menyongsong agenda besar politik ke depan. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu menegaskan bahwa setelah struktur kepengurusan dari tingkat DPC, PAC hingga anak ranting dinyatakan klop, seluruh jajaran pengurus diminta langsung bergerak melakukan persiapan menghadapi Pesta Demokrasi 2029. Terkait mekanisme pembentukan, Mas Bowo menjelaskan bahwa prosesnya akan berbasis usulan dari bawah yang kemudian diproses dan diputuskan oleh DPC. Adapun komposisi personil ditetapkan sebanyak 7 orang untuk tingkat ranting dan 5 orang untuk tingkat anak ranting di setiap kebayanan atau dukuh.
7: Tentunya ikhtiar ini, kesulitan ini, setelah ini kita teruskan ke pengurus ranting dan anak ranting. Jadi ini jadi batu loncatan kita untuk konsolidasi sampai tingkat dukuh dan RT.
9: Kalau targetnya yang ranting anak ranting Juni?
7: Bulan Juni harus selesai. Di personilnya ranting 7, anak ranting 5 per kebayanan.
9: Penjaringan lagi atau seperti apa?
7: Lebih kepada biasa ya, usulan dari teman-teman PAC dan ranting yang sekarang. Nanti mekanismenya DPC yang akan memproses.
8: Reorganisasi besar-besaran itu bukan tanpa alasan. PDIP Sragen di bawah komando Mas Bowo memasang target tinggi namun realistis untuk pemilu 2029. Partai berlambang bandeng moncong putih tersebut membidik 20 kursi di DPRD Sragen, naik dari capaian saat ini yang berjumlah 15 kursi. Mas Bowo menilai target 20 kursi sangat ideal agar setiap kecamatan di Kabupaten Sragen memiliki satu keterwakilan legislatif dari PDIP di parlemen. Meskipun menyadari dinamika politik ke depan tidak mudah, Mas Bowo tetap optimis melihat tren perolehan kursi PDIP Sragen yang terus merangkak naik dari tahun ke tahun.
7: Target kita ke depan, karena kita sudah mempunyai 15 kursi, idealnya satu kecamatan, satu fraksi. Tentu target itu harus kita inikan di tahun 2029. Tentunya kita harus fokus juga di pilkada, baik gubernur ataupun kabupaten, dan juga pilpres, karena itu memang agenda kita ke depannya.
9: Mas, target 20 itu realistis?
7: Namanya target harus optimis, harus realistis. Kita dari tahun ke tahun kan naik 2 kursi. Tentunya dinamika ke depan pasti nggak mudah, tapi kita harus optimis.
8: Selain membidik kemenangan di legislatif, Mas Bowo juga mengingatkan seluruh kader untuk tetap fokus pada agenda politik terdekat, termasuk kontestasi pemilihan kepala daerah pilkada baik di tingkat gubernur maupun bupati hingga pemilihan presiden pilpres. Kunci dari pencapaian target-target tersebut menurutnya ada pada kesulitan seluruh elemen partai dari tingkat atas hingga tingkat RT. RRI Surakarta, Mulato Ihsan melaporkan.
0: Pemkab Wonogiri terus berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan melalui pengelolaan profesional objek wisata, pengembangan desa wisata, serta penyediaan transportasi wisata. Selain itu, promosi pariwisata juga diperkuat melalui kerjasama lintas daerah dan pengembangan destinasi baru seperti jembatan kaca di Waduk Gajah Mungkur.
10: Terkait dengan pengelolaan objek wisata Waduk Gajah Mungkur,
11: pemerintah Kabupaten Wonogiri terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke daerahnya. Beragam strategi dilakukan, mulai dari pengelolaan objek wisata secara profesional hingga pengembangan desa wisata dan promosi lintas daerah. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri, Haryanto, mengatakan pemerintah daerah berupaya mengejar ketertinggalan dengan daerah sekitar yang juga aktif mengembangkan sektor pariwisata. Ia menjelaskan salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan pengelolaan objek wisata Waduk Gajah Mungkur. Pengelolaan kawasan tersebut sejak 1 Januari tahun lalu diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah PT Giri Aneka Usaha. Menurutnya, pengelolaan oleh Badan Usaha Daerah dinilai mampu mempercepat pengembangan kawasan wisata dibandingkan jika dikelola langsung oleh dinas. Hasilnya, jumlah kunjungan wisatawan ke Waduk Gajah Mungkur mengalami peningkatan.
10: Di tahun 2025 kemarin per 1 Januari, pengelolaannya sudah diserah kelolakan kepada PT Giri Aneka Usaha dengan maksud bisa lebih, pengerjaan lebih optimal kalau dilaksanakan oleh kami dari Dispora Par. Ini kan untuk perencanaannya ini bisa membutuhkan waktu yang relatif lebih lama sehingga.
11: Selain itu, pemerintah daerah juga menggandeng transportasi lokal untuk memudahkan akses wisatawan. Sejumlah armada angkutan kota di Wonogiri mulai difungsikan sebagai angkutan wisata, terutama pada akhir pekan.
10: Transportasi khususnya untuk anggota kota yang ada di Wonogiri itu sudah kita gandeng menjadi anggota wisata, walaupun baru beberapa armada yang bisa kita optimalkan untuk lebih menarik atau menangkap pengunjung yang naik.
11: Langkah lain yang dilakukan yakni menyiapkan berbagai agenda kegiatan di kawasan Waduk Gajah Mungkur untuk menarik minat pengunjung, terutama menjelang masa libur. Meski demikian, sejumlah agenda yang dikelola langsung oleh dinas terpaksa ditunda akibat penyesuaian anggaran. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Taman Wisata Candi Prambanan. Kunjungan tersebut dalam rangka pengawasan dan serap aspirasi dalam upaya meningkatkan kepariwisataan. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
12: Tugas kerja Komisi 7 secara khususnya bidang pengawasan tentunya di mana pertemuan kali ini menjadi forum dalam rangka pengawasan dan sekaligus penyerapan aspirasi untuk menjadi bahan kami dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di Komisi 7.
13: Sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Taman Wisata Candi Prambanan dalam rangka serap aspirasi. Rombongan Komisi 7 tersebut dipimpin Husnunia Halim. Hadir pula dalam kesempatan itu dari Kementerian Kepariwisataan, Manajemen Taman Wisata Candi Prambanan, dan juga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Ketua rombongan Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim pada kesempatan itu mengatakan kedatangannya di Klaten dan bertemu manajemen Taman Taman Wisata Candi Prambanan, Pemerintah Kabupaten Klaten, dan Kementerian Pariwisata dalam rangka pengawasan dan juga serap aspirasi sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan Komisi 7 khususnya dalam bidang kepariwisataan.
12: Ibu yang saya hormati, karena ini sifatnya belanja masalah, maka memang kita harapkan porsi yang lebih banyak adalah kita mendapatkan masukan terkhusus dari teman-teman di lokal, yaitu dari Prambanan sendiri maupun dari kabupaten yang mungkin lebih bisa dieksplor. Kita berharap keberadaan Komisi 7 bisa hadir ke sini, bisa sekaligus juga mengawasi, tapi sekaligus juga memberikan manfaat terkhusus untuk kolaborasi antara pusat dengan daerah.
13: Dikatakan pula melalui kunjungan tersebut harapannya dapat memberikan manfaat khususnya untuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan juga daerah. Husnunia pada kesempatan itu juga memberikan kritikan terhadap Kementerian Pariwisata dalam mempromosikan kepariwisataan. Disebut sejauh ini pemerintah masih menjual Bali dibandingkan daerah lain. Di luar Bali masih perlu dorongan dan dukungan agar lebih maju dan juga berkembang. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo pada kesempatan itu juga mengatakan kawasan Prambanan dan sekitarnya mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Klaten sudah meningkat menjadi 7,5 juta orang baik ke kawasan candi maupun wisata air. Namun sejauh ini masih ada kendala yakni tentang pengembangan.
14: Yang selanjutnya kendala kami adalah di Kabupaten Klaten ini jumlah wisatawannya hari ini di Provinsi Jawa Tengah kita sudah meningkat menjadi sekitar 7,5 juta orang datang ke Klaten untuk berwisata baik ke kawasan candi maupun kawasan air kami, karena kami terkenal selain 1001 candi, kami juga 1001 mata air. Tapi kendala kami hari ini adalah bagaimana kemudian kami menambah infrastruktur pendukungnya, bagaimana kemudian kami menghadirkan hotel. Nah, kami terkendala di peraturan dari Kementerian ATR BPN, kawasan yang ada yang namanya LSD, lahan sawah dilindungi. Yang ini kemudian hari ini membuat kami susah memasukkan investor untuk kemudian membuat hotel. Nah, akhirnya hari ini Kabupaten Klaten kunjungan wisatawannya banyak, Bapak Ibu, tapi kemudian kami hanya kebagian paling red.
13: Dikatakan perputaran uang yang banyak hanya terjadi di Yogyakarta dan Surakarta karena dua kota tersebut mempunyai hotel yang lebih banyak dan representatif. Ia berharap dengan kedatangan Komisi 7 tersebut dapat membantu pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya meningkatkan kepariwisataan. Lebih-lebih saat ini Klaten sudah terdapat jalan tol dan mempunyai 3 exit tol yang mudah dijangkau masyarakat bila akan mengunjungi Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil atau AK Tekstil Solo. Dalam kunjungan tersebut, jajaran legislatif mendorong adanya inovasi kurikulum dan peremajaan alat guna mencetak lulusan yang siap pakai di era industri modern.
15: Kalau gitu harus rebranding, ya kan, mereka harus melakukan inovasi-inovasi baru.
16: Langkah strategis diambil oleh Komisi 7 DPR RI guna meninjau langsung kondisi SDM industri nasional. Kunjungan kerja ini menyasar ke AK Tekstil Solo, sebuah perguruan tinggi vokasi di bawah naungan Kementerian Perindustrian yang berdiri sejak tahun 2015. Dengan dukungan 30 dosen serta 42 tenaga pendidik, akademi ini fokus menyelenggarakan jenjang pendidikan Diploma 2 untuk mencetak tenaga ahli muda. Namun dibalik infrastrukturnya yang megah, AK Tekstil Solo dinilai masih kekurangan peminat mahasiswa dan terkendala oleh fasilitas praktik berkategori konvensional yang sudah berusia 15 tahun. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menegaskan perlunya tindakan rebranding dan peningkatan level program studi ke jenjang yang lebih tinggi agar sesuai dengan ekspektasi sektor industri modern.
15: Apa yang disampaikan ke kita tadi bahwa minat daripada anak-anak itu kurang berminat untuk ikut atau masuk ke Akademi Komunitas Industri Tekstil ini. Kan saya bilang kalau gitu harus rebranding, ya kan, mereka harus melakukan inovasi-inovasi baru. Itu kenyataan yang kita tinjau ke lapangan tadi, mesin-mesin kita ini untuk belajar bagi mereka itu yang masih konvensional ya, belum modern. Sementara ketika mereka kerja itu untuk kepada industri tekstil, itu kan mereka udah pakai mesin-mesin yang modern. Jadi mereka tuh nggak siap pakai.
16: Catatan kritis dari legislatif ini langsung mendapat perhatian serius dari pihak kementerian terkait. Jajaran otoritas industri menyatakan siap melakukan evaluasi mendalam terhadap kurikulum dan fasilitas praktik yang ada di kampus tersebut. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri atau BPSDMI Kementerian Perindustrian Dodi Rahadi menyambut positif seluruh masukan yang diberikan oleh Komisi 7. Pihaknya berkomitmen untuk mengintensifkan program kerjasama Link and Match guna menyelaraskan kompetensi kelulusan dengan kebutuhan real pelaku usaha di lapangan.
17: Rebranding dikaitkan dengan kebutuhan industrinya. Teknologi masa depannya, seperti apa, jangan tadi kan udah 15 tahun misalnya peralatan, nah ini yang harus kita sesuaikan dengan kebutuhan industrinya ya. Tentu ada link and match, ada praktek kerja, ada mengajar di industri, mengajar di kampus, ada mahasiswa yang bekerja di magang di industri dan juga dosen yang...
16: Melalui sinkronisasi kebijakan antara legislatif dan kementerian ini, AK Tekstil Solo diharapkan mampu memperluas kerjasama beasiswa dengan pemerintah daerah di sekitar Solo Raya guna menjamin serapan tenaga kerja yang optimal. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta menggelar kerja bakti di kawasan Benteng Vastenburg sebagai bagian dari gerakan menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung program Indonesia Asri. Kegiatan ini melibatkan ratusan peserta lintas sektor untuk memperkuat kepedulian terhadap kebersihan ruang publik di Kota Solo.
18: Kami memastikan kita sudah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto Indonesia Asri.
19: Pemerintah Kota Surakarta menggelar kerja bakti di kawasan Benteng Vastenburg sebagai bagian dari gerakan menjaga kebersihan lingkungan dan menyukseskan program Indonesia Asri. Kegiatan tersebut melibatkan ratusan peserta dari berbagai unsur pemerintah, aparat, komunitas, dan masyarakat. Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani mengatakan, kerja bakti dilakukan untuk memperkuat semangat menjaga kebersihan lingkungan di Kota Solo. Menurutnya, kegiatan tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait gerakan Indonesia Asri. Ia menjelaskan, kerja bakti tidak hanya difokuskan pada kawasan ramai, tetapi juga lokasi yang sering digunakan untuk kegiatan masyarakat dan event di Kota Surakarta. Salah satunya, yakni kawasan Benteng Vastenburg yang menjadi pusat aktivitas publik di Kota Solo.
18: Kami memastikan kita sudah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto Indonesia Asri. Juga semangat Solo Berseri, terus kita galakkan tidak hanya di tempat-tempat ramai saja, tapi juga venue-venue atau tempat yang bisa digunakan event di Kota Solo, salah satunya Benteng Vastenburg.
19: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Herwin Trinugroho mengatakan, kerja bakti dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional sekaligus menjaga kebersihan area publik di pusat kota. Menurutnya, kawasan Benteng Vastenburg memang membutuhkan penanganan kebersihan secara bersama-sama. Ia menyebut, kerja bakti tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur, mulai dari OPD Pemerintah Kota Surakarta, serta warga sekitar. Pedagang di kawasan Benteng Vastenburg juga turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Menurut Herwin, kerja bakti lintas sektor tersebut akan terus dilakukan secara rutin di berbagai lokasi di Kota Solo yang membutuhkan perhatian khusus terkait kebersihan lingkungan. Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar.
20: Harapannya tentu di area-area yang lain, kita semua, baik dari jajaran pemerintahan, warga masyarakat, relawan, komunitas, termasuk pedagang di sekitar area lokasi, bisa meningkat lagi kepeduliannya terhadap kebersihan lingkungan, terhadap keasrian lingkungan, terhadap kesehatan lingkungan, agar Kota Solo ini semakin berseri.
19: Kegiatan kerja bakti di Benteng Vastenburg menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Surakarta untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang publik di Kota Solo. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
21: Fokus hari ini.
0: Pendengar, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Sukarejo resmi beroperasi. Camat Polokarto, Heri Wahyu Cahyono, mengatakan dengan SPPG diharapkan pemenuhan asupan gizi bagi kalangan anak-anak dapat terpenuhi dan mampu menurunkan angka stunting yang hingga kini masih cukup tinggi dibanding daerah lain. Selengkapnya berikut laporan utama Fokus Berita edisi pagi ini disampaikan Edwi Puryono.
1: Harapannya semuanya penerimaan manfaat khususnya yang di Kecamatan Purwakarta tentunya bisa menikmati.
2: Saudara Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kenokorejo Kecamatan Purwakarta Sukoharjo resmi beroperasi. Beroperasinya Dapur SPPG Kenokorejo yang menyasar 980 penerima manfaat dalam program Makan Bergizi Gratis MBG itu diharapkan mampu menekan angka stunting yang cukup tinggi di wilayah Kecamatan Purwakarta. Seremonial peresmian Dapur SPPG Kenokorejo dihadiri unsur Forkopimjam Ketua Yayasan Hidayatullah Muslisinin Al-Fatih Sugiono, Kepala Desa Kenokorejo Hendri Purnomo, Perwakilan Sekolah Penerima Manfaat, dan masyarakat setempat. Camat Purwakarta Heri Wahyu Cahyono mengatakan Dapur SPPG Kenokorejo menyasar kalangan pelajar di wilayah Desa Kenokorejo dan sekitarnya. Pemenuhan asupan gizi bagi kalangan anak-anak diharapkan mampu mewujudkan generasi emas yang menjadi calon pemimpin masa depan. Camat Purwakarta itu juga mengakui jika di wilayahnya angka stunting masih cukup tinggi dibandingkan daerah lain, sehingga dengan beroperasinya Dapur SPPG Kenokorejo diharapkan kebutuhan gizi anak-anak dapat terpenuhi.
1: Tadi kami melihat di situs resmi di Dinas Kesehatan ya di Kabupaten Sukoharjo ada di angka mungkin sekitar 300-an, 300-an. Paling banyak memang di Kecamatan Purwakarta. Tentunya ini sangat linier dengan dalam rangka untuk mengurangi angka stunting di Kecamatan Purwakarta, karena salah satu penyebab dari stunting itu adalah gizi ya. Gizi dari anak-anak, mungkin juga dari mulai ibu hamil pun juga harus diperhatikan gizi-gizi, dan dengan adanya MBG ini tentunya harapannya lambat laun ke depan angka stunting semakin menurun, dan insya Allah yang diharapkan sih sampai ke angka zero ya.
2: Ketua Yayasan Hidayatul Muklisinin Al-Fatih Sugiono mengatakan operasional Dapur SPPG Kenokorejo memberdayakan tenaga lokal yang menjalankan prosedur yang ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN. Oleh karena itu pihaknya menekankan agar relawan Dapur SPPG menjaga etika dan aturan yang ditetapkan BGN, mulai dari menjaga higienitas, menu makanan harus memenuhi aspek gizi, kesehatan, dan keamanan. Menurut Sugiono, pada tahap awal ini, Dapur SPPG Kenokorejo melayani sekitar 980 penerima manfaat. Jika sudah berjalan beberapa bulan, jumlah penerima manfaat bakal ditambah hingga maksimal 2.000-an orang.
22: Kurang lebihnya nanti kita hari Senin nanti running di angka 900 sekian dulu, karena kan kita bisa ngecek SDM dulu. Memang nanti maksimal di angka 2.000. Nah, kita 900 dulu, nanti satu minggu berikutnya kita lihat SDM dulu. Kalau SDM-nya memang bisa ya kita naikkan 300 dulu. Jadi nanti maksimal bisa 2.000.
2: Sementara itu Wakil Bupati Sukoharjo sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan total jumlah dapur SPPG di Sukoharjo yang telah beroperasi sebanyak 93 dapur. Nantinya seluruh pengelola dapur SPPG harus mematuhi prosedur yang ditetapkan BGN, mulai dari pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku, hingga distribusi makanan ke sekolah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Masalah stunting bukan hanya tentang tubuh anak yang lebih pendek, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan otak, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu kehadiran MBG sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan gizi anak sejak dini, seperti terangkum dalam komentar MBG pagi ini disampaikan Matius Senggono.
23: Saudara, program Makan Bergizi Gratis MBG menjadi salah satu langkah penting dalam upaya mencegah stunting di Indonesia. Masalah stunting bukan hanya tentang tubuh anak yang lebih pendek, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan otak, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, kehadiran MBG sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan gizi anak sejak dini. Melalui pemberian makanan sehat dan bergizi, anak-anak memperoleh asupan protein, vitamin, mineral, serta energi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan mereka. Program ini juga membantu keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi agar tetap dapat memberikan makanan bergizi kepada anak-anaknya. Dengan begitu, resiko kekurangan gizi yang menjadi penyebab utama stunting dapat ditekan. Selain berdampak pada kesehatan, MBG juga memberi pengaruh positif terhadap semangat belajar anak. Anak yang sehat cenderung lebih aktif, fokus, dan memiliki daya pikir yang baik di sekolah. Hal ini tentu menjadi investasi besar bagi masa depan bangsa. Namun, keberhasilan MBG memerlukan pengawasan yang baik agar kualitas makanan tetap terjaga. Kebersihan, kandungan gizi, dan distribusi makanan harus diperhatikan secara serius. Edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya pola makan sehat juga perlu terus dilakukan. Dengan dukungan semua pihak, program MBG dapat menjadi solusi nyata dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan bebas stunting di masa mendatang. Demikian komentar, selamat pagi.
0: Sate kelinci Pak Temon Tawangmangu telah menjadi makanan favorit wisatawan saat berlibur di Kabupaten Karanganyar. Pemilik sate kelinci Pak Temon mengaku sudah berjualan sate kelinci selama 30 tahun dengan awal perjuangan sebagai tukang sate pikul di sekitar kawasan wisata Tawangmangu.
3: Yang keliling itu ya 15-an tahun.
4: Sate merupakan salah satu makanan khas dari negara Indonesia. Makanan kuliner dari tusukan daging yang diiris-iris kecil itu memiliki banyak macam dari bahan daging olahan. Bahkan di beberapa daerah, sate sudah menjadi salah satu ciri khas makanan yang sayang untuk dilewatkan. Seperti sate kelinci dari wilayah Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tekstur lembut sate kelinci dengan tambahan siraman saus kacang manis jadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Salah satu pengusaha sate kelinci yang cukup terkenal di kawasan wisata lereng Gunung Lawu ini adalah Sate Kelinci Pak Temon. Bertempat di trotoar seberang jalan depan kantor Balai Pelayanan Sosial Anak Tawangmangu, Pak Temon Wiryawiono setiap hari melayani para pelanggannya. Sudah hampir 30 tahun menggeluti usaha sate kelinci, pelanggan Pak Temon tidak hanya datang dari wilayah Kabupaten Karanganyar saja, namun juga berasal dari Jakarta, Bandung, maupun wilayah Jawa Timur. Pak Temon, sapaan akrab pria Parubaya itu mengaku sudah merintis usaha sate kelinci sejak dirinya masih lajang. Di awal usahanya, Temon tidak langsung menjual sate berbahan daging kelinci. Namun Temon berjualan sate ayam dengan cara berkeliling dari satu penginapan ke penginapan lainnya di sekitar lokasi wisata Tawangmangu. Lalu di tengah perjalanan usahanya, para pelancong dari berbagai daerah mulai memesan sate berbahan daging kelinci. Lantaran semakin tinggi permintaan, akhirnya Temon memilih untuk berjualan sate kelinci hingga saat ini.
3: Kita keliling, Mas. Keliling di Pikuli itu, keliling dari hotel-hotel ke hotel.
5: Berapa tahun, Pak, kalau yang keliling itu?
3: Yang keliling itu ya 15-an tahun.
4: Setelah lama berjualan dengan gerobak pikul berkeliling kawasan hotel dan penginapan di sekitar Tawangmangu, akhirnya Temon memutuskan jualan sate kelinci di satu tempat. Dari awal berjualan sate kelinci hingga saat ini, Temon telah beberapa kali berpindah tempat jualan. Semula di area Grojogan Sewu, kemudian pindah ke kios di Jalan Raya Tawangmangu, hingga akhirnya menetap di warung tenda yang berada di trotoar depan Balai Pelayanan Sosial Anak Tawangmangu. Kini, warung sate kelinci Pak Temon bisa menjual sekitar 50-an porsi per hari. Namun, bila saat momen hari besar seperti Lebaran, warung sate Pak Temon bisa menjual 100 porsi dalam sehari. Untuk bisa menikmati satu porsi sate kelinci ditambah irisan lontong, harga yang ditawarkan warung Pak Temon cukup terjangkau, yakni hanya Rp20.000. Sedangkan untuk satu porsi sate ayam seharga Rp17.000. Warung tenda Pak Temon ini dibuka setiap hari mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.
6: RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta Sabtu 23 Mei 2026. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. SPPG Konokorejo Kecamatan Polokarto Sukarjo resmi beroperasi dengan harapan dapat menurunkan angka stunting. Wali Kota Solo Respati Abdi akan memperkuat kehadiran Posyandu Plus 6 Standar Pelayanan Minimal atau SPM yang jadi penanggulangan kesehatan mental di Kota Solo. Saya Riana Nisuria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Tidak hanya burung-burung yang memberikan salam selamat pagi, saya juga memberikan salam selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rianani Surya menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi, dan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 081390015525 dan di 02716380555. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui 101 FM, melalui streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Surakarta pagi ini hadir sampai nanti jam 10 pagi pendengar, dan di fokus kita pagi hari ini bagaimana MBG tingkatkan gizi dan cegah stunting untuk generasi bangsa Indonesia. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami, dan nanti di jam 8 pagi ada bincang pagi seperti biasa, akan hadir narasumber kami membahas fokus kita pada Surakarta pagi ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami sepanjang hari bersama 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Mbak Ida dari Pasar Gede untuk mengupdate bagaimana harga bahan pokok untuk pagi hari ini, khususnya di Pasar Gede Solo. Selamat pagi Mbak Ida.
1: Oke.
0: Selamat pagi, apa kabarnya? Sehat Mbak Ida?
1: Sehat.
0: Ya, terima kasih Mbak Ida sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Silakan langsung mengupdate bagaimana harga bahan pokok untuk Pasar Gede Solo hari ini.
1: Kalau harga yang naik turun itu cabai. Kalau harga beras masih sama, yang harga beras yang premium.
0: Oke. Okay.
1: C4 Super itu 17.000, yang beras medium bulog itu 12.5. Itu harga mentik 18, rojo lele 19. Itu harga gula juga masih sama, 18.500 itu yang curah.
0: Oke.
1: Okay. Minyak goreng yang Sanco Bimoli itu 24 sampai 25
0: yeah.
1: per liter, yang minyak kita itu 15.700. Untuk minyak curah itu sekitar 21.22 per kilo. Kalau untuk harga tepung terigu itu masih sama, yang curah 11.000, yang kemasan itu 12 sampai 13. Itu harga cabai rawit itu masih tinggi, 70.000, cabai besar 50, cabai keriting 50, cabai lalap botol itu 40. Untuk bawang merah juga masih tinggi. Bawang merah itu sekitar 60 sampai 65, tapi itu yang kualitas, tergantung
0: bagus
1: kualitas.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Ya, rebus. Untuk bawang putih 38 sampai 45, itu juga tergantung kualitas.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk harga telur 25 sampai 26. Harga ayam, daging ayam itu 38, daging sapi 140 sampai 150, itu juga tergantung kualitas yang bagus itu, Mbak.
0: Iya. Yeah. Sudah komplit ya Mbak Ida?
1: Ya, sudah. Ya.
0: Itu kenapa harga cabai bisa tinggi begitu? Apakah pasokan atau stoknya itu sedikit atau seperti apa Mbak Ida?
1: Kalau stoknya itu ada terus Mbak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kalau masalah itu saya juga orang tahu.
0: Oke, okay, baik.
1: Kadang naik turun 5.000, nanti naik 5.000.
0: Jadi nggak stabil begitu ya, belum stabil ya. Gitu ya. Oke, okay. Ya. Sudah komplit ya Mbak Ida?
1: Ya.
0: Baik, Mbak Ida terima kasih sudah bersama Pro1 RRI Surakarta pagi ini, sudah mengupdate bagaimana harga bahan pokok untuk Pasar Gede Solo. Terima kasih Mbak Ida, selamat beraktivitas kembali, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ya, sudah diupdate harga bahan pokok untuk pagi hari ini dari Pasar Gede Solo untuk Surakarta pagi ini.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Pendengar Surakarta pagi ini mau mengupdate bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini dari BMKG Jawa Tengah untuk hari Sabtu 23 Mei 2026. Untuk kota Surakarta, hari ini diprediksi akan turun hujan ringan, begitu juga dengan Sragen, Karanganyar, Boyolali, dan Klaten. Sama dengan Surakarta ya, perakiraan cuacanya akan turun hujan ringan hari ini. Beda dengan Sukoharjo dan Wonogiri, dua kota ini diprediksi BMKG hari ini berawan saja. Dan suhu bervariasi dari 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Update perakiraan cuaca dari BMKG Jawa Tengah untuk hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Sesaat lagi Surakarta pagi ini bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Tetap bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa

0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudi Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami